0: baru. Ada ditempel di kaca depan, ditempel di kaca belakang tulisan Gewodi. Masya Allah.
1: Mau kemudian dengan lafal Arabik atau kemudian dengan huruf Latin.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Ditulis besar-besar. Sehingga orang ketika melihat selalu mengucapkan Masya Allah, tabarakallah. Apakah otomatis akan terbebas dari aib?
0: Tidak. Jika yang bersangkutan pemilik dari mobil justru ria,
1: justru menginginkan pujian, maka meskipun orang ini mengajarkan Masya Allah, tapi yang bersangkutan ini memang ria.
0: Tuh kan, mobilku api kan.
1: Justru mengatakan demikian, maka sangat mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan angin terhadap dirinya. Maka doa ini termasuk doa yang perlu dibaca ketika mungkin mendapati anak kita atau mungkin siapapun itu yang baru saja dipuji tiba-tiba sakit dan itu aib, maka ucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu min kulli syai'in yu'dhika, dari segala sesuatu yang mengganggumu, wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hadithin, dan dari setiap jiwa atau mata yang hasad. Allahu yushfika bismillahirrahmanirrahim, Allah lah yang menyembuhkanmu, dan aku dengan menyebut nama Allah meruqyah. Baik, berikutnya adab mengunjungi orang sakit yang ke-14. Talqinul marid syahadata idza hadara ajala. Mentalkin orang yang sakit, menuntun orang yang sakit untuk mengucapkan syahadah ketika ajalnya ini memang sudah datang. Dengan apa ajal datang ini? Ya dengan indikasi-indikasi yang kita tahu. Mungkin nafasnya ini sudah semakin lemah, mungkin kemudian ada sebagian anggota tubuhnya yang menegang, mungkin ada sebagian lafal yang terbata-bata. Maka ini indikasi-indikasi yang kita tahu, silakan kemudian ditalkin. Silakan kemudian ditalkin. Dan ketika kemudian di sana memang ia sudah meninggal, maka tutup kemudian matanya dan doakan. Ingin kemudian kita luruskan beberapa perkara keliru yang tersebar di masyarakat kita. Ketika kita ini mentalkin orang yang sakit, lalu kemudian mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, kita tuntut untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Banyak yang menolak, jangan, dia ini untuk ngomong saja sulit. Bagaimana nanti ketika mengucapkan La ilaha, lalu kemudian meninggal, baru dia ketika mengucapkan tidak ada ilah, belum mengucapkan tasbihnya illallah, lalu kemudian meninggal. Maka jangan mengucapkan La ilaha illallah, jangan ditalkin La ilaha illallah. Ditalkin saja Asyhadu an La ilaha illallah, sama saja. Dalam syahadah pun juga ada La ilaha illallah. Terus bagaimana? Maka ada sebagian yang mengatakan sebutkan saja, bisikkan saja, apa? Allah. Maka ini sesuatu yang keliru. Kita sampaikan ini sesuatu yang keliru. Karena lafalnya jelas, lakinu mautakum la ilaha illallah. Dalilnya jelas, nasnya jelas. Talkinkan mayit kalian dengan la ilaha illallah. Ustaz, terus bagaimana kalau memang kejadian baru saja la ilaha kok sudah wafat? Bagaimana kondisi demikian ini? Makanya Islam ini agama yang sangat syamil mutakamil, lengkap dan menyeluruh. Di sana ada niat. Di sana ada niat. Seseorang ketika di sana mengucapkan La ilaha illallah sudah dengan niat untuk mengucapkan hal itu secara komplit. Bahkan kalau kemudian kita lihat dari hadis niat itu sendiri, kita semua sudah hafal hadisnya. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu amalan itu bergantung dengan niatnya. dan seseorang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis ini menjadi dasar terbangunnya satu kaidah penting. Apa itu? Al-umuru bimaqasidiha. Perkara itu bergantung tujuannya. Maka seseorang ketika paham tentang kaidah fikih, dia akan tenang. Contoh, ketika ada seseorang yang ia membeli kopi. Ada seseorang yang membeli kopi. Maka dia dihadapkan kepada harga yang mungkin ia tidak duga-duga sebelumnya. Dia anggap, oh mungkin 10 ribu cukup. Maka dia beli, Pak, tumbas kopi ini setunggal. Oh, ini dibikinkan. Begitu diserahkan, maka dia katakan 50 ribu. Subhanallah, kok mahal? Oh iya, ini kopi pahala. Ini kopi yang ketika kemudian jenengan seruput, insya Allah berpahala. Yang kopi ketika saya bikin, insya Allah berpahala. Yang kopi disediakan juga untuk jamaah, pahala bisa. Maka ia pun tidak punya, dia hanya punya 10 ribu, kurang 40 ribu. Bagaimana? Tidak ada orang lain yang ketika di sana minta untuk diutangkan. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian dia sampaikan, Pak, saya punya cincin. Cincin ini tak kasihkan jenengan, saya lunas. Lafalnya apa? Cincin ini tak kasihkan jenengan. Dikasihkan ini hibah. Betul? Dikasihkan ini hibah. Maka seakan-akan dia mengatakan cincin ini saya hibahkan kepada jenengan. Lafalnya hibah. Apakah kemudian di sana definisi? Apakah kemudian di sana maknanya adalah hibah? Berarti cincin ini dihargai 40 ribu untuk kemudian melunasi kekurangan. Lafalnya hibah, lafalnya tak kasih. Tapi apakah kemudian di sana maknanya adalah hibah? Ini contoh penerapan kaidah al-umuru bimaqasidiha. Contoh lain. Ketika kemudian di sana ada tempat. Sering kita bahasakan locker, tempat penitipan helm, tempat penitipan pakaian, dan lain sebagainya. Tertulis di sana tempat penitipan. Kita ketika mungkin berenang di satu tempat, ada kemudian di sana sewa locker. Tulisannya tempat penitipan. Tapi ketika kemudian kita ini minta kunci, ketika kemudian kita ini selesai titip, maka kau yang ditagih. Pak, tadi ada biaya sewanya. Apakah kemudian kita justru menjelaskan tulisannya penitipan? Penitipan itu wadiah. Dalam fikih wadiah itu tidak boleh meminta ujroh. Apakah kemudian kita ini mau justru ceramah seperti itu? Maka di sini contoh penerapan al-umuru bimaqasidiha. Lafalnya penitipan, lafalnya wadiah. Tapi hakikatnya ya sudah itu sewa. Maka seseorang ketika mentalkin, dia sudah niatnya ini la ilaha illallah. Begitu pula ketika seseorang melafalkan, saya pun hendak mengucapkan la ilaha illallah. Kok memang belum sempat tuntas, Allah sudah pundut nyawanya. Ya ia akan dihukumi sebagaimana yang ia niatkan. Maka keliru kalau ada orang mengatakan, jangan mentalkin dengan la ilaha illallah. Boleh talkin dengan la ilaha illallah kalau orang tersebut bisa ngomong lancar. Tapi kalau orangnya gagap, talkinnya dengan Allah. Nah, ujian seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini para jemaah sekalian yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan yang kita telah tuntaskan 14 adab niyadatul marid, adab mengunjungi orang sakit. Insyaallah di pertemuan mendatang kita masuk pada bab yang ke-15, bab adabul libas wazina, adab berpakaian dan perhiasan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol.
2: Mungkin sudah ada yang harus kami sebut.

0: Ibu-ibu, ada yang bertanya? Bagaimana dengan lafal tidak akan masuk surga yang minta dirukyah? Maka ini izin untuk meluruskan. Bukan tidak akan masuk surga, tetapi lafal hadisnya adalah akan di sana masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan hadisnya, akan ada 70.000 dari umatku yadkhulunal jannah, masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Salah satunya la yastarqun, yang ia tidak meminta diruqyah. Apa maksudnya di sini la yastarqun? Para ulama mengatakan la yastarqun, satu, ruqyah yang ia minta adalah ruqyah yang khair syar. Maka orang ketika dia minta diruqyah ini, kok bukan dengan ruqyah yang syar'i, ruqyah yang nyun sewu, kita tidak bisa niteni apa yang dibaca. Roti, orang yang meruqyah ini lafalnya tidak cetok. Bismillahirrahmanirrahim, besar omong bismillahnya. Setelah itu cuma wc. Yang dijaharkan ini sesuatu yang bisa kita tahu saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Iyakanakutuwa, Iyakanasih, Bina surat al-Mustaqim, surat al-Ladina namta alaih, Mughairil maktubi alaih, Walauqari. Ini jelas. Setelah itu, setelah itu kemudian, tidak jelas. Ini ru'yah yang gair syar'i, ini yang tidak diucap. Yang kedua, dijelaskan pula oleh sebagian ulama bahwa tidak sedikit-sedikit minta diruqyah. Didik-didik minta diruqyah. Kenapa? Karena kalau sedikit-sedikit minta diruqyah, maka dipertanyakan kebergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia harus mengandalkan orang lain? Kenapa dia tidak meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini dijelaskan oleh para ulama. Makanya sebaik-baik ruqyah itu ruqyah mandiri. Di mana ruqyah mandiri? Ruqyah dengan amal saleh kita. Kita baca Quran, kita sedang meruqyah diri kita. Kita zikir pagi petang, kita sedang meruqyah diri kita. Terus apa batasan kita ini meruqyah diri sendiri dan kita minta diruqyah orang lain? Sederhana. Ketika kita ini masih punya kendali atas diri kita, kita ruqyah sendiri. Tapi kalau sudah tidak punya kendali atas diri kita, maka silahkan minta diruqyah. Misal, orang sedang kesurupan, dia gak punya kendali atas dirinya sendiri, maka silahkan minta diruqyah. Tapi kalau dia masih sehat, hanya saja ngerasa, kenapa ya, kok setiap kali saya ini mau berangkat kajian, selalu saja tiba-tiba mules. ada orang yang demikian. Seakan-akan setan tidak ingin dia duduk di majelis ilmu, tapi dia masih waras. Berarti dia masih punya kendali atas dirinya sendiri. Ruqyah mandiri, tidak usah minta di ruqyah orang lain. Demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan?
1: Pertanyaannya membuka usaha, membuka usaha atau
0: baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana ketika mau membuka usaha pengobatan, lalu ada bannernya, ada posternya, ada plangnya, di sana gambar makhluk hidup. Maka ini tidak ada hubungannya dengan usahanya. Anda mau bikin usaha seperti itu boleh-boleh saja, tetapi posternya, bannernya, ini kemudian bermasalah. Maka ini sesuatu yang Anda akan mendapatkan hisab berat karena jangan. Sekarang alhamdulillah dengan kemajuan teknologi sudah banyak di sana gambar-gambar yang mewakili makhluk hidup tapi tidak termasuk di antara definisi taswir. Contoh dengan kemudian AI, kita sebut dengan memanfaatkan teknologi AI yang orang tapi kemudian terbuat dari benang rajutan, AI yang kemudian orang tapi terbuat dari Lego, AI terbuat dari notabene yang mungkin kayu dan lain sebagainya. Maka ini bisa menjadi solusi. Tapi kalau kemudian di sana ada gambar orangnya, maka hendaklah dihindari. Apalagi kalau di sana adalah gambar yang sifatnya bikinan seperti karikatur yang itu notabene adalah bukan dari foto, sesuatu yang notabene di sana seperti gambar lukisan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi adab luar biasa kepada orang-orang yang seperti ini. Inna asyadan nas adaban yaumil qiyamah al-musawwirun, termasuk yang akan diberikan siksa paling kencang nanti di hari kiamat adalah orang yang tukang gambar. Maksudnya bagaimana? Dia menggambar, berusaha untuk membuat apa yang ada dalam diri objek pada karyanya, dan itu makhluk hidup. Makanya kalau seperti karikatur, makanya tidak boleh. Atau lukisan yang plek ketiplek, ini pun juga lebih-lebih tidak boleh. Maka yang seperti ini hendak dihindari. Tidaklah dihindari. Bahkan termasuk di antara yang dijelaskan oleh sebagian ahlul ilm, dijelaskan pula oleh sebagian masyayikh, ketika kita memulai dengan foto kita, lalu kita minta AI dengan sebuah prompt tertentu, misal untuk dibikinkan background di satu tempat pantai, dibikinkan dengan kostum misal wedding, walaupun kemudian itu suami istri sendiri, fotonya kemudian diupload, dibikin kolase kah, atau dibikin satu-satu kah, tapi nanti kemudian diberikan prompt, tolong bikinkan ini seperti orang yang sedang wedding. Maka prompt seperti ini sesuatu yang kemudian notabene adalah insyaan, buatan, dan ini sesuatu yang telah. Jadi silakan kalau memang di sana masukkan gambar, lalu kemudian Anda berikan prompt, tapi pastikan tidak ada indikasi-indikasi jelas terkait tersebut adalah makhluk hidup, dibikin faceless. Dibikin faceless. Silakan kemudian di sana Anda dengan anak Anda, dengan postur dan kemudian mungkin ciri khasnya, bajunya dan lain sebagainya, tapi kemudian dibuat faceless. Jangan kemudian dibuat dengan wajah yang sempurna. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi?
2: Apa sih Ustaz? Ini mengandalkan banyak berbunyi Ustaz. Bisa halangan Ustaz. Tapi dalam saat itu tidak kita maksudnya senang untuk kita mencocok. Nah,
3: tentang doa tafadhol.
0: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika diantara adabnya adalah takhfif, meringankan ketika sedang iadatul marid, kunjungi yang sakit. Gak lama-lama, dan kemudian justru bernikmat-nikmat lama di sana. Sedang kunjungi yang sakit, tapi kemudian makanan untuk yang sakit dihabiskan oleh yang kunjungi. Tapi ternyata itu bukan keinginannya, itu disuruh oleh yang sakit. Karena mungkin yang sakit sudah dapat banyak insewu, mungkin bawaan dari orang-orang yang lain. Katakanlah mungkin suguhan dari yang lain, maka dia suguhkan kepada orang spesial yang mengunjungi dirinya. Bagaimana kalau ini adalah special request? Jangan lama-lama. Maka boleh-boleh saja selama memang kita tahu. Ini ada kondisi sepertinya yang bersangkutan sudah mulai muak, sudah pamit. Ini ada kondisi sepertinya sudah masuk jam makan, sudah pamit. Ada memang kondisi, dan ini masuk dalam keumuman. Wa ahabul a'mal ilallahi azza wa jal sururun tudkhiluhu alal muslim. Amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kebahagiaan yang kau berikan kepada sesama muslim. Makanya memang untuk menyenangkan dan kemudian membahagiakan orang, ini memang jadi tolak ukur. Bukan kemudian orang tersebut repot atau tidak repot. Ada kondisi di mana kita ini ngerepoti orang, dalam tanda kutip, tapi orang tersebut senang. Contoh, ada seorang anak yang mungkin ia berjauhan dengan ibunya. Maka kemudian dia mengatakan, "Bu, kok kangen dengan misal rendangnya ibu?" Bikin rendang, ini repot atau gampang?
3: Repot.
0: Ibu mungkin secara fisik repot, tapi ibu senang. Maka bisa jadi, ini sesuatu yang justru memang menyenangkan ibu, dan ibu pun juga menyenangkan anak, sama-sama menyenangkan. Apalagi anak ketika ngomong seperti itu, dia bukan cuma kok kangen sama rendangnya ibu, tapi dia ngomong kangen sambil ngirim atam, misalkan. Maka ada di sana kesenangan luar biasa dari ibunya. Nah, yang seperti ini menyenangkan meskipun membuat repot. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabul a'mal, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhiluhu 'alal muslim." Kebahagiaan yang kau hembuskan kepada seorang muslim. Ini memang prakteknya luas. Tapi bagi yang sakit, kalau kita mengunjunginya harus peka. Harus peka. Walaupun kemudian Allahu a'lam bishawab. Ini sebuah hipotesa saja, bisa salah tapi sangat mungkin benar. Ketika ada yang sakit lalu dikunjungi, ia berpesan kepada yang mengunjungi, "Ojo mulai di sini. Lama saja di sini." Maka ini ada dua pilihan. Yang pertama, bahwasanya memang ia nyaman dengan orang yang mengunjunginya. Yang kedua, orang yang sakit ini tidak betah di tengah keluarganya. Jangan-jangan keluarganya tidak bersikap menyenangkan. Keluarga tidak kemudian menjadi sahabat bagi yang sakit. Ketika kemudian orang yang sakit ini di kamar, sedikit-sedikit buka HP dikatakan, "Taruh HP-nya." Ketika kemudian yang sakit ini mungkin sedang baca-baca, "Buat tidur aja." Selalu dikomentari oleh keluarganya. Bisa jadi dia tidak nyaman dengan sikap keluarganya sendiri. Maka ketika ada yang mengunjungi, dia ingin supaya yang mengunjungi ini tidak cepat-cepat. Ada kondisi yang demikian. Maka ini menjadi bahan introspeksi bagi kita keluarga. Saat ada anggota keluarga kita yang sakit, jangan menjadi pribadi yang tidak menyenangkan. Wallahu a'lam. Ini mungkin para jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi menjelang siang ini. Atas banyak sekali kurangnya, banyak lalainya, saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Akhiru kalam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yes.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita layak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Allah berikan kita semangat untuk mau belajar, dan Allah berikan kita kemudahan untuk bisa duduk di majlis yang insyaAllah membahas tentang Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau tempatnya di rumah, mau tempatnya di lapangan, mau tempatnya di tempat yang lain, yang namanya majlis ilmu tidak dibatasi oleh tempat. Dan dulu yang hadir di forumnya Imam Ahmad bisa lebih dari 5.000 orang, dan mungkin itu tidak cukup kalau di masjid. Sehingga sebagian di antara ulama ahli hadis, saat mereka membuka forum tahdits, forum untuk menyampaikan hadis, itu tempatnya di tanah lapang. Sampai ada sebagian raja yang khawatir, sehingga dia mengutus banyak sekali pasukan kerajaan untuk mengamankan. Dan ngukurnya itu gimana? Dia jalan muter. Jadi mereka bisa ngukur kira-kira radius kajian ini berapa jauhnya. Bukan ngukur satu-satu orang, tapi pakai satuan volume. Ya, manusia diukur pakai satuan volume. Kayak air pakai liter gitu. Saking banyaknya. Yang mengkhawatirkan adalah kalau syekhnya ini ngajak berontak, bisa kacau kerajaan. Makanya mereka sampai ketakutan kalau kemudian ada majelis yang jumlah jamaahnya besar. Alhamdulillah di Indonesia tidak sampai seperti itu. Namun mudah-mudahan dengan kita diberi semangat oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu, ini bagian dari semangat kita untuk memperbaiki diri. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi fudulan an kutabin nas." Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa malaikat, sayyahina fil ard, yang mereka berkeliling di muka bumi. Fudulan an kuttabin nas, ini tidak termasuk malaikat yang mencatat amal hamba. Tidak termasuk malaikat yang bertugas mencatat amal hamba. Fa idza wajadu aqwaman yadhkuruna Allah tanadaw. Kalau mereka menjumpai ada sekelompok orang yadhkuruna Allah, yang berzikir kepada Allah, tanadau, maka yang ketemu itu akan memanggil malaikat yang lain. Halummu ila bughyatikum, mari kita kumpul di tempat yang menjadi tujuan kalian. Mari kita kumpul di tempat yang menjadi tujuan kalian. Jadi malaikat ada yang bertugas untuk nyari majelis zikir. Dan yang dimaksud dengan majelis zikir di sini adalah majelis yang membahas peringatan dari Allah. Peringatan dari Allah isinya Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena makna zikrullah itu ada dua. Yang pertama adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir yang kita kenal, seperti kalimat tasbih, tahmid, takbir dan seterusnya. Dan makna zikrullah yang kedua adalah mempelajari peringatan yang Allah turunkan. Sehingga arti zikrullah di situ zikrun minallah, peringatan yang turun dari Allah. Karena itu majelis ilmu disebut sebagai majelis zikir, karena di majelis ilmu peringatan Allah dibahas. Al-Qur'an dibahas, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibahas, dikaji, sehingga majelis seperti ini disebut sebagai majelis zikrullah. Makanya Jumatan disebut oleh Allah dengan apa? Zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, kalau kalian sudah dipanggil untuk mengerjakan ibadah di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikrullah. Maksudnya adalah menuju Jumatan. Kegiatan Jumatan apa? Apa kegiatan Jumatan? Satu orang berceramah, yang lain mendengarkan. Sehingga kegiatannya bukan zikir jama'i, tapi menyampaikan peringatan. Dan itu disebut oleh Allah, fas'au ila zikrillah, bersegeralah menuju zikrullah. Fayaji'una fayahufuna bihim ila sama'id dunya. Maka para malaikat itu semuanya pada berdatangan, kemudian mereka mengelilingi majelis tadi sampai ke langit dunia. Bapak percaya? Percaya? Pembuktiannya dari mana? Dari dalil. Karena kita yakin hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pasti benar. Hadis ini valid riwayat Bukhari Muslim. Meskipun tidak kelihatan. Maka di tempat ketika Anda berada di majelis ilmu, berusahalah untuk bersikap sopan. Di sekeliling kita ada banyak makhluk-makhluk yang mulia, yaitu para malaikat, meskipun mereka tidak kelihatan. Sehingga yang bawa HP silahkan dipakai untuk nyatet, bukan dipakai untuk memfoto gambarnya pemateri. Karena Anda kan pinginnya pulang bawa ilmu, bukan pulang bawa gambar ustaz. Makanya bersikaplah yang sopan, bersikap yang baik, jaga adab di majelis ilmu. Andaikan satu malaikat ditambahkan oleh Allah, mungkin Anda tidak akan bisa berkutik. Saking takutnya atau segannya ketika melihat ada makhluk seperti itu. Baik, kali ini kita mau belajar yang judulnya menurut saya sulit untuk dipahami. Apa judulnya Pak di sini? Jangan hanya sampai tinggal di rumah. Hanya sampai tinggal di rumah. Saya berkali-kali tanya sama teman-teman yang ada di Bandung, ini maksudnya apa ya? Jangan hanya sampai tinggal di rumah. Maksudnya jangan sampai ketinggalan di rumah. Berarti kalau mau safar ya diperhatikan barang apa saja yang mau dibawa. Atau maksudnya gimana? Salah. Yang bikin judul siapa? Panitia. Jangan hanya sampai jangan hanya sampai tinggal serumah.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
6: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
7: berhentilah.
6: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
8: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
8: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
8: Jiwa kita ini lemah. badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
8: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
8: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar.
5: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
8: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
8: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
7: Hai jiwa yang buruk, keluar.
8: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?
9: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya

Sikap kepada pemimpin. Tidak ada satupun perintah di dalam Al-Quran dan Al-Hadith melainkan akan mendatangkan kebaikan, termasuk perintah untuk menunaikan hak-hak penguasa atau pemerintah di negeri-negeri kaum muslimin. Hak-hak penguasa tersebut adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh semua orang yang berada di bawah pemerintahannya agar tercapai kebaikan yang dikehendaki. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah, pertama, mentaati pemimpin, kecuali jika ia memerintahkan kemaksiatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Dan ulil amri di sini adalah para ulama dan para pemimpin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang taat kepadaku, dia telah taat kepada Allah, dan siapa yang menyelisihiku, dia telah menyelisihi Allah, dan siapa yang taat kepada pemimpin, dia telah taat kepadaku, dan siapa yang menyelisihi pemimpin, dia telah menyelisihi aku. Kedua, menasihati pemimpin jika terjatuh pada hal yang tidak diridhai oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai tiga hal dari kalian. Salah satunya adalah kalian senantiasa menasihati pemimpin yang Allah berikan kekuasaan untuknya atas urusan kalian. Dan hendaknya nasihat tersebut tidak dilakukan terang-terangan di depan umum, namun dilakukan tersembunyi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, siapa yang ingin menasihati pemerintah, hendaknya ia jangan menampakkannya terang-terangan, akan tetapi hendaknya ia memegang tangannya dan berdua dengannya. Apabila nasihatnya diterima, maka itulah yang diinginkan, dan jika tidak, dia telah melakukan kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Para ulama terdahulu seperti Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah rahimahumullah berkata, seandainya aku memiliki doa yang pasti terkabul, aku akan gunakan untuk mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala pernah diminta menjelaskan mengapa jika ia memiliki satu doa yang pasti terkabul, ia akan memperuntukkannya buat pemerintah. Beliau menjawab, jika aku memperuntukkannya untuk diriku, yang akan mendapatkan manfaatnya hanya diriku. Dan jika aku memperuntukkannya untuk pemerintah, mereka akan baik, dan dengan baiknya mereka, rakyat dan negeri akan ikut baik. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan untuk pemerintah, dan tidak diperintahkan untuk mendoakan keburukan untuk mereka, meskipun mereka berbuat zalim. Karena kezaliman dan kejahatan mereka, hanya mereka yang akan merasakan balasan.

0: Hudzaifah ibn al-Yaman berkata, "Apa yang harus aku lakukan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika aku mendapati keadaan tersebut?" Beliau menjawab, "Engkau harus mendengar dan mentaati pemimpin. Meskipun punggungmu dipukul, hartamu diambil, engkau tetap harus mendengar dan mentaati." Hadis riwayat Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya, "Sesungguhnya kalian akan melihat setelahku sikap egois, mementingkan diri sendiri dan perkara-perkara lain yang kalian ingkari." Mereka berkata, "Apa yang engkau perintahkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Beliau bersabda, "Tunaikanlah hak mereka para pemimpin itu dan mintalah apa yang menjadi hak kalian kepada Allah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kesimpulannya, satu-satunya zat yang bisa mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan untuk kehidupan kita adalah Allah, Sang Pencipta, yang Maha Tahu segala sesuatu lagi Maha Bijaksana. Kebaikan dan kebahagiaan tersebut tidak akan diberikan melainkan dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Di antara perintah Allah adalah taat kepada pemerintah dalam kebaikan semata, mendoakan kebaikan untuk mereka, senantiasa menasihati mereka agar tidak terjatuh ke jurang kezaliman, dan kita harus bersabar dan meminta hak kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. alhujjah.com.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan hewan-hewan yang ada di dalam gunung tersebut, manakala kita menatap kepada gedung-gedung, maka semua gedung-gedung itu adalah ciptaan Allah, karena seluruhnya bahan dasarnya diambil manusia dari makhluk ciptaan Allah. Hanya manusia merangkainya menjadi sebuah gunung, menjadi sebuah gedung. Akan tetapi semua bahan bakunya adalah ciptaan Allah. Maka gedung itu pun harusnya mengingatkan kita kepada Allah.

bukan murni mengingatkan kepada kita siapa yang membangunnya dan keahlian arsiteknya. Hal yang sama apabila kita menatap kepada mobil, kita menatap kepada alat-alat seperti kamera dan semacamnya, handphone, harusnya mengingatkan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena semuanya dirangkai dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa fi kulli ayatin, fa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidu. Segala sesuatu yang ada di hadapan kita adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya manusia yang sombong untuk berani mengatakan semua itu tercipta tanpa ada yang mencipta. Hanya kesombongan belaka dan kemahiran memainkan kata. Akan tetapi realita nyata dan fitrah yang ada di dalam dada pasti mengarah kepada titik bahwa ada sang pencipta. Sebuah meja yang ada di depan ana yang bisa antum lihat sekarang, dengan alas yang ada di atasnya, dengan bunga yang ada di atasnya, dengan air mineral yang ada di atasnya, ada bendera merah putih, bendera negara kita yang ada di atasnya, semua ini tak akan ada kalau tidak ada yang membuatnya. Lalu bagaimana dengan gunung yang begitu hebat, laut yang begitu luar biasa menakjubkan? Lalu bagaimana dengan manusia yang di dalamnya terdapat mesin yang super canggih, yang takkan bisa disaingi kecanggihan mesin yang ada dalam tubuh kita ini oleh sains teknologi manapun yang dibuat oleh manusia? Bagaimana mungkin semua itu ada tanpa ada yang menciptakan? Allah berfirman di dalam Al-Quran, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, dalam surat At-Tur. Apakah kalian itu manusia diciptakan dari sebelumnya kalian tidak ada, ataukah kalian itu adalah pencipta yang menciptakan diri sendiri? Sebuah pertanyaan ilmiah, logika yang wajar, logika yang sehat. Allah mempertanyakan, dan semua logika yang wajar, logika yang sehat dan normal akan menjawab dengan jawaban yang benar. Pertanyaannya adalah, apakah engkau diciptakan padahal sebelumnya engkau tidak ada, ataukah engkau yang menciptakan dirimu sendiri? Semua akan menjawab, yang pertama, saya diciptakan. Kalau saya diciptakan, menuntut adanya sang pencipta, karena saya diciptakan. Hal yang mustahil manusia mengatakan saya menciptakan diri saya sendiri, itu mustahil. Tak ada manusia yang berani mengatakan saya yang menciptakan diri saya sendiri. Maka sebuah jawaban yang ijma' bahwa saya diciptakan. Kalau saya diciptakan berarti ada yang menciptakan. Jawaban manusia-manusia sombong tadi adalah, saya diciptakan tanpa ada yang menciptakan. Itu dia jawabannya. Tidak ada rasanya jawaban sebodoh itu di permukaan bumi. Saya diciptakan, namun tak ada yang menciptakan. Diciptakan menuntut adanya yang menciptakan. Seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad." Dan para sahabat, kalau sudah orang Badui datang, orang dari gurun datang, itu mereka senang. Karena kebiasaan Badui ngomong apa adanya, ngomong sesuka hatinya, kebiasaan mereka di sana, mereka terapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti itu para sahabat enggak berani melakukannya. Sehingga ada keindahan tersendiri kalau sudah Badui yang ngomong. Ya Muhammad, para sahabat enggak ada yang berani ngomong ya Muhammad. Ya Rasulullah, bi abi wa anta, bi abi wa ummi ya Rasulullah. Berakhlak
Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau ya, yang namanya orang Badui, orang padang pasir, hidup di pegunungan, di gunung-gunung keras, sehingga berpengaruh kepada kebiasaan cara berbicara, kebiasaan akhlak, dan kasarnya cara bermuamalah. Bagi mereka biasa, namun bagi orang kota suatu hal yang tidak biasa, tidak normal, apalagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wahai Muhammad, man rafa'a as-sama, siapa yang membuat langit itu di atas tinggi? Kata Nabi Muhammad, Allah. Membuat ketika itu bersama sahabat, Nabi Muhammad SAW yang sudah bersandar. Waman basatal ardh, siapa yang membuat bumi ini terbentang? Rasulullah SAW mengatakan, Allah. Waman nasabal jibal, siapa yang telah mengokohkan posisi gunung, berdiri dengan kokohnya gunung itu, menancapkan gunung dan berdiri dengan kokoh? Rasulullah SAW menjawab, Allah. Lalu ia bertanya,

kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Namun ketika mencoba untuk mentadaburi dunia ini, Ana sampai kepada satu kesimpulan kecil, bahwa ternyata ada manusia-manusia yang hidup di dunia ini lelah karena dikejar dunia. Bukan ngejar dunia, tapi dikejar dunia. Sehingga lahirlah ide untuk membuat judul seperti ini, lelah dikejar dunia. Itu hasil tafakur saja sebenarnya, hasil tafakur dan tadabur, bahwa ternyata ketika manusia mengejar dunia, akhirnya yang terjadi terbalik. Dunia bergerak ke belakang dia, dan dunia ngejar dia, dan dia harus tetap lari karena dikejar oleh dunia. Banyak yang bertanya, ini maksudnya apa Ustaz, dikejar dunia gitu? Bukannya asik dikejar dunia? Enggak, dikejar dunia malah repot. Enakan mana, ngejar apa dikejar? Hah? Mengejar lebih enak. Kalau gak kuat berhenti dulu, istirahat. Walaupun yang dikejar tambah jauh, tapi kita ada kesempatan untuk istirahat. Kalau dikejar gimana? Gak ada cerita istirahat. Kita istirahat, dia tambah dekat, tambah berbahaya. Jadi dengan tadabur yang Allah takdirkan tentang ayat-ayat Allah, atau tafakur tentang kehidupan yang ada di kehidupan kita di dunia ini, Ana sampai kepada kesimpulan ternyata banyak manusia yang awalnya dia ngejar dunia, berbalik arah dunia itu ke belakangnya, dan dia dikejar oleh dunia itu. Bermula dari kisah seorang teman. Dia punya orang tua yang berdagang di pasar, dan dia minjam uang dengan transaksi riba di salah satu bank. Mungkin Bank Ramli atau bank apa gitu, enggak tahulah. Atau apa Bank Mustain, enggak tahu, pokoknya dia minjam, transaksinya pinjaman riba. Yang namanya pinjaman riba itu semua kita sudah tahu bahwa wajib mencari keuntungan saja untuk si yang meminjamkan uang itu sudah angka yang tidak bisa ditoleransi kan. Sebulan harus nyetor ke dia, itu baru untungnya saja, baru untung buat dia, untung yang haram buat dia. Kita nyetor, kita berdosa, dia terima, dia berdosa gitu. Itu hutang belum hilang itu. Hutang belum berkurang itu maksudnya. Dan juga ada cerita kisah seorang teman yang dia bercerita, begitu saya melek tidur bangun pagi itu Ustaz, itu hutang saya udah nambah di bank 30 juta. Jadi dia berkisah tentang orang tuanya, yang satu orang tuanya, yang satu dianya sendiri, bahwa orang tua saya minjam, namun dia harus bekerja keras untuk itu. Akhirnya apa? Akhirnya kalau ada acara keluarga, dia gak bisa pergi. Kenapa? Kalau tutup satu hari saja tokonya dia bermasalah. Dia harus kerja terus, harus kerja terus, harus kerja terus. Sakit juga harus ke pasar. Pilek-pilek itu, badan panas-panas gitu, tetap harus ke pasar. Gak ada cerita toko jangan sampai gak buka gitu. Kenapa? Ngejarkan target angka uang yang harus setiap bulan distorkan untuk ngangsur hutangnya dan ribanya. Sampai suatu saat teman ini bercerita di salah satu daerah di Sumatera Barat, bahwa dia dengan izin Allah berhasil, dengan izin Allah, menasihati orang tuanya dengan cara memberikan buku, mengajak berbicara, dan akhirnya orang tuanya itu meninggalkan semua itu. Dan sekarang ini Ustadz, orang tua saya merasa hidupnya nyaman. Kalau ada acara keluarga, dia bisa tutup tokonya 5 hari sampai seminggu, gak buka toko gak apa-apa, karena dia ngadiri acara
entah ponakannya, walimah, entah adiknya, ada acara keluarga apa gitu. Sampai sekarang ini kadang-kadang tutup 2 hari, 3 hari untuk hadir sebuah pengajian di daerah lain. Gitu. Dari sini anak mengambil kesimpulan, wow, apa yang terjadi? Yang terjadi hasil tafakur ya. Yang terjadi adalah awalnya dia ingin ngejar. Awalnya dia ingin ngejar. Namun dengan cara yang salah, terbalik. Dia yang harus lari dikejar dunia. Paham enggak arti? Paham enggak apa yang menjadi lahirnya judul lelah dikejar dunia itu tadi? Dia enggak bisa, enggak sakit tetap harus bekerja. Sakit tetap harus masuk buka toko. Kebetulan yang kisah itu berawal dari yang orang tuanya yang buka toko sih. Buka toko di pasar, jualan apa gitu. Ada cerita tidak? Ada keluarga dekatnya entah apanya meninggal, dia enggak bisa pergi ke tempat tersebut. Hanya telepon saja, maaf saya enggak bisa datang. Sakit tetap harus berangkat. Karena tadi hutang ngejar dari belakang, enggak bisa tidak. Gitu. Nah, ini ana secara kesimpulan ini bukan lagi ngejar dunia sudah. Ini sudah apa namanya? Dikejar dunia. Karena kalau ini namanya ngejar, kita lelah istirahat. Sakit enggak buka toko. Ya udah enggak buka toko. Saya istirahat di rumah, saya sakit. Rebahan dulu. Minum minuman yang bergizi, makan makanan yang bergizi. Untuk apa namanya? Kekuatan fisik tubuh dari dalam. Dan minum obat-obat yang bermanfaat. Urusan toko nantilah. Kita lagi capek, kita lagi lelah, istirahat dulu. Dunia biar lari dulu sementara untuk 4 hari ini, 5 hari ini enggak dapat keuntungan apa-apa, enggak apa-apa gitu. Itu namanya mengejar. Mengejar dunia boleh secara syariat. Namun ternyata ketika manusia berusaha mengejarnya dengan cara yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala, ini yang terjadi. Dia akhirnya dikejar dunia. Gak boleh tidak, harus. Karena di pagi hari dia bangun, utangnya nambah 30 juta di bank. Berarti hari itu dia harus dapat keuntungan minimal. Kalau dia dapat keuntungan 29 juta pada hari itu saja, masih rugi itu. Dia rugi. Akhirnya apa? Akhirnya terlalu banyak tekanan, terlalu banyak harus wajib mencapai angka tertentu, wajib mencapai. Akhirnya ya itu tadi. Lelah, capek. Dia yang punya perusahaan, dia yang gaji karyawan, dia yang datang paling awal, dia yang pulang paling akhir. Wallahi. Wallahi seperti itu. Karyawannya belum pada datang, dia udah datang. Karyawannya udah pada pulang, dia belum pulang. Padahal dia yang gaji karyawannya. Gak bisa istirahat. Namun setelah dengan izin Allah mendapatkan taufik, mengenal sunnah Nabi SAW, tahu haramnya hukum riba, dan Allah berikan kepadanya kekuatan untuk berusaha yakin, kemudian mengamalkan, tak lagi memakai uang bank tersebut. Sudah mulai dia tanamkan bahwa seberapa dapat saja, tergantung yang Allah mudahkan. Pakai uang yang milik kita sendiri dengan modal yang ada sekarang saja, tidak perlu harus meminjam pinjaman riba. Alhamdulillah itu dia bisa datang ke kantor 3 jam setelah karyawannya datang. Dia bisa pulang lebih awal 2 jam sebelum karyawannya pulang. Lebih awal dia pulang 2 jam. Kan kadang-kadang dia gak ke kantor-kantor pun masih aman. Dan kasus seperti ini ditemukan di beberapa tempat dan beberapa orang. Ketika dia dulu ngejar
dengan pinjaman riba, ternyata dia dikejar-kejar bunga riba itu. Dan itu yang di kenapa Allah mengharamkan riba di antara di itu di antaranya ternyata. Ya. Anda punya kenalan juga rahimahullah, sudah wafat rahimahullah, dulunya punya 400 truk. Namun hidupnya serba sibuk. Sampai akhirnya dia yakin, si yakin-yakinnya bersama istrinya, kita harus lepas ini pinjaman-pinjaman riba. Akhirnya dijual, tinggal 40 truk. Hilang berapa itu? 360. Memang dia harus bersama rekan-rekannya para pebisnis diketawain. Udah bangkrut ya. Perusahaan sekarang udah gak jelas tuh. Gak ada lagi proyek-proyek besar yang didapatkan. Gak ada masalah. Waktu itu dia bertekad untuk benar-benar ingin murni dengan modal sendiri tanpa harus pakai modal transaksi riba. Tapi beliau kemudian mengakui, semenjak saya lakukan itu Ustaz, kesibukan saya yang dulu, tekanan-tekanan hidup yang dulu, tekanan-tekanan bisnis yang dulu, hilang. Dulu saya untuk datang pengajian saja gak bisa. Sekarang subhanallah, kayak antum lah, dimana-mana apa aja dikejar gitu. Dimana-mana kajian dikejar. Itu dia hasil tafakur dan hasil tadabur, lelah dikejar dunia itu tadi. Silakan antum terjemahkan lebih luas daripada itu. Mungkin urusan dunia antum lebih mengerti daripada ana. Urusan cerita dunia, cerita mencari nafkah, cerita mencari ma'isyah, antum mungkin lebih mengerti daripada ana. Dengan kisah-kisahnya, mungkin antum punya kisah yang lebih banyak daripada itu. Namun kenapa judul tadi keluar? Karena ternyata ada orang yang awalnya dia ingin mengejar, ternyata dikejar. Awalnya dia ingin mengejar, rencana awalnya ngejar sih. Kalau ngejar masih asik, kejar, capek, beristirahat dulu, minum dulu, ngeteh dulu, es teh manis sedap kan, ngeteh, ngopi dulu kita, nanti ngejar lagi, bisa istirahat. Tapi kalau dikejar gak bisa, gak bisa istirahat. Namanya juga dikejar. Kita harus lari walaupun lagi lelah banget, harus lari. Walaupun capek harus lari, walaupun sakit harus datang, walaupun ini, walaupun hati sudah ngedumel dimarah-marahi terus oleh bos, tapi harus datang juga untuk besok.

dunia. Yang namanya mengejar dunia nyari rezeki kok. Setelah sholat Jumat apa kata Allah? Fa'idha qudiyati sholatu wa'antashiru fil ardi wa'abtagu min fadlillah. Kalau sudah selesai sholat Jumat, sudah. Menyebarlah kalian di permukaan bumi. Cari rezeki, cari karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Di akhir surat Al-Muzammil apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Wa akharuna yatribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Sebagian kalian berjihad di jalan Allah, capek. Sebagian kalian safar jauh sekali untuk mencari karunia dari Allah, berbisnis. Rihlat asyita'i wa saif yang ada di kebiasaan Arab. Berjalan berbulan-bulan di atas unta di padang pasir berhadapan dengan banyak penyamun, banyak kutu utarik apa? Apa namanya? Apa bahasa Indonesianya apa? Kalau bahasa kami orang Melayu penyamun, kalau di sini perampok, begal. Perampok-perampok di jalanan kan? Itu berhadapan dengan itu. Berbulan-bulan untuk sampai lagi. Tapi Allah puji. Di Allah puji maksudnya Allah. Enggak ada masalah dalam agama kita, silakan. Silakan. Dalam agama Allah, Islam yang Allah turunkan ini, tak ada yang melarang kita jadi orang kaya. Sehingga kita mencari rezeki karunia dengan jumlah yang sangat banyak, mencari ya, ngejar ya, enggak ada masalah. Siapkan saja dua pertanyaan. Lalu siapkan jawabannya. Kalau jawabannya sudah dapat, benar, silakan. Jawaban yang pertama, bagaimana cara mendapatkannya? Jawab pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara membelanjakannya? Kalau antum sudah punya jawaban yang benar untuk dua itu, silakan. Walau hanya sedikit dapatnya, silakan. Ngejar dunia walaupun hanya sedikit dapatnya, semisal 500 miliar gitu. Sedikit dapatnya. Sedikit itu dibanding sholat. Kalau sholat subuh antum tadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat subuh antum tadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat sunat fajar aja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuh. Lebih baik lagi daripada dunia dan seisinya. Tanpa sholat zuhur, tanpa sholat asar, tanpa sholat maghrib, tanpa sholat isya kemarin. Wah, kekayaan antum luar biasa itu banyaknya. 500 miliar mah kecil. Islam tidak pernah bertabrakan dengan harta yang melimpah ruah. Namun catatan penting adalah Islam tidak pernah memuji kekayaan, sebagaimana Islam tidak pernah mencela kefakiran. Di dalam agama Allah, manusia tidak dipuji karena kayanya, dan manusia tidak dicela gara-gara miskinnya. Hidup bersama Rasul kita tercinta orang kaya raya, sebagaimana hidup bersama Rasul kita tercinta orang yang miskin. Yang saking miskinnya Abu Hurairah muter-muter di lantai, guling-guling, dan sahabat-sahabat beliau yang ada di masjid mengira beliau kesurupan, dan Abu Hurairahnya mengatakan, sebenarnya saya hanya tak tahan menahan lapar. Itu Abu Hurairah itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saking enggak ada yang dimakan, sudah berhari-hari enggak ada yang dimakan, maka beliau muter-muter apa namanya, guling-guling di masjid. Gulingnya itu nak sakitnya perut karena terlalu lapar. Subhanallah, kita di Indonesia ini rasanya sekian puluh tahun belum pernah ngerasain ya. Antum-antum yang usianya sekarang sudah 70 tahun, ada enggak ya? Pernah enggak ngerasakan lapar yang seperti itu? Bahkan kalau kita pernah bertanya, pernah gak suatu saat kita lapar, gak ada yang mau dimakan, itu pun gak pernah rasanya ya. Sudah puluhan tahun loh. Lapar wajar, tapi setelah itu kan pergi ke sebuah tempat, udah makan. Pernah gak kita merasakan lapar, tapi gak ada yang mau dimakan gitu? Pernah gak? Semua antum yang hadir di sini sekarang, ada gak yang seperti itu? Berarti antum jauh lebih kaya dari Rasulullah SAW ya. Kok masih merasa miskin juga sampai sekarang? Banyak yang merasa miskin, muka antum lah, umat Islam sekarang lah. Kok masih merasa miskin gitu? Padahal Rasul, Aisyah mengatakan radhiyallahu

Anha, istri Rasul mengatakan Rasul itu, keluarga Rasul itu nggak pernah kenyang dua hari berturut-turut dari makanan roti yang berasal dari gandum, nggak pernah. Itu dia yang Anha ingin sampaikan. Kalau Uthman terpuji bukan karena kayanya, kalau Abdurrahman bin Auf terpuji bukan karena kayanya, titik terpujinya bukan karena kayanya, tapi karena infak yang luar biasa dengan hartanya. Hati-hati salah lihat, karena banyak orang nanti salah lihat, merasa bahwa mulianya Uthman karena kaya. Itu salah, enggak. Lebih kaya Fir'aun, lebih kaya Qurun, lebih kaya ayahnya Khalid bin Walid, Walid bin Mughirah, lebih kaya Abu Jahal daripada Uthman bin Affan. Jadi Islam tidak pernah memuji kekayaan sebagaimana tidak pernah mencela kefakiran. Saya ingin kaya Ustaz. Ya enggak apa-apa, Allah juga tidak menghalangi Anda jadi orang kaya raya. Enggak, Allah enggak halangi. Islam tidak bertabrakan dengan kekayaan, Islam tidak bertabrakan dengan harta yang melimpah ruah. Itu Islam tidak bertabrakan. Siapkan saja dua jawaban yang benar untuk dua pertanyaan padang mahsyar. Siapkan saja nanti dua jawaban yang benar untuk dua pertanyaan padang mahsyar. Dari mana Anda memperolehnya? Kemana Anda membelanjakannya? Ini aja udah hampir satu jam kita ngomong ya. Anda gak berasa loh. Karena nyamannya suasana mungkin ya. Udara antum ini mengingatkan Anda udara surga. Apatah lagi Anda berasal dari kota Pekanbaru, yang Allah berikan kepada kita nikmat panas. Karena udara surga itu tidak panas dan tidak dingin yang menyiksa atau membuat tidak nyaman. Jadi udaranya sepoi-sepoi. Jadi udara yang sudah sepoi-sepoi begini mengingatkan kita kepada udara surga. Semoga Allah kumpulkan kita di surganya. Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Ada udara sepoi-sepoi yang sangat indah. Enggak perlu kita harus berpakaian tebal untuk menahan dinginnya, dan juga tidak ada matahari yang memberikan cuaca panas sehingga kita harus berteduh dari panasnya. Walaupun ada pohon-pohon dengan keteduhan yang luar biasa, itu bukan karena dari sinar matahari yang menyengat. Karena di dalam Al-Quran Allah bicara surga, la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka tidak menemukan di dalamnya panas cahaya matahari, dan mereka juga tidak menemukan udara dingin yang menyiksa, yaitu zamharir. Karena panas yang sangat panas adalah aniaya, dingin yang sangat dingin adalah aniaya. Makanya isi neraka itu panas berlebihan dan dingin berlebihan. Di dingin berlebihan juga bahagian daripada isi neraka yang menjadi azab. Azab bagi penduduk neraka. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, diizinkan kepada neraka jahanam untuk mengeluarkan hembusan nafas dua kali dalam setahun. Itulah dia panas paling panas di saat musim panas, dingin paling dingin di saat musim dingin. Berarti di neraka itu adabnya dengan dua, dengan panas berlebihan dan dingin berlebihan. Ada yang baru tahu di neraka jahanam ada dingin? Ada dinginnya, tapi dingin yang aniaya, dingin yang berlebihan. Beberapa waktu yang lalu kita ke Balikpapan, di situ ada perusahaan, dia mengatakan suhu di dalam tabung ini 160 derajat di bawah nol. Yang dalam tabung itu, Ustaz, sambil nunjuk kepada ada beberapa tabung, apa namanya itu, bukan tabung, apa sih namanya, anak kok bilangnya tabung gitu.
gede gitu untuk minyak-minyak itu biasanya apa namanya itu? Tanki apa? Oh, tanker apa itu? Kilang ya, yang gede itu. Apa namanya itu? Ya udahlah, itu antum tahu lah itu. Itu suhu di dalamnya Ustaz itu 160 derajat di bawah nol. Minus di bawah nol. Itu sekiranya ada manusia yang memasukkan tangannya, tangannya langsung retak-retak, pecah-pecah, kecil-kecil. Azab itu. Azab. Kalau itu baru dunia, azab neraka lebih dahsyat. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia bukan untuk di dunia. Allah ciptakan sekarang kita di bumi bukan untuk di bumi. Camkan itu baik-baik, masukkan ke dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terlena dengan dunia yang sedang kita hadapi. Supaya kita tidak terlalu sibuk memikirkan dunia yang kita hadapi. Hadapi saja, jangan terlalu sibuk dengannya. Jangan terlalu menguras pikiran kita. Jangan kita terbuat terlalu lelah dengan dunia ini. Walau ada lelah-lelahnya ketika ada musibah terutama, tapi jangan terlalu lelah dengan dunia. Biarkan dia akan berlalu. Dan jangan takut di masa yang akan datang akan lagi bertemu dengan hal yang sama. Karena dunia ini memang Allah pergilirkan. Kemudahan setelahnya kesulitan, kemudahan, kesulitan, kemudahan, kesulitan. Dalam ayat yang antum semua hafal, fa'inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Berarti dunia ini ada kemudahan, ada kesulitan, ada kemudahan, ada kesulitan. Berganti-ganti. Antum yang sekarang ini sedang Allah mudahkan, siap-siap. Next berikutnya adalah kesulitan, iya. Siapkan mental, sebentar lagi kesulitan akan tiba. Sebentar lagi maksudnya entah kapan, tapi Allah yang akan menentukan. Setelah ini akan kesulitan. Sebagaimana antum yang sekarang ini dalam kesulitan, jangan terlalu lelah dengan kesulitan itu. Nextnya adalah kenikmatan. Nextnya adalah kemudahan. Justru nikmatnya kelapangan karena ada kesempitan. Ada rasa nikmat kelapangan kalau kita sebelumnya tidak merasakan kesempitan. Nikmatnya kabar gembira setelah rasa takut. Kenapa kita disuruh takut luar biasa, takut luar biasa, nyebrang di atas neraka agar merasakan indahnya masuk surga? Di saat itu manusia tidak akan berpikir siapa-siapa kecuali dirinya. Semoga Allah selamatkan kita di saat sedang nyebrang di atas sirat. Kita sedang diberikan rasa takut yang luar biasa oleh Allah. Semua manusia ketakutan ketika itu. Semua manusia termasuk para nabi dan para rasul enggak memikirkan siapa-siapa kecuali hanya dirinya saja. Jangankan neraka jahanam, kebakaran besar di negeri antum ini, di tempat kita sekarang ini, antum berada sekian puluh meter di sampingnya, saya sudah ketakutan kan. Itu baru api dunia. Suaranya menggelegar, suara api, hawa panasnya. Itu antum di sampingnya, panasnya ke atas loh. Kalau sirat nanti enggak, panasnya dari bawah, antum di atasnya. Kita di atasnya. Maka manusia semua dalam kondisi ketakutan luar biasa. Itu yang akan terjadi pada setiap yang melintas di atas surat, agar maksimal rasa takutnya. Maksimal rasa takut menghadirkan maksimal. Nah, indahnya, karena indahnya apa? Lapangan setelah hal itu juga yang menjadi hikmah kenapa kita manusia ini Allah hidupkan dulu di bumi. Dan bumi negeri susah, negeri berat, negeri ujian, negeri rintangan. Tak ada kenikmatan yang dihasilkan di dalamnya tanpa rintangan. Semakin banyak yang antum ingin antum dapatkan di permukaan bumi ini nikmat, berarti antum harus berhadapan dengan semakin banyak rintangan menuju kenikmatan itu. Itulah dunia.
Oleh karena itu ada sengatan labah, sengatan lebah sebelum madu. Itu sifat dunia. Ingin madu, sengatan lebah dulu hadapi. Sengaja Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah hidupkan dulu hamba-hambanya yang akan Allah masukkan ke surga. Allah hidupkan di dunia dulu agar mereka tahu berapa lelahnya hidup di dunia, berapa menderitanya hidup di dunia, berapa tidak nyamannya hidup di dunia, berapa pedihnya hidup di dunia, agar nanti begitu dimasukkan Allah ke dalam surga terasa betapa indahnya surga karena telah melalui kepedihan demi kepedihan yang ada di dunia Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dunia ini jangan biarkan kita itu sibuk urusnya, karena memang kita bukan untuk di sini hidup. Kita hidup untuk akhirat. Kampung kita di akhirat loh. Ayah kita pertama kali di surga, lalu diturunkan ke bumi. Maka kampung kita adalah akhirat. Kampung halaman kita adalah akhirat. Karena kampung halaman kita adalah kampung halaman ayah kita. Antum lahir di Bandung, ayah ibu antum ternyata orang Jawa Timur, kampung antum Jawa Timur menurut antum kan? Padahal lahir sudah di Bandung apa segala macam, kampungnya Jawa Timur, entah di mana gitu. Entah di Malang, entah di Bondowoso, entah di mana. Karena kita ngikut kampung ayah kita. Maka ketika ayah kita Nabi Adam, Nabi Adam berasal dari akhirat. Kita adalah, kampung kita adalah akhirat dan akan kembali ke akhirat. Oleh karena itu, tawaran-tawaran kenikmatan dunia, kalau itu akan merusak kampung akhirat kita, jangan terima. Terima saja kenikmatan, tawaran-tawaran kenikmatan dunia yang tidak merusak kampung akhirat. Katakan tidak kepada tawaran yang itu adalah akan merusak kampung akhirat kita walaupun keuntungannya 50 juta. Dan katakan oke terhadap tawaran dunia yang tidak merusak kampung akhirat kita walaupun keuntungannya hanya 50 miliar. Dan berlaku sebaliknya. Yang penting itu enggak merusak akhirat, itu yang penting. Yang penting itu gak merusak akhirat. Lihat tadi, mereka yang pelaku bisnisnya, mereka yang pelaku usaha yang akhirnya mengejar dengan cara yang merusak akhirat, akhirnya mereka yang celaka kan. Mereka yang kewalahan, mereka yang kelelahan, mereka yang capek, mereka yang emosi, mereka yang gak istirahat, mereka yang sibuk, badannya di kasur, otaknya masih di kantor. Badannya di rumah, tapi pikirannya untuk besok. Inovasi apa lagi? Cara gimana lagi? Teknik baru apa lagi? Jangan terlalu lelah oleh dunia. Hadapi saja. Dan yakinlah bahwa yang kita hadapi di dunia ini seberat apapun, sebenarnya tidak berat. Rasulullah SAW bersabda, akan didatangkan di akhirat kelak, hadis sahih Imam Muslim, akan didatangkan di akhirat kelak dari penduduk surga orang yang di dunia paling banyak mendapatkan kesengsaraan dunia. Dia penduduk surga, namun di dunia paling apa bahasa antumnya, paling apa itu? Paling sengsara itu paling apa? Apa? Betul. Nah, ya udah itulah. Anda nggak bisa ngulangnya. Di dunia nggak ada manusia di dunia ini yang lebih banyak merasakan kesengsaraan hidup di dunia yang lebih dia dari penduduk surga. Berarti paling dahsyat kan? Insya Allah kepedihan antum tuh nggak ada apa-apanya dibanding kepedihan dia hidup gitu. Lalu dimasukkan ke dalam surga sebentar, lalu dikeluarkan lagi.
Dan Allah bertanya kepadanya, hal marra bika bu'sun qattu? Apakah dalam hidupmu kamu pernah merasakan kesengsaraan? Jawabannya, enggak ada wahai Rabbku. Lupa sudah. Kesengsaraan yang dia paling sengsara. Enggak ada lagi manusia yang lebih banyak dapat Allah berikan kesengsaraan dunia lebih daripada dia dari penduduk surga. Yang sengsara semua sengsara, tapi yang paling sengsara dia gitu. Hal yang sama kata Nabi SAW dihadirkan yang paling mendapatkan kenikmatan dunia dari penduduk neraka. Entah siapa dia, kita tidak tahu. Entah Qarun kah, Fir'aun kah, Allah alam. Nabi tidak mengatakan siapa. Intinya dia yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia, namun di akhirat penduduk neraka. Wa iyadzu billah. Dicemplungkan sebentar masuk neraka, diangkat lagi dan ditanya, hal barra bika na'imun qattu? Apakah pernah berlalu nikmat dalam hidupmu? Walau sesaat, dia mengatakan tidak pernah berlalu nikmat apapun dalam hidupku. Lupa sudah kenikmatan yang padahal dia yang paling mendapatkan kenikmatan dunia dari penduduk penghuni neraka. Maka yang seperti ini memberikan, pertama, memberikan kepada kita antisipasi, jangan terlalu rakus terhadap kekayaan dunia. Nggak ada apa-apanya kekayaan dunia itu dibanding itu, kalau itu akan berakhir kepada azab di akhirat. Nggak ada rasanya apapun. Dua, jangan terlalu sedih dengan kelelahan dunia dan penderitaan yang ada di dalamnya, karena itu nggak ada apa-apanya. Kalau buah daripada itu adalah surga Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul kita memberikan cara menatap dunia yang benar. Andai kita mengamalkannya, hidup kita nyaman, senyaman-nyamannya. Kata Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, man asbaha min hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, wajidan quta yaumih, atau dalam riwayat lain, indahu quta yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadha fi riha. Siapapun di antara kalian yang di pagi hari sehat jasmaninya, satu, aman dia di tempat tinggalnya, bukan tempat tinggal, tempat beraktivitasnya, mau di rumah, mau di kantor, mau di tempat dagang, mau di jalanan, mau di tempat makan dan semacamnya, di tempatnya, tempat apapun itu, aman dia di tempatnya, di rumahnya dan di kantor, di tempat pokoknya, dimanapun di yang dia jadikan sebagai tempat beraktivitas, aman dia di situ. Wajidan quta yaumi, dia sedang punya makanan untuk hari itu. Untuk hari itu stok makanannya ada. Yang ketiga itu, kalau tiga-tiga ini berkumpul pada diri seorang manusia di pagi hari, kata Nabi SAW, فَكَأَنَّمَا حِزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَا فِيْرِهَا, maka seolah-olah telah dikumpulkan untuknya dunia dengan seluruh cabang-cabang kenikmatannya, dari seluruh penjuru kenikmatannya. Ada tiga. Satu apa? Sehat jasmani. Dua, aman di tempat, dimanapun itu, tempat di rumah, di masjid, di mana. Tiga, ada makanan untuk dimakan pada hari ini. Itu sudah kenikmatan dunia sudah ngumpul, kata Nabi. Dari seluruh penjuru kenikmatan sudah ngumpul. Kalau kita bisa menatap hidup kita seperti Nabi mengajarkan ini, hidup kita nyaman. Apa yang ada dalam hadis ini, dunia ala kadar, seberapa yang nggak terlalu fokus banget, ikhtiar, tapi ya hati itu tidak lalai untuk akhirat gara-gara dunia. Berikhtiar harus berikhtiar, tapi beda antara ikhtiar dengan hati menatap dunia. Sekarang hati menatap dunia, masalahnya bukan malas, enggak, bukan itu. Sekali lagi, na'udzubillah, bukan, Nabi tidak mengajarkan itu kepada kita, tapi bagaimana menatap dunia.
Nabi ternyata suruh kita nyuruh menatap dunia dengan cara yang tadi. Kalau hari ini kita sudah sehat, hari ini aman, hari ini ada makanan untuk hari ini, udah dunia udah terkumpul sudah. Dan terbukti dunia ini merasa kita akan sengsara di dunia ini kalau salah satu di antaranya enggak ada. Coba lihat kalau salah satu di antaranya hilang. Akan terasa kita bahwa kita enggak akan nyaman hidup di dunia ini. Badan sedang tidak sehat. Harta banyak. Makanan melimpah. Orang pada datang bawa buah-buahan yang enak-enak. Giliran kita sehat enggak pada datang tuh. Giliran kita sakit datang makanan. Yang ini sate, yang ini nasi goreng, yang ini buah-buahan satu keranjang, yang ini buah-buahan lagi satu keranjang, yang makan yang jagain sama security-nya. Ala kulli hal, kita sedang sakit. Harta melimpah, hampir tak ada rasa. Makanan melimpah, hampir tidak ada rasa karena kita sedang sakit. Sakitnya apa? Gigi doang. Hanya satu sakit gigi, satu giginya, bukan 10, 10-10-nya sakit itu. Satu aja yang sakit giginya. Udah hilang kenikmatan

0: المنهج الوسطي يعني منزلة في العلم رفيعة، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن لا يحرمنا وإياهم أجره العظيم وفضله العميم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh rahmat dan keutamannya Allah sangat luas. Sungguh benar apa yang Allah Jalla wa'ala firmankan, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang telah menciptakan dan menundukkan dunia ini untuk kalian. "Wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahirata wa batinah." Dan dialah yang telah menganugerahkan untuk kalian berbagai nikmatnya yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Nah, sekarang Masya Allah, di antara nikmat yang luar biasa dari Allah untuk kita kaum muslimin di Indonesia dan di luar Indonesia adalah adanya Hasil Apps.
2: Apa indahnya? Ada indahnya.
3: Walaupun mobil antum 16 miliar lagi sakit gigi, belum sakit jantung. Ternyata memang kenikmatan dunia itu ada di sehat. Kalau antum berhasil memandang sehat antum sekarang ini jauh lebih hebat daripada uang 100 miliar, antum akan bangga, wow, saya sehat sekarang. Sering manusia melupakan nikmat sehat itu. Baru kemudian dia sadar nikmat sehat kalau sudah tidak sehat. Ada tulisan di salah satu rumah sakit dalam bahasa Arab. Dulu saya hadir di rumah sakit itu, menarik. Tulisannya adalah, "As-sihatu tajun ala ru'usil as-siha, la yaroha illal marudha." Sehat itu adalah mahkota yang ada di atas kepala setiap orang-orang yang sehat. Namun yang mampu melihatnya hanya orang sakit. Kecuali kalau kita orang sehat yang pandai bersyukur, pandai menatapnya seperti yang Rasul katakan. Nikmat dunia yang kedua kata Rasul ternyata apa? Aman. Baru kemudian kita akan, manusia akan merasakan dahsyatnya nikmat aman kalau sudah tidak aman. Kalau sudah tidak aman, baru manusia, kalau sudah ketakutan, baru manusia merasakan nikmat aman. Oleh karena itu, kenapa agama kita melarang kita untuk melakukan hal-hal yang akan berakibat tidak aman untuk negeri ini, tidak aman untuk negara kita, tidak aman untuk orang lain, tidak aman untuk tetangga, tidak aman untuk muslim lainnya, apalagi tidak aman untuk negara yang sangat besar ini. Semua dilarang oleh agama, oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan hendaknya kita bersyukur dan tidak merusak keamanan yang sekarang sedang kita dapatkan. Kita bisa duduk di sini karena aman, kita bisa sholat karena aman, kita bisa berpuasa karena aman, kita bisa berdagang karena aman. Maka syukuri nikmat aman. Dan para pemuda, terutama para pemuda Indonesia, saya berharap jangan jadi Anda menjadi orang yang mencampakkan negara ini kepada posisi tidak aman. Kemudian yang ketiga apa? Makanan. Untuk hari ini aja. Besok urusan besok. Kalau ketemu besok, dia jadi hari ini itu. Ya kan? Lusa urusan lusa. Kalau ketemu lusa, dia jadi hari ini. Karena hari esok belum tentu kita hidup. Subhanallah, cara Rasul menyampaikan kepada kita itu benar-benar real 100%. Gak ada salah, gak ada keliru, gak ada yang perlu direvisi, gak ada yang sedikit pun yang menyalahi. Ngapain kita pikirkan bagaimana nasib kita 30 tahun yang akan datang? 30 hari aja belum jelas. Hari ini di musim haji sekitar tahun 2008 kalau anda tidak salah, itu jamaah haji Indonesia diuji oleh Allah di Padang Arafah dengan catering gak bisa masuk. Mungkin di antara antum kaum muslimin dan muslimat yang sekarang ini menyimak dan menyaksikan acara ini mungkin sedang melaksanakan ibadah haji pada tahun itu. Jadi ada perubahan yang dibuat oleh Menteri Agama ketika itu Bapak Maftuh Basuni kalau tidak salah, Menteri Agama Indonesia. Beliau membuat sebuah gebrakan luar biasa kalau Allah mudahkan ketika itu. Namun ternyata sedang Allah uji juga dengan tidak mudah. Niat bagus tapi sedang mendapatkan ujian sehingga catering sudah dimasak dengan chef-chef Indonesia yang didatangkan sengaja untuk masak jemaah haji sehingga rasanya benar-benar cita rasa Indonesia, bukan menu Indonesia cita rata Bangladesh gitu. Bukan. Tapi Allah takdirkan catering yang dibawa masuk ke Arafah terhalang oleh askar yang sedang berjaga karena ada stiker yang tidak didapatkan. Akhirnya apa? Jemaah haji Indonesia tidak mendapatkan jatah makan di Arafah. Itu ada yang ngangkat dolar segepok. Ini dolar, mana makanan? Gak ada guna dolar. Gak ada guna dolar. Ada yang ngangkat itu. Dari kaum muslimin mengisahkan kepada kita waktu itu, ada yang ngangkat dolar satu gepok. Ini ada dolar, mana makanan? Gak berguna dolar itu. Gak berguna emas itu, gak berguna kekayaan Anda, gak berguna pangkat dan jabatan Anda kalau memang makanan untuk hari ini sedang tidak ada. Kalau tiga-tiganya berkumpul, kata Nabi SAW, telah berkumpul untuk Anda dunia beserta seluruh kenikmatannya dari segala penjuru. Ternyata Rasul memandang dunia begini aja loh. Cuman begini Rasul memandang dunia. Rasul ketika mengatakannya pasti beliau orang terdepan mengamalkannya, sallallahu alaihi wasallam. Hanya kebiasaan orang kafir, kemudian orang kafir itu berbicara, umat Islam mulai mengekor dalam pembicaraan itu. Baru indah dunia ini kalau kekayaan sudah sekian, kalau anu sudah sekian, kalau ini sudah sekian, kalau mobil sudah sekian, perusahaan sudah sekian, karyawan sudah sekian. Kalau mereka orang kafir wajar, hidup mereka tidak memikirkan akhirat. Namun kita orang muslim beda jauh. Dunia ini hanya persinggahan, hanya negeri lewat. Secara akal saja, hai orang-orang yang berakal, bagusnya itu Anda fokus kepada sesuatu yang pasti Anda tinggal atau kepada sesuatu yang pasti Anda tuju. Itu dia agama kita. Itu dia yang diajarkan Rasul dan diamalkan Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam. Fokus beliau kepada sesuatu yang pasti dituju. Sementara orang kafir mengajarkan kita fokus kita kepada sesuatu yang pasti ditinggal. Pasti ditinggal, aneh kan? Cari-cari-cari, tumpuk-tumpuk-tumpuk, cari-cari-cari, tumpuk-tumpuk-tumpuk, setelah numpuk, tinggal. Ditinggal. Ini ada sedikit kebodohan di sini kayaknya ini. Oleh karena itu, Allah mengatakan orang kafir orang bodoh loh. Itu firman Allah di dalam Al-Quran. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا أَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Mereka berkata, sekiranya di dunia kami mau mendengar, sekiranya di dunia kami mau berakal, makunna fi ashabis sa'ir. Enggak mungkin kami di akhirat menjadi penduduk neraka sa'ir. Secara logika aja udah enggak benar. Capek-capek, lelah-lelah, berletih-letih. Dalam bahasa kita orang Sumatera, berdarah-darah. Mungkin bahasa antum juga di sini mungkin ada ya. Berdarah-darah untuk sesuatu yang ditumpuk untuk ditinggal. Mana akalnya? Mana akal sehatnya? Maka yang benar itu cara Rasul berpandang dan cara Rasul mengamalkan. Itu yang paling benar, walau tidak kita tidak wajib seperti itu. Rasul ambil sedikit saja dunia, sisanya disimpan akhirat. Ambil sedikit saja dunia, sisanya disimpan akhirat. Ambil sedikit untuk dunia, sisanya disimpan di akhirat. Itu yang paling benar, walau tidak wajib seperti itu. Karena rasa sudah cukup materinya ya. Anda rasa sudah cukup materinya, kita lanjutkan dengan tanya jawab saja. Masyarul muslimin, silakan Bapak, kita persilahkan untuk satu-satunya Pak ya, yang lain jangan ngekor ya.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahwan Ustaz, sebenarnya kalau mau tanya, silakan. Tertulis itu agak panjang Ustaz, makanya ini barangkali apa sesuai dengan judul atau tema lelah dikejar dunia itu tadi. Pertanyaannya, bolehkah kita, anak atau kita semua ini umat Islam berdoa atau mendoakan menjadi orang kaya raya seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an dan Abdurrahman bin Auf, ya mengingat apa namanya beliau itu kan anu ya sebagai contoh dan banyak saudara muslim kita yang tidak beruntung ya. Jadi ini sebagai di luar sana ini ana melihat banyak orang-orang yang ya mohon maaf ini banyak orang asisten rumah tangga yang kerja di suatu rumah anu non muslim itu kadang-kadang ana melihat sendiri itu disuruh membersihkan kotoran-kotoran anjing dan memandikan, bahkan ada yang memandikan ini. Kadang-kadang saya ini apa ternyuh saja bahasa Jawanya ternyuh. Terkebenaran baru saja saya waktu dari Bandung ke sini melihat ada anak akhwat ya pakai jilbab, pakai hijab begitu. Kakinya mohon maaf, kakinya buntung dua-duanya. Tadi lagi minta-minta begitu. Jadi ini sebagai pedoman bahwa kita apakah umat Islam ini harus menjadi orang kaya raya begitu Ustaz. Yang kedua yang ini Ustaz mengenai apa riba Ustaz. Mohon dijelaskan tentang divisi ini riba Ustaz. Biasanya kita kalau pinjam di bank atau lembaga keuangan itu kan sebenarnya saya anak misalnya mau apa berdagang itu kan butuh uang 100 juta misalnya. Kalau di lembaga keuangan atau di bank kan enggak mungkin akan kembalinya 100 juta. Ini seperti apa prinsipnya, seperti apa Ustaz? Definisi ribanya itu Ustaz. Itu saja barangkali afan karena kita tanya langsung Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertanyaan pertama ana rasanya pertanyaan pertama Bapak rasanya udah ana jawab tadi di kajian. Ya, jangankan berdoa, berikhtiar untuk jadi orang kaya juga enggak ada masalah. Menjadi orang kaya raya enggak ada masalah. Dalam agama kita tidak bertabrakan. Walau tidak ada pujian gak ada. Kita hanya dipuji oleh manusia di dunia karena kita kaya. Tapi pujian agama gak ada. Kecuali kalau kita kemudian tamak berinfak. Terpujinya di mana? Di tamak berinfaknya. Ketika kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan saya seperti Utsman, Allah maha tahu mau kayanya atau tamak berinfaknya. Allah maha tahu loh. Kepada manusia kita ingin mengatakan saya ingin meniru Utsman bin Affan, tapi Allah maha tahu isi hati kita, menirunya kayanya atau tamak berinfaknya. Allah maha tahu isi hati kita arahnya kemana. Itu yang anda katakan. Kalau murni ingin meniru Utsman bin Affan karena tamak berinfaknya, bagus. Bukan kayanya, tamak berinfaknya. Kayanya ngekor aja. Karena kayanya enggak dipuji. Yang dipuji apanya? Kayanya itu sesuai dengan keinginan kita saja sebenarnya. Dia terasa indah karena keinginan kita begitu, enggak ada masalah juga. Enggak dilarang walau enggak dipuji dalam agama. Lihat kemuliaan Utsman bin Affan kapan terjadi? Bukan karena ketika beliau kaya, tapi ketika beliau infak luar biasa, baru dapat kemuliaan itu. Dan ternyata menjadi orang dermawan tidak harus nunggu kaya. Karena dermawan itu sifat, kaya itu sarana. Kita bisa menjadi manusia dermawan walau tidak punya sarananya. Sebanyak sarana mereka, tapi berapa sarana yang ada, kita bisa menjadi dermawan dengan sarana yang ada itu saja. Kita bisa berinfak 10.000, padahal di kantong kita hanya 15.000, kita orang dermawan. Yang lebih di sisi Allah daripada orang yang berinfak 1 juta di kepemilikannya ada 2 miliar. Yang berinfak 10.000 bisa lebih sisi di sisi Allah lebih mulia, dan bisa jadi pahalanya lebih banyak daripada yang berinfak 1 juta. Karena 10.000 dari 15.000 yang dia miliki udah berapa persen hartanya yang dia infakkan. Angka persentasenya luar biasa besar. Dibanding contoh yang kedua. Oleh karena itu, infak seorang hamba yang hanya satu mud bisa Allah lipat gandakan sampai lebih besar daripada gunung, seperti yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ingin meniru Utsman, benar-benar hati itu mengarah kepada rajin berinfaknya, mantap. Tapi kalau hati itu benar-benar ingin kayanya, kurang mantap. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan kedua apa tadi ya? Oh, masalah riba. Bolehkah kita minjam uang bank? Jawabannya boleh. Satu syarat saja. Asal dia mau dikembalikan sesuai jumlah pinjaman. Udah, boleh. Boleh minjam uang bank. Bang Toyib, Bang Ismail, Bang Mertua, bank mana saja boleh pinjam. Syaratnya satu. Syaratnya satu saja. Dia mau dikembalikan sejumlah pinjaman. Mau dia, redo dia dikembalikan sejumlah pinjaman. Boleh. Maka kalau ada yang bertanya kepada ana, boleh minjam uang bank Ustaz? Boleh, dengan satu syarat itu. Tapi kalau ternyata ada perjanjian harus lebih daripada pinjaman, walau lebihnya hanya 1.000, 10.000, 50.000, 1 juta, itulah dia riba. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana sikap kita kepada orang kaya raya yang bakhil dan sombong? Sikap kita, jangan jadi orang bakhil, jangan jadi orang sombong, dan jangan suka membicarakan orang kaya yang seperti itu. Itu sikap kita yang benar. Coba lihat, kita gak senang lihat dia sombong. Maka kalau kita jangan sombong, karena orang miskin juga bisa sombong loh. Kita tak gak suka ngelihat dia bakhil, maka kita jangan orang jadi orang bakhil. Jadilah orang dermawan, walau dengan sebatas yang kita mampu. Dan berikutnya, jangan suka membicarakan orang dengan kekurangannya. Kenapa? Kita juga punya kekurangan yang banyak yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki. Dan ana selalu sampaikan kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, kalau kita habiskan waktu kita, kita fokuskan perhatian kita untuk memperbaiki kekurangan diri kita saja, sampai mati enggak kelar-kelar. Sampai mati enggak kelar-kelar. Karena terlalu banyak yang harus kita perbaiki. Terlalu seringnya kita sudah mulai bagus, mundur lagi ke belakang, mulai lagi bagus, mundur lagi ke belakang, mulai lagi bagus, teledor lagi, mulai lagi baik, kendor lagi, sehingga untuk benar-benar susah. Liar. Susah. Sehingga orang yang benar-benar ingin memperbaiki dirinya, dia kita bisa pastikan sampai mati pun masih ada kekurangan dirinya yang belum selesai dia perbaiki. Kalau itu keadaan real nyata kehidupan dunia kita, ada apa waktu kita sibuk untuk melihat orang lain, memvonis orang lain, dan membicarakan orang lain? Orang lain biarkan dia dengan sifatnya, biarkan dia dengan hubungannya dengan Rabbnya, biarkan dia dengan pertanggungjawaban akhiratnya, kita dengan diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Hai orang-orang yang beriman, pedulikan diri kalian. Toh mereka yang kalian bicarakan, entah kekurangan apa, di akhir kalian tidak dituntut Allah untuk apa yang mereka lakukan. Allah tidak akan bertanya kepada kalian tentang apa yang mereka kerjakan. Urusan mereka dengan Rabbnya, pertanggungjawaban dengan Rabbnya. Yang akan kita pertanggungjawabkan, amalan kita masing-masing, akhlak kita masing-masing, kekurangan kita masing-masing. Maka hidup orang mukmin adalah peduli kepada dirinya dan memperbaiki dirinya. Kalau dia melihat ada kesalahan pada orang lain, cukup sebagai ibroh agar dia tidak seperti itu. Semoga bermanfaat. Ustaz, apakah di surga kelak, di saat kita mendapatkan banyak kesusahan hati dan kesedihan disebabkan orang lain, akan menjadi pahala dan diganti Allah di surga? Iya. Seluruh kesedihan, seluruh kelelahan, seluruh ketidaknyamanan, seluruh luka yang ada di dunia ini, kalau kita sabar, syaratnya kita sabar, maka akan menjadi pahala yang Allah berikan di akhirat. Seorang koruptor dengan khusyuk beribadah umroh, udah jangan sibuk ngurus orang lah, jangan sibuk ngurus orang, jangan sibuk menilai orang, jangan sibuk melihat orang lalu membuat penilaian. Ana, kalau ana sibukkan diri ana untuk melihat antum-antum satu persatu dan memberikan penilaian, ana hanya satu untuk 300-400. Kalau antum nyerang ana, 400 ngurus satu, bonyok ana. Paham gak maksudnya? Berapalah kemampuan ana untuk membicarakan antum yang 400, lisan ana cuma satu. Sementara kalau antum 400 membicarakan ana sendiri, wow. Itu nasihat Imam Syafi'i kira-kira. Lisanaka la tadhkuru bihi aurata mri'in fa kulluka auratun wa linnasi arsun. Lisanmu yang satu itu jangan bicarakan dengannya aib orang lain. Dirimu penuh aib dan manusia punya ribuan lisan untuk membicarakannya. Nasihat mulia dari seorang imam yang mulia, dari seorang orang saleh. Nahsibu kadzalika wallahu hasibu. Lisanmu cuma satu untuk bicarakan orang ramai. Sementara mereka punya rame lisan untuk bicara antum yang satu. Bonyok antum kalau antum melakukan itu. Dan Allah akan memberikan kepada kita balasan sesuai yang kita kerjakan. Rajin bicarakan orang, ayo, Allah akan berlaku adil. Engkau dibicarakan orang juga. Rajin tidak membicarakan orang, Allah juga akan memberikan ganjaran yang serupa. Engkau tidak dibicarakan orang. Jadi jangan sibukkan diri kita lihat orang lain, nilai orang lain. Sibukkan diri kita lihat diri kita dan nilai diri kita dan perbaiki diri kita. Kalau melihat ada koruptor yang khusyuk, pertanyaannya, apakah saya khusyuk? Itu pertanyaannya. Kemudian ibrohnya, saya jangan jadi koruptor. Itu perbaikan diri, bukan penilaian terhadap orang. Nanti koruptornya bilang, oh, cuma dia ngaji, bicarain orang. Balas-balasan aja itu dunia ini. Apa gunanya jenggotan lidahmu menyakiti orang? Mendingan saya koruptor, lidah saya aman. Enggak kelar-kelar urusan dunia. Enggak kelar-kelar. Maka lihatlah kalau kita tidak pandai mengekang diri kita dengan syariat, membenahi akhlak dan perbuatan kita dengan syariat, yang ada saling tuding aja. Rakyat nuding pemerintah, pemerintah nuding rakyat pasti. Kalau itu tidak percaya, silakan bergaul dengan mereka-mereka yang sedang berada di dunia pemerintahan. Kritikannya terhadap rakyat. Saat rakyat yang mengkritik pemerintah. Dan itu jalan yang tidak benar. Itu jalan yang tidak benar. Kedua-duanya jalan yang tidak benar. Yang benar itu mengkritik diri sendiri dan memperbaiki. Di kampung ana ada pemahaman dan keyakinan bahwa surga dan neraka belum ada dan belum tercipta. Dan ini batil. Ini akidah yang batil. Bukankah Allah telah bercerita bahwa Nabi Adam dimasukkan? berarti sudah ada, bukan gambaran, bukan, memang sudah ada. Sudah ada pohonnya yang sangat banyak, cuman pohon yang satu itu yang tidak boleh makan dari buah yang ada di pohon itu, satu-satunya. Nama pohonnya adalah?
5: Salah, itu nama setan. Setan yang membuat nama itu pohon huldi. Antum ikut-ikutan, salah. Yang pohon itu gak tahu kita namanya apa. Enggak, Allah tidak berbicara nama pohon itu apa, buahnya apa, enggak tahu. Yang ngasih nama pohon dan buah itu pohon khuldi, setan, iblis, supaya Nabi Adam tergiur. Jadi kalau antum nyebut pohon itu pohon khuldi, ikut godaan setan.
3: Iya loh. Itu pohon bukan pohon khuldi. Syaitan yang Allah mengatakan dalam Al-Quran, ketika syaitan iblis ingin menggoda Nabi Adam, kata iblis, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Apakah engkau mau, wahai Adam, kutunjukkan ada pohon di sini namanya pohon khuldi? Yang nyebutnya pohon khuldi itu iblis. Ngasih nama pohon khuldi itu iblis untuk menjebak Nabi Adam. Dikasih nama yang indah yang membuat Nabi Adam tergiur dengan syahwatnya. Pohon khuldi. Iblis lebih pengalaman hidup di surga. Lebih dulu dia di surga hidup. Allah takdirkan tergiur untuk makan buahnya, padahal itu pohon yang dilarang. Itu bukan pohon khuldi. Udah jelas-jelas ada. Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj. Ketika Mi'raj sudah diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Yang tadi hadis yang kita bacakan terjemahannya, ketika neraka Jahannam mengeluh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mengatakan, akala ba'di ba'da, sebahagian aku memakan sebahagian aku, saling menghancurkan. Fa'azina laha binafasaini, lalu Allah izinkan neraka Jahannam itu untuk menghembuskan hawanya dua kali dalam setahun. Fahuwa asyaddu ma tajidunahu minal har wa asyaddu ma tajidunahu minaz zamharir. Itulah saat-saat di mana panas paling panas yang kalian temukan di musim panas, dingin paling dingin yang kalian temukan di musim dingin. Itu adalah hembusan nafas, hembusan udara dari neraka Jahannam. Kalau enggak ada gimana caranya? Kalau neraka enggak ada, kalau enggak ada gimana caranya? Gitu. Jadi tidak, itu batil ya. Dan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, ketika Allah bicara surga, bicara neraka, lafaz yang Allah gunakan, u'iddat, telah disiapkan, telah ada. U'iddat, telah disiapkan. Ilmadi, telah disiapkan. Baik surga, Allah menyebut u'iddat, telah disiapkan. Neraka, Allah sebut u'iddat, telah disiapkan. Berarti sudah ada, disiapkan sudah ada.

Ustaz, saya tidak mengejar dunia yang mewah, Ustaz. Hanya untuk kehidupan dan kehari-hari kebutuhan rumah tangga, namun saya sudah sangat lelah. Ya mungkin karena sehari-harinya, mungkin ya. Ana hanya ingin mengatakan mungkin, semoga tidak terjadi. Sehari-hari itu, antum targetkan sesuatu yang membuat antum lelah. Contoh, sehari-hari adalah anak saya harus sekolah di sekolah itu. Anak saya harus kuliah di universitas itu. Istri saya harus pakai baju yang mereknya itu. Jam tangan saya harus jam tangan itu karena rekan-rekan saya jam tangannya itu. Ketika itu terjadi, walaupun hanya sehari-hari, itu membuat kita lelah. Salah satu obatnya adalah, salah satu di antara banyak obat yang ada dalam syariat kita adalah hadis Nabi tadi. Kalau kita mampu memandang dunia ini seperti ini, dan mampu mendidik istri kita memandang dunia seperti itu, dan mampu memasukkan itu ke dalam hati anak-anak kita memandang dunia seperti itu, nyaman kita. Sebagaimana nyamannya rumah tangga Rasul, yang istrinya, anak-anaknya sudah seperti itu, dengan didikan Rasul, dengan izin Allah, berhasil mereka melakukan hal seperti yang dididikkan oleh Rasul SAW. Sehingga kekurangan makan di rumah mereka sudah terbiasa. Keluarga Rasul itu keluarga yang terbiasa lapar. Dan ternyata lapar itu sehat. Kita yang sekarang ini tensi darah naik, kolesterol naik, gula darah naik, gara-gara terlalu banyak makan loh. Jarang lapar kita ini. Penyakit. Benar loh. Ana enggak ngarang ini kalimat hak. Kenapa sekarang banyak kita sakit? Karena terlalu sering kenyang. Terlalu banyak porsi makanan yang dimakan. Jarang lapar. Lapar itu memberikan kesehatan. Itu bukti otentik dan ilmiah, riset ilmiah yang sebelumnya dari Nabi kita tercinta sudah terbukti Nabi kita sering lapar dan manusia paling sehat di permukaan bumi. Allahu a'lam. Jadi hiduplah sesuai dengan level yang Allah mudahkan. Sekiranya penghasilan antum membuat antum bisa menyekolahkan anak di sekolah itu, bisa membuat anak kuliah di kuliah itu, ya silakan. Tapi dipaksakan, lelah jadinya. Jadi sudah ada angka duniawi, sudah ada angka-angka rupiah per bulan yang harus dikejar. Antum tidak mau kalau di bawah itu angkanya gitu loh, secara hati. Tapi kalau berapa dapat kita nikmati bersama, aman loh. Dapatnya hari ini, keuntungan ayah berdagang hanya 50 ribu, mari kita nikmati 50 ribu pada hari ini. Besok ternyata 50 juta, ayo kita nikmati sama-sama 50 jutanya. Sebagiannya untuk berinfak. Enjoy dunia ini. Ya ada sesuatu yang harus dikejar-kejar. Manusia sering lupa. Dia punya target yang membuat dia lelah ngejar target. Dia anggap itu kewajiban, harus seperti itu. Enggak, Allah mau

Berapa kali saya hijrah dari pekerjaan yang Allah haramkan? Bismillah, alhamdulillah, sekarang insyaallah di tempat yang halal. Dimudahkan juga untuk sholat berjamaah, kajian-kajian lainnya. Banyak sekali yang menurut saya kebaikan-kebaikan yang didapatkan. Namun di pekerjaan sekarang yang sekarang ini, Ustadz, sulit untuk libur. Itulah manusia. Itulah dia manusia. Kalau ini antum ingin melihat karakter manusia, dari pertanyaan ini kelihatan karakter manusianya. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu ketika diciptakan berkeluh kesah. Dikasih hujan banjir, dikasih enggak hujan kering. Dikasih hujan kebasahan. Ngomel. Dikasih panas, ngomel. Itulah manusia. Maka khusus kepada antum tadi, tinggal diambil perbandingan saja. Dulu saya begini, ini yang terjadi. Sekarang saya begini, ini yang terjadi. Syukuri yang terbaik di antara keduanya. Syukuri yang terbaik di antara keduanya. Dan tidak ada juga kesalahan kalau antum berikhtiar untuk bisa mendapatkan kebaikan lagi. Wallahu a'lam. Tapi jangan ngeluh. Dunia ini tak ada yang semuanya nikmat. Jangan pernah tahu, jangan pernah merasa bahwa nikmat semua orang. Enggak. Orang itu ada nikmatnya, ada. Begitulah dunia. Begitulah dunia. Kalau kita turutkan keluh kesah kita, maka coba lihat. Orang desa ngeluh dengan desanya, ingin di kota. Orang kota ngeluh dengan kotanya. Macetnya, polusi udaranya. Pergi harus sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari tenggelam. Ya kan? Ya begitu. Jadi rumusnya hanya dua. Rumusnya syukuri apabila dia adalah nikmat, sabar apabila dia adalah tidak nikmat. Ustaz, ketika kita ingin punya rumah, kita ingin peralatan rumah tangga yang menurut kita hari ini perlu untuk kita miliki, apakah itu termasuk mengejar dunia? Punya rumah, begini, ana ingin mengatakan begini, ada rumah itu kebutuhan hidup, punya rumah enggak. Ada rumah itu kebutuhan hidup, punya rumah bukan kebutuhan hidup. Bisa dipahami? Ada rumah adalah kebutuhan, punya rumah keinginan. Allah memberikan kepada setiap hambanya kebutuhan dan tidak memberikan kepada setiap hambanya keinginan. Bolehkah saya ingin punya rumah? Enggak ada masalah. Jangankan punya rumah satu, 10 juga enggak apa-apa. Kan sudah kita katakan dari awal, enggak ada masalah. Selagi jawabannya, jawaban dua untuk dua pertanyaan terwujud. Rumah kecil juga enggak apa-apa. 15x30, 2 lantai gitu. Enggak apa-apa. 10x10 juga enggak apa-apa. Sebagaimana yang tadi enggak apa-apa, ini juga enggak apa-apa. Kalau diturutkan keluh kesah, ya. Ada teman bercerita, ingin dulu punya rumah besar. Sehingga dibuatlah rumah untuk saya, kamarnya untuk saya dan istri, untuk anak masing-masing, untuk orang tua dan untuk tamu. Akhirnya tidur satu kamar bersama. Saking besarnya. Gitulah, wallahu a'lam. Enggak ada masalah ingin punya rumah. Tapi jangan gara-gara antum tidak punya rumah, antum merasa Allah tidak sayang. Karena kebutuhan kita ada rumah. Walaupun harus bayar, walaupun harus rumah gratis, rumah yayasan. Karena bertahun-tahun di rumah yayasan. Enggak punya rumah, tapi ada rumah. Rumah yayasan yang buat anak-anak nginap di situ. 5x9 kalau enggak salah, nah. Itu bertahun-tahun nginap di situ. Ada, alhamdulillah, walaupun enggak punya tapi ada. Yang penting ada. Villa mertua indah juga bisa

Di mana batas ikhtiar yang benar agar tidak terjebak ambisi dunia? Sudah Anda katakan tadi, siapkan dua pertanyaan, dua jawaban yang benar untuk dua pertanyaan. Apabila itu telah terwujud, maka Anda tidak dihitung lagi manusia yang ambisi dunia yang salah. Anda masih di atas ambang ambisi dunia yang benar dan diizinkan dan dibolehkan secara syariat. Apabila ditambahkan, ingin memiliki dunia itu ditambahkan niat ingin beramal saleh dengan hasil yang didapatkan, dan niat itu benar-benar terwujud, kalau ini terwujud, itu jadi amal saleh. Jadi amal saleh. Apabila ditambahkan dengan niat yang saleh dalam mencari nafkahnya itu. Bagaimana menghadapi ketakutan kehilangan nikmat dunia yang sedang kita miliki sekarang? Jangan terlalu fokus urus dunia gitu. Itulah nasihat Anda tadi, yang terlalu fokus. Saatnya hilang, ya hilang udah. Kita gak mau hilang, kita berikhtiar untuk tidak hilang. Tapi Allah sedang mentakdirkan hilang, ya hilang, ya hilang udah. Jangan terlalu fokus, dipikirkan lagi yang hilang, dipikirkan lagi yang hilang, dipikirkan lagi, sehingga menangis terus, nangis terus, andai. Manusia kadang punya mobil tiga, hilang satu, pikirannya ketiga aja, yang duanya mana? Pikirannya kepada satu yang hilang itu aja, padahal masih ada dua loh. Itu rata-rata manusia seperti itu, kalau tidak pandai mengatur psikologis secara syariat, bersyukur terhadap apa yang ada, sabar terhadap apa yang mudarat, yang hilang. Orang yang pandai mengatur akhlaknya dan psikologisnya berhadapan dengan syariat dan nikmat-nikmat dan musibah, dia mengatakan kita sabar, satu mobil kita yang hilang kan masih ada dua. Mudah-mudahan nanti kita dapat duit lagi, dapat keuntungan lagi, kita beli lagi satu lagi. Masih ada dua, masih yang tersisa masih lebih banyak daripada yang hilang. Yang ditilap orang enggak lebih sedikit daripada yang masih ada. Bersyukur gitu. Wallahu a'lam. Sampai di sini masyaallah muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Mohon maaf atas banyaknya pertanyaan antum yang antum kirimkan yang anda tidak mampu untuk membaca dan menjawabnya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah menghidupkan kita di permukaan bumi ini dengan tetap fokusnya akhirat. Namun untuk dunia berikhtiar dalam hal-hal yang dibolehkan secara syariat dan membelanjakan kepada halal yang dibolehkan syariat. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullahu berkata, "Kullu ni'matin la tuqarribu min Allah azza wa jall fahiya baliyah." Setiap kenikmatan yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan tersebut hanyalah malapetaka. Dinukil dari kitab Hilyatul Auliya, juz 3, halaman 230.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Jika Anda, wahai para orang tua, menginginkan anak-anak kita saleh, anak-anak kita nyaman dipandang mata, anak-anak kita keturunan yang baik, maka ada satu kiat yang kalau Anda melakukannya, Anda dijamin insyaallah ta'ala akan mendapatkan keturunan yang saleh. Kiat itu apa? Jadilah orang tua yang saleh. Jadilah orang tua yang baik. Jadilah orang tua yang nyaman dipandang mata, menyejukkan hati. Di sini rahasia firman Allah, sungguh telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik. Maka jangan pernah berharap Anda akan mendapatkan keturunan yang soleh, keturunan yang baik, ketika Anda tidak soleh, ketika Anda tidak baik, dan ketika Anda bukan sosok orang tua yang nyaman dipandang mata.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah kita berkumpul semuanya ini sedikit bincang-bincang santai Ustaz berkaitan dengan tema urgensi mengikuti manhaj salaf Ustaz. Sering kita dengar di masyarakat atau di pengajian itu berkaitan dengan salaf Ustaz. Atau bahkan mungkin ada beberapa dari kita belum mengetahui hakikat atau makna dari salaf itu sendiri Ustaz. Nah, sebenarnya apa itu
1: salaf
0: sendiri?
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Salaf itu secara bahasa artinya ma madha wa taqaddam. Sesuatu yang mendahului atau sudah berlalu. Itu arti salaf secara bahasa. Tetapi makna salaf dalam istilah syariat adalah generasi pertama umat Islam. Mereka disebut generasi salaf karena mereka adalah generasi yang telah berlalu. Dan umumnya kalau ulama menyebut generasi salaf, maka yang mereka maksudkan adalah tiga generasi pertama: sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kenapa mereka yang dikhususkan dengan salaf? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu sahabat beliau, kemudian generasi setelah mereka yaitu tabi'in, kemudian generasi setelah mereka yaitu tabi'ut tabi'in. Inilah yang disebut dengan generasi salaf. Nah, hadis ini sifatnya pujian Nabi SAW bahwa mereka adalah generasi terbaik. Namun di dalamnya mengandung perintah agar kita mencontoh dan meneladani mereka. Makanya orang yang mencontoh mereka disebut Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan untuk kembali mengikuti majelis ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Tapi para pendengar Radio Rojak Kendari dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bersama-sama menyimak ya kajian pembahasan kitab Al-Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Sebuah pembahasan yang berkaitan dengan kaidah-kaidah fikih yang sangat penting untuk membantu kita memahami berbagai permasalahan dalam agama. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita insyaallah Ustaz Rahim Al-Kalinggo hafizallahu taala yang akan menyampaikan materi kajian pada kesempatan kali ini. Baik, tanpa memperpanjang kata, mari kita ya simak bersama kajian kitab Al-Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah bersama Ustaz Al-Kalinggo hafizallahu taala. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Falyatafaddal maskura wa majura.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam juga semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kembali kita diperkenankan untuk bisa hadir di siaran Radio Roja Kendari yang mana kita di setiap pekannya alhamdulillah selalu membacakan dan menyampaikan kebaikan-kebaikan dari agama Islam yang mana kita membahas sebuah kitab yang berjudul Syarah Manzuma Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, penjelasan dari bait-bait kaedah-kaedah fikih yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Baik, pemerhati Radio Roja Kendari rahmani wa rahimakumullah, langsung saja kita masuk pada lanjutan pembahasan kitab yang kita selalu bacakan di setiap pekan pada hari Sabtu menjelang siang ini, menjelang sholat zuhur, yang mana kita masuk pada tulisan Syekh yang berkata Al-Qa'idatu Sadisa Ashar, kaedah yang ke-16. Al-aslu fil a'radi at-tahrimu, hukum asal di dalam kehormatan seseorang adalah haram. Hukum asal dalam perkara kehormatan seorang manusia atau seorang muslim adalah haram untuk diambil kehormatannya atau dijatuhkan kehormatannya. Ini haram secara asal. Sampai datang dalil yang menjelaskan pembolehannya. Misalnya permasalahan yang dibawa kepada hakim, di hadapan hakim, yang asalnya tidak boleh menceritakan atau mungkin itu aib bagi orang lain, tetapi kita membawa di hadapan hakim dan membuka permasalahan-permasalahan itu, maka itu menjadi dalil pembolehan. Dan selanjutnya kita membacakan penjelasan Syekh. Syekh berkata, "Fala yajuzu ayyutanawala ardul muslimi bi fi'lin wala bi qaulin." Maka tidak boleh untuk dikonsumsi, diambil kehormatan seorang muslim dengan sebuah perbuatan ataupun perkataan sekalipun. Jadi tidak boleh kita ya mengambil kehormatan seorang muslim menjatuhkan kehormatannya dengan sebuah perbuatan ataupun juga perkataan. Ya, perbuatan misalnya ya menyentuh fisiknya ataupun ya memukulnya tidak boleh. Ya tidak boleh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim atau diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW menyampaikan tentang hadis yang panjang. Beliau berkata, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kemudian beliau berkata, "Bihasabi mri'in minasyarr ayahkir akhahu muslim." Cukuplah seorang dikatakan dia buruk perangainya, dia buruk sifatnya, tatkala dia mencerca, mencaci seorang muslim. Al-muslim alal muslim haramun. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya bersaudara. La yadlimuhu wala yakhzuluhu wala yahkiruhu. Tidak boleh dia zalimi, tidak boleh dia memboikotnya ataupun mengambil ya kehormatannya. Kullul muslim alal muslim haram. Setiap muslim dengan muslim yang lainnya memiliki batasan yang tidak boleh ya diambil salah di antara keduanya. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Tidak boleh muslim yang satu dan lainnya mengambil darah kaum muslimin yang lain, saling membunuh tidak boleh, saling menjatuhkan, menumpahkan darah tidak boleh. Wa maluhu, tidak boleh mengambil harta kaum muslimin. Tidak boleh mencuri, merampok, memboikot. Wa irduh, dan juga tidak boleh mengambil kehormatan kaum muslimin. Dan juga itu berkaitan dengan perbuatan. Wala biqaulin, tidak juga dengan sebuah ungkapan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan tentang larangan ghibah yang menceritakan aib kaum muslimin. Nabi SAW bersabda, "Hal ta'lam al-ghibah kama qal." Apakah engkau kalian mengetahui apa itu ghibah? Kemudian Nabi SAW menyebutkan zikru akhika bima yakrah, zikru akhika bima yakrah, atau kama qal, yakni menyebutkan, engkau menyebutkan ya sesuatu pada saudaramu kaum muslimin yang lain yang dia benci dengan hal tersebut. Dan inilah kehormatan kaum muslimin harus senantiasa dijaga, harus senantiasa dihormati, ya, tidak boleh diambil kehormatannya dengan perbuatan maupun dengan ya perkataan, kecuali dengan dalil-dalil yang datang seperti yang kita sebutkan tadi. Di antara dalil yang berkaitan dengan bab ini di dalam surah Al-Hujurat di ayat ke-11, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhur qaumun min qaumin, janganlah sekelompok orang mengolok-olok kelompok yang lainnya. Asa ayakunu khairan minhum, bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik dibandingkan orang yang mengolok-olok. Wala nisa'un min nisa', juga sekelompok wanita dengan wanita yang lain tidak boleh saring mengolok-olok. Asa ayakunna khairan minhun, bisa jadi kelompok wanita yang diolok-olok lebih baik dibandingkan yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian saling ya mencerca diri-diri kalian. Wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian saling memanggil dengan panggilan-panggilan lakop-lakop yang buruk. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk panggilan fasik adalah setelah keimanan. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka dia termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman. Dalam beberapa tafsir para ulama, seperti diriwayatkan Imam Muslim, menjelaskan tentang asbabun nuzul ayat ini, di mana tatkala Nabi Muhammad SAW pertama kali masuk di kota Madinah, ini pertama kali hijrah, kaum muslimin pada saat itu atau orang-orang Madinah pada saat itu, mereka ya memiliki lakop-lakop panggilan yang biasa mereka memanggil kawannya dengan lakop tersebut. Dan dilaporkan kepada Nabi SAW bahwa salah seorang dari mereka saling memanggil atau memiliki kebiasaan memanggil kawannya dengan lakop-lakop yang buruk. Kemudian turunlah ayat ini dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11, turunlah ayat ini pada saat itu melarang untuk para sahabat saling memanggil dengan lakop-lakop yang buruk. Kemudian kaum muslimin rahmani wa rahimakumullah, juga lanjutan ayat ini mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang larangan untuk kita berprasangka buruk kepada kaum muslimin, bahkan mencari-cari kesalahannya, termasuk diharamkan di dalam Islam. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya setelah ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ithm. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan saudara kalian. Apakah kalian menyukai salah seorang dari kalian memakan daging saudaranya sendiri? Tentunya kalian akan ya risih, tidak suka. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berkaitan dengan sangkaan yang merupakan sebab seorang akan ya bermusuhan dan pada akhirnya akan mengambil kehormatan seorang muslim yang lainnya, maka syariat Islam datang menutup celah, menutup ya pintu permusuhan yang awal permusuhan itu disebabkan dengan sangkaan buruk, sehingga Islam datang menutup celah tersebut agar tidak ada permusuhan di antara manusia, di antara kaum muslimin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa sebagian prasangka-prasangka itu adalah dosa, sehingga ya celah untuk bermusuhan itu menjadi lebih minim disebabkan pintu dari permusuhan Islam telah menutupnya. Kemudian juga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita bacakan kaidah yang pertama tadi, ini berkaitan dengan kehormatan kaum muslimin, juga dalil-dalil yang kita bacakan, kita lanjut pada penjelasan kaidah selanjutnya, al-qaidatu sabi'a asyara, kaidah yang ke-17, al-aslu fil adatil ibahah, hukum asal dalam sebuah kebiasaan itu boleh, hukum asal dalam perkara kebiasaan atau yang sudah membudaya ya, hukum asalnya itu boleh. Wa asyara ilaiha an-nazim rahimahullah ta'ala biqaulih, ini isyarat dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di berkaitan dengan kaidah beliau, wal aslu fi adatina al-ibahah hatta yaji'a shariful ibahah, dan asal, hukum asal dalam kebiasaan-kebiasaan kita adalah hukumnya boleh sampai datang perubahan ya, perubahan hukumnya. Syekh berkata, menjelaskan kaidah ini, bait ini, al-adat, kata adat di sini, hukum asal dalam perkara kebiasaan. Adat dalam sisi bahasa ini jamak dari adatun. Wahia mastaqarra fil anfusi salimah wa taba'il mustaqimah minal mu'amalat sawa'un kanat mu'amalatun ma'a nafsi aw ma'al khalqi. Adat adalah sesuatu yang terpatri di dalam diri yang masih suci, dalam jiwa yang masih suci, sesuatu yang melekat pada tabiat yang masih lurus dari tabiat-tabiat manusia, dari muamalat, dalam perkara muamalah ya manusia, perkara sosial mereka, apakah itu perkara yang berhubungan dengan diri mereka sendiri ataupun perkara yang berhubungan dengan sosial antara manusia yang lainnya. Ini adat itu adalah sesuatu yang sudah melekat pada diri jiwa yang masih selamat atau jiwa yang masih baik. Wal muradu bil adat, dan maksud dari adat dalam perkara istilah, dalam pengertian istilah, ma la yataqarrabu bihi al-insanu wa yata'abbadu bihi, adalah sesuatu yang adat, ya adat, bahasa Indonesianya adat atau kebiasaan. Kalau kita bicara, kita biasa mengatakan ini sudah adat, adat kita di Sulawesi atau kebiasaan kita di Sulawesi. Dalam pengertian istilah yang disampaikan oleh Syekh, adat pengertiannya dalam sisi istilah adalah ma la yataqarrabu bihil insan, yaitu sesuatu yang bukan tujuannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebuah perbuatan yang bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, itu adat, kebiasaan. Wa ta'abbadu bihi, bukan dalam rangka ibadah, ya kebiasaan, itu bukan dalam rangka ibadah. Wa arrafaha Syekhul Islam rahimahullah taala, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memberikan pengertian ma i'tadahu an-nasu fi dunyahum mimma yuhtajuna ilaihi. Adat itu adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dalam perkara dunia mereka, ya dari sesuatu yang mereka butuh terhadapnya. Misalnya tidur, makan, minum, ya. Ini hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan manusia. Yang itu ya tentunya mereka butuhkan di dalam hidup mereka. Kemudian Syekh berkata, wa yuradu bil ibaha, maksud dari mubah, ya, maksud dari perkataan mubah adalah al-idhnu fi fi'li syai', adalah izin dalam dalam melaksanakan atau dalam melakukan sesuatu. Ya, kalau kita mengatakan adat itu mubah, ya, kebiasaan itu mubah, artinya dibolehkan. Dan juga kata Syekh, wa yu'abbaru an hadhil qa'idah biqaulihim, juga diungkapkan oleh para ulama sebuah kaedah berkaitan dengan kaedah ini yang biasa juga disampaikan oleh para ulama, yaitu kaedah yang sudah terkenal yang disebut al-adatu muhakkamah, adat dapat menjadi ya tolak ukur. Dapat menjadi hukum, ya. فقولهم dan ungkapan muhakkama, ini adat, kebiasaan dapat menjadi hukum atau tolak ukur mengambil hukum. Maksudnya kata Syekh, ai mu'tabarah fil fasli bainan nas wal qada bainahum, yaitu hal yang sudah dikenal di dalam ya perkara-perkara manusia di antara mereka, yaitu muhakkama, adat yang dapat menjadi tolak ukur mengambil hukum adalah sesuatu yang dijadikan tolak ukur untuk mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan. Dan berkaitan dengan adat kebiasaan, ini kata Syekh mubah, boleh-boleh saja. Dan dalil yang berkaitan dengan hal tersebut sangatlah banyak, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 29 Allah berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian apa yang ada di atas muka bumi ya, seluruhnya untuk kalian. Maksudnya dalam tafsir At-Tabari berkaitan dengan ayat ini, ini dikatakan ay lakum an tanfa'u bi kulli ma 'alal ard. Ini bagi kalian untuk mengambil manfaat segala apa yang ada di atas muka bumi. Artinya segala sesuatu yang ada di atas muka bumi itu boleh untuk dikonsumsi secara asal sampai datang dalil yang mengharamkannya. Wa atlaqallahu azza wa jalla wa lam yuqayyid dhalika biqaydin. Dan Allah Subhanahu wa taala memutlakan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi halal bagi manusia, dan Allah tidak mengaitkannya dengan sesuatu. Fa kullu ma 'ala hadhihi al-ard mimma yu'kal ta'kuluna wa mimma yushrab tashrabuna wa mimma yulbas talbasuna. Maka segala apa yang ada di atas muka bumi ini, dari yang dikonsumsi, dari makanan, maka boleh kalian makan. Segala apa yang ada di atas muka bumi yang dia diminum, ya, dikonsumsi untuk diminum, maka boleh kalian minum. Dan juga pakaian yang digunakan boleh kalian pakai. Ini secara asal, tentunya dengan melihat batasan-batasan syariat mana saja yang boleh dimakan. Ya, kita melihat juga dalil-dalil yang lain. Ya, misalnya larangan memakan babi, ya. Disebutkan di ayat yang lain, innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Jadi haramkan bagi kalian darah, ya, bangkai, dan juga daging babi, dan juga ya sesuatu yang disembelih kepada selain Allah. Nah, ini datang dalil yang menyebutkan secara khusus. Tetapi dalam pembelajaran ini kita belajar tentang hukum asal, bahwa hukum asal dalam perkara duniawi atau sesuatu yang ada di atas muka bumi boleh dikonsumsi sampai datang dalil, seperti tadi ya, sesuatu yang dimakan kita boleh memakannya sampai datang dalil yang menyebutkan tidak boleh. Ya, misalnya juga minum. Hukum asalnya boleh kita minum segala sesuatu. Tetapi datang dalil-dalil yang sahih menjelaskan ada yang tidak boleh untuk diminum. Ya, kullu muskirin haram. Misalnya ya, disebutkan segala yang memabukkan itu haram. Ya, hati, segala yang memabukkan, ya, disebutkan secara ya spesifik hal yang memabuk, ya, secara umum, ya, memabukkan ini tidak disebutkan merek minuman apa, tapi ya ada klasifikasi syarat, ya, kalau dia memabukkan maka itu haram. Juga berkaitan dengan pakaian, ya, berkaitan dengan pakaian. Misalnya tidak boleh membuka aurat memakai pakaian yang membuka aurat, ya, ini diharamkan melihat aurat kaum muslimin atau melihat aurat orang lain. Juga berkaitan dengan pakaian yang ya melewati mata kaki. Juga datang hadis-hadis, ya, misalnya diriwayatkan Imam Ahmad dan selainnya, berkaitan dengan tiga orang, tiga golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Salah satun la yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wala yuzakihim. Ada tiga golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ajak bicara mereka di hari kiamat. Tidak akan melihat kepada mereka dan bahkan Allah tidak akan mensucikan mereka. Salah satunya adalah al-musbil, adalah orang yang menjulurkan kain ya di bawah mata kakinya. Ini berkaitan dengan pakaian. Tetapi dalam pelajaran ini kita membahas tentang hukum asal, ya, bolehnya, ya, sampai datang dalil yang melarang. Juga misalnya dalil dalam surah Ar-Rahman ayat ke-10, wal arda wada'aha lil anam, dan bumi itu ya diluaskan bagi makhluk-makhluk Allah, ya, diberikan keleluasaan bagi makhluk-makhluknya Allah. Yaitu maksudnya annal arda kulluha maudu'atun lima salihin nasi minal akli wasyurbi wal libasi. Bahasannya bumi seluruhnya diletakkan bagi maslahat manusia, ya, diletakkan, diberikan untuk maslahat manusia, dari makan dan minum mereka, dari pakaian mereka. Ya, bumi ini dihamparkan dan diluaskan bagi manusia, segala apa yang mereka butuh dari kemaslahatan diri mereka. Artinya boleh segala sesuatu yang ada di atas muka bumi. Kemudian juga dalil yang lainnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, bahasanya Nabi SAW beliau bersabda, inna a'zamal muslimina juruman man sa'ala an syai' lam yuharrim thumma harrama min ajli mas'alatih. Sesungguhnya ya berat, ini maksudnya Syekh berkata, wa amma ma harramahu syari' alaina fa huwa haramun. Ini hukum asal kita jelaskan tadi dalil yang akhir, bahwa dalam awalnya manusia itu dibolehkan mengkonsumsi segala sesuatu, sampai ada yang mempertanyakan tentang hal tersebut sehingga dia diharamkan.

pada saat itu, ya, hal-hal yang diharamkan, misalnya berkaitan dengan khamar yang awalnya dibolehkan, berkaitan dengan hijab, memakai ya hijab bagi wanita yang awalnya tidak diperintahkan, kemudian diperintahkan dengan dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ini awalnya dibolehkan dan menjadi tidak dibolehkan ya karena sebuah problem dan masalah ya pada saat itu. Kemudian Syekh berkata, wa amma ma harramahu syari alaina, dan adapun apa yang diharamkan syariat kepada kita, fahuwa haramun, maka dia secara mutlak. Walau ta'arafan nasu alaihi, walaupun manusia ya menganggapnya sebuah urf ya, sebuah kebiasaan. Tapi kalau syariat datang mengharamkan, maka tidak boleh. Misalnya sebagian tempat masih membolehkan mengkonsumsi minuman-minuman yang memabukkan ya. Mungkin sebagian tempat menganggap ini merupakan budaya ya, merupakan adat setempat. Tetapi tentunya adat itu tunduk kepada syariat Islam, bukan syariat Islam yang tunduk kepada ya adat di sebagian atau di seluruh tempat. Nah, jadi apa yang diharamkan oleh Allah kepada kaum muslimin, maka itu haram secara mutlak walaupun manusia ya menganggapnya sebagai suatu budaya atau kebiasaan. Wa dhabitu dzalik, dan hal yang menguatkannya, anna kulla urfin khalafa syari fa huwa mardudun, bahasanya segala urf, kebiasaan yang menyelisihi syariat Islam, maka dia tertolak kebiasaan itu ya. Tadi kita baca hukum asal adat, kebiasaan itu hukumnya boleh ya, sampai datang dalil yang merubah hukumnya. Tadi kaedahnya hatta yaji asariful ibaha. Kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh, segala uruf, kebiasaan, budaya, adat yang menyelisihi syariat Islam, maka dia tertolak. Ya. Mislu ta'arufan nasu fi ba'dil mujtama'at 'ala al-iqtirad min masarifil ribawiyah. Misalnya budaya manusia atau kebiasaan manusia di dalam perkara ya bisnis tertentu ataupun investasi tertentu ataupun komunitas bisnis ya, kebiasaan mereka itu selalu ya menggunakan akad yang ada ribanya di dalamnya ya, maka tentunya tidak boleh ya. Kalau mereka mengatakan ini merupakan perjanjian, ini sudah menjadi biasa di dalam dunia bisnis bahwa ada kelebihan tatkala kita menginvestasi Yesus pada suatu produk, kita investasi dan kemudian dikembalikan uang kepada kita ya, ataupun kita meminjamkan sebuah perusahaan uang kemudian dikembalikan kepada kita dan ada lebihnya, ada bunganya ya, bahkan ada kalau terlambat ada bunga keterlambatan, ini sudah menjadi biasa dalam dunia bisnis, maka ini tidak boleh walaupun itu sudah menjadi kebiasaan karena datang dalil yang mengharamkan. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ya di ayat 273 kalau tidak salah, atau 270-an, misalnya Allah berfirman wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini jelas dalilnya, Allah sebutkan riba, Allah haramkan, wa harrama riba, Allah haramkan riba. Maka segala kebiasaan yang menyelisihi hukumnya Allah, maka kebiasaan itu ditolak atau menjadi haram, padahal yang asalnya boleh. Misalnya juga au ta'arufahum an alamun alamun kiratil alfrah ya, misalnya juga kebiasaan manusia dalam

0: perkara acara-acara, ya. Biasanya ada acara-acara yang di sana ada musiknya misalnya, kemudian ada penyanyi dangdutnya, ada penyanyi perempuannya, ya, ada wanita-wanita yang membuka aurat, dan mereka berdalil bahwa acara semacam ini sudah biasa, misalnya acara pernikahan, acara apapun itu yang ada musik-musiknya, yang ada penyanyi-penyanyi perempuan yang membuka aurat, yang mereka berdalil bahwa ini sudah menjadi kebiasaan, maka datang syariat mengharamkan, ya, musik misalnya, alat musik. Misalnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Nabi SAW dari sahabat Abu Amir atau Abu Malik Al-Ash'ari, Nabi SAW beliau bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif, akan datang dari umatku sebagian kaum yang mereka menghalalkan, ya, menghalalkan perbudakan, menghalalkan sutra, kemudian juga mereka akan menghalalkan khamar, dan juga mereka akan menghalalkan, ya, alat-alat musik. Ini berkaitan dengan larangan. Hadis ini menceritakan tentang atau, ya, menjelaskan tentang akan ada suatu zaman di mana orang-orang menghalalkan yang sebelumnya diharamkan. Ya. Nabi SAW menyampaikan akan ada gerombolan umat yang mereka menghalalkan. Artinya hal itu diharamkan. Ya, mafhum mukhalafa dalam pelajaran usul fikih ini pemahaman yang, ya, yang berlawanan, ya, akan ada orang yang menghalalkan, artinya asalnya diharamkan. Ini seperti alat-alat musik, ini diharamkan, maka tidak boleh orang yang memiliki acara kemudian ada alat musiknya, ada penyanyi-penyanyinya, kemudian mereka berdalil ini sudah menjadi kebiasaan, tidak boleh. Bahkan dalam hadis yang lain, misalnya hadis diriwayatkan Imam At-Tabrani, sayakunu fi akhir zaman khasfun wa qadhfun wa maskhun, di akhir zaman nanti akan ada peristiwa di mana orang-orang ditenggelamkan ke dalam bumi, dilempari batu dan diubah wajahnya menjadi buruk. Kemudian dikatakan, kapankah itu ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, qala idza dhaharatil ma'azif wal qainat wastuhillatil khamr, yaitu akan datang pada saat, ya, ketika itu alat-alat musik dibolehkan dan para penyanyi wanita telah merajalela, ya, telah tersebar penyanyi-penyanyi wanita, dan juga khamar, ya, dihalalkan pada zaman itu, ya, tentunya ini, ya, di akhir zaman. Sehingga kebiasaan-kebiasaan yang dijadikan dalil, maka kebiasaan itu harus dilihat apakah itu dibolehkan atau tidak. Juga contohnya yang terakhir sebelum kita tutup, yaitu tentang riswah dan labsu rijal az-zahab, pakaian wanita, lelaki yang memakai pakaian emas, ini tidak boleh, apalagi riswah, ya, la'ana Rasulullah SAW ar-rasi wal murtashi, Rasulullah SAW melaknat orang yang, ya, yang apa, yang dia menyogok dan orang yang disogok, ini tidak boleh. Dalam banyak aturan kita atau kebiasaan kita dimudahkan suatu perkara tatkala disogok, ya. Dan ini dikatakan oleh sebagian kelompok atau sebagian komunitas, ini sudah menjadi budaya, Pak. Kalau mau cepat, ya bisa dibayar. Ya, ini kebiasaan yang tidak dibolehkan di dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok dan disogok. Ya, maka kebiasaan hukum asalnya boleh sampai datang dalil yang merubah hukumnya atau mengharamkannya. Ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, barakallahu fikum para pendengar Radio Raja Kendari di mana pun Anda berada. Alhamdulillah, demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini, ya, dalam pembahasan kitab Syarah Al-Manzumah Al-Qaid Al-Fiqhiyah bersama pemateri kita yang mulia Ustaz Rahim Al-Kalingo hafizallahu taala. Taib, jazakallahu khairan kepada Ustaz atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang kita dengarkan bermanfaat, menambah pemahaman kita terhadap agama dan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pendengar Radio Raja Kendari yang telah mengikuti kajian ini. Sampai jumpa kembali pada kajian berikutnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

هود وطلح منضود وظل ممدود وماء

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Saya baru tahu tata cara sholat yang sesuai dengan tuntunan Nabi 1 tahun yang lalu. Sementara saya sekarang sudah berusia 31 tahun. Bagaimanakah dengan pahala sholat selama beberapa tahun kebelakang, dan apa yang harus saya lakukan? Pertama, bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anda sudah diarahkan oleh Allah untuk mengerti bagaimana sholat sesuai dengan sifat sholat yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan sebuah kemuliaan besar, di mana kepada hamba Allah, kepada umat Rasulullah, diberikan kepadanya keseriusan hati untuk mempelajari ibadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulnya tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apatah lagi dia berada di tengah kerumunan kaum muslimin, kerumunan manusia yang peduli dengan sholat hanya dengan kebiasaan, tanpa pernah mempelajari, serius untuk belajar, mempelajari tuntunan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sebenarnya cara melaksanakan sholat yang Rasulullah ajarkan itu. Maka bersyukurlah kepada Allah telah diberikan tuntunan dan bimbingan, dan Allah telah menggerakkan hati kita untuk mempelajari sholat sesuai dengan tuntunan dan bimbingan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan perintah Nabi kepada seluruh umatnya, sallu kama ra'itumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dinukilkan para ulama lengkap bagaimana tata cara sholat Nabi, mulai daripada takbiratul ihram sampai Nabi salam, sampai di mana Nabi meletakkan jari jemarinya, bagaimana bentuk jari jemari itu disebutkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Akan tetapi masih banyak kaum muslimin yang enggan untuk mempelajarinya dan sholat sesuai dengan kebiasaan saja, sehingga bertahun-tahun melafazkan bacaan sholat yang salah, melafazkan niat yang salah, melakukan cara melipat tangan di dada yang salah, dan yang lainnya daripada kesalahan-kesalahan yang menahun karena kurang serius mempelajarinya dari sunnah Nabi SAW. Adapun yang telah berlalu di belakang, maka istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbanyak keseriusan kita melaksanakan sholat dan minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas kesalahan masa lalu. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Kita kembali lagi di malam ini yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita dan memberikan rahmat kepada kita. Di malam ini, insya Allah kita akan membawa tema yaitu Tauhid, jalan menuju keadilan dan kemakmuran. Alhamdulillah, ya Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala di dalam segala keadaan kita, karena Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rabb yang maha belas kasih sayang, lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya. Dialah yang telah memberikan dua nikmat kepada kita yang tiada bandingnya, yaitu nikmat Islam dan nikmat Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kedua nikmat tersebut, manusia akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, bagi para hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mendapatkan nikmat tersebut, haruslah mengingatnya dengan rasa syukur serta selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukti syukur seorang muslim atas nikmat ini yaitu dengan menjadikan muslim yang ridha bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb-nya. Ia menjadikan Islam sebagai agamanya dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabinya. Dan tak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi. Tidak ada nabi sesudahnya yang telah menyampaikan risalah ini, yaitu menunaikan amanah, menasihati umatnya, dan telah menunjukkan umat ke jalan yang terang terus lurus yang sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Maka kewajiban seorang muslim yang sejati adalah menjadikan sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengikut, sebagai suri tauladannya, dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuknya, dan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladannya, dan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka membela sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam serta menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan bid'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak umat manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala macam umatnya dari perbuatan syirik dan bid'ah. Kalimat tauhid bagi kaum muslimin, khususnya ahlus sunnah wal jamaah, merupakan kalimat yang sudah tidak asing lagi bagi mereka, karena tauhid bagi mereka sebagai suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan yang pertama kali didakwakan sebelum yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahiddinul khalis, maka beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bersama seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam telah mendawakan tauhid ini kepada umatnya di setiap kurun generasi mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk mereka menyeru agar beribadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus orang rasul sebelum engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadahlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa arsalna fihim rasulan minhum an ya'budullaha ma lakum min
4: aminin wa ma sahibukum bimajnun."
3: Akan mendapatkan lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang mereka berkata kepada kaumnya, "Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak ada ilah yang hak bagi kalian, tidak ada sesembahan yang hak untuk kalian, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala?" Semua rasul memulai dakwah mereka kepada kaumnya dengan tauhid uluhiyah agar kaumnya mereka beribadah dengan benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh rasul berkata kepada kaumnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memperhati, kita dengarkan murotal berikut ini.

0: Silahkan kata saya.
1: Hayakallah Ustaz.
0: Silahkan.
1: Hayakallah
2: Bayakum.
1: Ustaz, istri ana berjualan produk suatu produk dari perusahaan, tetapi memakai jaringan network marketing. Masya. Mohon pencerahannya tentang itu dan hukumnya. Adapun perusahaannya, ana bawa bukunya, mohon kalau
0: nggak perlu di ana
1: nggak nyebutin, ya. Tapi okay. Mohon siap, nanti siap. Di beri pencerahannya.
2: Okay. Ikut terlibat dalam MLM itu atau tidak? Sebagai member atau tidak?
1: Ya sebagai agen.
2: Sebagai agen. Berarti istri. Member ya?
1: Iya.
2: Member. Agen. Bukan cuma menjual produk, tapi juga sekaligus member.
1: Iya, iya.
2: Baik. Jadi tentang masalah MLM, Anda bedakan antara produk dengan sistem. Ada produk, ada sistem.
1: Afwan Ustaz, ini MLM atau kalau di sini network marketing, tapi enggak tahu ulun kalau beda apa enggak kalau dengan MLM itu.
2: Nah, al-asma la tughayyirul haqiqah. Nama tidak mengubah
1: hakikat.
2: Mau Anda namai network marketing atau ta'awun alal ismi wal udwan atau dengan nama yang lain, ya. Itu hanya sebatas nama, tapi kita melihat hakikatnya. Baik, kita kasih nama saja secara umum MLM gitu ya. Multi level marketing yang mereka menggunakan sistem Ponzi. Piramida di mana bagian bawah itu lebih banyak dibandingkan bagian atas. Baik. Pertama begini. Masalah MLM, tolong Anda bedakan antara produk dengan sistem. Ada produk, ada sistem. HP ini halal atau haram? Produk yang halal. Bisa enggak ini dipasarkan secara MLM? Ini bisa dipasarkan dengan metode konvensional, bisa juga dipasarkan dengan metode MLM. Sehingga ketika Anda membahas MLM, pertama Anda lihat dulu produknya. Produknya halal, enggak jadi masalah. Ketika produk ini halal, maka tidak perlu dibahas produk, karena dia enggak ada masalah. Karena itu kalau ada produk MLM kok berlabel halal dari MUI, ini bukan alasan kalau MLM itu halal. Yang punya label halal itu kan produknya, bukan sistemnya. Ada produk, ada sistem. Sehingga Anda jangan terkecoh. Pak, saya ikut MLM ini, semua produknya ada logo halal dalam MLM. Itu kan produknya. Selama dia tidak mengandung unsur yang haram, MUI akan bisa memberikan label halal. Tapi MUI tidak melihat sistem, karena sistem di luar dari produk. Kemudian tentang sistemnya. Jadi MLM, multi level marketing, pasti menggunakan skema Ponzi dan piramida itu bawah lebih banyak dibandingkan atas. Ada sebagian yang sudah melakukan penelitian bahwa dalam skema MLM yang dapat untung itu tidak lebih dari 10% anggota membernya. Atau tidak lebih nih? Bahkan tidak lebih dari 4% dari membernya. Sehingga sebagian besar keuntungannya itu hanya dikuasai oleh mereka yang berada di atas. Sementara bawahnya, ya, para cecunguk-cecunguknya ini, ya, mereka hanya bisa banyak bekerja dan bisa mengharapkan poin atau bisa mengharapkan diskon, tapi perjuangan yang harus dia keluarkan jauh lebih banyak. Dia harus keluar banyak modal, dia harus keluar banyak biaya untuk beli produk dan berusaha untuk mencari downline dan seterusnya. Antara bonus yang dia dapatkan dengan apa yang dia keluarkan, bisa jadi lebih banyak apa yang dia keluarkan. Cuman dia tidak mempertimbangkan seperti ini. Kelihatannya kok saya dapat bonus, tapi kan modal kamu lebih banyak dibandingkan bonus kamu. Makanya sebagian besar produk MLM itu bukan produk yang punya nilai ketahanan terhadap pasar. Anda bisa lihat ada beberapa produk yang dia itu tidak di MLM kan tapi punya nilai ketahanan yang lama. Sejak dulu kita waktu masih SD sampai sekarang benda itu sama ada, gitu ya. Seperti misalnya produk isinya kamar mandi, merek-merek sabun, kemudian sampo, odol, dari dulu waktu kita TK sampai sekarang kan masih ada, Pak, ya. Pernah diserang MLM sekitar tahun 90-an, mungkin tahun 98 ya, setelah reformasi itu MLM mulai masuk. Ada sabun MLM, ada odol MLM, tapi berapa lama dia bisa bertahan? 3 tahun, 4 tahun hilang sudah. Siapa yang kasihan? Downline. Karena dia kehilangan peluang pasar. Benda ini sudah tidak bisa lagi saya pasarkan. Karena orang sudah tidak membutuhkannya. Dan bisa jadi produsennya sudah tidak lagi memproduksi. Dan itu rata-rata karakter MLM seperti itu. Makanya MLM itu rata-rata cuma timbul tenggelam saja. Sekarang lagi ngetren, setelah itu turun, dah hilang. Cuman ganti-ganti saja. Sekarang benda ini, besok ganti benda yang lain, besok ganti MLM yang lain. Sehingga dia tidak punya nilai ketahanan terhadap pasar. Beda dengan benda yang dipasarkan secara konvensional. Ada beberapa yang dia bertahan. Coba kalau benda ini yang di MLM-kan, tentu keuntungan itu akan lebih bisa bertahan. Tapi ternyata benda seperti ini tidak masuk kriteria MLM. Kenapa? Produksinya lebih mahal dibandingkan produk MLM. Sebagian besar produk MLM itu biaya produksinya sangat murah. Terus kenapa kok orang mau beli? Karena selisihnya itu sebagian besar untuk motivasi dapat bonus. Makanya kita selalu menyarankan sebaiknya sudahlah. Kalau masalah produk, jika Anda butuh, silakan Anda beli, silakan Anda manfaatkan. Suplemen-suplemen misalnya, dia punya ketahanan berapa lama? Paling sekian, setelah itu hilang. Baik, saya kasih contoh. Contoh produk MLM yang mungkin nilai ketahanannya cukup kuat, klorofil, Pak. Itu kan mungkin sejak tahun 2000, mungkin 2000 berapa? 2005 atau 2006 ya, sudah ada klorofil. Dan sampai sekarang mulai menurun. Dulu booming banyak di mana-mana. Jadi produk andalan. Kamu kalau mau beli klorofil, ikut member MLM. Nah, sekarang kan pasarnya sudah mulai turun. Kalau saya mau daftar, saya mau cari pasar klorofil, susah, rugi saya. Nah, kalau seperti ini dilanjutkan, maka yang rugi kelas bawah semuanya. Padahal bawah lebih banyak dibandingkan atas. Yang atas sudah menikmati hasil, bawah mau bekerja, masih sibuk bekerja dan dia belum mendapatkan apa-apa. Nah, ini salah satu di antara sisi madorotnya MLM atau sisi kerugiannya bergabung di MLM karena produknya tidak punya nilai ketahanan yang kuat di pasar. Nah, wallahu a'lam.
3: Ustaz, bagaimana menyikapi kondisi dalam rumah tangga Anda tinggal serumah dengan mertua dan ipar? Terkadang ada konflik. Suami Anda termasuk tipe yang irit, cenderung pelit, terdekut, korek, medit. Masya Allah, lengkap. Afwan, ditulisin sih pelit. Anda lebih itu tambahan dari Anda sebetulnya. Tulisannya sih cuma termasuk tipe yang irit, cenderung pelit, titik. Anda tambahan tadi korek lah. Masya Allah. Kenapa tinggal serumah dengan mertua dan ipar? Enggak ideal itu. Pindah. Jangan serumah sama mertua sama ipar. Kenapa? Maaf, konflik itu mudah terjadi. Enggak bebas juga kehidupan di rumah. Gesek-gesekan, masalah garpu, masalah sendok aja heboh nanti perang dunia ketiga. Pindah, meskipun hanya ngontrak satu kamar, ruang tamu, satu kamar dapur, sudah, Masya Allah bahagia. Gak apa-apa, rumah petak, gak apa-apa, petakan rumah, gak apa-apa, rumah petak, petak rumah gak masalah. Tapi bahagia, bebas itu, huriyah, bebas itu yang jadi tujuan. Coba bayangkan kalau istri tinggal di rumah mertua, di situ ada ipar laki-laki, keluar kamar, jilbab terus. Apa gak capek itu, seharian pakai kos kaki? Betul kan ibu? Iya, masuk kamar, buka jilbab, keluar-keluar kamar lagi, karena apa? Keluar ada ipar, ada laki-laki yang lain, pakai jilbab lagi, rapi lagi, capek tinggal di situ. Coba kalau di rumah sendiri kan dia pakai wisata daster, ya, dengan berdua dengan suaminya, bebas, merdeka. Makanya yang ideal itu jangan serumah. Ya kalau nggak mampu kontrak, kontrak meskipun kecil, tapi kebahagiaan itu akan diraih. Jangan bergabung. Bergabung barangkali sebentar, mungkin awal-awal pernikahan, ya, awal-awal pernikahan barangkali belum siap, ya. Tapi jangan lama-lama. Setelah itu cepat cari rumah yang lain. Dan itu kewajiban suami memberikan tempat tinggal untuk rumah tangga mereka. Kalau bersatu di situ, wah biasanya konflik. Meskipun bapaknya ya baik sekali, ibunya baik sekali, ipar-iparnya baik sekali, tapi tetap nggak nyaman, nggak bahagia. Karena apa? Kadang-kadang banyak intervensi. Nah ini, ibu mengatakan begini, bapak mengatakan begini, kemauan istri begini, beda. Kemauan suami begini, beda. Intervensi, ya, ya sehingga nggak bebas, nggak nyaman, nggak bahagia. Maka pindah saja, meskipun rumahnya kecil, tapi insya Allah akan mendapatkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku.
4: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa li salihin, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu amma ba'du. Wa asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati Radio Roja, dimanapun antum berada, hafizakumullah. Kita berjumpa kembali dalam program pembacaan artikel islami. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kami akan membacakan artikel yang berasal dari website muslim.or.id yang berjudul Catatan Adab Bagi Penuntut Ilmu di Era AI atau Artificial Intelligence. Taib, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja, hafizakumullah. Di zaman ini banyak yang terlena dengan kemudahan mendapatkan jawaban agama dalam hitungan detik. Cukup dengan beberapa ketikan, lalu penjelasan pun datang, ringkas dan terasa meyakinkan. Kemudahan ini memang menggiurkan. Namun dibalik kesan tersebut, tersembunyi bahaya yang besar. Ia bisa saja membuat seorang penuntut ilmu merasa cukup tanpa melalui proses yang semestinya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum. Wa man yataharral khaira yu'tahu wa man yattaqi syarra yuqah." Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar. Kesabaran itu didapat dengan melatih diri untuk sabar. Barang siapa yang berusaha mencari kebaikan, maka ia akan diberi. Dan barang siapa yang menjaga diri dari keburukan, maka ia akan dilindungi darinya. Ilmu tidak hadir hanya dengan mendapatkan jawaban, tetapi melalui proses belajar yang panjang, duduk bersama guru, membaca, mengulang-ulang dan bersabar. Di sinilah letak perbedaan antara kemudahan akses dan keberkahan ilmu. Maka ketika AI hadir di tengah dunia belajar, seorang penuntut ilmu perlu kembali menata sikap. Jangan menjadikannya sandaran utama yang menggeser talaqqi dan melemahkan semangat mutala'ah. Para pendengar Radio Roja, dimanapun antum berada, hafizakumullah. Ilmu dalam Islam bukan sekedar kumpulan tulisan-tulisan ataupun ucapan-ucapan yang bisa diakses kapanpun. Ia memiliki ruh yang harus dimuliakan, memiliki adab yang harus diindahkan, dan memiliki jalan tempuh yang harus diusahakan. Sahabat yang mulia Anas bin Malik rahimahullah berkata kepada para muridnya, "Ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma." Pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Ini bukan sekedar nasihat tata krama. Ini adalah pernyataan penting bahwa ilmu yang benar tidak bisa dipisahkan dari cara mendapatkannya. Disinilah letaknya penting talaqqi, mengambil ilmu langsung dari guru yang bersanad. Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah berkata, "Al-isnadu minad din, walaula al-isnadu laqala man syaa'a ma syaa'a." Sanad adalah bagian dari agama. Seandainya bukan karena sanad, niscaya siapa saja akan berkata sesuka hatinya. Ketika ilmu diambil langsung dari guru yang bersanad, ada proses pemeriksaan, koreksi dan bimbingan yang menyertai setiap pemahaman yang terbentuk. Inilah yang membuat ilmu itu berkah, bukan hanya benar secara isi, tetapi terjaga secara proses dan tersambung secara sanad kepada para ulama yang mulia. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, hafizakumullah. Tidak ada yang salah dengan memanfaatkan sarana yang memudahkan proses belajar. Para ulama di setiap zaman memanfaatkan apa yang tersedia, dari penulisan di pelepah kurma, kertas hingga percetakan kitab. Teknologi adalah sarana dan sarana dinilai dari cara penggunaannya. AI boleh dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat mensupport saja, seperti memperbaiki penulisan atau merapikan catatan. Pada batas-batas yang proporsional inilah AI bisa bermanfaat. Namun masalah mulai muncul ketika AI dijadikan sandara utama dalam memahami agama. As-Safadi rahimahullah berkata, "Walahadza qala al-ulama'u la tu'khadhul ilmu la ta'khudhul ilma min suhufiyyin wala mushafiyyin." Janganlah engkau mengambil ilmu dari seseorang yang hanya belajar dari lembaran-lembaran, dan jangan pula dari seseorang yang hanya berpegang pada tulisan-tulisan atau buku-buku. Apabila kitab tertulis saja tidak cukup tanpa guru, maka AI yang hanya merangkum sebagian teks yang beredar di internet tentu lebih tidak memadai lagi. AI tidak bisa meluruskan niat, tidak bisa membimbing saat salah paham, dan tidak menanggung pertanggungjawaban apapun atas jawaban yang ia berikan. Satu hal yang perlu dicermati secara khusus adalah penggunaan AI dalam penerjemahan teks-teks agama. Bahasa Arab dalam khazanah keilmuan Islam bukan bahasa percakapan biasa. Ia penuh dengan lapisan makna dan istilah teknis yang hanya bisa dipahami secara tepat oleh mereka yang mempelajarinya dari sumbernya. Satu kata dalam kitab fikih bisa memiliki makna yang berbeda dengan kata yang sama dalam kitab tafsir ataupun ilmu hadis. Ketika terjemahan diserahkan sepenuhnya kepada AI tanpa peninjauan yang seksama, ada risiko nyata bahwa makna yang sampai kepada pendengar adalah makna yang tidak utuh ataupun bahkan keliru. Dan jika itu terjadi dalam konteks pengajaran agama, ia tidak sekedar menjadi kesalahan teknis, tetapi berpotensi menjadi sebab pemahaman yang salah bagi orang-orang yang mempercayainya. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Rojak, hafizakumullah. Di era kemudahan akses dan fasilitas ini, para penuntut ilmu harus memperhatikan beberapa catatan. Yang pertama, hendaknya mereka menggunakannya sebatas alat bantu awal. AI boleh dimanfaatkan untuk mencari gambaran awalan suatu topik atau menerjemahkan kosakata, bukan untuk memahami hukum dan akidah secara mandiri. Sumber utama tetap kitab para ulama yang terpercaya dengan bimbingan guru-guru. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam Hilyah Talibul Ilm mengingatkan, al-aslu fit talabi ay yakuna bi tariqit talqini wat talaqqi 'anil asatid wal muthafanati lil asyyakh wal akhdhi min afwahir rijali la min as-suhufi wa butunil kutub. Pada dasarnya, dalam menuntut ilmu itu yang pokok adalah belajar dengan bimbingan dan mendengarkan langsung dari para guru serta duduk bersama para masyayikh, dan mengambil ilmu itu dari penjelasan langsung lisan para ulama, bukan sekedar dari lembaran-lembaran dan isi kitab. Kemudian yang kedua, serahkan kembali kepada para ahli ilmu. Apapun yang didapatkan AI wajib dikembalikan kepada guru atau ulama yang bisa dipertanggungjawabkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu jika kalian tidak mengetahui. Al-Imam Malik rahimahullah juga menegaskan, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama. Kemudian yang ketiga, jangan kita menjadikan AI sebagai rujukan dan dalil. Jangan terlena dan terperdaya dengan kemudahan AI dalam mencari sesuatu, lalu mencari referensi potongan bahasan. Buka kitabnya, baca konteksnya, pahami penjelasannya, kemudian konsultasikan bersama para ulama atau ustaz. Kemudian yang keempat, hendaknya kita menjaga semangat mutala'ah dan duduk bersama para guru. Kemudahan AI tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan kebiasaan membaca kitab dan duduk bersama guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian yang kelima, hendaknya kita memperbaiki niat sejak awal. Pertanyaan yang perlu dijawab sebelum membuka AI, apakah saya menggunakannya karena benar-benar ingin memahami dan mengamalkan, ataukah hanya ingin mendapatkan jawaban yang cepat? Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala amal itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Rojak dimanapun antum berada, hafizakumullah. Ujian penuntut ilmu di zaman ini bukan tidak adanya akses, melainkan justru berlimpahnya akses yang justru bisa membuat seseorang merasa sudah tahu padahal belum benar-benar belajar. Para ulama pun sudah jauh-jauh hari mengingatkan bahwa ilmu yang tidak ditempuh dengan benar tidak akan menghasilkan buah yang seharusnya. Syekh Munajjid dalam kitabnya menceritakan, qala Ibnul Mubarak, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Kita lebih membutuhkan sedikit adab daripada membutuhkan banyak ilmu. Ketika orientasi belajar hanya pada mengumpulkan jawaban sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya tanpa memperhatikan adab, proses dan keberkahan jalan yang ditempuh, maka didapat hanyalah tumpukan informasi tanpa ruh ilmu. Oleh karena itu, hendaklah kita menggunakan AI dengan semestinya. Jadikan AI hanya sebagai alat bantu belajar, bukan pengganti yang mengambil alih prosesnya. Kembalilah kepada guru, kepada kitab, dan kepada adab yang telah diwariskan oleh para ulama salaf terdahulu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Doa ini diajarkan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada pelajaran bahwa ilmu adalah sesuatu yang diminta dengan sungguh-sungguh dan ditempuh dengan penuh kesabaran, bukan sesuatu yang sekedar dicari dengan cara yang paling mudah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup siaran pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam rubrik konsultasi syariah bersama Ustadz Aminul Bait. Baik, kita akan membacakan pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Siapakah yang berhak memiliki kado pernikahan, suami atau istri? Karena ketika pisah itu kado tersebut jadi masalah.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi wa mawalah. Siapakah yang memiliki kartu pernikahan, ya? Ketika ada orang menikah, kemudian dia mengadakan walimah, ada beberapa undangan yang ngasih kado. Ya, siapakah yang memiliki kado ini? Ya, terutama tadi ditanyakan ketika terjadi perpisahan sehingga mereka mempermasalahkan kado tadi. Seperti gono gini, ya. Kalau ini nilainya kecil mungkin tidak dipermasalahkan. Kalau sebatas amplop yang nilainya kecil. Tapi kalau itu nilainya besar, misalnya kado pernikahan bentuknya kulkas atau bentuknya mobil bahkan, ya. Atau misalnya sesuatu yang nilainya mahal, jam tangan. Kemudian mereka ketika setelah nikah nggak cocok dalam kurun waktu beberapa bulan atau bahkan beberapa hari, milik siapakah kado semacam ini? Para ulama memberikan rincian seperti ini. Jika kado pernikahan itu diberikan atau diberi oleh keluarga suami atau teman suami, kenalan suami, atau semua orang yang berhubungan dengan suami, maka yang menjadi pemiliknya adalah suami. Sebaliknya, ketika kado pernikahan itu datang dari keluarga istri, teman istri, atau teman ayahnya istri, teman semua yang berhubungan dengan istri, maka hukum asalnya dia milik istri. Kecuali jika pemberi kado menjelaskan peruntukannya. Misalnya dia dari keluarga istri tapi tertulis untuk suami. Misalnya dari kakaknya istri atau dari pamannya istri, kemudian ingin memberikan kado untuk suaminya dan bentuknya adalah sesuatu yang khusus bagi lelaki, misalnya sandal lelaki, maka kita bisa memahami bahasanya kado ini kado milik sesuai dengan peruntukannya. Tapi kalau tidak ada peruntukannya, hukum asalnya kembali kepada asalnya, kepada dari mana kado itu datang. Wallahualam.
4: Demikian pertanyaan jawaban dari Ustadz Ami. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagaimana hukumnya wanita menonton video ceramah kajian ustadz atau memandang ke layar di saat kajian live? Tidak apa-apa asal tidak dengan syahwat. Tidak apa-apa asal tidak dengan syahwat. Kalau dengan syahwat jadi enggak boleh. Sesuatu yang boleh dibuka itu artinya boleh dilihat. Kaidahnya begitu. Sesuatu yang boleh dibuka itu artinya boleh dilihat. Apakah wajah saya boleh dibuka? Boleh, berarti boleh dilihat. Dan inilah tegas para ulama, termasuk ketika mereka berbicara tentang cadar dan tidak cadar, tentang wajibkah bercadar, tidak wajibkah bercadar. Yang mengatakan tidak wajib bercadar mengatakan boleh melihat wajah wanita, karena memang tidak diwajibkan bercadar. Ulama yang berpendapat tidak wajib bercadar berpendapat boleh melihat wajah wanita, karena memang tidak Allah wajibkan bercadar. Dan ulama yang berpendapat bahwa wajib bercadar tidak boleh memandang wajah wanita. Dan wajah laki-laki lebih ringan daripada wajah wanita. Dan tidak ada pendapat ulama yang mengatakan wajah laki-laki wajib ditutup. Maka sesuatu yang boleh dibuka, konsekuensi hukumnya boleh dilihat. Kecuali datang sesuatu penyebab supaya tidak dilihat. Ada wanita berhijab lewat, nampak tidak ada masalah, karena nampak bajunya, dia berjalan. Namun ada penyebab, ada sesuatu di dalam pandangan itu yang membuat kita akhirnya tidak sekadar memandang, tapi sudah ada sesuatu yang syahwat melihat wanita lewat, di situ menjadikannya haram untuk melihat. Demikian juga dengan pertanyaan tadi. Karena sebagian orang mengatakan haram, haram dari mana? Itu haram itu Ustaz tampil di televisi, istri saya jadi syahwat melihatnya. Yang salah istri Anda bukan Ustaz. Kenapa juga Ustaz yang salah kan? Iya. Maka sesuatu yang tidak wajib ditutup oleh syariat, tidak wajib ditutup, tidak diwajibkan ditutup, itu artinya boleh dilihat. Namun kalau sudah pakai syahwat enggak boleh. Makanya Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu wa ardahu, ketika di musim haji ada wanita yang bertanya kepada Nabi SAW. Fadl masih muda, wanita itu pun wanita cantik. Fadl melihat Nabi memalingkan wajah Fadl. Kata para ulama, Nabi khawatir anak muda palingkan wajahnya oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya keharamannya adalah keharaman terlihat, maka wanita ini harus ditegur. Hak yang haram terlihat dari wajahmu. Namun Rasulullah hanya memalingkan wajah. Fadlan ini juga dalil dalam masalah cadar. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: seseorang akan wafat sesuai dengan kebiasaannya. Bagaimana cara memahami bila ada orang yang baik tapi meninggal dengan cara kecelakaan mobil? Wow, menarik ini. Seseorang akan wafat sesuai dengan kebiasaannya. Ini hukum umum. Hukum apa? Hukum umum. Secara umum, seperti apa kebiasaan seseorang, maka di atas kebiasaan itulah dia meninggal dunia. Itu hukum umum. Dan boleh jadi tidak seperti itu juga. Wanita-wanita suci berjodoh dengan lelaki-lelaki suci, dan wanita-wanita kotor berjodoh dengan lelaki-lelaki kotor. Hukum umum. Bukankah Nabi Nuh istrinya ke neraka? Bukankah Nabi Lut mengalami hal yang sama istrinya? Namun lihat seluruh para nabi dan para rasul yang lainnya. Sesuai dengan hukum Allah, kebiasaan, hukum umum, wanita suci untuk lelaki yang suci. Maka setiap kaedah di dalam agama kita ada pengecualian-pengecualian. Satu. Yang kedua, orang meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Namun dia kecelakaan, apa yang susah memahami? Dia biasa membaca Al-Quran. Boleh jadi sampai ketika kecelakaan itu dia sedang membaca Al-Quran. Dia punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Boleh jadi ketika kecelakaan itu dia sedang puasa hari Senin dan hari Kamis. Apa yang sulit untuk difahami? Dia biasa nyanyi, Ustaz. Kecelakaan sambil nyanyi. Jadi jangan difahami kecelakaan itu akibat dia sering naik kendaraan motor ugar-ugalan. Belum tentu. Tapi yang harus difahami, ini orang rajin baca Quran atau rajin nyanyi. Mudah. Kalau dia rajin baca Quran, kemungkinan ketika kecelakaan itu dia sedang murojaah hafalan Al-Quran. Ketika sedang murojaah hafalan Quran itulah ada mobil yang ngebut dari arah yang tidak dia prediksi, menabrak dirinya, dan disitulah dia bertemu dengan kematian. Dia bertemu kematian sedang membaca Al-Quranul Karim. Berarti dia wafat sesuai dengan kebiasaannya. Hal yang sama kalau dia doyan nyanyi. Begitu dia sedang bernyanyi ria, lupa mawas diri. Rupanya di depan ada orang nyebrang, dia lari ke kiri, ternyata dari belakang ada mobil yang melaju kencang dan dia pun tewas. Na'udzubillah sambil bernyanyi. Meninggal sambil membaca Al-Quran Husnul Khatimah, meninggal sambil bernyanyi Su'ul Khatimah. Oleh karena itu hati-hati hadir konser. Boleh jadi di konser itu antam meninggal dunia. Dan tak ada seorang muslim di dunia ini yang berani mengklaim orang yang meninggal di konser selebriti itu sedang husnul khotimah. Itu gak ada itu. Tak ada. Saya sudah bertanya ke banyak orang. Apakah Anda berani mengklaim orang yang wafat di saat konser itu, di saat sedang hit-hitnya lagu itu, dia meninggal dunia husnul khotimah atau su'ul khotimah? Semua menjawab su'ul khotimah. Fahamlah kita bahwa konser itu buruk, bukan baik. Wallahu a'lam.
1: Apakah MLM iTrend termasuk goror? Baik. Apa yang ditransaksikan dalam iTrend? Ketika orang daftar iTrend itu beli apa, Pak? Beli apa? Beli aplikasi. Saya pernah download MyTrend gratis ya, tapi tidak bisa digunakan karena belum diaktivasi. Nah, untuk mendapatkan nomor seri aktivasi, bayar. Nah, di sini kan bertingkat ya, hanya untuk menggunakan software saja, misalnya 100 ribu. Yang kedua, ini yang paling bawah, apa silver ya. Kemudian ada yang atasnya lagi, yang gold. Yang gold itu bayarnya 250 misalnya. Nanti bisa mengoperasikan iTrend plus bisa jadi perlu berpeluang jadi upline, bisa mengundang orang lain untuk ikut. Kemudian ada premium. Nah, premium itu bayarnya lebih mahal dan fasilitasnya lebih lengkap lagi. Baik. Ketika orang itu ikut iTrend, dia membeli aplikasi. Aplikasi yang dijual di iTrend itu aplikasi apa? Aplikasi apa? Aplikasi iTrend itu aplikasi apa? Pembayaran ya. Untuk bayar apa? Bayar listrik, bayar telepon, bayar beli tiket, beli-beli itu ya. Pokoknya untuk bayar-bayar dan beli-beli. Jadi iTrend bukan aplikasi untuk mendatangkan uang, tapi untuk membuang uang. Padahal di tempat kita yang namanya beli tiket, bisa nggak orang beli gratis tanpa melalui iTrend? Bisa. Kita bisa beli tiket pesawat lewat Traveloka atau pergi-pergi atau tiket.com free gratis. Anda bisa beli tiket kereta lewat itu semua gratis. Anda bisa bayar telepon lewat internet banking ya, meskipun bayar tapi kan tidak terlalu besar. Sehingga sebenarnya dari sisi transaksi, ketika dia bayar kayaknya dia nggak butuh dengan software ini. Tapi kenapa orang banyak ikut? Karena dia dijanjikan kamu bisa berpeluang, bisa mengajak orang lain untuk ikut dan nanti dapat fee. Sehingga dia terlibat dalam rangka untuk mencari pasar. Dia mau daftar dengan tujuan bisa mendapatkan peluang pasar. Ya. Makanya dalam iTrend itu aneh. Saya membuat ilustrasi kayak gini. Misalnya ya, saya punya ruko di seberang masjid ini. Terus saya buka loket PPOB. PPOB. Kemudian ada kawan saya yang buka loket PPOB sama persis di samping saya. Kira-kira normalnya kita rela atau tidak? Seneng nggak ada orang kayak ini? Nggak seneng. Kenapa nggak seneng? Ini pesaing. Wah, kamu jangan buka di sini. Kalau mau buka sana 50 kilo dari sini. Ini pasar saya yang ada di sini. iTrend aneh. Kita buka loket PPOB dan kita diminta ajak orang lain untuk ikut buka loket PPOB yang sama. Ajak saudara, orang tua, bahkan bila perlu istrinya juga diajak. Terus siapa yang nanti jadi konsumennya? Kalau semuanya punya loket PPOB, satu masjid ini karena pengaruh saya, semuanya install loket PPOB padahal kita satu kampung. Terus yang mau bayar listrik saya sendiri. Yang mau bayar telepon saya sendiri. Istri saya misalnya mau bayar listrik, dia juga sudah punya. Listriknya cuma satu, dibayar dua orang. Sehingga aslinya enggak ada manfaatnya. Terus kenapa orang mau beli? Dia beli peluang. Dia beli peluang pasar. Dan peluang pasar itu bisa menguntungkan, bisa. Ketika dia menggunakan sistem Ponzi, kemudian kanan kiri ada berpasangan terus ya. Sistem ini lambat laun akan mengalami saturasi. Sudah jenuh, enggak bakalan bertambah. Siapa yang rugi? Yang di bawah. Siapa yang untung? Di atas. Di atas diam saja dia dapat fee. Sementara mereka yang ada di bawah bayar dan enggak dapat apa-apa. Saya enggak punya pasar lagi, sudah enggak ada orang yang mau. Kasihan orang ini. Dan tadi goror itu adalah ada satu pihak yang diuntungkan di atas kerugian pihak yang lain. Bisa dipahami, insyaallah. Baik. Terlepas dari latar belakang tokoh yang ada di balik itu. Karena yang namanya yang namanya transaksi kita tidak boleh taklid. Kita melihat dari sisi bagaimana penjelasan yang detail di sana. Dan banyak mereka yang kemudian mulai resah ketika iTrend sudah mulai enggak laku. Mereka kebingungan. Nah, orang beli iTrend itu apa? Semuanya pada punya. Seharusnya kan ketika saya punya, tolong yang lain jangan ada yang install. Nanti kalau mau bayar-bayar lewat saya, biar saya dapat fee kan gitu. Ini enggak, silahkan semuanya diinstal, bayar sendiri. Akhirnya peluang pasar saya semakin

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Akhwat yang saya muliakan, ta'lim kita pada pagi hari Ahad yang cerah ini mengenai kewajiban bermanhaj dengan manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Apa yang dimaksud dengan manhaj? Jawabannya adalah sikap atau cara beragama atau metode di dalam memahami dan mengamalkan serta mendakwakan agama ini. Ia merupakan satu cara atau metode, itu manhaj namanya. Yang dimaksud di sini satu cara untuk memahami, tentunya dengan pemahaman yang benar dan mengamalkan, kemudian mendakwakan al-Islam. Yakni dasar hukum Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dari keduanya keluar hukum ijma'. Kemudian yang terakhir qiyas. Nah, bagaimana menerapkan, memahami dan mengamalkan serta mendakwakan kitab Allah dan sunnah? Tentunya harus ada cara. Cara untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena kita tahu bahwa setiap firqah sesat yang ada di dalam Islam, rujukannya adalah, pegangannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Barangkali kita memberikan pengecualian kepada Syiah yang mempunyai keyakinan yang berbeda dari firqah-firqah sesat yang lainnya. Karena kesesatan Syiah terbit, muncul karena kezindikan, kemunafikan, kekufuran. Ia dibuat oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Jadi kesesatan Syiah itu karena zindir, karena kemunafikan, karena kekufuran. Itu asasnya. Berbeda misalnya dengan Khawarij. Kesesatannya adalah karena kejahilan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sufahaul ahlam. Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Sufaha. Sufaha itu bentuk jamak dari safih. Yang artinya secara bahasa adalah orang yang bodoh, yang lemah akalnya, yang tidak mengetahui mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahkan memberikan cap kepada Khawarij, mereka adalah sufahaul ahlam. Sufahaul ahlam, sufahaul ahlam, orang-orang yang jahil. Dan firqah yang lainnya yang semuanya berdalil Al-Quran dan hadis. Lalu yang menyebabkan mereka sesat itu apa? Apa yang menyebabkan mereka sesat kalau mereka berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah? Siapa yang bisa jawab? Pemahaman, tentu. Oleh karena itu ketika Khawarij membawakan sebuah ayat Al-Quran kepada Ali bin Abi Talib, Amirul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang dari Khalifatul Rashid, bahwa tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah. Inil hukmu illa lillah, wa man lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humul kafirun. Maka Ali menjawab dengan jawaban yang di kemudian hari menjadi kaidah, sebagaimana telah dicatat oleh Al-Imam Muslim di kitab sahihnya. Apa kata Ali? Kalimatu haqqin urida biha batil, batil. Kalimat yang hak, tetapi, akan tetapi yang engkau maui adalah kebatilan. Kalimat yang engkau bawakan dari ayat Al-Quran hak, tetapi yang batil adalah pemahamanmu terhadap ayat tersebut. Maka tidak setiap orang yang membawakan kalimat yang hak dari Al-Quran dan Sunnah, dia berada di atas kebenaran kalau dia salah memahami Al-Quran dan Sunnah. Kalimat yang hak harus disesuaikan dengan pemahaman yang benar. Khawarij telah membawakan sebagian dari ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran adalah kalimat yang hak. Ali bin Abi Talib, Amirul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anhu, pemuka Ahlul Bait, sebaik-baik manusia yang berjalan di permukaan bumi saat itu, sesudah tiga khalifah, Abu Bakar dan Umar dan Uthman, dan yang terakhir dari Khulafaur Rashidin Al-Mahdiin adalah Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau menjawab perkataan hujjah Khawarij dengan satu kalimat yang patut dicatat dengan tinta emas, karena dia merupakan kaidah, kalimatu haqqin kalimat yang kau bawakan hak, urida biha al-batil, tetapi yang kau maui adalah kebatilan. Yang batil bukan kalimat yang ia bawakan, yang batil bukan ayat Al-Quran, tetapi pemahaman khawarij terhadap ayat Al-Quran. Oleh karena itu diperlukan metode di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dan Islam secara umum. Itulah yang kita kenal dengan manhaj. Dan yang wajib kita ikuti yang berada di atas kebenaran berdasarkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah adalah cara beragamanya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Orang-orang besar ini, para sahabat orang besar, orang mulia, orang yang diagungkan di dunia dan di akhirat, orang-orang yang disebut di alam sana yang tinggi, orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sebaik-baik manusia, adalah pertama orang yang berjumpa dengan Nabi, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat pertama. Yang kedua, syarat yang kedua, beriman kepada beliau. Syarat yang ketiga, mati dalam keadaan Islam dan iman. Itulah sahabat. Kalau hilang salah satu syaratnya, maka tidak dinamakan, tidak dikatakan sebagai sahabat. Misalnya dia melihat Nabi setiap hari, dalam keseharian melihat Nabi, tetapi tidak beriman, seperti Abu Lahab dan Abu Jahal dan kawan-kawannya, dalam keseharian mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka orang-orang yang paling kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dikatakan sahabat, kecuali secara bahasa. Karena arti sahabat secara lugah bahasa adalah orang yang bersama kamu, orang yang satu kaum, satu suku, sebangsa dengan kamu, sepaham dengan kamu, itu sahabat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada kaum musyrikin tentang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apa, wa ma sahibukum bi majnun, sahabatmu bukan orang yang gila. Yang dimaksud sahabat di sini adalah secara bahasa. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab, dan mereka yang mengingkari saat itu orang-orang Quraisy dari bangsa Arab. Dan Nabi hidup di kota Makkah. Wa ma sahibukum bimajnun. Sahib kamu, sahabat kamu itu bukan orang yang gila. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang gila, disebut sahib. Bukan dalam arti istilahiyah, syar'iyah, tetapi dalam arti lugawiyah, bahasa. Menurut istilah sahabat itu, menurut istilah agama kita, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dikatakan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pertama tadi bertemu, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena merupakan kemuliaan yang besar bagi orang yang melihat Nabi. Tapi tidak cukup sampai di sini. Yang kedua, dia beriman, dan yang ketiga, mati dalam Islam. Kalau dia hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan

sahabat, tapi tabi'in besar seperti Raja Najasyi. Ya, itulah sahabat. Dan sahabat bertingkat-tingkat kemuliaannya, bertingkat-tingkat derajatnya. Tidak sama Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar radhiyallahu ta'ala anhu, dengan yang lainnya. Sahabat yang paling mulia, paling tinggi, dan paling dicintai oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan memiliki keutamaan yang demikian banyak sekali, adalah Abu Bakar. Pertama, orang dewasa yang beriman kepada beliau dan senantiasa mendampingi beliau sampai akhir hayat beliau, dan yang menggantikan beliau sebagai imam ketika beliau sakit. Dan ketika ditanya, beliau ditanya dalam hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan lain-lain, oleh salah seorang wanita, yakni kalau dia datang lagi dan tidak ada beliau sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Kepada Abu Bakar. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat besar dan sahabat mulia, dan termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam di Mekah. Dan senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar, saya masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Selalu beliau mengatakan bersama Abu Bakar dan Umar, bersama Abu Bakar dan Umar, yang menunjukkan keduanya memiliki kedekatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang digelari dengan Zunnurain, yang mempunyai dua cahaya dan memiliki keutamaan yang besar. Dikatakan beliau mempunyai dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang pertama meninggal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, yang mempunyai keutamaan yang banyak sekali. Di antaranya, Allah dan Rasulnya mencintainya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini al-khulafa'ur rasyidin. Ini setinggi-setinggi dan semulia-mulia para sahabat. Kemudian enam orang yang lain, yang semuanya masuk 10 orang, yang dijamin masuk jannah, dijamin masuk surga. Kemudian para sahabat yang Islam di Mekah dan seterusnya sampai kepada kaum Ansar. Ya, ini mereka ditinjau dari satu sisi keutamaannya sama, ditinjau dari sisi yang lain berbeda, ada yang lebih mulia, yang paling tinggi, dan seterusnya. Itulah sahabat, dan wajib bagi kita mengikuti cara dan sikap beragama mereka. Kenapa? Nah, ini jawaban yang panjang yang akan kita bahas. Di kitab ini pada halaman 426,

Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra as-sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang, memusuhi Rasul sesudah nyata baginya al-hidayah, min ba'di ma tabayyana lahul huda, yakni sudah tegak kebenaran, hidayah secara umum telah sampai kepadanya. Siapa yang memusuhi Rasul, pertama tentunya setiap orang yang tidak beriman kepada beliau, orang yang tidak mengimani beliau sesudah sampai risalah beliau kepada mereka, sesudah sampai dakwah beliau kepada mereka, yakni telah tegak hujjah kepada mereka, mereka tetap kufur dan tidak mengimani beliau, maka mereka itulah orang-orang yang memusuhi Ar-Rasul. Itu pertama. Yang kedua, orang yang mengimani beliau, beriman kepada beliau, dan telah sampai kepadanya hujjah bahwa dia wajib mengikuti Rasul di dalam beragama, dia wajib ittiba'ur Rasul, dia wajib mentaati Rasul di dalam beragama, akan tetapi dia tidak mengikuti Rasul, maka dia masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Karena setiap orang yang menyelisihi dan menyimpang dan berlawanan di dalam beragama dengan apa yang Ar-Rasul telah tetapkan, maka dia masuk ke dalam ayat yang mulia ini dan amalnya tertolak dan dia terancam jahannam. Ya. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia pun mengikuti selain jalannya orang-orang mukminin. Para ulama mengatakan bahwa sabilil mu'minin di ayat ini adalah para sahabat. Tidak dapat tidak. Karena ketika ayat yang mulia ini turun, maka tidak ada yang beriman di permukaan bumi kecuali para sahabat. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Oleh karena itu sabilil mu'minin jelas sekali bahwa mereka adalah para sahabat. Yakni orang yang menyelisihi Rasul, yang menentang Rasul dan mengikuti jalan yang tidak pernah ditempuh oleh para sahabat, ya selain jalannya para sahabat, itu dia. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Allah mengancam nuwallihi matawalla. Ini pertama. Disesatkan. Ya, ini niscaya akan kami palingkan. Yang dimaksud kami sesatkan dia. Kemana dia tersesat berpaling? Ya, ini selama
dia di dalam beragama tidak mengikuti Rasul dan tidak mengikuti sabilil mu'minin, maka dia akan tersesat.

sesat di dalam beragama. Nuwallihi ma tawalla. Kemudian yang kedua, wa nusrihi jahannam, dan kami akan masukkan ke dalam jahannam. Yakni dia terancam masuk jahannam. Karena beragama harus mengikuti Rasul, bukan mengikuti kaum, bukan mengikuti tradisi, bukan mengikuti nenek moyang, bukan mengikuti adat istiadat, bukan dibina atas dasar taklid buta, ikut-ikutan semata. Tidak, beragama itu harus mengikuti Ar-Rasul. Karena Rasul yang Allah utus kepada seluruh umat manusia untuk mengajarkan, mendakwakan Islam dan mengamalkan Islam. Dan beliau didampingi, disertai oleh para sahabat, yang orang-orang yang Allah telah memilih mereka menyertai Rasul yang mulia ini alaihi salatu wassalam wa radiyallahu anhum jami'an. Beragama itu harus seperti itu, mengikuti Ar-Rasul. Apa kata Rasul? Apa kata Rasul? Dan mengikuti sabilil mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak cukupkan hanya sampai memusuhi Rasul saja, tetapi dikaitkan, diiringi juga dengan huruf atap penghubung, huruf waw, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Selain dia tidak mengikuti Rasul, dia juga tidak mengikuti perjalanan para sahabat di dalam beragama. Bahkan dia mengikuti selain jalannya para sahabat, yakni kehidupan keagamaan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena itu pantaslah diancam jahannam, pantaslah disesatkan, tersesatlah dia di dalam beragama itu. Dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ada 26 jawaban. Di antaranya yang saya berikan di dalam membahas poin akidah nomor 81 dari kitab Syarah Akidah Salaf. Ada 26 hujjah, dari langsung seperti dari firman Allah ini, dari firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 115 yang tadi saya bacakan dan saya jelaskan, dapat dikeluarkan hukum. Ada 26 hujjah yang akan menjelaskan berdasarkan nas dan istinbat ilmiah dari ayat yang mulia tadi. Yakni pertanyaan, mengapa sabilil mu'minin atau jalannya orang-orang mukmin dalam ayat yang mulia ini ditafsirkan dengan para sahabat, bukan umumnya orang-orang mukmin? Kenapa sabilil mu'minin di ayat ini harus ditafsirkan sahabat? Mengapa? Mengapa sabilil mu'minin itu sahabat, bukan umumnya orang-orang mukmin? Ada 26 jawaban. Mari kita bahas satu persatunya berdasarkan nas dan istinbat dari ayat yang mulia ini. Dan ini menarik sekali, yang merupakan hujjah naqliyah dan aqliyah. Pertama, ketika turun ayat yang mulia ini, tidak ada seorang pun mukmin di muka bumi ini

menjadi sahabat Nabi, yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari para sahabat radhiyallahu anhum. Maka khitab, tentunya pembicaraan ini pertama kali Allah tujukan kepada mereka. Dan ini waqi terjadi, tidak bisa dipungkiri. Secara tarikhiyah, sejarah, yakni pembuktian secara sejarah, pembuktian secara ilmiah, pembuktian secara naqliyah, dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan aqliyah, bahwa sabilil mu'minin adalah para sahabat. Mengapa? Karena ketika turun ayat yang mulia ini, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang beriman dan bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Talha dan seterusnya. Ini tidak bisa dibantah. Yang menunjukkan bahwa sabilil mu'minin adalah para sahabat. Hujjah yang kedua, alasan yang kedua. Orang-orang mukmin yang sesudah mereka masuk, dapat masuk ke dalam ayat yang mulia ini dengan syarat. Dengan syarat mereka mengikuti jalannya orang-orang mukmin yang pertama, yaitu para sahabat secara ilmu, amal dan dakwah. Orang-orang mukmin yang lainnya yang sesudah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai hari ini dan seterusnya sampai hari kiamat, masuk ke dalam ayat yang mulia ini sabilil mu'minin dengan syarat, dengan syarat mereka mengikuti cara dan sikap beragama para sahabat, orang-orang mukmin yang pertama, yakni mengikuti mereka. Dan ini terpuji, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nanti akan datang hujjahnya. Yang ketiga, kalau orang-orang mukmin dalam ayat yang mulia ini ditafsirkan secara umum, perhatikan, ditafsirkan secara umum, maka jalannya orang-orang mukmin yang mana? Siapa? Apakah cara beragamanya Khawarij atau Mu'tazilah atau Syiah Rafidah atau Sufiyah, Sufi dan atau falsafah atau siapa? Orang mukmin yang mana? Siapa mereka? Kalau ditafsirkan secara umum, maka harus ditafsirkan secara khusus. Sabilil mu'minin adalah para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian orang-orang mukmin yang lainnya masuk ke dalam ayat tersebut ketika mereka mengikuti perjalanan para sahabat di dalam beragama, yakni secara ilmu, pemahaman mereka memahami sesuai dengan pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga pengamalannya, demikian juga dakwahnya. Pengamalan para sahabat tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, perjalanan orang-orang mukmin yang paling jelas arahnya, yakni tujuannya dalam beragama secara ilmu. Secara ilmu ini maknanya secara pemahaman dan amal, praktik mereka dan dakwah yang meliputi manhajnya, akidahnya dan seterusnya, hanyalah para sahabat radhiyallahu anhum. Jelas perjalanannya itu, jelas arahnya kemana. Apabila kita melihat secara pemahaman mereka, pengamalan mereka, dakwah mereka yang
meliputi seluruh ajaran Islam, karena Islam ini adalah meliputi segala sesuatu. Ketika kita berbicara tentang Islam, maka kita berbicara tentang sesuatu yang maha besar, tentang sesuatu yang sangat besar, yang ajaran yang meliputi segala sesuatunya dan tidak ditinggalkan oleh Islam sedikit pun juga dari ajaran-ajaran yang dihajati dan dibutuhkan oleh manusia. Jadi lengkap, hanya ada dalam Islam. Dan yang paling jelas arahnya, tujuannya para sahabat. Kalau kita melihat firqah-firqah, sekte-sekte, maka tidak jelas arahnya dan penuh dengan kontradiksi antara satu dengan yang lain. Tapi arah yang dituju, ditempu oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an sangat jelas, siratul mustaqim. Yang kelima, perjalanan orang-orang mukmin yang paling alim, paling berilmu terhadap agama Allah, yaitu al-Islam, hanyalah para sahabat. Orang yang paling alim, yakni ulama'nya umat ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah diberi ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri menjelaskan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang Allah telah berikan ilmu kepada mereka. Ilmu apa yang Allah berikan kepada para sahabat? Ilmu din, ilmu al-kitab, al-Quran, ilmu as-sunnah, ilmu pemahaman. Pemahaman mereka benar, betul. Perhatikan firman Allah, wa minhum, Allah katakan wa minhum, dan di antara mereka, mereka di sini adalah orang-orang munafik. Mereka biasa hadir di majelis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan beliau. Kemudian setelah selesai majelis, mereka keluar dan mereka bertanya kepada para sahabat yang Allah katakan sebagai orang-orang yang telah diberi ilmu, dengan maksud mengolok-olok atau pura-pura tidak tahu apa yang beliau katakan, padahal mereka tahu dan mengerti maksudnya. Wa minhum, berarti hum di sini orang-orang munafik. Kita tahu bahwa orang-orang munafik itu hidup di Madinah. Di Mekah tidak ada kemunafikan. Yang ada justru sebagian dari orang-orang yang beriman menyembunyikan keimanannya. Tetapi ketika beliau hijrah ke Mekah, ke Madinah, maka sebagian manusia tidak berani menampakkan secara terang-terangan kekufuran mereka. Mereka menyembunyikan kekufuran mereka di hati mereka, dan yang mereka tampakkan adalah keislaman. Batin mereka kufur. Itulah yang kita kenal dengan nama an-nifaq. An-nifaq. Luar dalam, luar lain, dalam lain. Luarnya lain, menampakkan keimanan seperti firman Allah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Lahiriahnya, tetapi batinnya kufur. Karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma hum bimu'minin, dan mereka bukan orang-orang mukmin. Batinnya kufur. Itu nifaq i'tiqadi, nifaq keyakinan. Ini yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Pada hakikatnya mereka kufur, dan ini yang terancam di dasar neraka, fi darki asfali minan nar. Mereka berada di dasar neraka. Ada nifaq yang kedua, nifaq amali, perbuatan, dapat terkena kepada kita.
Kalau seseorang

khususnya salat jamaah isya dan subuh di masjid. Ini perbuatan orang-orang munafik yang kalau kita kerjakan maka kita telah mengamalkan perbuatan mereka. Maka itu dikatakan nifak amali, nifak perbuatan. Yang sedang kita bicarakan di sini nifak i'tiqad, i'tiqadi, keyakinannya. Wa minhum, dan di antara mereka orang-orang munafik. Ini nifak i'tiqadi, nifak keyakinan, keyakinannya kufur. May yastami'u ilaika, ada yang mendengarkanmu, yakni duduk di majelismu mendengarkan ceramahmu, khutbahmu, pengajaranmu, penyampaianmu kepada para sahabat. Duduk juga orang-orang munafik saat itu. Hatta idza kharaju min indika, sehingga ketika mereka telah keluar dari sisimu, selesai majelis, mereka keluar. Qalu, mereka berkata dengan nada mengolok-olok, mengejek-ejek. Mereka berkata kepada siapa? Kepada para sahabat. Para sahabat itu Allah katakan lilladzina utul ilma. Perhatikan ayatnya, lilladzina utul ilma. Di dalam surat Muhammad ayat 16. Lilladzina utul ilma, kepada orang-orang yang utul ilma, yang Allah berikan ilmu. Berarti para sahabat itu adalah utul ilma, orang-orang yang Allah telah berikan ilmu agama kepada mereka. Ilmu agama yang dimaksud ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ilmu pemahaman yang benar dan lurus, yang berjalan bersama akal mereka yang sehat, tidak sakit. Akal mereka yang memiliki ketegasan dan berjalan bersama dengan fitrah mereka yang selamat. Itulah para sahabat. Lilladzina utul ilma. Madza qala anifa? Apa sih yang dikatakan tadi? Ah, begitu orang-orang munafik, pura-pura enggak tahu. Pura-pura bodoh, pura-pura tidak mengerti, padahal mereka tahu apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Tapi mereka memang kaum yang suka mengolok-olok orang-orang yang beriman, mengolok-olok Nabi yang mulia, mengolok-olok ayat-ayat Al-Qur'an, mengolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Madza qala anifa?" Apa sih yang dikatakannya tadi? Pura-pura enggak tahu. Kata Allah, ulaika, mereka itulah alladzina taba'allahu ala qulubihim. Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Yani mereka menuhankan hawa nafsu mereka. Dalam ayat yang mulia ini dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum sebagai orang-orang yang telah diberi ilmu. Berarti para sahabat orang yang berilmu. Maka ambil ilmu dari mereka. Mereka bukan orang-orang yang bodoh. Oleh karena itu ketika orang-orang munafikun mengatakan bahwa para sahabat itu sufaha, langsung dibantah oleh Allah. Sebagaimana nanti akan kita baca ayatnya. Yang keenam, perjalanan orang-orang mukmin yang paling takwa kepada Allah secara umum hanyalah para sahabat. Mereka adalah sebaik-baik umat. Bahkan mereka adalah sebaik-baik generasi manusia sesudah para nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang paling takwa dan paling takut kepada Rabbul Alamin di antara manusia. Dalil tentang ini banyak sekali. Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim tentang ketakwaan para sahabat, tentang keikhlasan para sahabat. Yang ketujuh, perjalanan orang-orang

0: mukmin yang paling taslim, menyerah kepada keputusan Allah, tidak pikir-pikir lagi, tidak dipilah-pilih lagi, langsung sami'na wa ata'na. Itulah para sahabat, syiarnya. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, Bani Israel, kepada Nabi dan Rasul mereka. Orang-orang Yahudi mengatakan, sami'na wa asaina, kami dengar dan kami durhakai. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhum, sami'na wa ata'na. Senantiasa para sahabat sami'na, senantiasa para sahabat mengatakan, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Dan mereka adalah orang-orang yang paling taslim kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Yang ke-8, perjalanan orang-orang mukmin yang menjadi hujjah, ijma, kesepakatan mereka, dan menjadi dasar hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Al-Sunnah, hanyalah ijma'nya para sahabat. Yakni ijma' para sahabatlah yang memungkinkan diketahui oleh para ulama, karena jumlah mereka masih belum begitu banyak, dan memungkinkan diketahui kesepakatan mereka. Maka yang sebenar-benar ijma' adalah ijma' para sahabat. Ijma' yang lain mengikuti ijma' para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Yang ke-9, perjalanan orang-orang mukmin yang tidak pernah berselisih. Perhatikan, tidak pernah berbeda pendapat dalam masalah manhaj, cara dan sikap beragama, dan dalam usul dasar-dasar akidah Islam, hanyalah perjalanan para sahabat bersama orang-orang yang mengikuti mereka dari para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Pernah kita dapati para sahabat berselisih tentang manhaj dan usul akidah. Saya katakan usul akidah, dasar-dasar pokok-pokok akidah, tidak pernah. Semuanya dalam satu kalimat, semuanya mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala istiwa alal arsh. Tidak ada seorang pun diantara mereka yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Semuanya mengimani firman Allah, Ar-Rahmanu alal arsh istawa, dan seterusnya dari usul dasar-dasar akidah yang saya jelaskan dengan panjang lebar di kitab ini, mengenai manhaj yang sangat agung dari manhajnya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Yang ke-10 dan ke-11, para sahabat
1: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: saya pernah punya pengalaman. Saya pribadi pernah punya pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah sering saya ceritakan, mudah-mudahan yang sudah pernah mendengar mendapatkan manfaat, dan mengulang yang belum pernah mendengar juga mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Kita turun di mendarat di Surabaya, kemudian ketika naik taksi melihat penampilan kita muslim begini, supir taksi langsung nanya, "Sunan Ampel mas?" Kita katakan enggak, kita enggak mau Sunan Ampel. Emang kenapa? Wah, mulai cerita Sunan Ampel itu begini, begini, begini, begini. Kecintaannya kepada orang soleh, masya Allah. Ya bagaimanapun, menurut keyakinan para kaum muslimin, ini orang soleh, kan? Terlepas soleh atau tidak soleh, Allah yang tahu. Sejarah beliau hidup, beliau yang nyata, yang nanti Allah yang akan menghisab di akhirat. Tapi keyakinan adalah orang soleh. Cintaan sudah bagus. Tapi kita ingin pancing sampai dia menyampaikan yang berlebihan. Oh, beliau orang sakti mas, soleh, sakti. Salat Jumatnya saja ke Mekah. Salat Jumatnya ke Mekah. Padahal zaman beliau hidup kita tahu belum ada pesawat kan. Salat Jumatnya ke Mekah. Oh gitu ya. Kok bisa mas? Dari Surabaya begini ke sana salat Jumat. Iya karena orang soleh. Oh. Jadi karena soleh bisa secepat itu sampai ke Mekah. Iya. Menurut mas, siapa orang paling soleh di permukaan bumi? Ya Rasulullah dong, Nabi Muhammad. Serius? Iya. Nabi Muhammad mas pergi haji dari Madinah ke Mekah saja 450 kilo 10 hari 10 malam naik unta. Diam dia. Saya pun diam. Itu otaknya muter-muter gitu. Ketika itu kemungkinan otaknya muter-muter. Jadi karena kesolehan ya. Jadi soleh bisa begitu. Iya, orang soleh itu bisa begitu. Menurut mas siapa yang paling soleh di permukaan bumi? Rasulullah. Buktinya Rasulullah itu dari Madinah ke Mekah hanya 450 kilo 10 hari 10 malam naik unta mas. Saya diam, dia diam. Akhirnya kata-kata yang dia katakan setelah diam itu, jadi selama ini kita dibohongi mas ya kan ya. Biar hidup sendiri anunya, akalnya, logikanya jalan sendiri. Jadi selama ini kita dibohongi mas ya. Ya kira-kira demikianlah saya bilang. Kira-kira demikianlah. Kalau memang kesolehan yang membuat orang bisa bolak-balik seperti itu, untuk apa Rasulullah naik unta capek-capek? Wallahu ta'ala. Kalau kemudian dikatakan Rasulullah dengan sebentar sampai ke Baitul Maqdis kemudian naik ke langit, dia pakai kendaraan. Rasulullah tetap pakai kendaraan, bukan Rasulullah yang karena kesolehan tiba-tiba teng itu sampai di Baitul Maqdis. Karena pakai kendaraan juga. Namun kendaraannya kendaraan super cepat. Wallahu
1: azkarul masa, azkarul masa. أذكار المساء، أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان.

0: bersama kami rojakkan dari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Astaghfiruhu wa astaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah lah, wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita melanjutkan kajian syarah kitab Tauhid. Kita masuk ke bab minasyirki labsul halqah wal khayt.

باب ما جاء في الرقاء والتمائم باب tentang ruqyah dan tamimah. Apa itu ruqyah? Ruqyah artinya ibu-ibu, yaitu jampi-jampi. Di mana ruqyah terbagi menjadi dua. Ada ruqyah yang syar'iyah. Ruqyah yang sesuai dengan syariat. Apa itu ruqyah yang sesuai dengan syariat, ibu-ibu sekalian? Yaitu setiap ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan dan tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, bahasa-bahasa yang aneh. Ya, setiap ruqyah yang tidak mengandung apa? Kesyirikan. Adapun kalau ruqyah itu mengandung syirik, jelas ini ruqyah yang terlarang. Nah, ini ruqyah syar'iyah. Yang kedua yaitu ruqyah ghairu syar'iyah. Ruqyah yang tidak disyariatkan dan dilarang, yaitu ruqyah yang mengandung padanya kesyirikan atau menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, bahasa-bahasa yang aneh. Maka tidak diperbolehkan ini, ya. Adapun tamimah itu sesuatu yang digantung di leher anak kecil biasanya. Untuk apa? Tujuannya untuk supaya si anak ini terhindar dari penyakit ain. Kalau di Indonesia banyak ya, kadang anak-anak kecil ya dikasih kalung dari benang. Di situ ada kain hitamnya. Kalau kita ambil itu ada isimnya. Tulisan-tulisan yang tidak dimengerti terkadang. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya katanya supaya si anak ini gak cepat sakit atau gak terkena penyakit ain dan yang lainnya. Pandangan mata yang dengki. Nah, ruqyah yang mengandung kesyirikan, demikian pula tamimah, itu semua terlarang. Beliau di sini membawakan hadis wa fi sahih an Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulullah SAW fi ba'di asfarihi fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quthiat. Rahul Bukhari wa Muslim. Dalam kitab As-Sahih, maksudnya Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Bashir Al-Ansari, ya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia bersama Rasulullah SAW pada sebagian safarnya. Lalu Rasulullah pun mengirim utusan di mana utusan ini menyeru agar tidak ada yang digantungkan di leher unta, baik itu berbentuk busur ataupun yang lainnya, kecuali harus diputuskan
Mana kebiasaan orang Arab menggantungkan busur panah itu di leher unta. Tujuannya apa? Supaya unta ini nggak terkena penyakit ain. Ya, penyakit ain itu penyakit yang berasal dari pandangan mata. Orang terkadang ketika melihat barang kita yang bagus, matanya tuh dengki itu. Nah, ketika ia memandang barang kita atau kendaraan kita atau hewan yang kita miliki, bahkan diri kita sendiri, ya kita suka kena penyakit ainnya itu, kita sakit, bahkan bisa meninggal. Iya. Nah, orang-orang Arab punya keyakinan, oh, dengan cara menggantungkan busur panah di leher unta, katanya itu bisa menolak. Maka ini dilarang oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan harus diputuskan. Karena busur panah tidak bisa menolak bala. Yang bisa menolak bala hanya Allah. Iya. Dari hadis ini kita ambil faedah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, yustafadu min al-hadis annahu yanbaghi likabiril qaum an yakuna mara'yan li ahwalihim fayatafaqaduhum wa yanzuru fi ahwalihim. Selayaknya seorang pemimpin memperhatikan keadaan rakyatnya, terutama dari sisi agamanya, bukan sebatas dunianya tapi agamanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengirim orang untuk menyeru bahwa tidak boleh ada busur panah yang digantungkan di leher unta kecuali harus diputuskan. Nah, ibu-ibu sekalian, maka seorang pemimpin wajib memperhatikan agama rakyatnya. Karena agama itu segala-galanya, ibu-ibu. Ya. Kalau agamanya bagus, keimanannya bagus, ketakwaannya bagus, insya Allah gak bakalan ada korupsi. Kalau pejabat-pejabatnya orang-orang yang takut kepada Allah, saya yakin gak bakalan ada pejabat yang korupsi. Ya. Adanya pejabat korupsi itu karena apa? Gak ada rasa takut kepada Allah. Gak takut dia makan harta rakyatnya. Jadi di negara yang banyak korupsinya itu sebetulnya krisis iman. Yang harus dibetulkan itu imannya. Yang harus ditumbuhkan pada pejabat itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan adabnya. Iya. Faedah yang kedua kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, annahu yajibu alaihi riayatuhum bima taqtadhihi syariah. Bahwa pemimpin wajib memimpin mereka sesuai dengan syariat Allah. Fa idza fa'alu muharraman mana'ahum minhu. Apabila rakyatnya melakukan sesuatu yang haram, wajib pemimpin untuk melarang mereka. Ya. Jadi pemimpin itu juga harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh membiarkan rakyatnya berbuat kesyirikan, berbuat kemaksiatan. Ya. Itu tanggung jawab besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, la annahu la yajuzu an tu'allaqa fi a'naqil ibil asya' kaja'alu sababan fi jalbi manfa'ah au daf'i madarrah. Tidak boleh menggantungkan sesuatu di leher unta dan meyakini bahwa itu menjadi sebab datangnya manfaat atau tertolaknya mudarat. Ini tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena itu dilarang oleh Rasul. Itu termasuk kesyirikan.
ibu-ibu sekalian, di leher unta saja enggak boleh, apalagi di leher anak kita, dengan keyakinan bahwa kalung ini bisa menolak bala, bisa mendatangkan manfaat. Itu semua kesyirikan, ibu-ibu sekalian. Pada yang keempat, annahu yajibu 'ala man yastati'u taghyiran munkar bil yad an yughayyirahu bi yadihi. Bahwa wajib orang yang mampu mengingkari dengan tangan, itu orang-orang yang punya kekuasaan, wajib dia mengingkari dengan kekuasaannya. Ya, karena Rasulullah SAW sabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati fa bi lisani. Fa illam yastati fa bi qalbi. Wa dzalika adhaful iman. Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah ia ubah dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan tangan, kata Rasulullah apa? Maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu dengan lisan, maka ubahlah dengan hatinya. Artinya hatinya mengingkari. Ya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu iman yang paling lemah. Itu iman yang paling lemah. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Hadis ini kita ambil faedah yang lain, kata Syekh Saleh Fauzan. Tablighun nas ma yasunu aqidatahu. Wajib menyampaikan kepada manusia perkara yang bisa menjaga akidah mereka. Dan menjaga akidah itu penting banget. Masalah akidah itu yang akan kita bawa sampai hari akhirat. Ya, akidah dan keyakinan itu. Penduduk surga, masuk surga kan akidah mereka, keyakinan mereka. Penduduk neraka masuk neraka karena akidah mereka juga. Umat Islam berpecah belah juga dari sisi akidah. Makanya, ya, membersihkan akidah dari berbagai macam penyimpangan itu penting sekali. Nabi SAW, bahkan seluruh Rasul, yang mereka lakukan pertama kali adalah membersihkan akidah terlebih dahulu. Dari kesyirikan, dari keyakinan-keyakinan yang enggak-enggak. Iya. Karena manusia itu, ibu-ibu, hidup di atas akidahnya. Iya. Keyakinan dan akidah itulah yang mempengaruhi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Kemudian penulis buku membawakan hadis an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qaal sami'tu Rasulullah SAW yaqul inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah. Apa itu tamimah? Tadi sudah kita jelaskan ya. Tamimah itu yang digantungkan di leher unta atau binatang ternak atau anak dalam rangka supaya terhindar dari apa? Mudarat. Wat tiwalata, dan tiwalah. Apa itu tiwalah, ibu-ibu sekalian? Ya. Tiwalah itu, ibu-ibu sekalian, sejenis apa namanya, sihir. Tiwalah itu kayak apa namanya, gimana caranya supaya suaminya lebih cinta sama istrinya gitu, Bu. Iya. Apa namanya kalau bahasa Indonesianya itu ya?
biar suaminya tambah cinta sama istrinya, atau istrinya tambah sama cinta sama suaminya. Dia pergi ke dukun biasanya tuh. Iya. Ini itu tiwalah. Itu syirkun. Itu semua syirik. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya ruqyah itu syirik. Ruqyah yang seperti apa? Ya, tentu ruqyah yang dimaksud di sini adalah ruqyah yang mengandung kesyirikan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid, "Wa hadhihi laysat 'ala umumiha, bal hiya 'amun urida bihi khas." Ini tidak mencakup seluruh ruqyah. Tapi maksudnya ruqyah tertentu saja, yaitu ruqyah yang mengandung kesyirikan, Ibu-ibu sekalian. Karena sudah kita jelaskan tadi bahwa ada juga ruqyah yang sesuai dengan syariat, ya. Buktinya dulu malaikat Jibril meruqyah Rasulullah SAW. Rasulullah pun juga meruqyah sebagian sahabatnya. Itu menunjukkan bahwa meruqyah kalau dia tidak mengandung kesyirikan boleh, enggak apa-apa. Ya. Inna ruqya wa tamaim. Dan sudah kita sebutkan tadi apa itu tamaim. Ya. Yaitu yang digantungkan di leher unta atau binatang ternak atau anak, dalam yang tujuannya supaya tidak terkena penyakit ain. Ya. Wat tiwalah, apa itu tiwalah sudah kita jelaskan juga tadi. Semua itu syirkun. Semua itu adalah apa? Syirik. Ya, semua itu termasuk kesyirikan, Ibu-ibu sekalian. Dari hadis ini kita ambil faedah. Faedah yang pertama, kata Syekh Shalih Fauzan, al-hathu ala siyanatil aqidah amma yukhillu biha. Anjuran untuk menjaga akidah dari sesuatu yang bisa merusak akidah. Apalagi kalau kita ya tinggal di masyarakat yang banyak terjadi kesyirikan, terjadi penyimpangan dalam akidah, itu lebih penting dan sangat penting sekali kita untuk memelihara anak-anak kita, keluarga kita, handai taulan kita dari akidah-akidah yang menyesatkan tersebut. Faedah selanjutnya, kata Syekh Shalih Fauzan, tahrim isti'mal hadhil asya al-madhkurah fihi. Haramnya menggunakan perkara-perkara yang disebutkan tadi, itu ruqyah yang mengandung kesyirikan, tamimah, tiwalah, itu semua haram, enggak boleh. Ya, maka Nabi mengatakan itu syirik. Kemudian beliau bukan hadis Abdullah bin Uqaim marfu, secara marfu. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Siapa yang menggantungkan dirinya kepada sesuatu, maka ia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Artinya Allah tidak mau bantu dia. Allah tidak akan mau peduli sama dia. Iya. Kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan hadis ini, hadha hadithun wajizul lafad azimul fa'idah yukhbiru fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna man tafata biqalbi aw fi'li aw bihima jami'an ila shay'in yarju minhu an-naf'a aw naf'a ad-dar wa qalahu Allah ila dhalika shay' alladhi ta'allaqahu. Ini hadis walaupun lafadznya pendek, tapi faedahnya luar biasa. Di mana Nabi di sini mengabarkan bahwa orang yang hatinya, ya,
bergantung kepada sesuatu. Di mana dia mengharapkan bahwa sesuatu itu bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya atau menolak mudarat dari dirinya, maka Allah akan serahkan dia kepada sesuatu tersebut. Contoh misalnya Bu, orang yang pakai jimat di penangkal, di gelang, berupa gelang misalnya, atau cincin misalnya, atau diikat pinggangnya misalnya, dan dia hatinya itu sangat bergantung kepada penangkal atau jimat itu, dan dia meyakini bahwa jimat ini bisa menolak bala. Dengan pakai jimat itu dia akan terhindar dari malapetaka. Maka orang ini hakikatnya sudah menggantungkan hatinya kepada jimat dan penangkal. Dia sudah tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya sebagian orang yang pakai jimat itu dia berkilah. Apa katanya? Hati saya sih tetap tawakalnya sama Allah. Kalau ini cuma syariat doang. Kita katakan, akhi, syariat siapa yang kamu maksud? Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya tidak pernah mensyariatkan kita untuk pakai jimat. Kalau kamu tawakalnya hanya kepada Allah, maka tidak, kamu enggak butuh jimat-jimatan itu. Kamu pakai jimat itu justru karena kamu punya keyakinan bahwa dengan pakai jimat itu kamu akan selamat dari mara bahaya. Kalau kamu tidak punya keyakinan itu, enggak butuh kamu pakai jimat. Iya. Ibu-ibu sekalian. Hadis ini kita ambil faedah, kata Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas, An-nahyu anit ta'alluqi bighairillah. Larangan untuk menggantungkan diri kepada selain Allah. Jangan pernah kita menggantungkan hati kita kepada selain Allah. Kepada manusia pun jangan. Ibu, jangan menggantungkan hati ke suami, jangan. Menggantungkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pekerja, jangan menggantungkan dirinya kepada bosnya, enggak boleh. Gantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang menggantungkan hati kepada selain Allah, maka Allah akan serahkan dia kepada sesuatu itu. Allah tidak akan bantu dia. Iya. Faedah yang kedua, wujubu ta'alluqi billah fi jami'il umur. Wajibnya kita hanya bergantung diri kepada Allah saja. Serahkan semua urusan kita kepada Allah. Jangan pernah menyerahkan urusan kita kepada makhluk. Gimana hati kita bergantung kepada makhluk dan berharap kepada makhluk? Ya, orang yang hatinya bergantung kepada makhluk, berharap kepada makhluk, dia akan kecewa, Bu. Pasti kecewa. Karena yang mana makhluk? Makhluk tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Makhluk itu lemah. Ya, yang mampu bisa menolak mudarat, memberi manfaat hanya Allah saja. Maka kewajiban kita, ibu-ibu, ya udah kita tawakal kepada Allah saja. Faedah yang ketiga, bayanu madarati syirk wa su'i akibatihi. Nah, di sini menjelaskan betapa bahayanya syirik dan betapa buruk akibat kesyirikan itu. Sebab orang yang berbuat syirik menggantungkan hatinya kepada selain Allah, akibatnya apa, Bu? Akibatnya Allah tidak mau bantu dia. Allah enggak mau peduli sama dia. Kalaupun dia ditimpa kesusahan, Allah enggak peduli sama dia. Kalau ternyata dia diberi kemudahan, kemudahan itu hakikatnya adalah azab buat dia di akhirat nanti.
akibat hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faedah yang keempat, annal jazaa'a min jinsil amal. Bahwa balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Orang yang hatinya bergantung kepada selain Allah, balasannya apa? Balasannya Allah pun tidak akan bantu dia. Karena dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu balasan yang adil. Iya. Dan orang yang hatinya bergantung kepada Allah saja, balasannya pun akan sama. Allah akan peduli sama dia, Allah akan bantu dia. Iya. Faedah yang kelima, anna natijatal amal tarji'u ilal amil khairan aw syarran. Bahwa hasil amal kita itu kembalinya kepada orang yang beramal. Ibu beramal kebaikan, maka kebaikan itu untuk siapa, Bu? Ya. Kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Untuk ibu sendiri. Bukan untuk orang lain, bukan sama sekali. Ibu berbuat keburukan, apakah Allah dirugikan dengan keburukan ibu? Tidak sama sekali, Bu. Ya. Yang rugi siapa ketika kita melakukan maksiat dan keburukan? Yang rugi diri kita sendiri. Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Siapa yang berbuat, jika kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu buat diri kalian sendiri. Dan jika kalian berbuat keburukan, maka keburukan itu membinasakan diri kalian sendiri. Yang rugi kita. Makanya heran kalau ada orang yang berani ngancam Allah. Ya Allah, kalau engkau tidak kabulkan doaku, aku gak mau sholat lagi. Memang kalau kamu gak sholat, yang rugi Allah. Allah gak dirugikan, Allah gak butuh sama sholat kamu, gak. Allah gak butuh sama amal soleh kamu, gak. Yang butuh kepada sholat, yang butuh kepada amal soleh, kita sendiri. Ya. Ibu-ibu sekalian. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid menyebutkan macam-macam bergantung kepada selain Allah. Kata beliau, aqsamut ta'alluqi bi ghairillah. Macam-macam bergantung kepada selain Allah. Al-awwal. Macam yang pertama. Ma yunafi tauhid min aslihi. Itu yang meniadakan tauhid dari sampai ke akarnya. Artinya tauhidnya hancur sama sekali, rusak sudah. Seperti apa? Wa huwa an yata'allaqa bi syai'in la yumkinu an yakuna lahu ta'tsir. Wa ya'tamidu 'alaihi i'timadan kamilan mu'ridan 'anillah. Mithla ta'alluqi 'ibadil qubur biman fiha 'inda hululil masa'ib. Yaitu seseorang yang bergantung kepada sesuatu yang sebetulnya sesuatu itu tidak bisa memberi pengaruh apa-apa. Di mana dia bergantung kepada sesuatu itu dengan menyandarkan hatinya secara sempurna dan berpaling dari Allah. Seperti para penyembah kuburan yang hatinya sangat bergantung kepada ya orang-orang mayat-mayat yang ada di kuburan saat ditimpa musibah. Ya. Sehingga dia mengharapkan bantuan wali fulan yang sudah mati itu. Hatinya bersandar kepada ya mayat yang dianggap wali itu. Berpaling dari Allah. Maka ini ya
menghancurkan tauhid sampai ke akar-akarnya. Meniadakan tauhid. Maka hati-hati ini. Ini jelas kesyirikan. Itu syirkun akbar. Syirik besar. Ya. Asani, macam yang kedua. Ma yunafi kamal tauhid. Bergantung kepada selain Allah, namun dia meniadakan kesempurnaan tauhid. Tidak meniadakan tauhid sampai ke akar-akarnya, tidak. Hanya sebatas meniadakan kesempurnaan tauhid saja, artinya menyebabkan tauhidnya tidak sempurna. Apa itu? An ya'tamida ala sababin syar'i. Sahih ma'al i'rad anil musabbib ma'al ma'anil musabbib wa huwa Allah wa adamu sarfi qalbihi ilaih fa hadha naw'un min asy-syirk wa la naqulu syirkun akbar. Yaitu seseorang bersandar kepada sebab, tapi sebab ini memang disyariatkan, dianjurkan dalam syariat, namun hatinya itu berpaling dari Allah, hanya melihat kepada sebabnya saja, bersandar kepada sebabnya saja, maka ini syirik. Namun kata beliau, ini tidak termasuk syirik besar. Contohnya gimana, Bu? Contohnya ibu sakit. Kalau sakit disuruh berobat enggak sama Rasulullah, Bu? Disuruh. Kata Rasulullah, tadawau ya ibadallah wala tadawau bil haram. Berobatlah hai hamba Allah, jangan berobat dengan yang haram. Ibu berobat. Ya. Nah, ketika kita berobat, ini sebab untuk menghilangkan sakit. Tapi ternyata hati kita bersandarnya kepada sebab, bukan kepada Allah. Ya. Hati kita bersandarnya kepada dokter. Hati kita bersandarnya kepada obat. Maka ini termasuk syirik. Tapi Syekh Utsaimin berpendapat ini tidak termasuk syirik besar. Ini hanya menghilangkan kesempurnaan tauhid saja. Makanya hati-hati ya, Bu ya, kalau berobat itu jangan sampai hati kita itu ya ada jenis menyandarkan diri kita kepada dokter misalnya, Bu. Atau kepada obatnya misalnya, Bu. Ingat, dokter itu tidak bisa menyembuhkan penyakit. Dokter itu hanya bisa ngasih resep aja, ngasih obat. Yang menyembuhkan penyakit siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kadang ada seorang pasien berkata kepada dokter, tolonglah dok, sembuhkan penyakit saya dok. Mohon dok. Makanya dia, ya, bersandar hatinya kepada dokter. Ini gak benar. Kita berobat itu hanya melaksanakan sebab yang disyariatkan saja. Hati kita tetap bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Macam yang ketiga. Asalis. An yata'allaqa bisababi ta'alluqan mujarradan likauni sababan faqat ma'atimadihil asli ala Allah. Fayataqidu anna hadha sababa min Allah wa anna Allah law syaa la abtala atharah wa law syaa la abqah wa annahu la athara li sababin fi masyiatillah fa hadha la yunafi at-tauhid la kamalan wa la asla. Yaitu seseorang bergantung kepada sebab hanya sebatas itu sebab yang disyariatkan saja, tapi hatinya tetap bersandar kepada Allah saja, bukan kepada sebab tersebut. Ya. Dia yakin bahwa kalau Allah berkehendak belum sembuh, gak bakal sembuh.
Dia yakin yang menyembuhkan penyakit semua Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini boleh, Bu. Itu tidak mempengaruhi kesempurnaan tauhid sama sekali. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya berobat, tadawau ya ibadallah, berobatlah ya hamba Allah. Iya. Tapi asal tadi, saat kita berobat, hati kita bersandarnya hanya kepada Allah. Yakini bahwa ini hanya sebatas sebab saja sudah. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian, saudaraku seiman. Jadi ini tiga macam ya, bersandarnya hati kepada selain Allah. Yang pertama itu yang paling berbahaya, karena itu termasuk syirkun akbar. Kemudian penulis buku membawakan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari seorang sahabat yang bernama Ruwaisi bin Thabit bin As-Sakan bin Adi bin Al-Haris. Ya. Beliau termasuk sahabat yang ikut perang dan menguasai Afrika di tahun 47 Hijriah. Ya, beliau juga ditunjuk untuk jadi pemimpin di Torablus. Ya, dari sanalah kemudian beliau menguasai Afrika. Jadi Afrika itu sudah dikuasai Islam di awal-awal ya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, bahkan benua Amerika pun sebetulnya sudah di Islam sudah sampai ke sana sebelum Columbus itu. Ya. Columbus itu bukan penemu benua Amerika, bukan. Justru Columbus itu yang melakukan genosida yang luar biasa. Di mana orang-orang Islam di Amerika, ya suku Indian itu, dihabisi sampai disebutkan 3 juta jiwa dibunuh sama Columbus itu, Bu. Iya. Dari Ruwaisi, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya Ruwaisi, la'alal hayata satatulu bika, fa'akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu, au taqallada wataran, au istanja biraji'i dabbatin au admin, fa'inna Muhammadan bari'um minhu. Rahu Ahmad wa Abu Dawud. Wahai Ruwaisi, barangkali umurmu akan panjang. Ya. Dan ternyata benar. Beliau panjang umurnya. Beliau meninggal tahun 56 Hijriah. Kata Rasulullah SAW, wahai Ruwaisi, ya, barangkali umurmu akan panjang. Maka beritahu kepada manusia bahwa siapa yang mengikat janggutnya, apa itu man aqada lihyatahu. Jadi ikhtilaf para ulama apa makna aqada lihyatahu. Sebagian ulama mengatakan yaitu mereka mengikat jenggot di saat perang dalam rangka untuk bersabar, bersombong diri. Sebagian lagi mengatakan yaitu memberikan obat ke janggut supaya janggutnya jadi bagus. Ya. Sebagian lagi mengatakan maksudnya mengikat janggutnya saat sholat. Maka ini semua dilarang. Kabarkan kepada manusia, siapa yang mengikat janggutnya,
Au taqallada wataran. Apa tuh taqallada wataran? Yaitu mengalungkan busur panah ke leher unta untuk supaya terhindar dari ain. Au istanja biraji'i dabatin au admin. Atau dia beristinja cebok dengan menggunakan roji'i dabah, kotoran binatang ternak, kotoran hewan. Atau ia beristinja dengan menggunakan tulang. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Kenapa kita tidak boleh, ibu-ibu, cebok dengan menggunakan tulang atau kotoran hewan? Jawabnya dalam sebuah hadis, bahwa itu makanan jin. Ya. Karena itu kata Rasulullah, tu'amu ikhwanikum minal jin. Makanan saudara kalian dari jin. Ya. Nah ini ibu-ibu dan bapak sekalian. Hadis ini kita ambil faedah, kata Syekh Saleh Fauzan, faedah yang pertama, alamun min a'lamin nubuwwah. Ini termasuk mukjizat Rasulullah SAW, di mana Rasulullah mengabarkan bahwa Ruwaisi ya akan panjang umurnya, dan ternyata benar. Ya tentunya Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah, ya, karena Rasulullah tidak tahu yang gaib. Faedah selanjutnya, ibu-ibu, faedah yang kedua, wujubu ikhbarin nas bima umiru bihi wa nuhu anhu mimma yajibu fi'luhu aw tarku. Wajibnya mengabarkan kepada manusia tentang perintah dan larangan Allah. Apa yang wajib dilakukan, apa yang wajib ditinggalkan, harus. Dan setiap kita harus belajar itu. Apa sih yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya? Itu wajib belajar. Karena dengan cara itulah kita bisa masuk surga. Apa sih yang dilarang oleh Allah? Wajib belajar. Karena dengan cara itu kita terhindar dari api neraka. Ya. Penting sekali belajar tentang kewajiban dan larang, apa yang wajib, apa yang haram, itu penting banget. Karena itu untuk kemaslahatan hidup manusia, ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya, yang ketiga, masyru'iyatu ikramil lihyah wa ifa'iha wa tahrimil abath biha bihalqin aw qassin aw aqdin aw taj'idin aw waridhar. Hadis ini menunjukkan disyariatkan memuliakan janggut dan anjuran untuk memanjangkan janggut, dan haram hukumnya menyia-nyiakan janggut dengan cara dicukur atau dipotong atau diikat, ya, itu semua nggak boleh. Jadi bapak yang punya jenggot, alhamdulillah, jangan dicukur, karena janggut itu, ya, Allah menciptakan janggut pada laki-laki karena ada hikmah-hikmah yang besar yang Allah inginkan. Para nabi, para rasul semua berjanggut. Para ulama, ya, dari zaman ke zaman berjanggut. Tapi kenapa di zaman sekarang janggut seakan-akan dianggap radikal? Heran kita. Ya. Di negeri kita itu mereka-mereka yang kerja sebagai pegawai negeri rata-rata dilarang, ya, berjenggot. Kita merasa heran, kok bisa? Apa alasannya? Ya. Padahal janggut tidak mengganggu kok. Janggut tidak kotor kok. Janggut diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah yang menciptakan janggut, gak mungkin Allah sia-sia dalam ciptaannya. Gak ada yang sia-sia. Semua itu karena ada manfaat-manfaat yang besar untuk para laki-laki.
Ya. Faedah yang keempat kata Syekh Shalih Fauzan, tahdhiru ittikhadil qiladah lidaf'il mahdzur wa annahu syirk. Haramnya menggantungkan sesuatu di leher unta dengan keyakinan bahwa itu bisa menolak bala. Dan ini termasuk kesyirikan tentunya, ibu-ibu sekalian. Ya. Atau menggantungkan di leher anak kita atau di leher kita karena ada keyakinan-keyakinan yang enggak-enggak. Kalau ibu pakai kalung, ya, kalung emas untuk berhias di hadapan suami, ya enggak masalah. Yang bahaya itu kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu, bahwa kalung ini bisa menolak bala, bahwa kalung ini bisa mendatangkan rezeki, ini yang bahaya. Ya. Faedah selanjutnya, tahrimul istinja birrauf wal adham. Haramnya istinja dengan menggunakan rauf. Ada rauf apa? Kotoran hewan. Ya. Yang sudah mengering biasanya. Kenapa ini? Karena itu najis. Kalau itu kotoran hewan seperti keledai. Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama.

tidak najis itu bukan berarti nggak dicuci ya. Mencuci sesuatu itu bukan karena najis terkadang, tapi karena menjijikkan. Ya. Adapun kalau itu binatang buas, nggak dimakan dagingnya, maka kotorannya najis. Kecuali kucing, atas pendapat yang paling kuat. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa kucing tidak najis. Iya. Ini ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya, anna hadhil jara'im al-madhkurah minal kabair. Perbuatan-perbuatan tadi, itu mengikat janggut, menggantungkan busur panah di leher unta, beristinja dengan menggunakan tulang atau kotoran hewan yang sudah mengering, itu semua termasuk dosa-dosa besar, bukan dosa kecil gitu. Iya, ibu-ibu sekalian. Kemudian beliau bawakan hadis perkataan An Sa'id bin Jubair qal man qata'a tamimatan min insan kana ka'adli raqabah rawahu Waqi'. Wa lahu an Ibrahim qal kanu yakrahuna tamaim kullaha min al-Qur'an wa ghair al-Qur'an. Sa'id bin Jubair, siapa sih Sa'id bin Jubair? Seorang ulama tabi'in. Ya. Sa'id bin Jubair ini seorang ulama di zaman tabi'in. Ia berkata, siapa yang memutuskan tamimah, maka pahalanya sama dengan memerdekakan seorang budak. Subhanallah. Ya, kalau kita melihat nih, ada tamimah yang digantungkan di leher seorang anak, kemudian kita putuskan, itu pahalanya besar ternyata ya. Diriwayatkan oleh Waqi'. Waqi' itu namanya Waqi' bin Jarrah. Dan Ibrahim, yaitu An-Nakhai, berkata, dahulu para ulama mengharamkan tamimah seluruhnya. Baik tamimah yang berisi tulisan Al-Quran maupun selain Al-Quran. Kenapa? Karena itu ya bisa menjurus kepada kesyirikan. Walaupun dari tulisan Al-Quran, tetap ya tidak boleh. Karena dikhawatirkan akan jatuh kepada kesyirikan. Hadis ini, Bapak dan Ibu sekalian, atau asar ini, kita ambil faedah. Faedah yang pertama, keutamaan memutuskan tamimah. Jadi kalau kita melihat ada orang pakai tamimah, lalu kita putuskan dalam rangka mengingkari, itu pahalanya besar di sisi Allah. Hadis ini juga kita ambil faedah bahwa mengalungkan tamimah ya dalam rangka untuk menghindarkan dari penyakit ain itu haram seluruhnya, baik dengan isinya dengan dari Al-Qur'an ataupun bukan. Ya. Ditulisin ayat-ayat Al-Quran di kertas, kemudian dibungkus-bungkus, kemudian digantungkan di leher anak dengan keyakinan supaya terhindar dari penyakit ain. Maka yang ini pun tetap tidak boleh. Iya. Kali sini kita ambil faedah juga, hirsus salaf ala siyanatil aqidah anil khurafat. Semangat ulama salaf terdahulu untuk menjaga akidah dari berbagai macam khurafat, tahayul. Jadi semua kita wajib ya menjaga akidah. Kan itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Baik, saya kira cukup sampai di sini Bapak Ibu. Kita buka tanya jawab.

Ada pertanyaan, jika terbangun malam hari, lalu kita niat untuk sholat tahajud, tapi tiba-tiba suami ngajak jima. Setelah jima, saya mandi wajib, junub. Lalu apakah saya boleh sholat tahajud setelahnya? Boleh, gak masalah. Ya. Kalau selama belum subuh, walaupun kalau sudah masuk waktu subuh, ya udah, ibu mengkodoknya nanti di waktu duha. Iya. Bolehkah seorang istri meninggalkan suami dan ingin cerai dengan suami? Karena yang pertama 16 tahun sudah tidak kuat dengan lisan dan sikap mertua. Iya. Karena kita tinggal bareng sama mertua. Suami tidak bertanggung jawab dengan nafkah dan lain-lain. Suami berbuat zina dengan istri orang lain. Perkataannya kasar. Ya kalau memang benar yang ibu sebutkan, bukan sebatas tuduhan. Ya suaminya tidak mau menafkahi, udah gitu berzina sama istri orang, maka enggak masalah ibu untuk minta cerai. Bukan menceraikan suami, ibu. Istri tidak bisa menceraikan suami, karena cerai itu hak suami. Tapi ibu bisa pergi ke pengadilan untuk khuluk namanya, minta dilepaskan ikatan pernikahan. Pergi ke pengadilan dan ibu bersedia untuk mengembalikan mahar yang dulu pernah diberikan sama suami. Lalu pengadilan yang akan memutuskan ya untuk supaya ikatan pernikahan ibu dilepaskan sehingga ibu bukan istrinya lagi. Kalau ada tetangga meninggal, kita ikut meronce bunga. Maksudnya apa ini? Tetangga meninggal, kita bikin meron apa ini? Merong. Apa ini? Kalau ada tetangga meninggal, adabnya kita, Bu, sebatas melayat saja. Ya. Dan mendoakan si mayat serta menghibur orang atau keluarga yang ditinggal si mayat. Kalau ibu mau bantu dengan menyediakan makan buat mereka yang meninggal dunia, apa yang ditinggal oleh mayat tersebut, bagus. Karena Rasulullah bersabda, isna'u li ali Ja'far tu'aman. Buatkan untuk keluarga Ja'far makanan. Fa innahum qad atahum ma yashghaluhum. Karena mereka sedang sibuk dengan kematian Ja'far. Iya. Adapun bikin bunga dan yang lainnya, enggak butuh itu semua. Itu bukan dari Islam, Bu. Karena bunga itu tidak ada manfaatnya sama sekali buat mayat. Ya. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita memberikan manfaat buat mayat dengan doa kita. Bolehkah masuk ke museum yang di dalamnya ada replika hewan? Rasulullah SAW tidak mau masuk ke dalam rumah yang di situ ada patung. Rasulullah pernah masuk ke rumah Aisyah. Rupanya Aisyah ya menutup lemarinya dengan kain yang bergambar. Maka Rasulullah pun keluar sambil marah sekali dan bersabda, "Ya Aisyah, inna ashaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwiru." Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat itu orang yang menggambar-gambar itu. Ya. Dalam Sahih Bukhari, Aisyah pernah beli bantal
tapi bantalnya bergambar. Ketika Rasulullah masuk, terlihat Rasulullah marah, tidak suka. Beliau enggak mau masuk. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada padanya apa? Gambar dan anjing. Ya. Bagaimana membaca zikir ini 7 kali? Hasbiyallah, la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini seingat saya Syekh Albani menyatakan dhaif hadisnya, Bu. Tidak sahih. Saya punya adik perempuan, sudah 35 tahun menikah, tapi suaminya tidak pernah sholat dan puasa. Waduh, ngeri nih. Ya, orang yang tidak pernah sholat dan tidak pernah puasa Ramadan, orang seperti ini, pendapat yang paling kuat bukan muslim lagi, Bu. Wajib, ya, wajib cerai itu, Bu. Ngeri nih. Suami saya memblokir nomor HP ibu saya. Dikarenakan suami saya tidak bisa menerima kelakuan ibu saya mencuri barang milik putrinya, anak kami di rumah. Ibu mertua anak kami yang baru saja menikah 1 bulan dan hal mencuri bukan yang pertama kali. Sudah 2 kali di rumah saya sendiri selain mencuri. Saya juga dibilang pelit padahal kami juga sudah berusaha memberi uang tiap bulan. Berusaha memberangkatkan haji umroh. Bahkan kita ada kelebihan rezeki, pasti kita beri tambahan. Hal mencuri sudah saya tanyakan ke ibu saya, tapi ibu saya tidak mengaku. Bukti sudah ada bahwa yang mengambil barang tersebut ibu saya. Apa saya dan suami berdosa, Ustaz? Pertama, suami ibu tidak ada kewajiban berbakti kepada orang tuanya ibu. Ya. Nah, suami ibu melihat untuk memblokir enggak mau lagi dengan karena akhlaknya yang jelek, suka mencuri dan yang lainnya, maka suami tidak berdosa dalam hal ini. Namun yang lebih baik adalah suami berusaha untuk berdakwah, memperbaiki. Kenapa manfaatnya memblokir? Ya, memblokir itu biasanya berasal dari kekesalan saja. Yang terbaik adalah kita mencari solusi. Ya, bukan sebatas memblokir, tapi yang kita pikirkan gimana memperbaiki, bagaimana mendakwahi, bagaimana memperbaiki sifat mertua yang buruk ini. Coba ya, ajak ngaji, ajak ceramahi dia, ingatkan dia. Ya. Nah, itu. Ini panjang banget ini. Saya memiliki saudara kandung laki-laki. Beliau pengajar agama. Beliau sudah sering kami nasihati namun selalu tidak terima dan marah kepada kami selaku saudara-saudaranya. Dengan dalih alasan urusan diri sendiri. Juga karena keterbatasan pendidikan kami. Beliau sering dan hampir setiap kali telat sholat subuh. Sulit dibangunkan subuh oleh istri beliau. Beliau sering berkata kasar dan menghina fisik istri. Subhanallah. Kayak gini akhlak pengajar agama. Terus buat apa dia ngajar agama kalau begitu? Ya. Kayak gini lulusan apa namanya, yang bergerak LC, LC-nya lecek ini, Bu. Ya. Jadi dia mengajarkan agama buat apa? Kalau ternyata sholat subuh saja susahnya minta ampun. Kalau ternyata sama istri saja akhlaknya buruk. Ya. Ini ngeri ini. Mengajar agama tapi kayak gini akhlaknya buruk sekali.
ilmunya tidak bermanfaat. Iya. Di gimana menghadapi orang seperti ini? Mungkin kalau saudara-saudaranya yang mendakwahi atau suaminya mendakwahi, dia merasa dia ahli agama, berkilah terus, merasa hebat ilmunya. Yang akibatnya dia jatuh kepada kesombongan, na'udzubillah min dzalik. Dia bisa misalnya yang menasihati dia ya ustadz yang lebih senior dari dia. Iya. Sampai dinasihati, diingatkan bahwa kamu sebagai penceramah agama itu, hati-hati kamu, jangan sampai masuk dalam hadis yang Rasulullah melihat ya orang yang di gunting apa lisannya itu, yang ternyata dia adalah penceramah yang tidak, yang ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Disebutkan dalam hadis bahwa ada penduduk neraka yang ususnya dikeluarkan sampai amburadul dan dia kesakitan. Lalu penduduk api neraka mengelilingi dia dan berkata, kenapa hai fulan, bukankah dulu kamu beramar ma'ruf nahi mungkar? Kata orang itu, betul, aku menyuruh kalian kepada kebaikan, tapi aku tidak melakukannya. Aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku malah melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Ingatkan kepada dia, kamu kan ngajar agama. Apa kamu enggak takut sama Allah? Ya. Bagaimana menyampaikan ke saudara kalau fulan adalah anak hasil zina, karena orang tua fulan sudah wafat. Ada syariat fulan pakai binti ibunya nikah warisan. Sampaikan saja bahwa dia tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Ya. Dan tidak boleh menisbatkan kepada ayah zinanya, karena ini berhubungan dengan masalah agama, bukan membongkar aib, bukan. Tapi ini akan berhubungan dengan hukum-hukum agama nantinya. Ya, sudah jelaskan kepada dia, sampaikan. Kalau dia nggak terima, ya sudah. Yang penting kita sudah sampaikan.

apa parameter dalam Islam batas seorang ayah diperbolehkan untuk tidak berkewajiban lagi memberi nafkah kepada anaknya? Kalau si anak sudah mapan dan bisa menafkahi dirinya sendiri, maka si ayah tidak ada kewajiban lagi untuk memberi nafkah. Ya. Si anak juga sudah menikah, sudah berumah tangga misalnya. Adapun kalau si anak ini tidak punya penghasilan dan dia sangat bergantung sama orang tuanya, maka selama itu seorang ayah wajib menafkahinya. Itu kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya. Ini tulisannya pusing sih. Apa hukumnya pakai baju piyama yang ada gambar binatang seperti kelinci atau beruang? Jangan, Bu. Ya, karena itu bisa menyebabkan malaikat rahmat gak mau masuk. Dan Rasulullah mengatakan, innal malaikah la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada padanya kalbun, yaitu anjing, atau surah, gambar-gambar yang bernyawa. Rugi kalau malaikat rahmat gak masuk ke rumah kita. Ya. Apakah baju itu harus dibakar? Jangan dibakar, mungkin di gimana caranya bawa ke tukang jahit supaya gambarnya hilang. Ya. Sebelum wudu kita sudah berniat akan sholat rawatib 2 rakaat. Lalu saat takbiratul ihram muncul was-was ini untuk sholat rawatib atau sholat zuhur aja langsung. Apa ya sikap aneh yang tepat kalau masih ragu niatnya rawatib apa zuhur ya? Terus kita sholat tanpa kita menentukan, gak sah sholatnya. Harus tentukan salah satunya. Ya rawatib ya udah. Sholat zuhur ya sholat zuhur. Ya. Begitu, Bu. Apakah boleh seorang yang sudah menikah berkumpul dengan teman-teman, ada laki-laki dan perempuan, sebatas menyambung silaturahim? Emang teman itu saudara disambung silaturahim? Bu, silaturahim itu khusus untuk yang punya hubungan rahim. Adapun teman itu bukan menyambung silaturahim namanya. Hanya sebatas mengunjungi saja. Tapi ingat, menguji teman-teman kalau di situ ikhtilat campur baur dengan ya wanita yang bukan mahram, sudah ada laki-laki yang bukan mahram, enggak boleh. Karena itu fitnah, Bu. Apalagi ibu sudah menikah. Kalau sudah menikah ya udahlah di rumah aja, itu lebih baik. Allah berfirman, waqarna fi buyutikun, wahai para wanita tinggallah kamu di rumah-rumah kamu. Ya. Nanti ibu ketemu teman ibu yang dulu, ya. Terus akhirnya ibu dulu pernah punya perasaan sama dia, akhirnya jadi fitnah. Tak usahlah, Bu. Ya. Apa hukumnya seorang suami teleponan dan beri kirim pesan dengan wanita lain hingga larut malam? Wah, ini musibah ini. Ya, ternyata suaminya buaya darat. Ya. Apa yang harus istrinya lakukan? Bilang, Mas, saya sebagai seorang istri punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar saja. Ya, apa Mas gak takut sama Allah dengan melakukan teleponan sama laki wanita lain yang bukan mahram? Apa kamu tidak ketakut sama Allah dan adabnya? Bagaimana kalau kamu sedang teleponan, tiba-tiba malaikat maut datang menjemput kamu?
Iya. Apa kamu tidak cukup jika aku sebagai seorang istri kamu dengan pelayananku ini? Bilang kepada dia, ya, tidak layak seperti itu. Kalau dia mau nikah lagi, ya nikah lagi, silahkan. Adapun kemudian sampai chattingan, kerjaannya sampai larut malam, Allah, ya, dikhawatirkan dia matinya su'ul khatimah nanti. Sekarang ini lagi tersebar info dari BMKG akan adanya prediksi gempa megatrus. Bagaimana kita menyikapinya? Sikap kita adalah dengan cara kembali kepada Allah. Taubat, istighfar, minta ampun. Karena Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka terus istighfar minta ampun kepada Allah. Ya. Bumi tidak akan bergerak kecuali dengan perintah Allah. Laut tidak akan tumpah ke daratan kecuali dengan perintah dari Allah. Gunung tidak akan meletus kecuali dengan perintah dari Allah penciptanya. Gak mungkin bumi bergerak tanpa izin Allah. Gak mungkin. Siapa yang meyakini bahwa bumi alam semesta ini bisa bergerak tanpa izin Allah, maka ini musyrik. Ya. Berarti kewajiban kita bagaimana? Kembali kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Banyak-banyak taqarrub kepada Allah dan tawakal kepada Allah. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Ya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Yakin itu. Di kampung suka mengadakan sedekah laut, Ustaz, tiap malam satu surau. Sedekah laut ini syirik. Hakikatnya memberikan persembahan kepada para jin laut itu. Karena mereka punya keyakinan dengan cara bikin sesajen ini, laut tidak akan terjadi tsunami dan yang lainnya. Kita tanya, ibu tanya, dan kita berpikir, itu sesajen buat siapa? Sedekah buat laut. Mendingan sedekah buat fakir miskin. Ya. Laut tidak butuh disedekahi. Bumi tidak butuh disedekahi. Semua itu kesyirikan. Apa siapa sih pencipta langit, bumi, laut, daratan? Siapa penciptanya? Kalau mereka berkata Allah, oke, okay. Apakah Allah menyuruh kita untuk sedekah laut? Apakah pernah Allah menyuruh kita untuk sedekah buat bumi? Enggak. Allah enggak butuh itu. Laut ini sudah Allah jadikan katanya kaya, penuh kekayaan. Bumi juga barokah. Enggak butuh sedekah. Sedekah buat fakir miskin aja udah. Ya. Bagaimana kalau saya ikut hadir Ustaz, haram hukumnya. Menghadiri acara-acara kesyirikan enggak boleh. Orang muslim wajib berlepas diri dari semua kesyirikan. Saya cuma sekedar nonton saja Ustaz, tapi hati mengingkari tetap enggak boleh. Walaupun kamu hati mengingkari tapi hadir di situ. Sama saja kamu ya apa mendukung perbuatan-perbuatan kesyirikan, enggak boleh. Iya. Soalnya acaranya ramai, Ustaz. Mas, ramai tapi kalau Allah murkai gimana? Gimana kalau ternyata di malam itu Allah timpakan adabnya, kamu kena juga? Ya. Jika kita berusaha untuk mempercayai wahyu, tapi kita tetap di dalam hati ada rasa, apakah itu benar? Ini namanya keraguan. Ragu terhadap wahyu yang Allah turunkan. Ya. Maka keraguan ini wajib dihilangkan.
Dengan cara apa? Melihat bukti-bukti kebenaran wahyu. Coba kamu lihat, Al-Quran mengabarkan bahwa Allah akan menjaga Al-Quran. Dan ternyata benar sampai detik ini Al-Quran terjaga. Yang kedua, coba kamu cari kesalahan Al-Quran. Karena Allah berfirman, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Ya, Al-Quran tidak ada padanya kebatilan dari awal sampai akhir. Silakan kamu cari kesalahan Al-Quran. Baik secara bahasa Arabnya maupun yang lainnya. Kalau kamu dapatkan, dan itu tidak mungkin kamu dapatkan. Kalau kamu tidak mendapatkan, berarti terbukti bahwa Al-Quran itu benar. Yang ketiga, coba kamu bikin satu ayat yang serupa dengan Al-Quran. Atau satu surat. Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Jika kamu merasa ragu dengan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan kamu buat satu surat yang semisal. Dan kumpulkan seluruh teman-teman kamu yang jago bahasa Arab untuk membuat satu surat yang sama dengan Al-Quran. Ya. Sampai detik ini gak ada yang bisa. Bukankah itu menunjukkan bahwa wahyu Allah itu benar? Rasulullah SAW mengabarkan tentang tanda hari kiamat. Ternyata kita melihat dengan mata kepala sendiri. Terjadi. Bukankah itu menunjukkan akan kebenaran wahyu? Ya. Maka keraguan-keraguan yang ada di hati kamu itu jangan dibiarkan. Sebab kalau kamu mati di atas keraguan, kamu kekal di neraka. Ya.

Lupa tasyahud awal bagaimana Ustaz? Kalau kita lupa tasyahud awal, cukup kita ganti dengan sujud sahwi dua kali sebelum salam. Ya. Jadi cukup diganti dengan sujud sahwi dua kali sebelum salam. Mengapa Allah mentakdirkan orang-orang zalim dan jahat memimpin negara sebagai hukuman buat rakyat yang ada di negara itu? Itu jawabannya, Bu. Karena pemimpin itu bukti keadilan Allah. Allah berikan kepada pemimpin suatu bangsa sesuai dengan keadaan bangsa tersebut. Gak mungkin bangsa yang buruk Allah kasih pemimpin yang baik kayak Abu Bakar, gak mungkin. Iya. Makanya Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan untuk orang-orang zalim itu pemimpin dari kalangan orang zalim lagi disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Kita selalu melihat pemimpin kita zalim, jahat, tapi kita enggak lihat bahwa rakyat kita pun juga ya ternyata banyak yang berbuat jahat. Banyak yang korupsi, banyak yang melakukan pembunuhan, banyak yang melakukan kecurangan, banyak yang makan riba, banyak yang buat kesyirikan, kemaksiatan, dan yang lainnya. Coba kamu berpikir, dan hanya melihat kesalahan pemimpin tanpa melihat kesalahan rakyat. Karena Allah itu Maha Adil. Ya. Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Makanya Allah berfirman, Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai mereka mengubah dirinya sendiri. Kalau kita ingin dikasih pemimpin yang adil, kita sebagai rakyat pun harus berusaha bersikap adil. Ya. Ini rakyatnya sholatnya aja enggak mau. Agamanya diubah-ubah dengan bid'ah. Gak aneh kalau ternyata dikasih pemimpin yang suka mengubah-ubah aturan. Yang namanya budaya korupsi sampai tingkat ya paling bawah pun biasa. Gak aneh kalau dikasih pemimpin atau pejabat yang suka korupsi. Ya. Jadi jangan berkhayal.

0: Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam kajian Islam. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu.
2: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' min Allahi dzil ma'arij ta'ruju al mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana.

0: Banyak orang menisbatkan tentang kerusakan, pengeboman itu kepada Islam. Apakah benar yang demikian dari Islam? Ya jelas kalau orang yang akalnya waras sesuai dengan fitrah, ya enggak benar. Masa pengeboman, kerusakan dinisbatkan kepada Islam? Islam berlepas diri, enggak mungkin Islam mengajarkan demikian. Meskipun di antara pelakunya adalah orang Islam, tapi itu enggak benar. Kenapa? Merusak itu bukan dari agama Islam. Allah kan menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahih." Jangan kalian merusak di muka bumi sesudah baiknya. Ini harus perhatikan. Saya akan jelaskan sedikit yang berkaitan dengan ini. Tolong perhatikan, yang ikhwan dan akhwat tolong perhatikan. Jadi tentang masalah pengeboman yang beberapa hari yang lalu terjadi di Jakarta, atau pengerusakan atau yang lainnya, ini Islam gak pernah mengajarkan. Bukan dari Islam, Islam gak pernah mengajarkan demikian. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Nabi ini rahmat, rahmat bagi kaum muslimin, rahmat bagi orang kafir, rahmat bagi binatang, rahmat bagi pepohonan, rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad SAW rahmat. Nabi mengatakan, "Ana rahmatun muhda." Aku sudah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Nabi juga mengatakan, "Ana nabiyur rahmah." Aku Nabi rahmat. Nabi Muhammad SAW. Enggak boleh ada kekejaman, enggak boleh ada kezaliman, enggak boleh ada pengerusakan, dan enggak boleh ada pembunuhan. Pembunuhan ada ketika terjadi kisos atau peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan kafirin di medan perang. Tapi membunuh orang dengan pisau, dengan racun, dengan dinamit, dengan bom, atau dengan mobil, ini dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Bahkan membunuh seorang mukmin itu hukumannya berat. Antum lihat di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 93, Allah berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa'adahu 'adzaban 'azima." Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaa'u jahannam, maka balasan neraka jahannam. Yang pertama, jahannam. Khalidan fiha, kekal dalam sana. Wa ghadiba Allahu 'alaihi, Allah murka kepadanya. Yang ketiga, wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa 'adala 'adzaban 'azima, Allah berikan azab yang pedih. Surah An-Nisa ayat 93. Jadi barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahannam. Kekal di dalamnya. Yang kedua. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang keempat, Allah laknat. Yang kelima, Allah sediakan azab yang pedih. Makanya orang yang membunuh orang lain, hukumannya berat. Di dunia berat, dihukum bunuh, kisos. Kemudian juga di alam barzah, dan nanti dari kiamat. Makanya hukuman antara manusia dan manusia yang pertama kali dihisab masalah darah. Hubungan antara manusia dengan Allah, pertama kali masalah sholat. Kata Nabi, "Awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima," akhrajahu Bukhari wa Muslim. Yang pertama kali dihukum di antara manusia masalah darah. Sampai nanti ada orang yang pernah dibunuh mengatakan di hari kiamat dalam keadaan kepalanya penuh dengan darah, dipegang oleh yang membunuh itu. "Ya Allah," kata dia, tanyakan ya Allah kepada orang itu, tanyakan kepada dia, "Kenapa saya dibunuh ya Allah? Dengan sebab apa saya dibunuh?" Itu berat bagi orang itu, akan disiksa dengan berat di dalam neraka. Makanya dunia ini seisinya hancur, itu lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Kata Nabi SAW, "La zawalu dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim." Hancurnya dunia dan seisinya lebih ringan dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Hadisnya sahih dari Imam Nasa'i dan yang lainnya. Gak boleh ada terbunuh seorang muslim, gak boleh. Orang membawa senjata tunjukkan orang muslim diancam, gak boleh, ini haram. mengangkat senjata kepada orang muslim, saya bunuh kamu, hukumnya haram dalam Islam. Mengangkat senjata tidak termasuk dari umat Nabi Muhammad. Laisa minna man hamala ini sila, tidak termasuk golongan kami orang mengangkat senjata kepada kami, kepada sama muslim. Enggak boleh. Bahkan orang bawa senjata pisau itu harus masukkan ke sarungnya. Enggak boleh tunjukkan kepada seorang muslim. Enggak boleh. Itu perhatikan. Atau kita mau menyembelih binatang, enggak boleh juga kita tunjukkan pisaunya. Disembunyikan, kita ambil baru kita potong dengan cara yang baik. Fahsinul dhibha. Ini ajaran Islam. Jadi enggak ada Islam itu membolehkan untuk ngebom, membunuh, merusak. Itu bukan dari Islam itu. Meskipun ada orang-orang yang bukan dari Islam, Islam berlepas diri. Yang melakukan demikian, penghalalan darah kaum muslimin dilakukan oleh dua golongan yang sesat dan menyesatkan. Penghalalan darah kaum muslimin dan kehormatan mereka dan harta mereka dialakan oleh dua golongan yang sesat. Yang nanti diikuti oleh golongan yang lain. Yang pertama adalah Khawarij, yang kedua Syiah. Ini dua golongan yang sesat dan menyesatkan. Yang sepanjang sejarah selalu membunuh darah kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin dan mengambil harta kaum muslimin. Syiah dan yang kedua adalah Khawarij. Yang Nabi menyeru untuk membunuh Khawarij. Ini ahlul bid'ah dua-duanya, sesat dan menyesatkan. Jadi kalau dinisbat kepada Islam seperti pengeboman, pengerusakan, enggak boleh. Hatta membunuh orang kafir enggak boleh. Orang kafir tetangga kita, teman kerja kita, atau orang yang datang, dia turis asing umumnya, dijamin oleh pemerintah tentang keamanannya, dibunuh gak boleh dalam Islam. Gak boleh. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih di Imam Bukhari, man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa membunuh seorang kafir mu'ahad, mu'ahadah mempunyai perjanjian dengan negara Islam, dia bunuh orang kafir ini, maka orang yang membunuhnya, orang muslim membunuhnya, tidak akan mencium aroma sorga. Sedangkan aroma sorga tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ini sahih. Dan riwayat yang lain, dalam riwayat Nasa'i disebutkan, man qatala dhimmiyan, barang siapa membunuh seorang kafir dhimmi. Jadi hukumannya berat. Membunuh seorang muslim berat. Bahkan Nabi pernah melewati Ka'bah. Wahai Ka'bah, engkau baik dan aromamu juga baik karena Ka'bah itu wangi dan engkau mulia, tapi ingat darah seorang muslim lebih mulia dari engkau Ka'bah. Nabi mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ka'bah itu mulia, tapi darah seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Enggak boleh dibunuh, enggak boleh tumpahkan darah. Jadi Islam mengharamkan membunuh, menumpahkan darah kaum muslimin, hukumnya haram dalam Islam. Atau orang kafir, kecuali dalam peperangan antara kaum muslimin dengan kafir di medan perang. Jadi perhatikan yang seperti ini, sebab ini sudah fitnah disebarkan kepada Islam, bahkan tuduhannya kepada Islam itu teroris. Tidak benar, tidak benar. Mesti yang memulai kerusakan itu di muka bumi siapa? Itu yang dikatakan teroris, bukan Islam. Islam tidak pernah melakukan demikian.
1: Nah, pemuda-pemuda ini belajar agama dari orang-orang yang tidak mengerti agama. Saya punya pengalaman tersendiri. Panjang cerita saya mengenai masalah ini. Pemuda-pemuda itu keras sekali. Mereka mengkafirkan sana, mengkafirkan sini. Atas nama Islam, atas nama jihad, semangat. Mereka sholat, mereka ahli ibadah, tapi bodoh. Semangat, tapi jahil. Berani, tapi tersesat jalannya. Belajar, tetapi kepada orang-orang yang jahil, bukan ulama. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai akhir, tapi ayat-ayat itu tidak sampai melewati tenggorokan mereka, hanya sampai mulut saja.

0: Al-manhaj adalah sikap dan cara beragama yang benar, yang lurus. Manhajul haq, agar anak-anak ini tidak mengikuti firqah-firqah sesat. Berapa banyak anak-anak yang condong kepada agama, dia semangat beragama tapi duduk di majelis yang sesat, yang justru membinasakan mereka. Lihat yang mengajarkan tentang jihad sana, jihad sini, tanpa ilmu. Ngebom sana, ngebom sini. Itu anak-anak muda. Tapi sesat mereka dalam beragama. Maka kita ajarkan anak kita manhaj agar mereka di dalam beragama tidak tersesat. Ada bom bunuh diri. Berapa banyak? Itu kan dilakukan oleh para pemuda. Bahkan ada yang usianya sangat muda sekali, belasan tahun. Atas nama apa? Atas nama agama. Kenapa? Karena mereka diajarkan oleh para penyesat. Atas nama agama. Mereka diajarkan bukan oleh ulama, bukan oleh orang-orang yang berilmu. Hanya mengandalkan semangat, bermodalkan keberanian, tapi tidak berilmu. Akibatnya perbuatan mereka merusak Islam dan kaum muslimin. Atas nama agama. Bahkan mereka yakin bahwa yang mereka kerjakan ini benar. Mereka ngebus. Mungkin kejadian di negeri kita, di Pakistan, di daerah Timur Tengah, dari ajaran-ajaran sesat ini, atas nama Islam, atas nama jihad, atas nama memerangi orang-orang kafirin. Mereka bukan ulama, mereka bukan ahli ilmu, dan mereka membuat-buat majelis. Nah, agar anak-anak kita tidak mengikuti ajaran-ajaran sesat ini, kita perlu mengajarkan manhaj. Saya telah menulis sebuah kitab tentang masalah manhaj, itu laukana khairan lasabakuna ilaihi. Barangkali kalau memungkinkan kita bahas di masjid ini, kalau mungkin insyaallah ta'ala, supaya anak-anak kita dan kita tidak tersesat dalam beragama, supaya lurus, supaya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran Islam adalah kemaslahatan, untuk kemaslahatan umat manusia, memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Hatta orang-orang kafirin hidup di tengah-tengah kaum muslimin dijamin aman. Bagaimana mungkin Islam mengajarkan perusakan tanpa hak, membunuh tanpa hak, menumpahkan darah tanpa hak, merusak bangunan dan jalanan, sedangkan sebuah duri yang ada di jalanan kita singkirkan merupakan bagian dari keimanan. Kan Nabi SAW bersabda, iman itu mempunyai 60 cabang lebih. Dalam riwayat yang lain 70 cabang lebih. Jadi dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dalam salah satu riwayat Imam Muslim, yang tertinggi kalimat La ilaha illallah. Yang paling rendah imatatul adha anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan, berupa duri, paku, ajan. Lihat, bagaimana mungkin Islam mengajarkan perusakan kalau sebuah paku yang ada di jalan diperintah untuk kita singkirkan agar tidak terkena manusia yang jalan di jalanan tersebut. Luar biasa ajaran Islam. Dan agar lurus ini kita belajar manhaj. Agar tidak tersesat jalan. Karena ketika terjadi kebangkitan kembali kepada agama, berbagai manusia kembali kepada agama, akhirnya sebagiannya tersesat di dalam memahami, kemudian mengamalkan, kemudian mendakwakan agama. Maka terjadilah apa yang telah terjadi pada sebagian dari kita. Disebabkan apa? Kesesatan di dalam memahami din. Atas nama apa? Atas nama Islam. Dan hal ini diambil kesempatan oleh musuh-musuh Islam untuk merusak Islam. Bahkan mungkin mereka menyamar jadi kaum muslimin. Akhirnya Islam yang rusak akibat perbuatan sebagian dari kaum muslimin, kemudian diambil alih oleh musuh-musuh Islam atas nama Islam, membuat kerusakan di mana-mana. Karena telah diperbuat pertama kali oleh, atau telah diberikan contoh oleh sebagian kaum muslimin, atau dilakukan oleh sebagian kecil kaum muslimin. Karena itu Islam bersama para ulama-nya berlepas diri dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Nah, pemuda-pemuda ini belajar agama dari orang-orang yang tidak mengerti agama. Saya punya pengalaman tersendiri. Panjang cerita saya mengenai masalah ini. Pemuda-pemuda itu keras sekali. Mereka mengkafirkan sana, mengkafirkan sini. Atas nama Islam, atas nama jihad, semangat. Mereka sholat, mereka ahli ibadah, tapi bodoh. Semangat, tapi jahil. Berani, tapi tersesat jalannya. Belajar, tetapi kepada orang-orang yang jahil, bukan ulama. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai akhir, tapi ayat-ayat itu tidak sampai melewati tenggorokan mereka, hanya sampai mulut saja.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Taib pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: Subhanallah ya.
1: Kejadian bom kemarin.
0: Itu kejadiannya di Makassar saja.
1: Makassar, karena kebetulan ketika itu sedang ada ngisi kajian di Bima. Paginya kejadian bom, ikhwah ngasih tahu. Siangnya ada 4 penangkapan di Bima. Di penangkapan katanya sih terkait jaringan yang di
0: Makassar. Hmm.
1: Sehingga waktu itu anak lagi ngisi tentang materi persiapan menyambut Ramadan. Jamaah nanya tentang bom bunuh diri. Ya alhamdulillah kita bisa jelasin gitu.
0: Nah, ini saya terkait dengan bom bunuh diri ini. Gimana sebetulnya dalam Islam, Ustaz?
1: Wih, jelas.
0: Karena ini yang melakukan tindakan bom bunuh diri ini mengatasnamakan jihad gitu.
1: Apalagi.
0: Bahkan ada seorang tokoh ini ya, seorang tokoh ulama yang nggak perlu anda sebutkan namanya, bahkan dia menuduh bahwa tindakan terorisme seperti ini itu akar mulanya itu dari ajaran Salafi dan Wahabi itu. Gimana menyikapinya, Ustaz?
1: Pertama ya, jelas yang namanya bom bunuh diri ya tercela dalam Islam. Dalam hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengecam ya, bahkan mengancam gitu. Man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya 'udziba bihi yaumal qiyamah. Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dengan pisau kah atau dengan racun, gantung diri, terjun dari lantai atas, dia lakukan itu di dunia, bunuh diri, maka nanti dia diazab di akhirat seperti itu juga. Terus dia akan menusuk dirinya. Kalau ketika di dunia dia bunuh diri dengan menusuk diri. Kalau dia ketika dunia terjun dari lantai atas, nanti di akhirat juga dia akan terus menerus seperti itu, diadab seperti itu, terjun dari atas. Nah, utubillah.
0: Bagaimana
1: ini kan? Iya, menunjukkan perbuatan yang kabiratun minal kabair, kata para ulama, dosa besar di antara sekian dosa-dosa besar. Karena adabnya mengerikan. Artinya Islam mengecam, Islam mengharamkan, bahkan mengancam untuk orang-orang yang bunuh diri. Dalam hadis tersebut tidak dikecualikan, tidak ada pengecualian. Oh, kecuali dalam rangka jihad, nggak ada dalam hadis. Hadis itu tersebut bicara umum, siapa saja, alasan apa saja, orang-orang yang melakukan bunuh diri maka itu tercela, tidak bisa dikaitkan dengan Islam, apalagi diatasnamakan jihad. Ini kan aneh nih, jihad amalan yang mulia kan? Apa mungkin dengan akal sehat ya kita menimbang? Apa mungkin sesuatu yang mulia di mata Allah bisa diperjuangkan dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya? Kan nggak nyambung. Ya sudah salah dari awal, apalagi mengatasnamakan itu dengan jihad. Dalam Islam, dan Islam ini kan rahmat ya, rahmat Islam ini dan rahmat syariat Islam itu nggak hanya berlaku untuk manusia, bahkan untuk binatang, Bu. Contoh misalkan hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Bukhari. Uzibat imra'atun fi hirratin habasatha. Ya. Ada seorang wanita, dia diazab kelak gara-gara kucing. Gara-gara kucing. Dia nyiksa kucing, diikat kucingnya, terus dibiarin gitu aja, gak dikasih makan. Ya. Matat ju'an. Mati kelaparan kucing tuh. Ya. Akhirnya dia masuk neraka nih perempuan. Rasulullah yang mengatakan seperti itu. Ada wanita yang diadab oleh Allah gara-gara dia nyiksa hewan yang gak bersalah, kucing. Padahal ukurannya kucing kan gak boleh dimakan dagingnya kan, haram lah itu. Binatang haram lah untuk dimakan.
0: Apalagi dia membunuh manusia yang...
1: Apalagi manusia tidak bersalah. Apalagi misalkan di lokasi bom bunuh diri tersebut, kebetulan ada lewat seorang muslim. Akhirnya jadi korban. Manusia tidak bersalah, kemudian apalagi muslim yang jadi korban. Ini tanggung jawab di sisi Allah Taala. Siapapun pelakunya. Kalaupun pelakunya adalah seorang muslim, maka kita katakan itu oknum muslim, dan Islam gak ada sangkut pautnya dengan perbuatan tersebut. Ya. Islam berlepas diri dari bom bunuh diri seperti itu. Gak bisa dikaitkan dengan ajaran Islam. Apalagi dikait-kaitkan dengan ajaran salaf. Salaf. Salaf ini kan para sahabat. Ya kan? Kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam yang mengikuti para sahabat ini dengan kebaikan, itu salaf. nggak mungkin lah para salaf mengajarkan ajaran yang seperti ini gitu loh. Terus diatasnamakan jihad. Sementara hadis Rasulullah tadi ya terkait wanita yang diazab gara-gara kucing tuh. Kemudian kita kemanakan hadis Rasulullah SAW? Nah, ketika beliau menjelaskan al-iman bid'un wasittun au bid'un wasab'una syu'batan. Iman itu punya 60 atau 70 cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Cabang iman yang paling rendah nih menyingkirkan gangguan dari jalan, duri, beling, paku. Tuh. Bayangin tuh syariat Islam sampai mikirin sampai seperti itu, menyingkirkan gangguan untuk di jalan. Gangguan yang bisa mengganggu siapa saja. Baik dia manusia, baik hewan, dia dapat pahala dan itu bagian dari iman kata Rasulullah SAW. Apa mungkin ajaran yang seperti ini menghalalkan membunuh diri yang sporadis seperti itu? Iya. Kalaupun yang menjadi orang yang menjadi korban misalkan orang kafir, yang harus diingat Indonesia ini negeri damai, negeri bukan negeri perang, bukan zona perang, bukan darul harbi. Para ulama mengatakan seperti itu. Maka pada negeri yang bukan zona perang maka berlaku hadis-hadis tentang kafir musta'man, kafir mu'ahad, kafir dhimmi. Kafir mu'ahad yang maksudnya adalah orang kafir yang berada di negeri kaum muslimin yang diberikan perlindungan keamanan karena ada ikatan perjanjian begitu. Man qatala mu'ahadan kata Rasulullah SAW lam yarah ra'ihatal jannah wa inna rihaha yani la tujadu min masirati 40 sana. Siapa yang membunuh kafir yang diberikan perlindungan keamanan oleh pemerintah kaum muslimin atau misalkan dia kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin diberikan perlindungan keamanan karena dia bayar pajak, bayar upeti. Misalkan karena ada urusan bisnis di situ ya. Dia masuk dengan perlindungan. Atau kafir musta'man, misalkan antum nih punya kenalan, relasi bisnis orang kafir. Dia mau berkunjung ke tempat antum. Antum mengatakan saya berikan jaminan keamanan nih buat relasi saya nih, buat rekanan saya. Walaupun dia orang kafir, ini nggak boleh disentuh, nggak boleh disentuh, nggak boleh diganggu. Rasulullah yang berkata seperti itu. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, ya, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak 40 tahun perjalanan. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Seperti itu. Nah, terus mau dikatakan ajaran salaf, ajarannya Rasulullah SAW dan para sahabat mengajarkan terorisme? Aduh, jauh banget. Ya sangat disayangkan ya, kalau ada ungkapan-ungkapan seperti itu, ya kita berdoalah. Semoga orang-orang yang mengungkapkan kalimat-kalimat seperti itu diberi hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Allah Ta'ala alam bisawab.
0: Jadi pemikiran pelaku-pelaku bom bunuh diri ini sebetulnya
1: jelas keliru, menyimpang. Jelas keliru, menyimpang.
0: Sumber dari mana?
1: Enggak tahu ya. Bisa jadi juga sumbernya dan sangat memungkinkan sumbernya dari orang-orang kafir, orang-orang munafik yang ingin merusak kaum muslimin. Ya kan? Sekarang nih secara logika, ini kan Indonesia negara mayoritas kaum muslimin, ya kan? Kalau seandainya stabilitas keamanan di Indonesia ini rusak, siapa yang paling dirugikan? Kaum muslimin, ya kan? Karena kita mayoritas. Sehingga mereka enggak kepingin melihat kaum muslimin yang ada di Indonesia ini damai, tentram gitu. Pingin dirusak stabilitas keamanannya. Ya caranya adalah dengan melakukan teror-teror seperti itu. Sehingga Indonesia ini pecah misalkan. Akibatnya yang rugi ya kaum muslimin sendiri. Dan sangat memungkinkan itu niat-niat jahat seperti itu bersumber dari mereka, orang luar gitu, yang kemudian memanfaatkan kelompok-kelompok menyimpang dalam tubuh kaum muslimin seperti Khawarij, dimanfaatkan, ditunggangi begitu, bisa jadi kan. Karena kita tahu itu Khawarij yang membunuh Utsman bin Affan itu kan yang di belakang, di balik layar itu siapa? Ibnu Saba, Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Ibnu Saba itu di balik layar dia yang berperang, yang
0: ya. Ini berarti sejarah lama terulang lagi sering.
1: Iya, sebenarnya. dia yang memprovokasi, menuduh Utsman bin Affan itu zalim, korupsi, nepotisme, kroni-kroninya itu zalim. Dia yang menyebarkan hoax bahwasanya Aisyah, Ali bin Abi Thalib memerintahkan untuk mengkudeta Utsman. Itu hoax semua. Di balik itu tokoh namanya Ibnu Sabah. Dan dia adalah seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Wallahu ta'ala alam.

0: orang-orang yang
1: tadi, apalagi nih hari-hari Peres, masalah demo. Kenapa sih demo itu tidak boleh? Padahal kan ada hadis Nabi yang berbunyi afdhalul jihad kalimatul haqqin inda sultanin
0: jair.
1: Merupakan jihad yang sangat mulia di jalan Allah adalah mengucapkan kebenaran di sisi penguasa yang zalim. Nah, kita kan turun demo ini kata sebagian orang untuk menampakkan mengucapkan kebenaran sebagai bentuk pengingkaran kepada kezaliman dan membela hak rakyat, Ustaz. Kenapa enggak boleh?
0: Enggak boleh gitu ya. Adilnya hadisnya jelas.
1: Hadisnya jelas.
0: Gimana, Ustaz?
1: Apa benar hadis ini seperti itu pemahamannya?
0: Nah, itu yang sering menjadi problem di tengah sahah Islamiyah. Di lapangan dakwah Islam, penggunaan dalil bukan pada tempatnya. Hadis ini kalau kita lihat secara zahirnya, terus mengambil harfian secara zahirnya saja tanpa memahaminya dengan bagaimana pengamalan orang-orang terdahulu dari kalangan salaf, ya akhirnya akan dibawa kemari, dibawa ke sana dan kemari gitu.
1: Yeah.
0: Sekarang kalau kita tanya, ada nggak pengamalan dari para sahabat menerapkan hal itu, berdemo gitu?
1: Iya.
0: Yang kedua, dari kalangan tabi'in, dari atba'ut tabi'in, di tiga generasi ini kan ada orang-orang yang gak puas kepada pemerintahan gitu. Yang melakukan demo itu biasanya dari siapa? Yang menyusun kekuatan untuk menentang pemerintahan secara terang-terangan itu siapa? Tercatat di dalam sejarah Islam yang melakukannya Khawarij. Tidak ada dari kalangan sahabat. Terbunuhnya Utsman tidak ada, alhamdulillah. Satu hal yang disyukuri, tidak ada sahabat, satu sahabat pun yang terlibat. Demikian pula di kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in. Kalau ada, kadang mereka menggunakan ketergelinciran sebagian ulama semacam Sa'id bin Jubair. Ya itu manusia nggak ada yang sempurna. Ya. Tapi bagaimana keumuman salaf yang hidup pada waktu itu? Kan mereka tidak mendukungnya. Itu ketergelinciran, kesalahan sebagian. Bahkan di kalangan para nabi. Para nabi itu mereka ketika ingin menghadapi penguasanya bukan demo, datang seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam, datang kepada Firaun, bukan seorang muslim, kafir yang paling zalim, orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan pencipta kalian yang maha tinggi. Didatangi oleh Nabi Musa. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun yang mendatanginya? Qula lahu qawlan layyinan, bukan qawlan ghalidha, qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
1: Mah lembut ya.
0: Iya, datangi ke, pergilah kalian berdua kepadanya dan ucapkan kepadanya ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mengambil peringatan dan dia merasa takut. Alhamdulillah pemerintah kita muslim dan enggak sejahat
1: Firaun ya.
0: Enggak seberapanya dibandingkan Firaun gitu.
1: Dan kita pun enggak sebaik Musa dan Harun ya.
0: Nah, kita pun enggak sebaik Nabi Musa dan Harun, tapi Nabi Musa dan Nabi Harun tidak menggalang kekuatan untuk demo. Tapi menyebarkan dakwah kepada jalan Allah.
1: Di mana hadis tadi di sisi itu di hadapannya, saya bukan di atas.
0: Di hadapannya, di hadapannya ya? Bukan
1: di jalan-jalan.
0: Mereka misalnya teriak-teriak di depan gedung DPR MPR gitu.
2: Atau ya. Demo di Aceh, Ustaz.
0: Hah? Atau demonya di Aceh atau di mana? Man, itu bukan di hadapannya. Secara teks hadis pun enggak tepat gitu.
1: Di hadapan kedua kebenaran, Bun ya, bukan celaan.
0: Iya.
1: Celaan bukan kebenaran ya.
0: Bukan kebenaran.
3: Dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia dalam pembahasan masalah yang paling penting dalam urusan agama kita, pembahasan tentang tauhid, kewajiban mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada-Nya semata-mata. Kita bertemu kembali dalam lanjutan kajian Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kitab At-Tauhid yang merupakan hak utama Allah Subhanahu wa taala atas semua hamba-hambanya, tulisan atau buah karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Baik, saat ini kita masih melanjutkan ya. Ya, yang ada di sebelah sini ya. Tidak ke sana biar nanti yang datang tidak terlihat penuh ya. Kita masih melanjutkan di sini bab yang dicantumkan tentang contoh-contoh perbuatan syirik atau kufur yang besar ya. Masih lanjutkan kembali bab yang kita baca di pertemuan yang lalu, yaitu bab Maja'a fil kuhani wa nahwihim, penjelasan tentang perbuatan para dukun dan yang semisal mereka. Inilah yang kemarin kita telah bahas, wali-walinya syaitan yang ada di muka bumi adalah para dukun, tukang sihir, para peramal yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib. Ini sudah kita bahas kemarin, hukumnya kufur ya. Orang yang mendatanginya saja bertanya, lam tuqballahu salatun arba'ina yauman, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Orang yang membenarkannya lebih parah lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini bagi orang yang ya, bagi orang yang mendatanginya saja, apalagi pelakunya langsung, tentu lebih parah keburukannya. Baik. Selanjutnya di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan sebuah riwayat yang berikutnya. Beliau berkata di sini, Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu marfu'an, laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu aw takahana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bazzar bi isnadin jayyid. Wa rawahu Tabrani fil Awsat bi isnadin hasan min hadits Ibnu Abbas duna qawlihi wa man ata ila akhirih. Baik, berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Imran ibn Husain. Imran ibn Husain secara marfu artinya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disebut dalam sebuah riwayat marfu'an, berarti itu sampai kepada Nabi SAW. Kalau dikatakan mauqufan alaih, berhenti hanya ucapan sahabat itu saja. Nah, Jadi Nabi SAW bersabda, laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Ini berlepas diri. Saya sudah pernah terangkan, kalau ada hadis atau ayat Al-Quran yang menyebutkan kata-kata berlepas diri dari satu perbuatan, berarti itu ciri-ciri dosa besar, dosa yang sangat besar keburukannya. Laisa minna, bukan termasuk golongan kami, orang yang melakukan tatoyur, menentukan nasib untung atau sial dengan benda-benda. Sudah pernah kita bahas ini. Asalnya dulu perbuatan orang Arab jahiliyah, ketika mereka mau keluar rumah melakukan satu urusan, dia mengusir burung dulu. Kalau burungnya terbang ke sebelah kanan, berarti urusannya beres. Kalau sebelah kiri, berarti urusannya buruk. Ini asalnya. Kalau burungnya misalnya stres langsung jatuh, berarti urusannya tidak bisa jalan juga. Ala kulli hal, ini perbuatan mereka mengada-ngada. Ya. Yang kemudian akhirnya ini diitlakan untuk semua bentuk penisbatan kesialan atau keberuntungan kepada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan sebagai penentu kesialan atau keberuntungan. Misalnya ada hari sial, ada hari untung, ada tanggal sial, ada tanggal yang tidak sial, ini semua ya angka sial, kayak angka 13 misalnya. Ini semua adalah khurafat, ini tatayur, dilarang dalam Islam. Ya, di dalam Islam. Baik. Jadi kata Nabi SAW, laisa minna, dan hadis tentang tatayur sudah kita baca beberapa kali, banyak ya riwayat-riwayat yang menunjukkan larangannya. Yang ini asalnya adalah perbuatan syirik kecil, tapi kalau sampai diyakini benda itu yang menentukan segalanya, bisa menjadi syirik besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Nauzubillah min dzalik. Jadi Nabi SAW bersabda, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, orang yang melakukan tatoyur, menisbatkan kesialan atau keuntungan kepada makhluk, kepada benda-benda. Au tutuhirolahu, atau orang yang mempercayai orang lain yang melakukan tatoyur, meminta orang lain melakukan tatoyur untuk dirinya. Ini sama saja, dia yang melakukan atau dia suruh orang lain untuk melakukannya, ini sama hukumnya. Au takahana au tupuhina lahu, juga orang yang melakukan praktek perdukunan atau meminta orang lain melakukan praktek itu untuk dirinya. Dia datang ke dukun, kemudian minta dukunnya melakukan, ini sama. Ya, Rasulullah SAW berlepas diri darinya. Au sahara au suhira lahu, atau melakukan sihir atau menyuruh orang lain melakukan sihir untuk dirinya. Ini juga tidak diperbolehkan. Wa man atakahina, dan barang siapa yang mendatangi seorang dukun, pantasnya seorang itu seekor. Ya. Yang mendatangi seekor dukun atau seorang dukun, fasaddaqahu bima yaqul, dan membenarkan apa yang diucapkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kufur terhadap Islam. Ini sudah kita bahas kemarin. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam musnadnya dengan sanad yang jayyid, sanad yang baik. Jadi ini juga penegasan kembali bahwa perbuatan yang berhubungan dengan perdukunan atau sihir, meramalkan hal-hal yang gaib, ini adalah perbuatan yang menjatuhkan atau menjerumuskan ke dalam perbuatan syirik atau kufur. Sudah kita bahas juga kemarin bahwa perdukunan tidak akan dibantu oleh syaitan, sihir juga, sampai tukang sihir atau dukunnya melakukan kesyirikan, kekufuran, seperti menginjak-injak Al-Quran, na'udzubillah min dzalik, atau perbuatan-perbuatan keburukan besar lainnya. Makanya itulah sebabnya mereka-mereka ini tidak pantas untuk dihargai. Mereka adalah wali-wali syaitan, musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, yang membuat kerusakan dan melakukan kerjasama dengan syaitan yang durhaka untuk membuat kezaliman dan kerusakan di muka bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Jadi itulah asal yang dibawakan atau riwayat yang dibawakan dari Imran ibnu Husain. Selanjutnya beliau berkata, warawat Tabrani, Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat, yakni Mu'jamul Awsat. Imam At-Tabrani itu punya kitab yang terkenal dalam kumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada Al-Mu'jamul Kabir, ada Mu'jamul Awsat, dan Mu'jam As-Saghir, ya. Mu'jam yang besar, yang pertengahan, dan yang kecil. Bisa diriwayatkan di Mu'jam yang Awsat, yang pertengahan, dengan sanad yang hasan dari riwayatnya Ibnu Abbas, sama dengan hadis di atas, tapi tidak ada kelanjutan dan barang siapa yang mendatangi dukun. Cuman sampai bukan termasuk golongan kita yang melakukan penisbatan nasib sial atau untung dengan benda-benda, atau meminta orang lain melakukan untuknya, melakukan perdukunan, atau minta orang lain melakukan perdukunan untuknya, melakukan sihir, atau meminta orang lain melakukan sihir untuknya. Sampai di situ saja riwayat At-Tabrani. Yang jelas semua dalil-dalil ini menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan perdukunan, tukang sihir, tukang ramal ini benar-benar dosanya tingkat tinggi. Berarti pengingkaran ahli tauhid, ya, orang-orang yang ingin meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, pengingkaran terhadap mereka ini juga harusnya semakin besar. Jangan seperti orang-orang di zaman jahiliyah, sudah kita bahas kemarin. Di setiap kabilah mereka itu ada seorang dukun atau tukang sihir yang justru dijadikan sebagai rujukan, ditakuti. Karena kalau ada yang mereka butuhkan dalam perkara-perkara yang gaib, tanya kepada dia. Mau bekerja, mau menikah, tanya kepada dia tentang hal yang gaib. Sampai melebihi kedudukan kepala sukunya sendiri, atau bahkan kepala sukunya yang punya merangkap sebagai dukun. Itu keadaan mereka. Dihormati dan dihargai. Di dalam Islam, setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tauhid, dan Allah subhanahu wa ta'ala jelas-jelas dalam Sahih Muslim, hadis kursi riwayat Imam Muslim, berlepas diri. Ana agna syuraka'i ani syirki, faman amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi, taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan persekutuan. Maka barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang dia menyekutukan aku di dalamnya, maka aku akan meninggalkan dia dengan persekutuannya, yakni aku berlepas diri darinya. Setelah ada pernyataan seperti ini, tidak mungkin orang yang kenal tauhid, kenal iman, akan bersikap lunak terhadap para dukun. Apalagi di masyarakat kita banyak sekali mereka-mereka ini tersebar dengan perbuatan-perbuatan buruknya, tapi orang tidak berani menghadapinya karena takut ditimpakan, ya, sihir atau santet yang dianggap dia punya kemampuan. Nah, ini kekeliruan, bahkan ini termasuk hal yang merusak iman. Kita sudah ketahui dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara tipu daya syaitan adalah menjadikan manusia takut terhadap wali-walinya. Ya, para dukun ini wali-walinya, ujung tombaknya syaitan di muka bumi. Ini para dukun dan tukang sihir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, apa? Innama dhalikumu syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itu adalah syaitan yang ingin menakut-nakutkan kamu dari wali-walinya, dari teman-temannya. Memang dibuat, dikesankan, oh mereka ini kuat, mereka ini bisa berbuat begini, bisa begini, mereka ini punya kemampuan sihir, bahaya kalau menentang mereka. Itu adalah tipu daya syaitan yang ingin menjadikan kalian takut terhadap teman-temannya atau wali-walinya tersebut. Maka janganlah kamu takut kepadanya, tapi takutlah kepada aku, kata Allah, jika kamu benar-benar beriman. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala menjamin orang yang takut hanya kepada Allah, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa mengalahkan dia, karena dia menempatkan rasa takutnya di tempat yang benar. Tapi kalau ketakutannya kepada makhluk kuat, apalagi berlebihan, maka justru itu menjadi sumber kelemahan dirinya. Menjadi sumber kelemahan dirinya. Orang yang takut kepada syaitan, kepada dukun, bahkan justru dia akan dipermainkan. Hartanya akan diperas. Hidupnya akan dijadikan bergantung kepada makhluk tersebut sebagai balasan karena dia berpaling dari mentauhidkan Allah dalam rasa takutnya, dalam menggantungkan atau menyandarkan hidupnya. Oleh karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, bersandar, berserah diri kepada Allah, maka Allah yang langsung mencukupinya. Allah tidak mewakilkan balasannya kepada apa, kepada makhluk, tapi Allah sendiri yang turun tangan untuk mencukupi hamba tersebut. Kalau sudah seperti ini, siapa yang bisa mencelakakan hamba ini? Jadi subhanallah, yang seperti ini, godaan-godaan untuk menjadikan kita takut kepada makhluk itu harus disingkirkan, karena ini merusak tauhid. Bayangkan tadi tipu daya syaitan, dan ini termasuk proyek besarnya. Kalau kita ikut terpengaruh, ya berarti sudah termakan dengan tipu dayanya, menjadikan kita takut kepada makhluk yang tidak pantas kita takut padanya. Saya sudah pernah nukilkan beberapa kali ucapannya Imam Ibnu Qayyim. Sebab yang menjadikan manusia mendapatkan malapetaka justru karena salah menempatkan takutnya, cintanya, pengharapannya, penyandaran dirinya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam kitab Al-Wabilus Sayyid, ucapannya Ibnu Qayyim yang sudah saya nukilkan beberapa kali, walaqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa. Sungguh Allah telah menetapkan ketentuan yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dihindari. Ala anna man ahabba syai'an siwallahi udziba bihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah dan bukan karena Allah, maka dia akan disiksa dengan sesuatu ini. Sesuatu ini akan menjadi sumber malapetaka bagi dirinya. Wa man khafa ghairahu sulita alaihi. Barang siapa yang takut kepada selain Allah, sampai dia bersandar, bergantung kepada selain Allah, maka sesuatu itu dijadikan menguasai dirinya, menundukkan dirinya. Jadi permasalahan yang berhubungan dengan amalan hati, kalau salah ditempatkan kepada selain Allah, disitulah sumber malapetaka bagi manusia. Dari sisi inilah kenapa orang yang tauhidnya benar, takutnya benar, pengharapannya, penyandaran hatinya benar kepada Allah, hidupnya selalu tenang, hidupnya selalu aman dan damai, seperti yang kita bahas di keutamaan tauhid yang sudah kita lewati. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kedzaliman, yaitu kesyirikan, dialah yang selalu mendapatkan keamanan, tenang hidupnya, damai, tidak ada yang bikin dia takut. Meskipun tidak ada pengawalnya, tidak ada satpam di rumahnya. Maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan selalu mendapatkan petunjuk. Kita pahami maknanya. Karena ketika dia memurnikan tauhid, ya, dalam artian ketakutannya, ketergantungannya kepada makhluk disingkirkan dan hanya diserahkan kepada Allah, hamba yang seperti ini keadaannya tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencelakakannya. Tidak ada satupun. Dari sinilah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada sebagian dari hamba-hambanya hal-hal yang luar biasa, yang tentu ini merupakan buah atau karamah dari ketakwaan. Saya sudah pernah singgung dan beberapa kali saya ulang apa yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat, Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'i Syaitan, perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-walinya syaitan. Kalau wali-wali Allah itu mereka dapatkan penjagaan dari Allah atau dinamakan karamah, kemuliaan, dengan sebab ketakwaannya, tapi mereka tidak pamerkan. Dan ini terjadi pada saat-saat tertentu saja. Beda dengan wali-wali syaitan, mereka melakukan

0: dibawakan di sini oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala. Ya, sebuah athar dari ucapan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dibawakan dengan sanad sampai kepada sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan satu dari 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Urul Islami wa qawaidud dini thalathatun." Buhul Islam, buhul pengikat Islam. Ya. Dan qawaid, pondasi utama agama ini ada 3 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wassalatu wa shaumu ramadhan. 3 perkara itu adalah mempersaksikan kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, mendirikan salat dan berpuasa di bulan Ramadhan. Faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafir. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 3 perkara ini, maka berarti dia kafir. Ya. Baik. Wa tajiduhu katsiral mali wa lam yahujja wa lam yuzakki wa la yahillu damuhu wa hadha khabarun sahih. Dan kamu dapati seseorang itu hartanya banyak tapi dia tidak menunaikan ibadah haji, dia tidak menunaikan zakat, ya, tapi tetap tidak dihalalkan darahnya meskipun dia melakukan dosa besar tentu saja, ya. Tapi ketika dia meninggalkan salah satu dari 3 perkara tadi, tidak bersyahadat la ilaha illallah, tidak menunaikan sholat atau tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada udzur, maka berarti dia kafir. Kata beliau, hadza khabarun sahih, ini adalah athar atau riwayat yang sahih dari ucapan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi jamaah sekalian, kita perhatikan, ini keras sekali ancaman orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Ya, dosa besar, bahkan athar ini mengatakan ini adalah termasuk perbuatan yang bisa menjadikan seseorang dihukumi kufur. Ya. Ya, meskipun menurut pendapat yang terkuat, ya, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, sudah kita bawakan kemarin riwayat-riwayat yang menukil pernyataan dari para ulama salaf terdahulu bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandang satu perbuatan pun meninggalkannya adalah kufur selain salat. Ya, meskipun ada yang berpendapat termasuk di sini seperti yang disebutkan di sini, yakni tidak melaksanakan ibadah puasa termasuk di dalamnya, tapi yang lebih kuat adalah tidak sampai dikatakan dia kufur keluar dari Islam. Tapi jelas ini merupakan perbuatan yang sangat buruk. Kita tahu tentang puasa kan disebutkan di dalam hadis yang sahih, Allah Azza wa Jalla menyebutkan puasa itu keistimewaan yang khusus ketika Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis kursi yang sahih, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli, kecuali puasa. Karena puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan baginya. Hambaku meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku. Ya, ini puasa kedudukannya sangat tinggi sehingga Allah Azza wa Jalla khususkan di dalam hadis ini, ya. Hadis kursi ini sudah pernah kita terangkan juga, sebagian dari para ulama ada yang mengatakan pengkhususan ini maknanya bahwa puasa adalah ibadah yang tidak bisa digugurkan dengan apapun. Bahkan ketika amal-amal yang lain misalnya gugur, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan memberikan balasan untuk ibadah puasa, kemudian Allah azza wa jalla memasukkan hamba tersebut ke dalam surga, sebagaimana dalam sebuah riwayat yang athar yang dinukil oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitab Lata'iful Ma'arif. Nah, Ya, yang jelas kedudukan puasa sangat tinggi sehingga meninggalkannya tanpa ada udzur yang dibenarkan dalam syariat termasuk kabairud dzunub, dosa-dosa yang sangat buruk, yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, wa indal mu'minina muqarrarun anna man taraka siyama man taraka shauma ramadhana bila maradin wala ardin annahu syarrun minaz zani wal makkasi wa mudminil khamri. Dan di kalangan kaum muslimin ada satu ketetapan. Ya, di kalangan kaum mukminin, orang-orang yang imannya benar, ada satu ketetapan yang sudah semacam ketetapan tidak tertulis di kalangan mereka, bahwa barang siapa yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa ada udzur seperti sakit, ya, kemudian tanpa ada alasan lain yang dibenarkan dalam syariat, bahwa dia dihukumi lebih buruk daripada, ya, na'udzubillah min dzalik, lebih buruk daripada pelaku zina, makas, orang yang selalu mengambil pajak, dan orang yang kecanduan minum khamar. Orang yang meninggalkan ibadah puasa bahkan lebih buruk daripada pelaku-pelaku dosa besar ini. Ya, ya, ini pelaku zina, kemudian al-makas yang selalu mengambil pajak, dan orang yang kecanduan minum khamar, na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini saking buruknya perbuatan meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan tanpa ada udzur di kalangan kaum mukminin, sampai di kalangan mereka ada ketetapan seperti itu, bahwa pelakunya lebih buruk daripada pelaku dosa-dosa besar ini. Nah, taib, bal yashukuna fi islamihi wa yadhunnuna bihi az-zandaqata wal inhilal. Bahkan kaum mukminin meragukan keislaman orang ini. Ya, ini ketika kita melihat orang yang tidak puasa di bulan Ramadan tanpa ada udzur di jalan, kita merasa mungkin dia bukan orang muslim. Ya, kecuali kalau kita tahu dia mukanya musafir atau orang yang sakit. Selain itu kita akan ragu dengan keislamannya. Dan menyangka orang itu adalah orang zindiq. Ya, ini orang-orang yang berpura-pura menampakkan keislaman. Ya, wal inhilal, dan orang-orang yang suka menghalalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang yang kemudian makan terang-terangan di tengah jalan. Ini jika ada penguasa, ya, yang diberikan kemampuan untuk mencegah orang seperti ini, harus dicegah, harus dilarang. Karena ini merupakan perbuatan yang sangat buruk. Orang yang ada udurnya saja, ya, tidak berpuasa di bulan Ramadan mungkin karena dia sakit atau musafir, hendaknya dia jangan makan terang-terangan di depan kaum muslimin yang sedang berpuasa di daerah tersebut, karena bagaimanapun ada kemuliaan siang hari untuk orang yang berpuasa. Ya, ada kemuliaan di siang hari untuk orang yang berpuasa. Makanya ketika ada tempat-tempat menjual makanan, warung atau yang lainnya, memang seharusnya tidak dibuka di waktu-waktu hari puasa, utamanya di siang hari, kecuali kalau mungkin sudah sore karena pertimbangan untuk orang persiapan berbuka puasa. Tentu ini ada udzur atau alasan yang dibenarkan, tapi di waktu-waktu pagi dan siang hari ini tidak pantas untuk di negeri-negeri kaum muslimin untuk dibuka tempat-tempat makan seperti itu secara umum, sehingga orang-orang yang makan terang-terangan di tempat tersebut, ya, yang ini tentu melanggar kehormatan hari siang hari untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Nah, taib, kemudian dibawakan berikutnya oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di dalam hadis sahih yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ini juga adalah hadis yang sahih, man lam yada qawla zuri wal amala bihi wal jahla fala hajata lillahi bi an yada at-ta'ama wasyaraba sahihun. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Juga di dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang dusta atau melakukan perbuatan yang buruk, melakukan kejahilan dalam puasanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh terhadap perbuatannya meninggalkan makan dan minum. Yakni orang yang berpuasa saja ketika melakukan adab-adab yang tidak sepantasnya, perbuatan-perbuatan yang buruk ini kan bisa mengurangi nilai ibadah puasanya. Ya, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang lainnya, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian yang didapatkan dari puasanya hanya lapar dan dahaga saja, tidak dapat pahala. Ini bagi orang yang berpuasa padahal tapi melakukan pelanggaran. Ya, karena kita tahu yang namanya ibadah puasa kan kita menahan makan, minum, serta hubungan intim yang asalnya dihalalkan selain bulan Ramadan, selain siang hari bulan Ramadan. Sementara perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya, kayak berdusta, naudzubillah min dzalik, melakukan perbuatan-perbuatan buruk, melakukan kejahilan, ini kan dilarang setiap waktu. Maka tentunya orang yang telah melaksanakan puasa, yang dia bisa menahan diri karena Allah meninggalkan makan, minum, dan menyalurkan syahwat yang halal di masa siang hari berpuasa, dia menundukkan hawa nafsunya, melarang tidak melakukan hal-hal tersebut, maka mestinya dia lebih bisa lagi untuk menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang memang diharamkan setiap waktu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Yakni perbuatan-perbuatan yang diharamkan dalam agama seperti tadi, berdusta, mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk dan kasar, perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama, melakukan kejahilan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, ini hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan puasa. Kalau ini saja orang yang berpuasa dapatkan seperti itu, ya, ancaman keburukannya apalagi orang yang tidak berpuasa sama sekali, naudzubillah min dzalik. Kemudian di hadis yang lain, juga hadis yang sahih, wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ragima anfu mri'in adraka syahra ramadan falam yughfar lahu. Ya, ini juga hadis dari Abu Hurairah maupun sahabat yang lain, beberapa sahabat meriwayatkannya dan termasuk hadis yang sahih. Ya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ragima anfu mri'in, celakalah seorang hamba, mendapatkan keburukan seorang hamba jika dia menjumpai bulan Ramadan kemudian tidak diampuni dosa-dosanya selama bulan Ramadan. Tentu sebab utama yang paling besar yang menjadikan dia tidak diampuni dosa-dosanya adalah ketika dia tidak berpuasa. Ya, orang yang berpuasa saja belum tentu mendapatkan keutamaan ini kalau masih ada kelalaian, banyak kesalahan yang dilakukan dalam puasanya, apalagi orang yang tidak berpuasa sama sekali. Oleh karena itu, jamaah sekalian hafizakumullah, ini adalah satu perkara yang mungkin sebagian kita menganggap ya tidak pernah kita melakukannya, tapi sebagian dari kaum muslimin masih banyak yang meremehkan perbuatan ini, meninggalkan puasa tanpa ada udzur di bulan Ramadan. Hendaknya kita nasihatkan kepada mereka bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ibadah yang khusus untuknya. Kemudian manfaat dan faedahnya sangat banyak untuk kebaikan kita, untuk ketakwaan kita, untuk menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi pula ibadah ini juga alhamdulillah ketika kita lakukan Allah mudahkan bagi kita, apalagi seiring dengan waktu semakin satu hari dua hari kita akan rasakan mudah dan ringan, maka hendaknya berusaha untuk kita menjaga dengan sebaik-baiknya, menunaikannya, kemudian menjaga adab-adabnya agar kita mendapatkan pahala dan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, cukup satu dosa besar yang kita bahas di kesempatan malam hari ini. Untuk kita beri kesempatan, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan sehubungan dengan materi atau hal-hal yang di luar materi. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Orang yang apa? Minta. Oh, pingsan. Iya.
1: Gimana Ustaz kalau misalkan ada seorang yang terdapat di mana kemudian dia melakukan penutupan warung-warung makan yaitu secara maksimal.

Iya, barakallahu fikum. Pertama yang berhubungan dengan memberi minum atau mungkin obat ya bagi orang yang pingsan karena berpuasa misalnya, atau mungkin karena kepanasan, atau kadang-kadang ada orang yang ada udurnya, mungkin dia tidak sempat sahur misalnya, atau yang sejenisnya. Maka sudah kita ketahui kalau sampai keadaannya pingsan seperti ini, bahkan sebelum pingsan pun kalau dia sudah kesulitan, kita katakan dia ada udurnya. Ya, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kalau sampai ada yang pingsan, apalagi yang kesusahan, sampai disebutkan di dalam beberapa riwayat yang sahih saja, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika dia melihat istrinya yang sedang hamil berpuasa, kemudian dia mendapati

0: at'amu miskin, bagi orang yang tidak mampu berpuasa, berbuka dan memberikan fidyah. Yani kalau ada udzur seperti ini maka boleh kita bantu dia. Ya, maka bahkan seharusnya kita memberikan minuman atau obat karena dia termasuk orang yang ada udzurnya. Justru kalau dia memaksakan diri untuk berpuasa, kita larang dia. Kita katakan Anda termasuk orang yang ya, diberikan udzur dalam masalah ini, berbuka nanti diganti di hari yang lain. Kata para ulama, orang yang sakit saja kalau puasa itu menambah sakitnya atau menunda kesembuhannya, maka dia mendapatkan udzur untuk tidak berpuasa. Ya, menambah sakitnya, jangankan sampai membinasakan ya, sampai mencelakakan. Menambah sakitnya atau menunda kesembuhannya termasuk udzur untuk tidak berpuasa, nanti diganti di hari yang lain. Ya, termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kamu yang sakit atau sedang melakukan perjalanan safar, maka dia berbuka puasa dan mengganti di hari yang lain. Nah, baik, itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan yang disebutkan tadi, melakukan penutupan warung-warung dengan tindakan kekerasan, ini termasuk perkara yang tidak dibenarkan dalam agama. Kenapa? Yang punya tugas seperti ini bukan orang perorangan, ini tugasnya pemerintah. Tugasnya aparat keamanan, kita melapor saja. Mungkin kepada perangkat desa, atau mungkin kepada pihak kepolisian yang terdekat, katakan kepada mereka, sampaikan bahwa ini mengganggu ketenangan orang berpuasa, ini melanggar kehormatan siang hari bulan Ramadan, sampaikan. Biar nanti polisi yang menindakinya. Karena kalau seandainya orang perorangan yang bertindak dalam hal yang seperti ini, nanti orang-orang tersebut akan bisa membalas, nanti akhirnya kekacauan. Ya, mungkin mereka punya dekengan yang kuat, punya anak buah yang banyak, akhirnya dikerahkan, terjadilah permasalahan yang lebih besar. Apalagi ini di bulan Ramadan. Kalau seandainya kita ingin menasihati, boleh kita datang, sampaikan kepada mereka, sampaikan baik-baik, mohon maaf ini di bulan Ramadan, ini tindakan yang dimurkai oleh Allah, ini juga bisa mendatangkan ketidaknyamanan bagi kaum muslimin, supaya nasihati baik-baik. Tapi kalau dengan tindakan kekerasan, ini tidak diperbolehkan. Sudah kita pernah terangkan berkali-kali, yang berhubungan dengan penegakan hukum-hukum dalam agama itu pemerintah yang melakukannya. Karena pemerintah itu punya kekuatan dan bisa mencegah risikonya. Ya, contoh misalnya tempat-tempat maksiat, tempat-tempat orang mabuk-mabukan misalnya. Kalau ditindakan sebagian orang, misalnya datang dan berusaha menutup tempat tersebut, ya, nanti yang punya tempat ini akan melakukan balasan kepada orang-orang tadi, akhirnya kacau. Tapi kalau pemerintah yang melakukannya, pemerintah kan punya aparat keamanan, yakni punya kekuatan yang bisa mencegah risikonya. Maka ala kulli hal, yang jelas yang seperti ini yang dibenarkan dalam Islam adalah kita melapor kepada pihak yang berwenang. Itulah tugas kita menyampaikan hal ini. Adapun masalah nanti dilakukan dengan benar atau tidak, maka kita sudah melepaskan tanggung jawab kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Naam, barakallahu fikum.
1: Ya. Satu keluarga dalam orang wanita.
0: Ya.
1: Dalam setiap ada puasa baru dapat 3, baru dapat 10, selalu batal karena penyakit wanita datang.
0: Karena
1: penyakit wanita.
0: Iya.
1: Bagi penyakit utamanya banyak yang tidak sanggup ya kotor. Penyakit utamanya ada.
0: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali. Jadi yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang yang tidak mampu ya melakukan ibadah puasa ini, maka dia berbuka dan memberi fidyah. Untuk orang miskin, fidyah itu dilakukan dengan cara bisa memberikan beras atau makanan pokok ya yang takarannya setengah dari zakat fitr. Jadi kalau zakat fitr 3 kilogram berarti 1,5. Atau memberikan makanan jadi ya, misalnya dia tidak puasa 7 hari maka dia mengundang 7 orang miskin diberikan makanan yang layak sampai kenyang begitu. Ya,

kali makan. Baik, itu caranya fidyah. Sekarang ayat ini pertama kali berkenaan turunnya adalah dengan orang yang sudah tua renta, yang tidak bisa lagi berpuasa. Kemudian diterangkan juga oleh para ulama, termasuk orang yang punya penyakit menahun, penyakit yang tidak diharapkan lagi sembuh, tidak bisa lagi dia berpuasa. Ya orang tua kan jelas tidak bisa lagi, atau orang yang sudah punya penyakit. Nah orang yang seperti tadi keadaannya, kalau dia misalnya meninggalkan beberapa hari puasa karena uzurnya perempuan tadi, maka harusnya ketika ada waktu-waktu dia berusaha tunaikan semampunya. Tapi kalau sudah sampai bertumpuk-tumpuk, kemudian dia juga ada penyakit mahnya, kita katakan sama dia tetap dia berusaha untuk berpuasa meskipun sedikit-sedikit sehari puasa nanti. Dia berusaha untuk mengganti semampu yang dia lakukan. Ya, kecuali kalau mungkin penyakit mahnya memang menurut keterangan dokter yang ahli tentu saja mengatakan bahwasanya kalau dia berpuasa membahayakan dirinya, berarti dia termasuk tadi yang kena penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi. Ya, ini penyakit yang terus-menerus yang akan mempengaruhinya kalau berpuasa. Ya, selama belum sampai seperti itu, berusahalah dia untuk tetap melaksanakan ibadah puasa meskipun sehari, kemudian nanti berapa hari lagi dia sebisa mungkin berusaha untuk mengganti apa ini utang puasanya yang lalu yang dia tinggalkan memang karena ada uzur, ya, yang tadi dikatakan mungkin karena haid atau yang lainnya. Nah, jadi ketika dia sudah ada kondisi baik, lakukan lagi. Mungkin dia pilih waktu-waktu, misalnya di waktu-waktu cuaca sedang dingin, tidak panas, dia puasa lagi. Ya mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan keringanan bagi dirinya, yang jelas dia sudah berusaha maksimal. Walaupun kemudian ada kekurangan, ternyata sampai dia wafat belum sempat menunaikan semuanya, ya mudah-mudahan dia dapat uzur karena dia sudah berusaha melakukan sesuai dengan kemampuannya. Nah, barakallahu fiik. Taib, sudah waktu ya. Ada pertanyaan, ujian yang menurut saya berat. Saya disir orang, saya sudah berobat ruqyah syar'i dan pernah mendatangi orang pintar atau dukun, na'udzubillah min dzalik. Ini tidak boleh nih ya. Ternyata mendatangi dukun adalah dosa syirik. Saya menyesal Ustadz, saya takut. Setelah itu kalau dosa syirik tidak diampuni, apakah tobat saya ya masih diterima? Ya jelas, dosa yang syirik tidak diterima, tidak diampuni, itu maksudnya ketika orang melakukannya ya, maka itu menguburkan amal-amal yang lain, maka segera dia bertobat, bersyahadat kembali supaya memperbaharui kembali keislaman dan keimanannya. Ketika dia bertobat sungguh-sungguh kepada Allah, menyesali perbuatannya, dia ucapkan dua kalimat syahadat kembali, ya, kemudian dia berusaha untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Kalau dia sungguh-sungguh, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bersabda, at-taubatu tajubu ma qablaha. Taubat yang sungguh-sungguh itu menggugurkan dosa-dosa yang lalu. Bahkan kalau dia sungguh-sungguh bertobat, amal-amal kebaikannya yang lalu yang terhapus dengan syirik itu akan bisa kembali lagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan itu sebagai karunia bagi orang-orang yang kembali berislam dan bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertobatlah dengan sungguh-sungguh, ya, kembali kepada Allah, tinggalkan perbuatan tersebut, dan juga mendatangi dukun tidak akan mendatangkan kesembuhan, bahkan justru semakin menambah penyakit kita. Allah Azza wa Jalla yang maha kuasa untuk menghilangkan sihir tersebut, ya, dengan kita lakukan pengobatan yang sesuai dengan syariat. Insyaallah dengan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan pertolongannya bagi kita. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini, sudah waktu Isya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemerhati Raja Kener Mokumullah, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan sholat isya bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sairu amalina. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy

0: adil, adlun dalam bahasa Arab adalah waqu syai fi mawdhihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karenanya jangan disamakan antara adil dengan menyamakan. Ini dua lafal yang berbeda. Karena timbul orang-orang liberal yang menganggap namanya adil itu menyamakan. Padahal dalam Islam banyak Allah membedakan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Katakanlah apakah sama antara orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu? Jawabannya beda. Qul hal yastawil a'ma wal basir? Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Jawabannya beda. Apakah sama antara zulumat wan nur? Allah membedakan banyak. Apakah sama antara cahaya dengan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk? Allah banyak membedakan. Ya. Makanya namanya adil itu bukan menyamakan. Ini dua istilah yang berbeda. Namanya adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, orang-orang liberal menganggap namanya adil menyamakan. Sehingga mereka mengatakan namanya keadilan menyamakan wanita dengan laki-laki. Ini enggak benar. Ya, kalau saya misalnya jadi guru, saya punya murid 100 orang. Kemudian dari ranking 1 saya urutkan. Dari ranking 1 sampai ranking 90. Dari 91 sampai 100.
1: Ada pertanyaan lain, ada syubhat pihak tertentu yang menggunakan hadis tentang perintah Rasulullah SAW supaya seorang sahabat membawa keluar barang-barang dari rumahnya karena jirannya menzaliminya. Kemudian orang yang lalu-lalang di hadapan rumah orang tersebut mencari orang yang membuat zalim. Kemudian hadis ini digunakan oleh pihak tertentu sebagai dalil untuk keluar berdemonstrasi kepada pemerintah yang zalim. Mohon Ustadz menjelaskan permasalahan ini. Pertama, hadis ini belum saya ketahui tentang sah dan tidaknya. Saya perlu melihat dan memeriksanya, melihat hadisnya, melihat keterangan para ulama. Ya. Yang kedua, ini cara berdalil yang salah. Ini hukum antar jiran. Ini hukum yang dipakai adalah antar masyarakat dengan pemerintah. Ini jauh sekali. Dalam ilmu usul kita kial al-qiyas ma'al farik. Qiyas berbeda dengan apa yang dikiaskannya. Ya, sangat jauh. Itu pertama. Yang kedua, ini kalau kita takdirkan hadis ini sah, saya tidak berani ini, karena saya belum mengecek hadis ini, belum melihat keterangan para ulama. Ya, kalau bisa ditakdirkan hadis ini sah, tidak tepat dijadikan dalil untuk demonstrasi. Enggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dalil-dalil terlarangnya demonstrasi banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dan ini dalil yang tegas. Ini dalil ihtimal. Bisa iya, bisa juga tidak. Ini dalil yang tegas. Dalil mana yang lebih kuat? Tentu dalil yang kedua yang lebih kuat, yang tegas melarang. Dan larangannya dalam sejumlah permasalahan. Pertama, saya sebutkan bahwa adab dalam bernahi munkar dengan pemerintah ada caranya. Kemarin sudah saya jelaskan, yaitu tersembunyi, tidak terang-terangan di hadapan umum. Yang kedua, demonstrasi itu adalah langkah-langkah untuk khurud, keluar dari pemerintah. Sedangkan kita dilarang keluar secara umum dari pemerintah. Yang ketiga, adab terhadap pemerintah berbeda dengan yang selainnya. Yang keempat, kita tetap tidak boleh keluar dari pemerintah kalaupun pemerintah itu zalim. Tetapi untuk mengetahui apakah pemerintah itu zalim atau bukan, tentukan dari ahli ilmu. Harus ada ahli ilmu. Yang kelima, bahwa demonstrasi itu perbuatan orang-orang kufar, dan kita dilarang menyerupai orang-orang kufar. Anehnya, pada hari ini orang-orang kufar semakin meninggalkan demonstrasi, tidak mau lagi, karena dia bertentangan dengan akal budi manusia. Orang-orang kufar sudah mulai melihat bahwa demonstrasi ini tidak ada yang melakukannya kecuali orang-orang yang kurang akal dan akal budinya.
2: Akal.
1: Di Amerika, di mana? Kecuali di negara-negara yang terbelakang atau berkembang, itu enggak semuanya demonstrasi. Di Eropa, di mana, sudah mulai berkurang, malu mereka. Karena ini rombongan orang-orang yang sangat kurang akal budinya. Saya ambil contoh misalnya, mungkinkah seseorang demonstrasi sendirian pakai pengeras suara, dia berangkat dari rumahnya, dari kampusnya ke alun-alun, pakai tulisan sini, jalan sendirian, berani tidak? Pernah tidak ada yang melakukan demonstrasi sendirian? Hah? Katakan kepada saya, ada apa enggak? Enggak ada. Dimanapun tidak pernah ada, kecuali orang menganggap orang itu sebagai. Tapi kalau rame-rame gila, enggak apa-apa. Itu yang dikatakan bahwa bertentangan dengan akal budi itu sendiri. Malu, manusia itu malu. Maka itu enggak ada yang berani sendirian, enggak ada. Di Indonesia lah yang sangat keras demonstrasinya, luar biasa itu, mungkin ranking pertama itu. Enggak ada yang berani sendirian, enggak ada. Selalu beramai-ramai. Bahkan ada perusahaan khusus demo, perusahaan demo. Jadi saudara mau demo kantor mana apa, sewa ke perusahaan itu. Saya butuh orang 100 orang, bayar per orang itu sekian. Ada perusahaan demo. Gak tahu di Malaysia gak ada. Jadi demonstrasi ya bun. Jadi tinjauan secara agama terlarang. Jelas agama kita melarang. Dan ini salah satu kebaikan dari sekian banyak kebaikan-kebaikan Islam. Kemudian dilihat dari akal budi manusia juga tidak bisa diterima. Dari akal yang sehat, dari akhlak yang baik, adab yang enggak bisa diterima. Kemudian dia, yang ketiga, ditinjau dari segi kemanfaatan, enggak ada manfaat. Atau katakanlah kemanfaatnya sedikit dan kerusakannya lebih besar. Karena itu setiap pemerintahan yang dijatuhkan dengan cara-cara seperti ini, maka kesudahannya selalu lebih buruk dari keamanan, ekonominya, politiknya, dan seterusnya. Lebih buruk dari sebelumnya. Ya, nah itu.

Gak boleh orang memukul orang lain, gak boleh. Menumpahkan darah, gak boleh. Betul-betul Islam mengajarkan agama yang betul-betul adil dan sayang rahmat bagi sekalian alam. Maka Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Rahmat. Enggak ada dalam Islam menumpahkan darah orang lain, enggak boleh. Dalam Islam enggak ada istilah terorisme. Tuhan terorisme dibikin sama orang-orang kafir, orang-orang barat yang dituduhkan kepada Islam. Islam enggak ada yang seperti itu. Islam enggak pernah mengajarkan mengganggu orang lain, ngebom, ngerusak, enggak ada dalam Islam itu. Bukan Islam enggak pernah mengajarkan yang demikian. Itu bukan ajaran Islam itu. Hatta kepada orang kafir yang punya perjanjian dengan negara Islam, enggak boleh kita bunuh. Bahkan orang muslim yang membunuh orang kafir itu enggak akan mencium aroma sorga, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang punya perjanjian dengan pemerintah Islam, dia enggak akan mencium aroma sorga. Kalau kepada orang kafir enggak boleh membunuh, apalagi kepada orang Islam, enggak boleh. Ini kezaliman.

Apa sih pemikiran komunis? Ya, mungkin anak-anak banyak nggak paham tentang komunis. Yang ada dalam benak mereka adalah mereka membunuh para ulama. Mereka tidak setuju dengan Pancasila. Mereka ingin menjadikan perbaikan di ekonomi sehingga ada pemerataan kehidupan buat seluruh rakyat. Harta tidak dikuasain oleh orang-orang kaya saja, pemegang modal-modal besar. Ya, kalau bicara komunis, maka ideologi ini dilahirkan oleh Karl Marx. Dia keturunan Yahudi. Dia seorang ahli filsafat, filosof, dan pakar ekonomi. Di sinilah nanti kita akan lihat akan ada pernikahan antara

0: Kemudian juga yang penting diantaranya bermuamalah dengan pemerintah dengan cara yang benar. Ya. Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya, ya, saya kunu ba'di apa namanya atharatan alaikum, ya, akan datang setelahku, ya, athara itu artinya muncul pemimpin-pemimpin yang hanya memikirkan kantongnya sendiri, ya. Dia ingin menyenangkan dirinya, mengorbankan masyarakat. Akan muncul orang-orang seperti itu. Kata Rasulullah SAW, isbiru hatta talqani, ya, alal haul. Maka bersabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan aku di mana? Di telagaku. Dan banyak hadis-hadis menyuruh kita untuk bersabar dengan pemerintah yang zalim. Bukan berarti bersabar pasrah, tidak. Kita mendoakan, kita berusaha mendakwahi. Barang siapa yang punya kemampuan untuk sampai kepada pemerintah, kalau ada pemerintah yang zalim, kalau ada pemerintah yang adil, kita syukuri, kita dukung. Kalau ada pemerintah yang zalim, maka kita berusaha dakwahi. Ya. Dan itu cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ingat, tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang zalim. Ini harga mati. Ini harga mati. Tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang zalim. Karena ini pemikiran khawarij. Dalam buku-buku, ya, Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahkan dalam buku-buku Maqalatil Islamiyin, buku-buku tentang apa namanya Kutubul Maqalat, kitab-kitab yang berbicara tentang firqah-firqah, seperti kitab Maqalatil Islamiyin karangan Abu Hasan Al-Asy'ari, seperti kitab Al-Farqu Bainal Firaq karangan Abdul Qahir Al-Baghdadi, seperti kitab Al-Fasl, ya, karangan Ibnu Hazm Al-Andalusi, kemudian juga kitab Al-Milal wa Nihal Asy-Syahristani, semuanya menjelaskan di antara ciri-ciri khusus orang-orang khawarij adalah memberontak terhadap pemerintah yang zalim. Ingat, ya, memberontak terhadap pemerintah yang zalim, ya. Kalau Anda menasehati, silakan nasihati dengan cara yang baik, tapi jangan sampai berpikiran mengajak masyarakat untuk revolusi. Enggak boleh. Dan Anda tidak boleh mendukung ungkapan-ungkapan seperti itu. Enggak boleh. Tidak boleh. Ada batasannya. Anda nasihati silakan, Anda datangi silakan, Anda tegur silakan. Ente bisa datang ketemu langsung tegur sih. Bagus. Datang langsung kepada orangnya ditegur. Ini paling baik. Afdhalul jihad kalimatul haq indal sultanil ja'ir. Jihad yang paling afdhal adalah perkataan yang benar di hadapan pemerintah yang apa? Zalim. Datangi langsung sampaikan. Tapi kalau sampai berpikiran untuk berevolusi, ya, memberontak, maka ini pemikiran khawarij. Jangan sampai Anda mendukung pemikiran tersebut, kemudian akan terjadi apa yang terjadi di negara kita, ya. Oleh karenanya, menasihati pun ada batasannya, tidak boleh berlebih-lebihan sampai mengajak orang untuk memberontak. Kalau kita melanggar sunnah Nabi dalam bermuamalah terhadap pemerintah yang zalim, maka bisa jadi keamanan akan dihilangkan, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhi, kita mungkin orang, ya, apa namanya, jengkel. Semua orang jengkel juga kalau ada suatu kezaliman. Semua orang jengkel. Tapi Anda punya aturan. Bagaimana berhadapan dengan pemerintah yang zalim itu ada aturannya dalam buku-buku akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi SAW yang menyuruh Anda untuk salat, Nabi yang menyuruh Anda untuk puasa, Nabi yang menyuruh Anda untuk berhaji, Nabi juga yang menyuruh Anda untuk bersabar, tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang zalim. Ya. Dan jangan dengarkan syubhat-syubhat orang-orang yang ingin meragukan akan hal ini. Saya katakan tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang zalim. Yang muslim ini harga mati. Barang siapa yang melanggar, khawatir terjerumus dalam pemikiran apa? Khawarij, ya. Jangan sampai Anda ikut membantu baik perkataan maupun tulisan membantu kemudian mengalirnya darah-darah kaum muslimin di negeri kita sebagaimana yang terjadi di negara-negara yang lain, ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
4: Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
5: Membacakan Yasin kepada mayat memang ada hadisnya, ya, dalam riwayat Tirmizi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u 'ala maula aw 'ala mautakum yasin." Bacakan Yasin kepada mayat kalian. Akan tetapi terjadi ikhtilaf para ulama tentang apakah hadis ini bisa dinyatakan hasan atau hadisnya termasuk kategori dhaif. Yang sahih, yang rajih, bahwa hadisnya dhaif karena adanya perawi yang dhaif, ya. Tidak bisa dijadikan hujjah. Namun kedhaifannya memang tidak sampai kepada derajat dhaif yang berat, ya. Maka atas pendapat sebagian ulama yang mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal, mungkin bisa. Makanya sebagian ulama mengatakan ya disunahkan atau yustahabbu ya, untuk dibacakan Yasin kepada mayat. Akan tetapi Syekh Saleh Fauzan mengatakan ya bahwa kalaupun misalnya hadis itu bisa diterima dan dianjurkan kita untuk membacakannya kepada mayat, itu bukan ketika sudah meninggal dunia. Akan tetapi ketika, kata beliau, sedang sakaratul maut, sedang menuju kematian, maka dibacakan padanya Yasin, bukan setelah meninggalnya. Ya. Namun, wallahu a'lam, bahwa karena hadis itu dhaif atas pendapat yang sah, yang rajih, dan hadis yang dhaif tidak bisa diamalkan sama sekali atas pendapat yang paling kuat. Ya, karena para ulama berbeda pendapat tentang bolehkah mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal. Imam Bukhari dan Muslim dan yang dirajihkan oleh Abu Bakar Ibn Arabi dan ulama-ulama yang lainnya mengatakan tidak boleh sama sekali. Kenapa? Karena masalah fadilah amal pun, kata Syekh, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tabiinul Ajab, itu termasuk pensyariatan. Ya, sedangkan syariat itu tidak dibangun di atas hadis yang lemah. Kenapa? Karena hadis yang lemah itu hanya menghasilkan keraguan, saudaraku. Ya, dan Nabi SAW bersabda, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Dan hadis dhaif itu meragukan. Nabi juga bersabda, iyyakum wadhdhan, fa inna adh-dhanna aqdhabul hadis. Jauhi oleh kalian dugaan yang lemah, karena dugaan yang lemah itu, kata Rasul, termasuk sedusta dosanya perkataan. Sedangkan hadis dhaif itu masuk dalam kategori dugaan yang lemah, sehingga ya tidak bisa diamalkan. Wallahu a'lam. Nah,
4: sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Sa'al.

0: Ceksa tanya jawab seputar ilmu Islam.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau nanya nih, bagaimana hukum memancing berbayar dalam Islam? Dan bagaimana hukum mancing ikan itu sendiri meskipun tidak berbayar?
2: Pertama, mancing berbayar itu maksudnya apa? Kalau misalnya mancing berbayar, ya setiap ikan yang didapatkan oleh si pancing, pemancing, itu yang akan dihargai. Misalnya dia mancing ikan, dapat, dan tujuan memancingnya memang untuk dimakan dan dikonsumsi. Dan kolamnya tersebut memang kolam milik si penjual ikan. Ya, kolamnya milik penjual ikan, kemudian diperbolehkan mancing. Nanti kalau dapat ikan, memang tujuan memancingnya bukan untuk sebatas kesenangan saja. Ya, adapun untuk kesenangan, misalnya setelah dipancing, dikembalikan lagi, dipancing lagi, ini jelas zalim. Menyakiti hewan itu hukumnya tidak diperbolehkan. Adapun kalau memang tujuannya untuk, ya kita memang misalnya menginginkan ikan tersebut untuk kita masak. Kemudian ketika kita dapatkan, lalu kemudian ikan itu ditimbang, kemudian dihargai sesuai dengan ikannya. Sama halnya itu dengan membeli namanya. Tapi mungkin ya di situ kita ada usaha dulu, tapi usahanya di situ sesuai dengan ikan yang kita dapatkan. Adapun kalau misalnya mancing dapat berapapun harganya sekian. Ya, dapat enggak dapat tetap dihargai sekian. Ya. Apakah hal itu diperbolehkan atau tidak? Tentu ini terjadi goror. Gorornya dalam artian apa? Ya, ada kemungkinan dapat, ada kemungkinan enggak dapat. Kalau kita enggak dapat, ya berarti kita rugi. Kalau kita dapat, ya bisa jadi rugi, bisa jadi untung. Ya. Sementara ketika para ulama mendefinisikan apa itu, apa judi, qimar, itu seseorang di antara dua keadaan, antara untung atau rugi. Ya. Maka kalau misalnya antara untung dan rugi terjadi goror, tidak diketahui jelas, maka yang sepatutnya tidak diperbolehkan tentunya. Nah, tentu di sini ya, kita perhatikan, kita lihat. Kalau hanya sebatas untuk kesenangan saja, mancing, dapat, dimasukin lagi. Mancing, dapat, dimasukkan lagi. Terus demikian, ini menyakiti hewan. Ya, ini tentu perkara yang tidak dibenarkan. Karena Islam melarang untuk menyakiti hewan. Ya, kalau Rasulullah SAW saja melihat seorang sahabat yang mengasah goloknya di depan kambingnya, Rasulullah melarang. Rasulullah SAW juga ya melihat unta yang diberikan beban yang memberatkannya, Rasulullah melarang. Apalagi ini

0: menyiksa si hewan tersebut, ya, setelah dapat dikembalikan lagi, mancing lagi, dapat lagi, kembalikan lagi, menyakiti saja, hanya sebatas untuk kesenangan, ya, hobi kita saja. Wallahu a'lam.
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau nanya nih.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau bertanya.
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.

0: Stiker seperti apa? Kalau stiker itu ya berbentuk makhluk hidup yang sempurna, maka kalau memang itu sifatnya foto dan itu adalah merupakan foto orang lain begitu, maka kita tanya orangnya mengizinkan atau tidak. Ya, memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum foto, apakah haram atau boleh. Ya, banyak ulama mengharamkan dan mereka menyamakan itu dengan menggambar. Sementara Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan foto boleh karena itu bukan tidak termasuk sama sekali dengan menggambar. Dia hanya mengambil ya dari aslinya kemudian tempel ke tempat lain. Tidak ada di situ unsur menggambar sama sekali. Walaupun tentunya yang lebih selamat adalah kita berusaha untuk menghindarinya. Ya. Jadi stiker ini seperti apa? Kalau stiker-stiker dakwah yang isinya kebaikan atau stiker yang sifatnya tulisan-tulisan yang bermanfaat, bagus. Tapi kalau yang sifatnya itu makhluk hidup yang bernyawa, maka yang lebih baik kita hindari saja. Apalagi kalau ternyata orangnya tidak mengizinkan, apalagi itu. Ya wallahu a'lam. Nah.
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: Peringatan Maulid menurut empat madhab. Kita semua mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua memuliakan beliau. Kami, Anda, mereka, semua Muslim sangat mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan, apakah perayaan Maulid merupakan cara benar untuk mengungkapkan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidak tahu pasti kapan pertama kali Maulid ini diadakan. Namun, jika kita mengacu pada keterangan Al-Maqrizi dalam kitabnya Al-Khitat, Maulid ini ada ketika zaman Daulah Fatimiyah, Daulah Syiah yang berkuasa di Mesir. Mereka membuat banyak maulid, mulai dari Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Fatimah, hingga Maulid Hasan dan Husain. Dan Bani Fatimiyah berkuasa sekitar abad 4 Hijriah. Al-Maqrizi adalah ulama ahli sejarah dari Mesir, wafat tahun 845 Hijriah. Inilah yang menjadi alasan kenapa para ulama ahlus sunnah yang menjumpai perayaan maulid mengingkari keberadaan perayaan ini. Karena pada hakikatnya, mereka yang merayakan peringatan maulid melestarikan kebudayaan Daulah Fatimiyah yang berakidah Syiah Batiniyah. Kita akan simak penuturan mereka. 1. Keterangan Tajuddin Al-Faqihani, yaitu ulama Malikiyah. Saya tidak mengetahui adanya satupun dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang maulid. Dan tidak ada nukilan dari seorang pun ulama umat ini yang mereka adalah panutan dalam agama, berpegang dengan prinsip pendahulunya. Bahkan peringatan ini adalah perbuatan bid'ah yang dibuat ahli batil. Risalah Al-Maurid fi Hukmil Maulid. 2. Keterangan Asy-Syatibi. Semua paham bahwa mengadakan maulid seperti yang ada di masyarakat di masa ini adalah bid'ah, sesuatu yang baru dalam agama. Dan semua bid'ah adalah sesat. Fatwa Asy-Syatibi. 3. Keterangan As-Sakhawi, yaitu ulama Syafi'iyah dari Mesir, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asal perayaan Maulid Asy-Syarif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dinukil dari seorang pun dari ulama salaf yang hidup di tiga generasi terbaik, Al-Maulid Ar-Rawi fi Al-Maulid An-Nabawi. 4. Pujian As-Suyuti terhadap keterangan Abu Amr bin Al-Ala. Sungguh benar yang dinyatakan Imam Abu Amr bin Al-Ala. Beliau mengatakan, masyarakat akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka masih merasa terheran, mengingat bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rabiul Awal, yang ini juga merupakan bulan wafatnya beliau. Sementara bergembira di bulan ini karena kelahirannya tidak lebih istimewa daripada bersedih karena wafatnya beliau. Al-Hawi lil Fatawi. Kebahagiaan mereka di tanggal 12 Rabiul Awal dengan anggapan sebagai hari maulid bertepatan dengan hari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mana yang lebih dekat, peringatan kelahiran ataukah peringatan kematian? 5. Keterangan Imam Ibnul Hajj menukil pernyataan Al-Alamah Al-Ansari. Jika kegiatan maulid itu bersih dari semua suara-suara musik, hanya berisi kegiatan makan-makan dengan niat maulid, mengundang rekan-rekan, dan bersih dari semua aktivitas terlarang yang tadi disebutkan, maka status perbuatan ini adalah bid'ah hanya sebatas niatnya. Karena semacam ini termasuk tambahan. Al-Madkhal. 6. Pengakuan tokoh sufi Yusuf Ar-Rifai. Bahkan, seorang tokoh sufi Yusuf Hashim Ar-Rifai menyatakan dalam kitabnya bahwa perayaan maulid termasuk yang bentuknya berkumpul untuk mendengarkan pembacaan Sirah Nabawi baru ada jauh setelah para imam madhab meninggal dunia. Yusuf Ar-Rifai mengatakan, orang berkumpul untuk mendengarkan pembacaan kisah maulid Asy-Syarif adalah amalan baru setelah zaman kenabian. Bahkan kegiatan ini belum semarak kecuali di awal abad ke-6 Hijriah. Ar-Rad Al-Muhkim Al-Mani'. 7. Keterangan Muhammad Rashid Ridho. Peringatan maulid ini statusnya bid'ah tanpa ada perbedaan di antara ulama. Sementara orang pertama yang membuat bid'ah kumpul-kumpul untuk menceritakan kisah maulid adalah salah satu raja Kirkasian di Mesir, Al-Manar. Maulid menurut ulama empat madhab. Lalu bagaimana pandangan para ulama imam madhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad terkait peringatan maulid? Jawabannya, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keterangan dari mereka tentang maulid, sementara peringatan maulid belum pernah ada di zaman mereka. Demikian, Allahu A'lam.

0: Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
1: Assalamualaikum Ustaz, mau tanya Ustaz, Afwan, saya mau bertanya mengenai mapet, saya mau nanya.
0: Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadri. Ustaz, saya ingin bertanya, ketika seseorang ingin menikah, ia disyariatkan untuk ta'aruf. Ketika ta'aruf, apakah boleh salah seorang dari akhwat dan ikhwan untuk tukar foto di antara mereka? Dan tolong dijelaskan batas-batasan dari ta'aruf tersebut. Syukran Ustaz.
3: Ta'aruf artinya perkenalan. Di zaman Nabi SAW, Nabi menyuruh untuk melihat akhwat yang hendak dinikahi tersebut. Kata Rasulullah SAW kepada seorang sahabat, undur ilaiha, lihatlah. Ya. Maka ta'aruf itu dengan cara kita melihat langsung ke rumahnya, datang, minta izin untuk melihat. Sebagaimana Rasulullah SAW menyuruh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk melihat seorang wanita Ansar yang ingin ia nikahi. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, mana bagian yang boleh dilihat. Jumhur ulama mengatakan yang boleh dilihat adalah wajah dan telapak tangan. Sebagian ulama mengatakan yang boleh dilihat adalah rambut, demikian pula yang biasa terlihat di dalam rumahnya. Dan ini yang dirajihkan oleh Syed Sabit dalam fikih sunnah, demikian pula dirajihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan ini insya Allah pendapat yang paling kuat. Sebagaimana sebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Jabir bin Abdullah berusaha untuk melihat wanita yang ingin ia nikahi, ia di rumahnya, artinya sesuatu yang biasa terlihat di rumahnya. Adapun bertukar dengan foto, maka ketahuilah saudaraku bahwa foto itu seringkali menipu. Terkadang di foto ia terlihat cantik, ternyata yang aslinya tidak. Atau sebaliknya, di foto kelihatannya tidak cantik, tapi melihat aslinya ternyata ya cantik. Yang kedua juga foto akhirnya kita simpan, kita lihat lagi, kita simpan, menjadi fitnah di hati kita. Maka ya saya tidak menganjurkan untuk dengan foto, tapi yang lebih baik adalah langsung melihat saja. Setelah kita lihat dan hati kita merasa serup, hati kita juga merasa senang kepadanya, segera kemudian lamar, ya, dan kemudian segera juga menikah, jangan lama-lama, sebab ketika menunda-nunda itu hanya akan menimbulkan fitnah di hati. Ya, kalau misalnya, wah saya belum siap nikah tahun ini, saya bisa nikahnya tahun depan, kalau begitu jangan nazar dulu. Ya, kalau kita tahu bahwa kita belum siap untuk menikah tahun ini, siapnya tahun depan, ya sudah, nadzurnya nanti aja tahun depan. Ya. Nah ini, jadi jangan jadikan nadzur akhwat itu sebagai permainan. Ya, sesuai dengan keinginan dan selera kita. Wallahu a'lam.
0: Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apa hukum perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hukumnya termasuk perbuatan mengada-ada di dalam agama. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. جماعة sekalian، إخوان dan أخوات، Bapak Ibu yang berbahagia، kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita bisa bertemu dan melaksanakan kajian dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Dimanapun kita berada, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami, kita amalkan, dan kita pertahankan agama ini sampai akhir hidup kita. Semoga kita berharap apa yang kita lakukan pada sore hari ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jemaah sekalian, kesempatan di sore hari ini kita akan mencoba membahas satu tema yang sangat penting bagi setiap muslim. Bagaimana mencintai Allah dengan benar? Tema kita seperti itu. Bagaimana mencintai Allah dengan benar? Karena setiap muslim diwajibkan untuk mencintai Allah. Kalau mereka tidak mencintai Allah, maka tentu mereka bisa keluar dari Islam. Wajib untuk mencintai Allah itu konsekuensi sebagai seorang mukmin. Tidak bisa ditoleransi. Dan orang mukmin itu sangat cinta yang luar biasa kepada Allah. Kenapa? Karena kita tahu Allah itu yang telah memberikan segala macam nikmat kepada kita, yang menghidupkan dan yang akan mematikan kita nanti. Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita, kesehatan, kesempatan, kemudahan. Allah yang telah memberikan hidayah, taufik. Allah berikan ilmu, kesempatan untuk bisa mengamalkan Islam, beramal saleh sesuai sunnah Nabi SAW. Banyak sekali, tidak bisa kita sebutkan satu persatu nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kata Allah, jika kamu ingin menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya, karena saking banyaknya pemberian Allah kepada kita. Nah, karena banyaknya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sudah sewajarnya, bahkan wajib untuk kita mencintai Allah melebihi segala-galanya. Kalau ada teman kita memberikan sesuatu kepada kita setiap hari, sesuatu yang kita sukai, mungkin uang, mungkin barang yang lain, setiap hari, tentunya kita menjadi dekat dengan teman kita itu. Suami memberikan sesuatu kepada istrinya, istri memberikan sesuatu kepada suaminya, dan ini menjadi rutinitas. Tentunya mereka akan saling kuat kecintaan di antara mereka. Karena dengan adanya pemberian-pemberian seperti itu akan melahirkan cinta lebih kuat. Ya, maka Allah memberikan kepada kita tidak hitung-hitungan. Dan Allah memberikan kepada kita luar biasa. Nikmat yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Makanya sudah sewajarnya kita mencintai Allah yang mengabulkan doa kita, yang mengijabah doa kita, yang menerima taubat kita, yang mengampuni dosa kita, yang menerima amal ibadah kita, yang menyelamatkan, dan yang akan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka terjadilah cinta dan rindu yang harus ada terpatri di dalam hati kita sebagai seorang mukmin. Kelihatannya tema kita ini sepele, padahal ini suatu perkara yang besar dalam Islam. Seorang mukmin wajib untuk mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, kita akan bahas bagaimana cara mencintai Allah dengan benar. Karena banyak sekali orang yang
mengklaim, menganggap bahwa dia sudah mencintai Allah. Yang penting itu sebetulnya Allah mencintai kita, bukan sekedar kita mencintai Allah. Karena bisa jadi ada orang yang merasa dia mencintai Allah, ternyata Allah tidak mencintai dirinya. Tetapi jika Allah memang telah mencintai seorang hamba, berarti cinta hamba tersebut diterima. Tetapi kan kita tidak bisa mengetahui ya, apakah Allah mencintai kita atau tidak, karena tidak ada informasinya. Di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya, turun ayat. Allah menurunkan ayat tentang cintanya Allah kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Ada turun ayat tentang mereka. Adapun kita saat ini tidak kita ketahui, tapi tetap saja kita berprasangka baik kepada Allah dan tetap kita upayakan bagaimana cara supaya Allah mencintai kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita lihat kurang lebih ya, ada 15 bukti mencintai Allah yang dilakukan oleh seorang hamba. Bagaimana cara mencintai Allah dengan benar? Caranya adalah kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih ada 15 bukti seorang hamba itu mencintai Allah dengan benar, sesuai syariat, dengan prosedur yang Allah inginkan, sehingga nanti pun Allah akan mencintai hamba tersebut. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, jamaah sekalian, selesai urusan, bahagia pasti kita. Ada masalah apapun, pasti Allah memberikan pertolongan dan bantuan. Allah akan jaga imannya, ilmunya, amalnya, agamanya, keluarganya, dunia dan akhiratnya, zahir dan batinnya. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, pasti dia mendapatkan luar biasa nikmat yang tidak diberikan kepada sembarang hamba. Tapi Allah menunggu dulu nih, kita dulu yang mencintai Allah dan kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari, supaya tidak salah dalam mencintai Allah. Yang bisa jadi ada di antara kaum muslimin yang sudah mengusahakan untuk bisa meraih cintanya Allah kepadanya, tapi dikhawatirkan ada kekeliruan. Maka ini kita bahas kurang lebih 15 bukti dalam kehidupan sehari-hari, pagi, siang, sore, malam, sampai mati. Bukti bahwa hamba itu mencintai Allah dengan benar. Yang mana Allah katakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Orang yang beriman, yang betul-betul beriman, bertauhid, akidahnya benar, orang-orang yang beriman, kata Allah dalam Al-Quran, amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah, mengalahkan cintanya kepada apapun, mengalahkan cintanya kepada siapapun. Cinta yang tertinggi, terbesar dan teratas seorang mukmin yang sejati, yang hakiki, adalah kecintaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dia mencintai berdasarkan ilmu, berdasarkan iman, berdasarkan amal soleh yang dia kerjakan. Nah, itu ayat yang Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 165. Ya, Al-Baqarah 165. Allah menjelaskan langsung bahwa orang yang betul-betul beriman, siapapun nabinya, ya, mungkin dengan Nabi Musa dengan umatnya, Nabi Isa dengan umatnya, Nabi Ibrahim dengan umatnya, Nabi Muhammad SAW dengan umatnya, orang-orang yang beriman dengan nabinya masing-masing, mereka adalah orang-orang yang sangat amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah, lalu mereka buktikan dalam kehidupan sehari-hari, pagi, siang, sore dan malam, sehingga akhirnya Allah pun melimpahkan kasih sayangnya kepada hamba tersebut. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni, sebagaimana Allah sebutkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan Nabi Musa mendapatkan ucapan yang luar biasa dari Allah. Ketika itu Allah mengatakan kepadanya, wa alqaitu alayka mahabbatan minni, dan aku limpahkan kasih sayangku, cintaku yang datang dariku kepadamu. Allah, aku limpahkan cintaku dan kasih sayangku yang aku berikan kepadamu. Kita ingin ya mendapatkan ucapan seperti itu, sebagaimana Allah sebutkan kepada Nabi Musa. Seluruh Nabi dan Rasul, Allah mencintai mereka. Tapi di antara seluruh Nabi dan Rasul, berapa jumlah Nabi? 124 ribu Nabi. Berapa jumlah Rasul? 315 Rasul.
Nama-namanya tidak semua kita ketahui, hanya beberapa saja, tetapi Rasul menyebutkan di hadis jumlah nabi itu adalah 124.000 nabi. Adapun jumlah rasul di hadis disebutkan 315 rasul. Jadi beda ya, nabi dan rasul itu jumlahnya berbeda. Nabi lebih banyak dibandingkan rasul. Semuanya Allah cintai karena mereka semua orang bertakwa. Tetapi ternyata ada dua nabi dan rasul yang lebih menonjol teratas, yang paling dicintai di antara semua nabi dan rasul yang Allah cintai. Yang mereka berdua inilah yang mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah, Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian, untuk memudahkan pembahasan kita pada sore hari ini tentang bagaimana wujud cinta kita kepada Allah dengan benar, yang kita akan lihat bukti-buktinya, poin pertama, kedua, sampai poin yang ke-15, maka alangkah baiknya antum membaca artikelnya. Ya, tidak usah mencatat. Ini memudahkan saja. Silakan antum melihat di Telegram saya atau di Instagram. Ada di sosial media saya, Najmi Umar Bakar, di Instagram atau di Telegram. Di Telegram itu di tanggal 2 Mei. Ya. Tanggal 2 Mei. Hari ini tanggal berapa? 12 Mei ya. Nah, ini coba lihat tanggal 2 Mei di Telegram atau di Instagram, tanggal 2 Mei. Sudah ada artikelnya, tinggal dibaca. Inilah kurang lebih 15 contoh bukti nyata bagaimana cara mencintai Allah dengan benar, sehingga Allah pun melimpahkan cinta dan sayangnya kepada hambanya, yang akhirnya hamba itu pasti-pasti demi Allah bahagia. Segala masalah, persoalan yang dihadapi, ujian dan cobaan, pasti akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan penjagaan, mendapatkan perlindungan, hidayah dan taufik selalu dilimpahkan kepadanya. Jadilah dia orang yang lapang hatinya, ya, lapang dadanya, mampu beribadah dengan benar, ya, dan seterusnya. Ya, sudah dapat artikelnya di Telegram tanggal 2 Mei dan ada juga di Instagram ya. Baru kurang lebih 10 hari yang lalu saya posting. Antum ada Telegram? Punya Instagram? Gak punya ya? Punya handphone gak sih? Jangan-jangan handphone pun gak ada. Iya, coba lihat di sosial media, maksud saya supaya lebih memudahkan saja, tidak usah dicatat gitu kan. Jadi sudah ada catatannya. Baik. Di antara bukti bagaimana cara mencintai Allah dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah jika mengaku mencintai Allah dengan benar, maka bertauhidlah dan tidak melakukan dosa syirik. Bagaimana mencintai Allah dengan benar? Yang pertama, yang terbesar, tertinggi dan teratas adalah hendaknya kita bertauhid, tidak melakukan dosa syirik. Ini yang paling terdepan, bukti bahwa hamba itu benar-benar mencintai Allah, yang mana setiap muslim wajib untuk mencintai Allah. Karena Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat, Allah yang menciptakan, Allah yang akan mematikan, Allah memberikan berbagai macam kebaikan kepadanya selama di dunia sampai ke akhirat. Bagaimana kita tidak berterima kasih? Bagaimana kita tidak mencintai zat satu-satunya di langit dan di bumi, dunia dan akhirat, yang begitu banyak pemberiannya kepada kita? Maka bagaimana mencintai Allah dengan benar? Hendaknya kita wujudkan dengan bertauhid, tidak melakukan dosa syirik. Dan tentunya ini harus dipelajari secara mendalam ya, pada kajian-kajian yang lain. Saya secara global saja ya. Tidak boleh melakukan perbuatan syirik, mempersekutukan Allah. Masa ada orang cinta kepada Allah, ternyata mereka mempersekutukan Allah? Nggak mungkin Allah akan mencintai mereka. Berarti cinta mereka bohong, dusta. Sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa anaknya Allah. Bahkan disembah sebagai sesembahan selain Allah. Tapi mereka mengklaim bahwa mereka mencintai Allah. Tapi tidak benar. Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Allah firmankan di surah Al-Ma'idah
ayat yang ke-18. Al-Ma'idah ayat yang ke-18. Orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa kami ini orang-orang yang Allah cintai, dan kami ini anak-anaknya Allah, kekasihnya Allah, kata mereka, versi mereka. Kata Allah, kalau memang kalian orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah, anak-anaknya Allah, orang yang Allah cintai, kenapa Allah mengazab kalian? Hanya klaim semata, tidak bermanfaat. Kenapa mereka melakukan kesyirikan yang merupakan dosa besar yang paling besar? Tidak mungkin mereka dimasukkan ke surga. Allah haramkan surga bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Innahu may yushrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimin min ansar. Iya. Sungguh barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan dosa syirik ini, mengambil sesembahan selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, tidak bertauhid dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma was sifat, tidak tahu dia bagaimana cara mengesakan Allah, maka Allah haramkan bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Ya, jadi marilah sama-sama kita mentauhidkan Allah dengan benar, artinya mengesakan Allah satu-satunya. Jangan diambil yang lain untuk kita jadikan sesembahan, untuk kita berdoa, untuk kita beribadah, untuk menyembah. Diberikan ketinggian yang paling tinggi di antara semuanya. Kita besarkan Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah paling besar. Ya. Kita sucikan Allah dari segala sesuatu yang mustahil itu dimiliki oleh Allah. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah atas apa-apa yang mereka persekutukan tentang Allah. Ya, secara global seperti itu. Yang pertama, tauhidkan, esakan Allah dan tidak melakukan dosa syirik, baik dosa syirik besar yang bisa membatalkan keislaman atau dosa syirik kecil seperti riya dan lain-lain. Yang kedua, bagaimana mencintai Allah dengan benar? Buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah, jika mengaku mencintai Allah dengan benar, maka ikhlaskan selalu niat kita dalam beribadah. Ikhlaskan niat kita betul-betul untuk Allah. Kalau ada di antara kita, ya, ternyata ibadahnya ingin dipuji sama orang lain, ya, posting sesuatu di sosial medianya supaya dia mendapatkan dunia. Padahal ini ibadah loh, yang sifatnya bagi seorang muslim itu selama 24 jam aktivitas apapun itu semua ibadah. Duduk seperti ini ibadah, bekerja mencari nafkah itu ibadah. Dimanapun kaum muslimin berada, dia bisa melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang semua itu bisa bernilai ibadah. Asalkan dia niatkan karena Allah, menjadi ibadah sesuai juga dengan syariat. Dan bukankah Allah menyuruh kita demikian? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah. Ikhlas. Pernah enggak kita riya? Barangkali pernah. Seberapa banyak? Kalau andai kata kita pernah jatuh, ya bangun lagi, tobat lagi, istighfar. Tapi kalau menjadi rutinitas, bahkan riaknya istiqomah. Kok bisa sih riak istiqomah? Riak lagi, sum'ah menceritakan amal kebaikan. Riak menampilkan, memamerkan, menampakkan amal ibadahnya. Atau ujub bangga dengan dirinya, memiliki banyak kelebihan-kelebihan. Padahal pasti betul-betul karena Allah semata. Tidak ada tujuannya, maksudnya, niatnya untuk selain Allah. Dan Allah memerintahkan kita, apapun yang Allah sukai, kita sukai. Apapun yang Allah perintahkan, kita lakukan. Dan diantaranya kita bertauhid dan niat yang ikhlas. Ini yang paling pokok. Seluruh Nabi dan Rasul mengajarkan ini. Mengajarkan tauhid kepada umatnya masing-masing. Dan mengajarkan umatnya untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ikhlaskan niat kita, jamaah sekalian. Kalau masalah ayat dan hadisnya banyak sekali yang menceritakan atau menampilkan dalil-dalil untuk masalah ini. Makanya
Kalau kita andai kata mungkin pernah ya, namanya manusia, kita bukan malaikat ya, pernah mungkin barangkali riya ya dan lain-lain, maka segeralah bertaubat. Tetapi kalau ada di antara kita yang ikhlasnya jarang, lebih banyak riyanya, pamernya, menceritakan amal kebaikannya dan seterusnya, ini berarti orang tersebut belum dikatakan mencintai Allah dengan benar. Dan ternyata yang jatuh kepada dosa ini bukan hanya orang yang tidak ngaji saja. Yang udah ngaji nih, udah ngaji sunnah, jenggotan juga sampai sepuser, ternyata bisa jatuh juga kepada dosa ini. Dosa riya atau sum'ah menceritakan amal solehnya. Saya melihat kemarin ada ikhwan, dia berangkat umroh satu bulan Ramadan. Ya, kita gak jealous, kita gak hasad dengan kemampuan dia untuk bisa berangkat umroh. Ya silakan, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa berangkat nantinya. Bahkan satu bulan dia bisa berangkat di sana, tinggal di kota Mekah dan Madinah. Cuma saya kaget, ikhwan ini sudah ngaji sunnah. Ternyata banyak sekali ditampilkan di Instagramnya laporan-laporan ibadahnya. Lagi ngaji, baca Quran, ada videonya, ada fotonya. Ya, lagi sholat, ada videonya, ada fotonya. Untuk apa? Satu bulan loh. Ini luar biasa nih pahalanya. Bisa menggugurkan dosa banyak. Bahkan semua dosa jika bertobat di sana. Di tempat yang mustajab. Tempat yang dilipat gandakan pahala. Kenapa dilaporkan banyak sekali? Lagi buka puasa, ketemu siapa? Seharusnya ibadah-ibadah itu disembunyikan. Mohon maaf, ini contoh nyata loh. Dan bukan orang awam. Dia orang sudah ngaji, saya kenal dekat. Saya lihat di Instagramnya, wah ini musibah ini. Kenapa bisa seperti ini? Ibadah yang kita sebetulnya bisa sembunyikan. Kalau nggak bisa, apa boleh buat? Sebagaimana kita ya, kita kan sekarang kumpul nih di masjid. Dan kita diketahui oleh orang lain kan, ada saya, ada antum, semua kelihatan muka-mukanya. Kita nggak bisa menyembunyikan. Tapi kalau ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita sembunyikan, sembunyikan. Adanya sosial media ini terkadang bermanfaat bagi seseorang ya, terkadang juga musibah yang besar bagi seseorang. Kenapa? Karena mereka ingin menyampaikan, menceritakan sum'ah, menceritakan apa tujuannya menampilkan foto-fotonya ketika sedang beribadah, lagi tawaf, lagi sa'i, baca Quran, lagi buka puasa, lagi sahur, lagi ketemu ustadz ini, ketemu ustadz ini. Ada fotonya, videonya, ada semua, ngapain? Sedangkan ikhlas dan tidak ikhlas itu beda-beda tipis. Dan perubahannya per detik. Satu detik yang lalu kita ikhlas, satu detik kemudian udah gak ikhlas, betul? Siapa yang bisa menjamin? Siapa di antara kita yang bisa menjamin bahwa dia akan ikhlas selalu sampai mati? Enggak ada yang bisa. Para ulama itu sudah berfatwa, sudah menyampaikan dalam ucapan-ucapan mereka bahwa ikhlas adalah amal yang paling berat dalam Islam. Ya. Nah, ini contoh saja bahwa orang yang betul-betul ya mengaku mencintai Allah, beginilah cara mencintai Allah dengan benar, sembunyikan amal kebaikan kita. Jangan diposting-posting. Jangan dicerita-ceritakan ke orang lain. Sembunyikan. Selama memang kita bisa menyembunyikannya. Yang kita ingat itu dosa-dosa kita di masa lalu dan dosa di masa sekarang. Bukannya kita mengingat-ingat kebaikan kita dan ibadah yang kita kerjakan. Lalu ditampilkan, dipamerkan ke orang lain. Jangan-jangan ini riya di hatinya. Baik. Jadi beginilah cara untuk mencintai Allah dengan benar. Kita bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, dosa besar yang paling besar. Yang kedua, kita ikhlaskan niat kita dalam beribadah ya. Ya, tinggalkan semua itu. Riya-riya itu enggak bermanfaat. Nauzubillah. Sum'ah menceritakan, memamerkan, menampilkan, ingin dipuji, ingin tenar, ingin viral, ingin heboh. Maka dibuatlah bagaimana caranya supaya dia terkenal, populer. Nauzubillah. Allah tahu isi hati kita. Mau lari kemana kita? Wallahu alimun bidatis sudur. Allah maha mengetahui apa yang ada dalam dada manusia. Ya. Yang ketiga, cara mencintai Allah dengan benar yang kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari adalah, jika mengaku mencintai Allah, maka cintailah seluruh ketaatan kepada Allah.
Orang yang mengaku mencintai Allah itu, dia akan mencintai seluruh ketaatan apapun. Yang ketaatan itu bisa menjadikan dia semakin dicintai oleh Allah. Dia mencintai ibadah yang wajib. Dia mencintai ibadah yang sunnah. Mencintai ketaatan-ketaatan. Ketika seorang hamba melakukan ibadah yang wajib saja, disebutkan dalam hadis yang hadis qudsi ya, bahwa Allah akan mencintai hamba tersebut ketika hamba itu mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang fardu, perkara-perkara yang wajib. Allah sudah mencintainya meskipun hanya yang wajib saja, belum yang sunnah. Tapi ketika hamba itu senantiasa continue sering mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang sunnah, maka Allah pun akan lebih lagi mencintai hamba itu. Nah, buktikan kita mencintai Allah, kita berarti menyukai perkara-perkara yang Allah cintai, berupa ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan, Allah wajibkan, atau perkara-perkara yang sunnah. Apakah kita sudah melakukannya? Bangun malam itu untuk salat tahajud, itu ringan apa berat? Berat. Tapi ketika orang itu mencintai Allah, Allah jadikan dia ringan, mudah, gampang, dan enteng untuk bangun malam. Hukum asalnya berat. Ngantuk kita luar biasa. Tapi ketika kita memang mencintai Allah dengan benar, Allah yang akan jadikan kita mudah, ringan, gampang, dan enteng untuk bangun. Salat di waktu malam, atau melakukan ya, puasa sunnah, atau melakukan sedekah, infak, atau melakukan yang lain. Terasa indah, terasa nikmat, lezatnya ibadah, manisnya ibadah, nikmatnya ibadah Allah berikan kepada hamba itu, karena dia beribadah berdasarkan cinta. Beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap. Subhanallah. Makanya para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, mereka dengan mudahnya untuk berkorban, berjuang, capek letih lelahnya selama hidupnya untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Allah penciptanya, karena memang itu dilakukan atas dasar cinta. Karena Allah telah memberikan berbagai macam nikmat, maka mereka pun akhirnya berterima kasih. Dan akhirnya Allah pun berikan kebahagiaan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak-bengkak kakinya ketika salat di malam hari. Kenapa? Karena cinta. Akhirnya Allah berikan kepada beliau bagaimana nikmatnya beribadah. Siap untuk berkorban, siap untuk berjuang kapanpun dan dimanapun. Mati syahid pun enggak masalah. Ya, mari hidupkan cinta kita kepada Allah dan kita buktikan bahwa di poin ketiga ini, kita semakin mencintai seluruh apapun ketaatan kepada Allah yang Allah perintahkan kepada kita, yang wajib atau ibadah yang sunnah. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon cintamu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu dan mencintai seluruh amal apapun yang dapat mendekatkan diriku kepadamu. Sudah hafal belum doa ini? Bisa lihat di buku doa ya, atau di searching di Google. Jangan sampai enggak hafal nih. Tolong hafalkan doa ini, luar biasa, dahsyat. Untuk mendapatkan cinta Allah, mampu mencintai Allah dengan benar. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon cintamu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu dan mencintai setiap amal ketaatan, setiap amal kebaikan yang dapat mendekatkan, semakin dekat kepadamu ya Allah. Ya, namanya usaha kan, salah satunya doa seperti itu. Ya, yang keempat, bagaimana mencintai Allah dengan benar, yaitu dengan cara membenci seluruh maksiat kepada Allah. Ada rasa benci kita kepada maksiat meskipun kita pernah melakukannya dan sudah istighfar dan bertaubat.

Mana Allah akan mencintai kita? Bukan berarti bahwa kita harus steril gak punya dosa ya. Gak mungkin lah kita gak punya dosa kan. Itu malaikat namanya. Manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Tapi tentunya manusia yang Allah inginkan itu adalah manusia ketika mereka berbuat salah, mereka segera beristighfar dan bertaubat. Dan ketika mereka pun berbuat kesalahan, kesalahannya pun tidak banyak. Semakin hari semakin dapat memperkecil tingkat kesalahan dari dosa kecil. Itu yang Allah inginkan untuk kita semuanya. Dosa besar semuanya dia mampu tinggalkan. Satu pun tidak ada yang dia lakukan. Tinggal dosa kecil. Dosa kecil makin hari makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Itulah orang bertakwa. Itulah orang yang soleh dan soleha. Itulah orang yang Allah cintai. Ada enggak kebencian kita dengan dosa dan maksiat? Kalau kita belum membenci dosa ini ada sih Pak Ustaz, ada dosa ini sih ana enggak suka nih. Kalau yang ini sih demen banget nih, susah kecil ditinggalkan. Kalau yang dosa ini nih susah ditinggalkan. Jadi pilih-pilih, kalau dosa ini saya benci, dosa ini saya masih suka. Ah, berarti kita belum mendapatkan cinta Allah. Kalau betul-betul kita mencintai Allah, tinggalkan semua perbuatan yang diharamkan. Bahkan yang makruh pun kita enggak mau. Yang syubhat pun kita enggak mau. Bahkan yang sia-sia, tidak bermanfaat, tidak berguna, kita pun enggak mau. Nah, ini tingkatannya semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah, bukan lagi perkara haram yang ditinggalkan. Perkara yang makruh, makruh itu enggak haram, cuma Allah enggak suka, Rasul enggak suka, ya sudah tinggalkan juga meskipun tidak haram. Perkara syubhat masih samar-samar, ya ini boleh apa tidak, boleh atau tidak, ya sudah tinggalkan, takutnya jatuh kepada dosa. Dan hal-hal yang tidak bermanfaat sia-sia, tinggalkan. Benci kepada kemaksiatan, wujud cinta kepada Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, ya, menerima karena Allah dan menolak karena Allah, maka sempurnalah iman seorang hamba. Sempurna imannya. Semuanya karena Allah. Bencinya karena Allah, cintanya karena Allah, menerima karena Allah, menolak karena Allah. Nah, bisakah kita benci? Membenci sesuatu yang Allah benci? Semuanya kita enggak suka. Bukan versi kita ya, versinya Allah. Bukan disesuaikan dengan hawa nafsu kita, perasaan kita, logika kita, berarti orang itu belum beriman dengan benar. Bagaimana Allah benci ini, saya pun benci. Allah mencintai ini, saya pun mencintainya. Untuk bisa seperti itu gimana? Kita butuh pertolongan dari Allah. Memang gak mudah itu. Kadang-kadang kita benci dan suka itu sesuaikan dengan hawa nafsu kita. Tapi akhirnya kita bisa mampu mencintai sesuatu, meskipun, aduh saya gak suka nih, berat ya. Tapi Allah mencintai, ya sudahlah. Saya akan coba, saya paksa diri saya untuk mencintai sesuatu yang Allah cintai. Awalnya mungkin dengan berat, lama-lama jadi ringan karena Allah berikan pertolongan. Allah sebutkan walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Allah sebutkan di surah Al-Hujurat ayat ke-7. Ya, surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat yang ke-7. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, tetapi Allah telah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Jadi kita cinta sama iman ini, cinta kepada Allah ini, karena Allah yang bisa memberikannya. Cinta kepada Islam, cinta kepada sunnah, cinta kepada syariat, itu pemberian dari Allah. Allah yang telah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, dan menjadikan iman itu terasa indah di dalam hatimu. Dan Allah menjadikan kamu benci. Lihat kalimatnya, Allah menjadikan kamu benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Itulah orang-orang yang telah berada di jalan yang lurus, telah mengikuti siratal mustaqim. Allah jadikan hamba itu cinta kepada keimanan, imannya terasa indah dalam hatinya. Allah jadikan dia benci kepada seluruh dosa dan maksiat. Ternyata Allah yang menjadikan kita mampu benci. Coba kita buktikan bahwa kita benci semua yang Allah benci,
dan mencintai semua yang Allah cintai, maka insya

Allah, kita mendapatkan cinta Allah. Ya. Kemudian yang keberapa? Lima ya. Yang kelima, beginilah cara mencintai Allah dengan benar, yaitu jika mengaku mencintai Allah, maka senantiasalah dahulukan keridoannya, dahulukan ridoknya Allah dibandingkan ridok yang lain. Dahulukan keridoan Allah. Yang kita cari itu adalah bagaimana supaya Allah ridho kepada kita meskipun berbenturan dengan yang lain. Tinggalkan kalau memang itu suatu hal yang tidak bisa kita, ya, kita tinggalkan. Ini kewajiban, pada waktunya sudah Allah perintahkan, berarti yang lain tinggalkan. Carilah ridho Allah, bukan ridhonya manusia. Kecintaan tertinggi hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, meskipun dia orang tua kita, meskipun dia istri, suami, atau mungkin anak, atau yang lainnya. Cari ridhonya Allah yang merupakan keridhaan yang tertinggi, terbesar, dan teratas. Bukankah Allah berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Di surah At-Taubah ayat ke 24. At-Taubah ayat ke 24. Allah menyebutkan, coba siapa yang mau cari ridho Allah apa cari ridho yang lain? Cinta Allah atau cinta yang lain? Ini ayat bukti kalau betul-betul kita mencintai Allah dan mencari ridho-Nya. Kata Allah apa? At-Taubah 24. Katakanlah, qul, jika bapak-bapakmu, orang tua maksudnya, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan hidupmu, kerabatmu, keluargamu, harta yang engkau usahakan, perniagaan yang engkau takut terjadi kerugian dalamnya, dan rumah-rumah yang kamu tempati, apabila itu semuanya lebih kamu cintai dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad jalan Allah, maka tunggulah Allah akan datangkan hukuman. Fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amri. Allah akan datangkan keputusannya dengan datangnya musibah, adanya hukuman. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Allah mengancam kita ini. Siapa yang kita cari? Cintanya atau cinta yang lain? Ridho-Nya atau ridho yang lain? Dan Allah menyebutkan beberapa yang disenangi oleh manusia. Katakanlah bapak-bapakmu, maksudnya orang tua kita. Biasanya kan kita lebih mencintai orang tua nomor satu lah ya. Orang tua kita. Kemudian Allah sebutkan anak-anakmu, karena memang manusia mencintai anak-anaknya. Orang tua, anak-anak, saudara-saudaranya, pasangan hidup, suami istri, kerabatnya, saudaranya. Kemudian harta yang dia usahakan, perniagaan jual beli yang dia takut kerugian dalamnya. Begitu azan berkumandang, ada di mana dia? Masih juga jual beli. Begitu azan berkumandang, di mana dia? Masih juga ngobrol. Begitu azan berkumandang, tetap saja dengan aktivitasnya. Dahulukan keridoannya, tinggalkan itu semua. Kalau betul-betul kita mencintai Allah. Allah memberikan contoh-contoh ini. Rumah-rumah yang ditempati, ya, lebih suka rumahnya dibandingkan masjid. Berbangga-bangga lagi dengan rumahnya. Diposting-posting lagi rumahnya. Dimasukin YouTube, supaya orang tahu semua, nih rumah saya rumah baru nih, harganya 40 miliar. 80 miliar. Untuk apa berbangga-bangga dengan rumah yang segitu besarnya, mewahnya? Subhanallah, bodoh sekali orang ini. Padahal itu semua milik Allah. Kamu enggak punya apa-apa, dititipkan saja sementara. Nanti mati tinggal habis 1x2 meter. Betul enggak? 1x2 meter masuk ke kuburan. Nanti dibangkitkan kembali di alam kubur, dihidupkan lagi di sana. Bukan di dunia ya, di alam kubur dihidupkan lagi. Perpindahan saja sebetulnya. Dunia mati, dicabut rohnya, ya, kemudian hidup lagi di alam yang lain. Ya, roh itu akan dimasukkan lagi ke jasadnya yang lain, bukan jasad yang ada di kuburan. Kalau masuk di kuburan ya bangkit lagi ya. Jasad yang lain yang ada di alam barzah, alam kubur, dan di sana dia mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Ya, baik. Jadi buktikan kita
lebih mendahulukan keridhaan Allah. Kalau kita memang mencintainya, berarti ketika sudah datang perintahnya, sudah datang kewajibannya, maka kita tidak mau memilih yang lain, yang lebih kita sukai. Ya, pakai pakaian yang tertutup aurat bagi para wanita nih, coba ibu-ibu dengarkan, bagi para wanita dimanapun mereka berada, ketika Allah sudah katakan wajib bagi yang sudah mens dan haid, gak ada lagi pilihan yang lain. Kalau kita memilih yang lain, nantilah proses Pak Ustadz, jangan terlalu keras. Memang proses, tapi progresnya mana? Upgrade-nya mana? Kemajuannya mana? Dan kalau masalah perintah yang wajib, jangan tunggu-tunggu. Proses, proses itu untuk ibadah sunnah. Karena kalau ditunggu-tunggu, tetap tertulis dosanya kan? Nantilah 2 tahun lagi saya berjilbab. Nah, selama 2 tahun ditulis gak dosanya? Nantilah tahun depan baru saya sholat. Ya gak bisa. Nantilah mungkin bulan depan saya baru mulai kajian, ikut taklim-taklim. Gak boleh. Ini wajib. Harus segera. Tunjukkan bahwa kita ingin mencari ridho-Nya Allah. Untuk dunia bisa kita percepat. Gimana kalau masalah ini? Oh, kalau bisa sore ini. Ini gimana? Kalau bisa pagi ini. Cepat sekali masalah dunia. Ada duitnya di situ. Tapi begitu masalah akhirat, ya nantilah ya, kalau sempat ya. Yuk kita ngaji lagi ini nih, nantilah lagi banyak urusan. Ini ada pembagian duit di sana. Ah, di mana tuh? Ada pembagian duit di sana tuh, mau enggak? Oh, oke, okay. Berapa? 1 miliar satu orang. Oh, paling terdepan dia antri. Subhanallah. Kumpul di masjid seperti ini adalah jalan termudah untuk masuk ke dalam surga. Katanya mau surga. Rasul mengatakan man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh perjalanan dan rangka untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Baik. Kemudian yang ke-6. Yang ke-6, buktikan bahwa kita mencintai Allah itu dengan cara kita mencintai ucapannya, kalamnya, firmannya, yaitu Al-Quranul Karim. Kita mencintai Al-Quran karena ini firman Allah. Berarti kita banyak membacanya, berusaha mentadaburinya, berusaha memahaminya, dan berusaha untuk mengamalkannya, bukan menolak. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis bahwa salah satu di antara orang-orang yang mendapatkan siksa Allah nanti dengan siksa kubur sampai hari kiamat disiksa di dalam kuburnya. Salah satunya adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian dia tolak Al-Quran tersebut. Dia pelajari, tapi ujung-ujung ini tolak. Untuk apa? Bayangkan loh, Allah telah mengajarkan kepadanya Al-Quran, bahkan dia bisa menghafal Al-Quran, dia bisa memahami Al-Quran, tapi dia tolak hukum-hukumnya. Nah, ternyata dia mendapatkan siksa kubur dengan dipecahkan kepalanya dengan batu sampai hari kiamat. Itu disebutkan di hadis. Dipecahkan kepalanya. Setelah pecah, kemudian dijadikan balik lagi seperti semula. Dipecahkan lagi. Dijadikan balik seperti semula. Dipecahkan lagi. Sampai hari kiamat, kata Nabi SAW, apa dosanya? Karena dia mempelajari Al-Quran. Ini belajar loh, bagaimana orang yang tidak belajar. Yang belajar saja seperti ini, tapi setelah itu dia tolak isinya. Dia akui, dia imani, dia pelajari, dia paham ada ilmunya, tapi dia tolak isinya. Ini berbahaya ya. Maka wujudkan cinta kita kepada Allah dengan kita mencintai ucapannya. Coba kalau kita mencintai istri ya, pasangan hidup lah. Kalau kita mencintai istri, pasangan hidup, atau mencintai suami misalnya, tentunya kita senang mendengarkan surat-surat darinya, WA-WA darinya, ucapan-ucapannya. Senang, karena cinta, sayang, rindu. Nah, bukti bahwa kita mencintai Allah, kita sering membaca Al-Quran. Bukan hanya di bulan Ramadan doang. Begitu masuk Syawal, ya sudah, selesai. Kita pun tidak baca Quran lagi. Sekarang Zulqa'dah nih, makin jauh deh. Cuma di bulan Ramadan doang, itu pun subhanallah, sekali dalam setahun. Bagaimana Allah akan mencintai kita? Subhanallah ya. Bagaimana perkataan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwa dia mengatakan kami tidak pernah puas membaca perkataan
Tuhan kami. Kami tidak pernah puas, tidak pernah merasa puas untuk membaca, membaca, membaca firman Allah. Karena rasa cinta itulah menjadikan dia selalu merasakan rindu untuk membaca Al-Quran. Dan akhirnya berusaha dipahami, ya, ditadaburi, dan diamalkan. Apalagi kita bisa menghafalkannya. Subhanallah, Allah pun akan semakin mencintai kita. Ingat ya, kata Allah tadi apa? Orang-orang yang beriman itu, bukti dia beriman. Anda beriman? Saya beriman. Oh, buktinya mana? Kata-kata Allah, salah satunya, orang beriman itu amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Apakah kita seperti itu, kata Allah? Amat sangat besar, asyad. Sangat besar. Kalau kita cuma, ya, kadang-kadang iya, bagus, kadang-kadang tidak. Artinya, maksud saya, kurang upaya gitu loh. Kurang upaya maksimal untuk menjadi yang lebih baik. Nah, ini dikhawatirkan Allah pun tidak mencintai kita. Ya. Dan kalau Allah tidak mencintai kita, apa yang terjadi? Allah enggak tambahkan lagi hidayah kepada hamba tersebut. Hidayah yang sudah ada bahkan bisa dicabut. Na'udzubillah min dzalik. Baik, berikutnya kita percepat saja di poin yang ke-7. Bagaimana mencintai Allah dengan benar? Buktikan cinta Allah kepada Allah dengan mencintai siapapun yang telah dicintai oleh Allah. Cintai orang-orang yang telah dicintai. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang sudah jelas. Selain mereka ada, cuma kita kan enggak tahu secara pasti. Yang sudah jelas Allah mencintai, ada informasi turun ayatnya, Rasulullah dan para sahabat, Allah katakan Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, Allah mengampuni dosa mereka, Allah menerima taubat mereka, Allah katakan mereka lah orang-orang yang sudah bertakwa, dan Allah pun janjikan mereka dengan surga. Nah, kita mencintai orang-orang yang sudah jelas dicintai oleh Allah. Ada informasinya Rasulullah dan para sahabat. Kalau ada orang yang mengaku mencintai Allah, tapi ternyata dia tidak cinta kepada Rasulullah dan para sahabat, maka cintanya pasti tertolak. Tidak mungkin Allah mencintai orang seperti itu, karena dia membenci orang yang Allah cintai. Membenci orang yang Allah cintai, enggak mungkin dia mendapatkan cinta Allah. Nah, kemudian yang ke-9, jika mengaku mencintai Allah, maka bencilah siapapun yang benci kepada Allah. Hah? Betul nomor 9? Oh, 8. Alhamdulillah. Berarti gak tidur ya. Antum baca gak di Telegram? Ada kan di Telegram? Ya, tanggal berapa tadi? 2 Mei. Ya. Nomor 8. Jika mengaku mencintai Allah, maka cintai siapapun yang cinta kepada Allah. Tadi orang yang telah dicintai, sekarang orang yang cinta. Ya, siapapun di zaman sekarang, di zaman dahulu, yang mereka kita tahu cinta kepada Allah, maka kita mencintainya karena Allah. Kita mencintai orang-orang saleh, orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah. Kita tahu sehari-hari kehidupannya, pagi, siang, sore, malam, barangkali kita dekat dengan dia, sering melihat dia di masjid, sering melihat dia taklim, teman-teman kita, atau siapa saja orang-orang yang kita perkirakan banyak sekali kelebihan-kelebihannya, pendekatan dirinya kepada Allah, masya Allah. Nah, kita cinta dia, kita mencinta dia karena Allah. Itu bukti bahwa kita mencintai Allah. Kita perkirakan dia ini orang yang Allah cintai, meskipun tidak turun ayat tentang dirinya. Kalau Rasulullah, para sahabat kan jelas, ya. Sedangkan teman-teman kita atau siapapun, mungkin dia seorang ustadz, mungkin dia seorang ulama atau siapa saja, kita mencintainya karena Allah, karena kita memperkirakan sangat kuat bahwa banyak sekali ketaatannya, banyak sekali kebaikannya, banyak sekali ilmunya, tinggi sekali imannya, tinggi sekali rasa takutnya kepada Allah, tinggi sekali rasa cintanya kepada Allah, banyak sekali apa kebaikan-kebaikan yang kita lihat di masyarakat misalnya. Akhirnya kita mencintai dia karena Allah. Nah, begitu caranya wujud bahwa kita mencintai Allah. Sekarang baru yang ke-9. Jika mengaku mencintai Allah, maka bencilah siapapun yang benci kepada Allah. Benci dengan perbuatan orang tersebut. Kita membencinya karena Allah. Siapapun yang ya dia itu benci kepada Allah, maka kita pun membencinya. Jika mengaku mencintai Allah, maka bencilah siapapun yang benci kepada Allah. Siapa itu? Yang benci kepada Allah siapa?
Gak suka sama Allah sebagai pencipta satu-satunya langit dan bumi. Kita gak menyukai orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Ada kaum muslimin misalnya, ya, mungkin ada statementnya, pernyataannya, mengaku mencintai Allah. Mana buktinya? Atau memang terang-terangan dia mengatakan kalimat itu dengan kebencian-kebencian, dengan ayat Quran, membenci hadis Rasul. Gak mungkin Allah akan menyukai dia. Kita membencinya karena Allah dan itu wajib. Baik dia muslim maupun kafir, kita membencinya karena Allah, ya. Ini wujud cinta kepada Allah. Yang ke-10, jika mengaku mencintai Allah, maka ikuti cara beragama sebagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Bukti cinta kepada Allah itu adalah dengan mengikuti cara beragama, mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Karena Allah perintahkan kita demikian dalam Al-Quran, Rasul pun perintahkan kita demikian di hadis. Kaum muslimin, subhanallah, banyak sekali di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke, belum lagi di negara-negara yang lain. Kalau kita lihat secara jujur, banyak yang tidak mau mengikuti cara beragama yang sebagaimana dicontohkan, dituntunkan, dipraktekkan, diamalkan, diajarkan, didakwahkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Begitu banyak jumlahnya, tidak mau dia beragama dengan bagaimana Rasul mengajarkan, bagaimana Rasul mencontohkan. Berarti banyak sekali orang yang tidak Allah cintai. Sedikit sekali berarti orang yang Allah cintai yang betul-betul mengikuti sunnah dan manhaj salaf. Karena Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni di surah Ali Imran ayat ke-31. Di surah Ali Imran ayat ke-31 Allah menyebutkan, katakanlah jika kamu mengklaim sebagai orang yang mencintai Allah, ikuti aku, maksudnya mengikuti Rasulullah SAW, niscaya Allah pun akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ternyata Allah sebutkan informasinya, Allah mencintai orang, seorang hamba, ya, dan Allah pun ampuni dosa-dosanya gara-gara dia mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti apanya? Mengikuti bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana muamalahnya. Memang kita gak mungkin persis sama dengan Nabi, kan? Kita bukan Nabi dan Rasul, pasti banyak kekurangan. Tapi paling tidak kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti cara beragama yang telah Rasul contohkan. Yang wajib-wajib tidak bisa ditoleransi, tapi yang sunnah-sunnah kita berlomba-lomba untuk bisa memperbanyaknya. Seperti itu caranya. Ketika Rasul sudah mengatakan sesuatu, Rasul mengatakan haram, ya haram. Bukankah Allah mengatakan jika kamu mencintai, mengklaim mencintai Allah, ikuti aku. Allah perintahkan untuk mengikuti Rasulullah. Ketika Rasul mengatakan ini enggak boleh, ini haram, dicari-carilah alasan-alasan, berdalih-dalih yang tidak benar. Lagi viral nih, tahu kan maksudnya? Masa disebutin juga namanya? Dicari-cari alasan-alasan yang gak nyambung juga disambung-sambungin, yang gak sesuai yang dibahas, yang dikritik deh, bahas yang lain. Apa ini? Sudah sepakat semua para ulama dahulu, ijma, Rasul bersabda, para sahabat juga, para tabiin, tabiut tabiin, 4 imam mazhab mengatakan sama. Musik itu haram, ya ke situ ngomongnya. Apalagi ditunggu Rasulullah, sahabat dan seterusnya sampai 4 imam mazhab ijma semua, kok tiba-tiba oh ini enggak haram? Loh kok bisa? Berarti salah semua dong itu. Dari Rasul, sahabat, tabi'in dan seterusnya sampai 4 imam mazhab, salah semua. Anda lebih hebat dibandingkan mereka? Anda siapa? Ini enggak, bukan sikap seorang mukmin yang sejati. Berarti dia tidak mencintai Allah dengan benar, Allah pun tidak akan mencintainya. Kenapa? Kata-kata Nabi berupa perintah-perintah kita lakukan, berupa larangan-larangan kita tinggalkan. Perkataannya jelas kok, diharamkannya itu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Al-Baihaqi, dan hadisnya banyak jumlahnya. Dan dipahami oleh para ulama terdahulu, ijma' sepakat semua.
Kok bisa ada perbedaan? Sedangkan Allah mengatakan, ikuti Rasulullah, kamu akan mendapatkan cintaku. Nah, ini kan contoh yang paling gampang ya. Gak apa-apa deh, kita cerita sekalian ya. Sebagai contoh yang paling gampang gitu loh, supaya kita bisa paham. Berarti kita gak boleh seperti orang ini. Ya, karena dia rusaknya bukan sendirian. Dia juga merusak dan menyesatkan banyak orang. Ya, berbahaya ini, dosa besar, bukan untuk pribadi, juga dosa besar karena bisa menjadikan orang salah dalam memahami Islam. Dan apalagi sampai mati diikuti sama yang lain, jadi dosa jariah. Videonya ada, buktinya ada, sampai mati jadi dosa jariah karena banyak orang yang mengikutinya. Misal contoh kan, jilbab gak wajib katanya kan, ada juga kan yang lain, dengan narasumber yang lain, sampai mati nanti diikuti orang banyak. Nih, saya ngikutin ini, kata jilbab gak wajib. Memang gak wajib jilbab bagi laki-laki. Bagi perempuan yang wajib. Coba ini, bahaya kan? Maka orang seperti ini bagaimana bisa mencintai Allah dan Allah mencintainya? Gak mungkin. Jadi kita kan bicara ini masalah bagaimana ya mencintai Allah dengan benar, yaitu dengan cara dia akan mengikuti Rasulullah SAW dan tidak mencari pilihan yang lain. Ketika Rasul sudah mengatakan A, dia mengatakan A. Ketika Rasul mengatakan B, dia pun mengatakan B. Dan dia terima keputusan itu dengan lapang dada dan tidak ada rasa keberatan sedikit pun di hatinya. Dan dia menerima semua keputusan itu dengan ringan, gampang, mudah, dan enteng. Itulah orang yang Allah cintai. Fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harjan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Coba lihat An-Nisa ayat ke-65. An-Nisa ayat ke-65 ya, bahwa Allah sebutkan, demi Tuhanmu pada hakikatnya mereka tidak dikatakan beriman dengan sempurna sampai mereka menjadikan Rasulullah sebagai hakim untuk memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Ini ada perselisihan nih. Satu mengatakan haram, satu mengatakan enggak apa-apa. Ya, satu mengatakan halal, mungkin mubah juga, atau mungkin sunnah kali. Ya, yang sudah jelas-jelas dalilnya, perselisihan di antara kaum muslimin. Kata Allah, demi Tuhanmu pada hakikatnya mereka tidaklah dianggap beriman dengan sempurna sampai mereka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang memutuskan perkara di antara mereka, lalu mereka menerima. Tidak ada rasa keberatan di hati mereka untuk menerima apa yang Rasulullah putuskan, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. An-Nisa 65, terima sepenuh hati. Meskipun saya suka yang ini nih, tapi Rasul mengatakan enggak boleh, gimana ya? Ya udahlah, saya ikut Rasul aja. Nah, begitu. Agama ini apa kata Allah, apa kata Rasul dan para sahabat yang telah memahami dan mengamalkan, bukan apa kata kita. Kita siapa? Anak kemarin sore. Ya, demikian ya. Yang ke-11. Bagaimana mencintai Allah dengan benar? Dengan cara bersabarlah kita, ikhlas dan ridho menghadapi ujian, cobaan, takdir dan keputusannya. Allah senang kalau andai kata Allah memberikan ujian kepada hamba, lalu kita sikapi dengan sabar. Karena kita tahu semua yang terjadi itu terjadi dengan izin Allah. Kita marah-marah nih, kenapa tertimpa musibah seperti ini? Kenapa ada penyakit? Kenapa ada ini? Kenapa ada ini? Kita marah dengan kondisi yang kita hadapi. Berarti kita marah juga kepada Allah berarti. Karena bukankah Allah yang mengizinkan itu terjadi? Kita berlindung kepada Allah dari segala macam ya musibah. Tapi kalau sudah terjadi, gimana? Dan itu terjadi dengan izin Allah. Dan Allah inginkan supaya kita sabar untuk menguji keimanan kita. Ya sudah, gimana lagi? Ikhlaskan. Sikapi dengan ikhlas, sabar, ridho, enggak buruk sangka kepada Allah. Maka Allah pun akan mencintai kita. Bukankah di hadis disebutkan? Apabila Allah mencintai, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah pun akan memberikan ujian kepadanya. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah berikan dia ujian. Ini pertanda Allah cinta, sabar. Nanti dengan sebab ini Allah gugurkan dosa-dosa kita, diangkat derajat kita,
mendapatkan ganjaran pahala yang tanpa batas. Yeah. Kemudian yang ke-12, jika mengaku mencintai Allah, maka keluarkan kecintaan dunia dalam hati, jadikan akhirat sebagai tujuan yang terbesar. Yeah. Mengaku mencintai Allah, tapi dunia nomor satu, gak mungkin Allah mencintai kita. Kita boleh gak mencintai dunia? Boleh? Boleh. Kita nikmati dunia, kita cintai dunia, asalkan jangan berlebihan, sehingga melalaikan akhirat dan merusak agama kita. Itu saja sebetulnya. Punya baju baru, punya motor baru, boleh. Kita mencintai, suka dengan sesuatu, tapi jangan berlebihan. Dunia sementara, cintai akhirat, cintai Allah di atas segala-galanya. Dunia di tangan, akhirat di hati. Apabila terbalik, dunia di hati, akhirat di tangan, berarti bohong kalau kita mencintai Allah. Allah menginformasikan kepada kita dalam Al-Quran begitu banyak, akhirat itu lebih baik, akhirat lebih kekal, akhirat itu adalah begini dan begini dan begini, kehidupan yang hakiki, abadi, selama-lamanya. Banyak sekali informasinya. Masa kita memilih dunia yang sebentar, singkat, sebentar, sementara, tidak lama dan pasti kita tinggalkan? Lucu sekali. Seberapa panjangnya pun usia manusia, 100 tahun, tetap saja mati. Semua ditinggalkan di sana, gak ada waktu bertepi. Panjang dan terus kekal abadi. Masa memilih yang sebentar? Setua apapun mati, yang muda juga bisa mati, sehat mati, sakit mati, miskin mati, kaya mati. Nah, jadi kita manfaatkan ini. Kalau betul-betul cinta kepada Allah, manfaatkan dunia untuk akhirat kita. Kita diciptakan dalam rangka untuk beribadah. Kita diciptakan untuk akhirat. Supaya nanti di sana kita selamat, kehidupan yang abadi. Bukan selama-lamanya, dunia segala-galanya, tidak. Suami bukan segala-galanya. Istri bukan segala-galanya. Orang tua bukan segala-galanya. Anak bukan segala-galanya. Dunia dan seisinya bukan segala-galanya. Segala-galanya adalah Allah. Ternyata Allah menginformasikan, Allah menyukai hambanya yang selalu ingat kepadanya, ingat kepada akhirat, cinta kepada akhirat. Ayatnya sangat banyak, hadisnya sangat banyak. Ya. Kemudian berikutnya yang ke-13. Bagaimana mencintai Allah dengan benar? Yaitu bersedihlah kita tatkala terluput atau terlewatkan atau terlalaikan dari sebuah ketaatan. Pernah enggak kita terlalaikan? Yang wajib lalai, luput, terlewatkan. Yang sunnah juga demikian. Pernah enggak ada perasaan di hati kita nih, ekspresi rasa penyesalan yang mendalam akibat kita terlewatkan sesuatu yang wajib? Akibat kita terlewatkan sesuatu yang sunnah? Pernah enggak kita seperti itu? Kalau andai kata kita memiliki perasaan seperti itu, kita wujud, berarti kita ini takut sampai Allah enggak mencintai kita. Kita menyesal, kita menangis. Kita teteskan air mata ketika terluput melakukan berbagai macam ketaatan. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika suatu hari beliau berada di kebunnya. Di kebunnya ini beliau melihat banyak sekali keindahan-keindahan dan tidak terdengar suara azan salat asar. Karena enggak pakai mic pada waktu itu. Azannya enggak pakai speaker. Beliau berada di kebunnya enggak terdengar. Begitu keluar dari kebun ke Masjid Nabawi, ternyata jamaah sudah selesai. Kaget. Kok udah selesai salat berjamaah? Karena beliau pikir belum masuk waktu salat. Akhirnya gara-gara kebun inilah dia sedih sekali, tertinggal baru sekali-sekalinya berjamaah salat asar di masjid. Maka dia sedih, dia menyesal, kemudian dia infakkan kebun itu di jalan Allah. Subhanallah. Nyesel dia. Begitu juga anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Pernah satu hari tertinggal sholat isya berjamaah. Dan itu bukan sengaja. Terlewatkan kayak kita mungkin macet di jalanan segala macam ya. Tapi bukan istiqomah tiap hari ya. Sahabat Abdullah bin Umar juga enggak bukan tiap hari. Pernah gitu loh. Karena ada uzur terlewatkan sholat isya tidak bisa di masjid pada waktunya. Maka dia sedih. Karena cinta sama Allah, maka sedih kalau terlewatkan sesuatu yang diwajibkan atau yang disunnahkan. Maka karena sebab itu, sebetulnya kan gak dosa. Karena dia ada uzur. Tapi begitulah orang yang cinta kepada Allah itu beda. Beda sama kita, ya udahlah, Allah juga tahu kok.
Ya juga lah, Allah juga pengertian kok, macam-macam lah cari alasannya. Tapi levelnya sahabat lihat, ketika Isa tadi gak sengaja terlewatkan, akhirnya dia menghukum dirinya sendiri dengan cara apa? Akhirnya Abdullah bin Umar menghukum dirinya dengan sesuatu perbuatan yang sebetulnya dia gak sengaja, tapi dia merasa sedih terlewatkan Isya berjamaah di masjid. Akhirnya dia menghidupkan sholat malam sampai masuk waktu subuh. Tidak tidur semalaman itu. Subhanallah. Dia tidak tidur karena dia menghukum dirinya. Mudah-mudahan dengan perbuatan saya ini, selalu dia berdiri dengan panjangnya bacaan yang dia baca sampai menjelang datangnya subuh. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya. Padahal ini kan gak sengaja. Bagaimana kalau sengaja? Yang gak sengaja saja begini cara menghukum dirinya. Coba kita pernah gak begitu? Jangankan menghukum yang gak sengaja, yang sengaja aja kita gak hukum diri kita. Iya gak? Jangankan yang tidak sengaja, yang sengaja saja kita tidak hukum diri kita. Ya sudahlah, astagfirullah wa atubu ilaih. Lah, udah terima dah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Lah, Allah sudah ampuni dosa saya. Gitu aja. Semudah itu. Orang yang cinta kepada Allah itu pasti dia ada rasa takut yang tinggi. Ya. Kemudian yang ke-14, bagaimana mencintai Allah dengan benar? Hendaknya kita ingat kepada Allah dalam kesendirian, ya, di tengah keramaian, dimanapun, di saat pada waktu itu banyak orang yang lengah dan lalai. Orang yang cinta kepada Allah itu pasti dia banyak berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, banyak menyebut nama Allah, banyak dia bertasbih, bertahmid, bertakbir, mengucapkan la haula wala quwata illa billah, banyak beristighfar, banyak bertaubat, pasti dia banyak membaca Quran. Ya, banyak sekali ingatan-ingatan yang diupayakan dengan lisannya, dengan hatinya, dengan tindakan anggota tubuhnya. Apalagi di tengah-tengah banyak orang yang sedang lalai. Banyak sekali orang-orang yang lupa dengan Allah, ternyata dia ingat. Kelihatan dari wajahnya kayaknya orangnya biasa-biasa saja, padahal di hatinya tuh terus mengucapkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dia tidak mau menampakkan dengan lisannya. Sebetulnya dia sedang berzikir, orang enggak tahu, antum kenapa ya kok melamun sih? Mikirin apa? Dia sedang berzikir tapi dia enggak mau menunjukkan itu. Khawatir jatuh kepada riya. Tapi ketika tidak ada orang, baru dilafazkan dengan lisan. Zikir itu boleh ya, dengan lisan dan hati. Ya, tapi kalau sedang sholat, tidak boleh berzikir hanya di hati. Bisa jadi sholatnya rusak. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah sholatnya. Ya, harus diucapkan dengan lisan. Karena Rasul itu mengucapkan zikir-zikir ketika sholat, lafaznya itu ada, mulutnya itu bergerak. Misalnya baca surah Al-Fatihah, enggak boleh di hati. Membaca subhanya bil azim, subhanya bil a'la, sami Allahu liman hamidah, semuanya diucapkan pakai hati, enggak pernah terlihat mulutnya itu ada bergerak gitu. Itu enggak boleh ketika sholat ya. Tapi kalau di luar sholat tidak masalah. Ya, demikian. Jadi banyak ingat kepada Allah, terutama ketika banyak orang yang lalai, tapi kita banyak mengingatnya. Ini menjadikan Allah semakin cinta, dan bukti cinta kita kepada Allah. Dan yang terakhir, yang ke-15 ya, bagaimana mencintai Allah dengan benar, yaitu orang tersebut akan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah, seperti tahajud, puasa sunnah, bersedekah, dan lain-lain. Kelihatan sekali orang yang cinta kepada Allah itu, dia senang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan lagi yang wajib yang dia pikirkan. Karena yang wajib itu pasti dia kerjakan. Tetapi yang dia pikirkan, yang dia upayakan secara maksimal adalah apalagi ibadah yang sunnah, apalagi kebaikan, apalagi ketaatan yang bisa menjadikan Allah semakin mencintai saya. Inilah kurang lebih ya 15 ya. Ini saja sudah luar biasa ya kalau kita bisa melakukannya. Mungkin ada 16, 17 dan seterusnya, tapi cukup ringkas ini 15 insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya. Jadi sekali lagi ikhwan dan akhwat, bagi yang memiliki aplikasi Telegram di handphonenya ya, atau mungkin Instagram, silakan lihat artikel yang kita bahas ini berjudul 15 bukti mencintai Allah di tanggal 2 Mei. Ya, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Ya.

0: membuat handphone itu dengan terjadi dengan izin Allah, tapi gunakan handphone untuk perkara-perkara maksiat, kita gunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat, berarti hakikatnya orang itu tidak bersyukur dengan benar. Iya, barangkali itu ya, lima pondasi tadi, bentuk syukur yang benar, sehingga kalau kita lakukan secara kontinu, maka Allah pun akan mencintai kita. Barangkali sampai di sini ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM.

رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad pagi menjelang siang tanggal 28 Rajab 1436 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam masjid ini mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kota Kebumen ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang di samping pintu silahkan ke sana sebelum saya mulai kajian, sehingga yang di luar bisa masuk. Silahkan antum ke sana.

Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita bahas ini adalah salah satu jenis ibadah yang dengan ibadah tersebut seorang muslim mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menangis adalah sebuah tabiat manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada dirinya. Dan akibat niatlah sehingga menangis tersebut menjadi ibadah. Di sini terlihat fungsi penting dari niat. Salah satu fungsi penting dari niat adalah kadang-kadang yang merupakan kebiasaan manusia, tetapi dikarenakan dengan niat maka bisa berubah menjadi ketaatan. Disinilah makna sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut

A'malu bin niyah. Innamal a'malu bin niyah. Artinya sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan pemikiran sebelum dia beramal. Beda ucapan atau tulisan niat dengan niyah, bin niyah. Artinya amalan-amalan sesuai dengan pemikiran sebelum beramal. Sekali lagi, menangis adalah tabiat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 43. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Allah yang menjadikan manusia mempunyai tabiat tertawa dan tabiat menangis. Jadi kita sekarang berbicara tentang sebuah ibadah yang asal ibadah ini adalah kebiasaan. Sifat seorang manusia bisa tertawa, bisa menangis. Tapi karena niat, maka kebiasaan tersebut berubah menjadi ibadah. Dan di sini terlihat fungsi penting dari niat. Maka jangan pernah remehkan niat. Para ulama salaf, di antaranya Sufyan ibn Masruq al-Thawri rahimahullah, Imam al-Muhaddithin, Amirul Mu'minina fil hadith, pemimpin para ulama hadith, beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah, warubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal yang dianggap remeh di sisi Allah menjadi besar akibat niat. Dan berapa banyak amal yang dianggap besar, wah, oleh manusia, di sisi Allah menjadi ringan, remeh, tidak ada artinya, disebabkan karena salahnya niat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya ulangi bahwa tema menangis karena Allah ini adalah sebuah tema yang kita bicarakan berbentuk ibadah yang aslinya dia adalah sebuah kebiasaan. Karena niat maka menjadi kebiasaan, menjadi ketaatan. Orang tidur, biasa dia tidur. Sebagaimana manusia tatkala mengantuk maka dia tidur. Tetapi tidur yang dibarengi niat untuk ibadah beda nilainya dengan tidur yang dibarengi hanya karena mengantuk. Di sini terlihat sekali lagi fungsi niat yang sangat luar biasa. Maka jangan pernah remehkan niat. Kenapa saya singgung masalah ini? Awal-awal Anda sekarang datang ke masjid ini, jauh-jauh dari rumah masing-masing, meluangkan waktu, tenaga, biaya, maka akan tidak bermanfaat duduknya Anda nanti sampai sekian jam ke depan tanpa dibarengi niat. Niatnya apa? Menuntut ilmu yang ikhlas. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tanamkan di dalam diri, saya duduk di majlis ilmu untuk menuntut ilmu dengan ikhlas. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Laisa syai'un afdala ba'da al-fariidhah min talabil ilm." Tidak ada sesuatu yang paling utama setelah mengerjakan hal-hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau berkata, "Talabul ilm la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah." Artinya menuntut ilmu amalan yang tidak ada tandingannya jika niatnya benar. Maka sebagai muqaddimah saya tadi kemukakan, menangis yang kita bicarakan adalah salah satu jenis bentuk ibadah yang asalnya dengan niat, menjadi yang asalnya tabiat biasa dengan niat menjadi ibadah. Maka perhatikanlah niat, terutama ketika kita duduk di sini, karena dengan niat yang benarlah seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,

Karena menangis adalah tabiat manusia yang Allah tabiatkan di dalam dirinya, maka seorang manusia menangis tidak tercela. Karena dia adalah tabiat, sifat yang Allah sifatkan di dalam dirinya, maka seorang manusia tatkala sedih kemudian dia menangis, maka ini tidak tercela. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihusnil qalb, walakin yu'adzibu bihadza wa ashara bilisanih." Artinya, sesungguhnya Allah tidak menyiksa orang kalau lagi sedih menangis, enggak disiksa. Tidak menyiksa orang kalau lagi ada musibah, sedih hatinya, tidak disiksa. Tetapi Allah menyiksa seseorang kapan? Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada lisannya. Walakin yu'adzibu bihadza, akan tetapi Allah menyiksa seseorang karena ini. Maksudnya, kalau sedang sedih, dapat musibah, kematian orang yang dicintai, kehilangan barang, kekurangan harta, ujian, penyakit, maka dia sedih, tidak disiksa. Kalau dia sedih meneteskan air mata, tidak disiksa. Tetapi sedih dengan apa? Dengan lisan yang menggerutu, tidak puas dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Itulah siksanya nanti kalau seandainya Allah menyiksa dia. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Ibrahim, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur 16 bulan, 1 tahun 4 bulan meninggal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qalba la yahzan wa innal 'aina la tadma' wa la naqulu illa ma yurdhi rabbuna." Sesungguhnya hati benar-benar sedih. Jadi orang kalau ada yang meninggal keluarganya, bukan berarti enggak boleh sedih. Sedih itu sifat tabiat manusia. Ada musibah, sedih boleh. Dan air mata berlinang, sedih boleh. Tetapi kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah. Makanya kalau orang dapat musibah, ucapan yang paling utama disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, yaitu وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ini ucapan yang paling utama tatkala mendapatkan musibah. Intinya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama yang sudah saya bahas, yaitu yang kita bicarakan menangis karena Allah, ini adalah ibadah yang asalnya dia sifat biasa manusia, tapi karena dibarengi dengan niat, maka menjadi sebuah ibadah. Di situ terlihat urgensinya niat. Ya, saya beri contoh yang lain. Saya kadang-kadang memberi contoh itu melebar sehingga kadang-kadang membutuhkan waktu, tapi tidak mengapa. Saya beri contoh yang lain. Orang tidak makan. Tidak makan. Dari mulai sebelum subuh, sholat subuh, habis subuh sibuk ngantar anak, kemudian mempersiapkan pekerjaan, enggak makan. Sampai pergi ke kantor, sampai zuhur, tidak makan. Sibuk pekerjaan di kantor, sampai tidak makan, sampai asar, sampai maghrib, enggak makan. Apakah dinamakan puasa? Tidak. Yang membedakan orang ini disebut puasa dengan orang itu tidak disebut puasa, padahal sama-sama tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Yang membedakannya apa? Niat. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, "Inna a'malal qulub a'zamu min a'malil jawarih." Amalan hati itu lebih utama dibandingkan amalan lahiriah. Banyak-banyak Pak beramal dengan amalan hati, membuat orang senang, membuat orang gembira, itu amalan hati.
Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena inilah, maka saya sebutkan tadi penjelasan terakhir, bahwa orang menangis tidak tercela. Yang tercela adalah ketika menangis dibarengi dengan ucapan-ucapan yang tidak ridha atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Itu poin pertama. Poin yang kedua, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Panitia ada hadiah enggak? Enggak ada. Baik. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Siapa nama asli Imam Ibnu Qayyim? Hah? Yang tahu saya kasih minyak wangi. Saya jauh-jauh bawa dari Banjarmasin. Hah? Ada yang tahu? Jangan buka handphone, jangan tanya sama Syekh Google. Cari ya. Siapa nama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah? Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, poin kedua, macam-macam menangis. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Macam-macam menangis. Seorang bisa menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang akan kita jelaskan. Tema, salah satu tema berat, besar, menangis karena Allah. Kenapa dia bisa menangis karena Allah? Karena dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jenis menangis yang pertama. Menangis yang kedua, yaitu menangis karena kasih sayang. Seorang ibu menangis karena dia kasihan dan sayang terhadap anaknya yang sakit. Kasih sayang. Seorang kakak menangis karena melihat adiknya yang terlantar. Ini menangis karena kasih sayang. Kemudian menangis yang ketiga, yaitu menangis karena cinta. Menangis karena cinta. Kaum Ansar radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikira oleh kaum Ansar ingin kembali tinggal di kota Mekah. Tahun berapa penaklukan kota Mekah? Hah? 11 Hijriah. Penaklukan kota Mekah 11 Hijriah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Subhanallah. Kebumen belum tahu penaklukan kota Mekah kapan? Cari, cari, cari yang punya handphone, cari, cari. Berapa banyak kita baca buku, baca sejarah orang, baca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, tidak, belum sempurna. Angkat tangan. Dan ini bukan riya, ini untuk mengajak kepada yang lain. Siapa yang pernah baca sejarah Rasulullah dari mulai beliau A sampai Z? Selesai? Selesai. Tahun berapa Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah? 3 Hijriah. Enggak. Berarti belum selesai bacanya. Beginikah yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beginikah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hah? PR Pak, PR. Wallahi bacanya mungkin tidak sampai 1 bulan. Anda baca koran, ada yang langganan. Sampai di pesawat kalau lagi take off, mak pesawat mati semua lampunya. Itu baca koran sampai lampu sorot.
kata orang pondok, jihad banget baca korannya. Jihad itu sungguh-sungguh banget baca korannya. Baca pak, PR dari majelis ini PR. Beli buku sejarah Rasulullah dari A sampai Z, baca. Beginikah yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, mengaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi pagi kita menjelaskan tentang cinta dusta. Mungkin boleh ditambahkan, salah satu cinta dusta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang tidak mengetahui sejarah beliau. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, PR itu dua sudah. PR dari saya. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan kota Mekah, beliau dianggap oleh kaum Ansar, wah itu orang ingin kembali ke kampungnya, wah itu orang sudah bertemu dengan hartanya, keluarganya, pasti gak mau lagi pindah, pasti tidak mau lagi tinggal di kota Madinah. Para sahabat dari kaum Ansar berkata seperti ini, gara-gara apa? Gara-gara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui perasaan kaum Ansar. Kata beliau, sungguh aku telah berhijrah ke kota Madinah dan pantang bagiku kembali dari tempat hijrahku. Maka kaum Ansar pun menangis. Kenapa? Karena saking cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jenis cinta yang ketiga, yaitu cinta, menangis karena cinta. Yang keempat, menangis karena sayang. Maafan, menangis karena gembira. Menangis karena gembira. Seperti misalkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliaulah orang satu-satunya yang menemani berhijrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? Ayo ya. Umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul ketika berumur berapa? Hah? 40 tahun. Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berarti umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? 53 tahun. Ketika Abu Bakar ditunjuk oleh Rasulullah, beliaulah orang satu-satunya yang menemani perjalanan hebat ini, yang dengan hijrah tersebut akhirnya perubahan dunia terjadi. Maka beliau karena saking senangnya menangis. Ini jenis bentuk menangisnya dengan jenis menangis kesenangan, kegembiraan. Menangis yang ke berapa? Kelima, yaitu menangis karena sedih. Seperti banyak terjadi, menangis karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis dengan wafatnya anak beliau Ibrahim radhiyallahu an. Menangis karena sedih. Seorang kehilangan sesuatu, menangis karena sedih. Seorang mendapatkan penyakit, menangis karena sedih, dan semisalnya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita ingin menggapai poin yang ketiga. Karena menangis karena Allah adalah ibadah, maka di dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat keutamaan-keutamaan menangis karena Allah. Maka poin yang ketiga adalah keutamaan menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya ucapkan apa keutamaan-keutamaan menangis karena Allah, dari lima, betul lima yang sudah kita sebutkan tadi jenis menangis,
Ya, dari lima menangis karena Allah tersebut, semuanya bisa masuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan menangis karena Allah kalau seandainya seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan contohkan contoh-contoh orang menangis karena Allah karena takut kepada Allah. Jenis menangis karena Allah juga yaitu karena menangis karena kasih sayang. Ini juga menangis jenis karena Allah. Jenis menangis karena Allah. Termasuk jenis menangis karena Allah yaitu menangis karena cinta. Sebagaimana kaum Ansar tadi, menangis karena Allah karena mencintai Rasulullah, tidak ingin berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak membiarkan Rasulullah pindah kembali ke kota Mekah. Ini menangis karena Allah, menangis karena cinta. Yang keempat, menangis karena kesenangan. Ini juga jenis menangis karena Allah. Menangis karena kegembiraan, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis karena kegembiraan beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Yang kelima, menangis karena sedih. Sedih atas dosa, sedih atas melakukan perbuatan maksiat yang dilanggar, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menangis karena Allah. Jadi lima jenis menangis tersebut semuanya adalah jenis-jenis menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang oleh karena itu kita akan menyebutkan keutamaan menangis karena Allah. Yang pertama, keutamaan pertama, orang yang menangis karena Allah maka tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Yang menangis karena Allah tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Hadis-hadis seperti ini, Pak. Ya. Ustaz, wah sering itu Ustaz. Ustaz-ustaz juga menyebutkan keutamaan menangis karena Allah tidak masuk neraka. Ketika Bapak Ibu nulis menangis karena Allah keutamaannya satu, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Itu perasaan harus ada. Menangis karena Allah tidak masuk neraka. Nah, bagaimana menimbulkan perasaan bahwasanya ini hadis memang utama? Orang yang menangis karena Allah tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bagaimana menumbuhkan perasaan memang ini utama di dalam hati? Sehingga kita berusaha menangis karena Allah. Maka jawabannya, Pak, salah satu kiatnya adalah agar kita benar-benar meresapkan di dalam hati bahwasanya itu keutamaan, maka harus kita pahami baik-baik bagaimana neraka. Sehingga hadis yang menunjukkan bahwa menangis karena Allah keutamaannya tidak masuk ke dalam neraka, orang yang menangis karena Allah tidak akan diceburkan ke dalam neraka, akan benar-benar masuk ke dalam relung hati tatkala kita mengetahui tentang neraka. Nah, makanya sedikit saya menyimpang tentang neraka. Neraka kalau boleh saya ringkas adalah tempat siksa paling terburuk. Itu adalah ringkasan neraka. Kalau sudah memahami tentang buruknya neraka, Pak, hadis ini menjadi berharga. Itu yang ingin saya tuju. Ya? Sama kalau seandainya orang yang menangis karena Allah nanti akan dimasukkan ke dalam surga, dia harus tahu dulu hakikat surga itu gimana. Sampai menangis karena Allah punya kedudukan di dalam hatinya. Kenapa? Karena bisa memasukkan ke dalam surga. Kalau belum tahu hakikat neraka, belum tahu hakikat surga, maka hadis ini cuma sebatas tulisan, tidak masuk ke dalam sanubari. Makanya sudah lama ngaji, bahkan ada sebagian orang, Pak, ada sebagian orang curhat, Ustaz, sebelum saya kenal dakwah salaf, dakwah sunnah ini, saya bisa khusyuk, Ustaz. Kalau lagi berdoa berlinang air mata,
khusyuk takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Kenapa semakin saya ikut daurah, kajian tablik akbar, kajian kitab, kenapa hati ini keras, tidak pernah mata ini berlinang air mata? Kenapa? Karena tadi ilmunya cuma fissutur, ilmunya cuma dalam tulisan. Habis keluar masjid, wah sudah nih banyak tulisan saya selesai, gak diamalkan, tidak masuk ke dalam hati. Mana kelezatan ibadah, mana kelezatan sholat yang sebelum saya mengenal dakwah tersebut? Hilang. Apalagi yang lebih parah, kadang-kadang kalau sudah kenal dakwah, pakai kopiah haji kemana-mana, baju koko kemana-mana, kadang-kadang pakai baju ala-ala Pakistan, celana di atas dua mata kaki, ya, mulai timbul sifat ujub di dalam diri. Hah, nih saya seorang salafi, seorang muslim yang benar-benar ingin mengerjakan ajaran sunnah. Kalian semua ahli bid'ah, penghuni neraka. Ada yang macam-macam seperti itu. Setiap kali bertemu dengan orang, kalau seandainya celananya tidak cingkrang, mulai ketus. Yang paling pertama kali dilihat celananya. Celananya di bawah mata kaki, gak mau disenyumin, tidak mau disalamin. Mulai ujub di dalam dirinya. Ya akhi, siapa yang ngajarin seperti itu? Itu tidak ada ajaran salaf seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Siapa beliau? Orang yang diridhai oleh Allah, dijamin masuk surga. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada seorang nabi sepeninggalku, maka dia adalah Umar. Umar bin Khattab kalau jalan di sebuah gang, iblis di ujung gang, maka iblis akan nyari gang yang lain karena takut dengan imannya Umar. Umar bin Khattab yang dinyatakan sebagai mati syahid oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berada di atas gunung Uhud. Utsbut Uhud fa innama alayka siddabiyun wa siddiqun wa syahidan. Gunung Uhud saking cintanya kepada Nabi dan para sahabatnya bergetar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Diam engkau wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi, seorang siddiq, Abu Bakar Siddiq, dan dua orang yang mati syahid, Umar dan Utsman." Umar dengan kedudukan seperti itu, yang beliau tiga pendapat beliau disetujui oleh Allah. "Wa faqtu rabbi fi thalath," kata Umar. Aku sependapat dengan Allah, Allah sependapat denganku dalam tiga hal. Hijab untuk istri-istri Rasulullah, menjadikan tempat sholat di belakang makam Ibrahim. Kemudian tentang perkara apa? Tawanan perang, beliau menginginkan untuk ditebas seluruhnya. Disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar dengan kedudukan yang seperti itu masih sempat-sempatnya bertanya kepada Hudzaifah. Perhatikan, yang kadang-kadang merasa sudah mengaji salaf, yang sudah mengaji Al-Quran dan Sunnah, timbul rasa sombong. Yang mana rasa ujub dan sombong ini nanti menimbulkan penyakit. Saya akan sebutkan penyakitnya. Umar masih sempat-sempatnya berkata kepada Hudzaifah, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang memegang rahasia-rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an. A'addani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin. Wahai Hudzaifah, dengan kedudukan yang seperti itu, beliau masih sempatnya bertanya kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghitungku sebagai seorang munafik?" Itu Umar. Ya, jangan pernah kita ujub. Semestinya kita lebih takut, semakin kita belajar, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ujub dari sebagian orang yang sudah mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah ini menimbulkan apa? Penyakit. Kalau ngutang cuma punya kunci pamungkas.
Afwan akhi, utang bayar. Jangan sampai terkenal orang-orang salaf yang mengkaji ilmu salaf kalau ngutang enggak bayar. Ini gara-gara sifat ujub tadi. Saya sudah bertauhid, sudah ngaji kitab tauhid, sudah ngikuti pemahaman salaf, maka yang meremehkan, maka akhirnya timbul sifat ujub meremehkan hak-hak manusia. Ghibah orang kesana kemari. Hati-hati para ikhwah sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengkaji ilmu Al-Qur'an dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh, maka kita semakin tawadhu, semakin kita menghina diri kita sendiri, tidak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang salafus saleh. Ini makna ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah ayat, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Artinya orang-orang yang memberikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati mereka bergetar. Hati mereka bergetar bahwasanya mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri ayat ini, maka beliau menyebutkan sebuah hadis Aisyah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Surat apa tadi? Al-Mu'minun ayat berapa? 60. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah ahwa alladhi yasriqu wa yazni wa yashrubul khamar wa huwa yakhafu Allah azza wa jal." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat surat Al-Mu'minun ayat 60, orang-orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan dan hati mereka gemetar, apakah mereka orang yang mencuri, berzina, minum khamar, dan dia takut kepada Allah Azza wa Jal? Maka kata Rasulullah SAW, la ya bintas siddiq, tidak wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahu alladhi, lihat, tetapi dia adalah orang yang yusalli, puasa, salat, wa yasum, puasa, wa yatasaddaq, dan bersedekah, wa huwa yakhafullah azza wa jal alla yutaqabbal, dan dia takut amalannya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak ibu saudara saudari, kembali ke permasalahan tadi, bahwa keutamaan pertama, orang yang menangis karena Allah tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi keutamaan ini tidak akan masuk ke dalam sanubari kita hanya sebagai catatan atau hanya sebagai ilmu di masjid. Di luar masjid tidak akan dapat lagi indahnya itu. Hanya masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, bahkan ada yang lebih parah, masuk telinga kanan, keluar lagi. Kenapa? Karena dia tidak benar-benar memahami tentang neraka. Neraka ya Allah, saya katakan ringkasan dari apa? Ringkasan neraka apa? Tempat siksa paling terburuk. Dari sisi mana, Pak? Kita ambil bahwa neraka adalah tempat siksa paling terburuk pertama. Catat ini baik-baik. Kenapa neraka termasuk siksa, tempat siksa paling terburuk? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa neraka adalah tempat paling terburuk dengan firman-Nya sekitar 15 ayat. Allah berfirman, wa bi'sal masir, wa bi'sal mihad, wa bi'sa, tempat kembali paling terburuk. Tempat tinggal paling terburuk. Ini sebab pertama. Kenapa neraka disebut tempat siksa paling terburuk? Karena disebutkan oleh Allah dengan ucapan wabisa, seburuk-buruk tempat. Sisi kedua,
Kenapa neraka tempat siksa paling terburuk? Yaitu karena orang yang disiksa di dalam neraka tidak pernah diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang kedua. Ya. Ustaz, kenapa sih lari ke neraka? Jadi judul kita kan menangis karena Allah. Tadi yang saya inginkan agar keutamaan pertama, apa keutamaan pertama menangis karena Allah? Tidak akan masuk neraka. Ini masuk ke dalam sanubari. Sehingga kita berusaha untuk menangis karena Allah agar kita tidak masuk neraka. Karena kita tahu hakikat neraka walau sebentar ini. Hakikat neraka seperti yang saya sebutkan tadi, tempat siksa paling terburuk. Dilihat dari sisi pertama, Allah menyebutkan siksa neraka dengan kata wabisa. Itu ada 15 ayat dalam Al-Quran. Kemudian sisi yang kedua, kenapa neraka tempat paling terburuk adalah karena siksa neraka tidak pernah ringan hari per harinya. Jadi gak pernah ringan. Ada ayat yang berbunyi wasuqu ma'an hamiman faqatta'a bihim am'a'ahum. Artinya penghuni neraka diberikan minum dengan air yang mendidih. Dengan air yang mendidih tersebut semua usus-ususnya putus. Air mendidih, siapa yang ahli biologi di sini? Air mendidih berapa derajat Celcius? 100 derajat Celcius. Ketika Allah berfirman, perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 36. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha. Orang-orang kafir, mereka memiliki neraka jahannam. Mereka tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dihabiskan lalu diwafatkan, tidak. Dan tidak diringankan atas mereka siksanya. Lihat, tidak diringankan siksanya. Jadi kalau diminumi air yang mendidih 100 derajat Celcius hari ini, mana maka besok hari mustahil dia minum air mendidih 100 derajat Celcius lagi. Bertambah 101 derajat Celcius. Besoknya lagi 102 derajat Celcius. Besoknya terus seperti itu. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, la yukhaffafu anhum min adzabi. Tidak diringankan siksanya hari per hari. Dan firman Allah yang menunjukkan bahwa siksa neraka tidak diringankan hari per hari, itu disebutkan oleh Allah sekitar ada 7 ayat. Surat Al-Baqarah ayat 86, Surat Al-Baqarah ayat 162, Surat Ali Imran ayat 88, Surat An-Nisa ayat 28, Surat An-Nahl ayat 85, Surat Fatir ayat 36, Surat Fatir ayat 49. Semua ayat ini menunjukkan la yukhaffaf, mereka siksanya penghuni neraka tidak diringankan. Ini sisi kedua bahayanya dan buruknya siksa neraka. Sisi yang ketiga, bahayanya dan buruknya siksa neraka. Orang-orang yang di dalam neraka disiksa tidak mati, tidak juga hidup. Tidak mati, tidak juga hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang disiksa tidak mati, tidak hidup. Yaitu di antaranya wa qala alladhina finnar li khadhanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawmal minal 'adzab. Itu ayat yang meringankan tadi. Ada ayat yang berbunyi la yamutu fiha wa la yahya. Surat apa itu? Al-A'la. Orang yang disiksa di neraka tidak mati, tidak hidup. Apa maksudnya? Mereka mati, tidak mati. Kenapa? Karena setiap kali kulitnya gosong,
dibakar api neraka diganti dengan kulit yang lain. Tidak juga hidup. Kenapa? Selalu siksanya tidak pernah berhenti. Siksanya tidak pernah berhenti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 56. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit-kulit mereka terbakar, hangus, maka kami gantikan dengan kulit-kulit yang lain. Intinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali kita ke permasalahan tadi, bahwa keutamaan menangis karena Allah yang pertama, orang yang menangis tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya riwayat Tirmidzi, la yalijin nara rajulun baka min khasyatillah hatta yaudal labanu fidhara. Ini hadis menarik. Seseorang tidak akan diceburkan ke dalam neraka. Saya ulangi hadisnya, tidak akan diceburkan ke dalam neraka seseorang yang menangis karena Allah sampai susu kembali lagi ke putingnya. Kalau kita merah susu sapi, susu onta, susu kambing, maka mungkinkah seseorang memasukkan kembali susu tersebut melalui putingnya? Mungkin? Tidak. Maka ini menunjukkan kemustahilan. Apa maksudnya? Mustahil orang yang menangis takut karena Allah masuk ke dalam neraka. Sampai apa tadi? Susu masuk ke dalam putingnya. Dan itu sering sekali disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kemustahilan. Contoh Pak, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir yang tidak dimasuk, tidak dibukakan pintu langit. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 40. Yang ayat yang saya sebutkan sekarang tujuannya adalah Al-A'raf ayat 40, tujuannya adalah menunjukkan kepada kemustahilan. Sering sekali bahasa-bahasa seperti ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Tadi bahasa kemustahilan seperti misalkan susu, sampai susu masuk kembali ke putingnya, itu mustahil. Ya, sama seperti surat Al-A'raf ayat 40 Allah berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyad. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri darinya tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan pernah masuk surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Mungkin? Tidak mungkin. Ini menunjukkan apa? Mustahil. Sebagaimana orang yang menangis karena Allah mustahil masuk neraka. Masuk Pak ke dalam relung-relung hati? Ya. Saya sering mengatakan dakwah sekarang, ustadz di zaman sekarang gak cukup menyebutkan hadis, ayat diartikan tanpa penjelasan yang benar-benar bisa dipahami oleh orang yang mendengar. Gak tertarik orang. Seorang ustadz mengatakan misalkan, ayo kaum muslim bangunlah masjid. Siapa yang membangun masjid keutamaannya akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda riwayat Tirmidzi, man bana lillahi masjidan walau kama fasiqatatin au asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walau sekecil angkerman burung atau lebih kecil darinya, maka niscaya Allah akan bangunkan rumah dia di surga. Tertarik? Tertarik dengan hadis ini? Enggak terlalu. Yakin deh Pak. Kenapa? Karena ketika Bapak mendengar Allah akan bangunkan rumah di surga,
rumah, imajinasi kita kemana? Hah? Rumah sampean, rumah saya yang ada bocor, catnya cepat luntur. Maka sang ustadz harus menjelaskan rumah yang dimaksud di surga gimana? Pintunya seantara, seluas antara masyriq wal maghrib, timur dan barat, pintu rumah surga. Hah. Keramiknya, keramik satu dari emas, satunya lagi perak, emas, perak, emas, perak. Rumah Khadijah min qasab, terbuat dari berlian yang lonjong, berlian, rumah berlian, bisa dibayangkan? Ini baru orang tertarik untuk bangun masjid, sehingga gak ada lagi yang minta-minta di jalan-jalan. 90% umat Islam Indonesia kok ingin bangun masjid, minta-minta di jalan-jalan, memalukan. Kenapa? Karena orang tidak tertarik dengan hadis tersebut, karena penjelasannya kurang mendalam. Ayo hafal Quran, kata sang ustadz. Sesungguhnya orang yang menghafal Quran akan ditinggikan derajatnya nanti pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah, setiap ayat yang dibaca menaikkan dia tempat di surga. Setiap ayat yang dibaca menaikkan dia tempat di surga. Bacalah dengan tartil, bacalah dengan pelan-pelan sebagaimana kamu membacanya di dunia. Kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari? Sesungguhnya tempatmu yang terakhir sesuai dengan hafalanmu. Kalau hafalannya cuma 3 qul, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit, inna a'tayna. Orang ini ketika disebutkan hadis ini, ustaz, saya enggak mau hafal Quran. Kenapa ya, akhi? Saya ini di dunia, ustaz, punya sifat. Sifat saya itu fobia ketinggian. Takut tinggi. Maka sang ustaz harus menjelaskan tingginya surga dengan tingginya dunia beda. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka harus dijelaskan sejelas-jelasnya sehingga benar-benar mendatangkan keutamaan. Seperti yang saya sebutkan tadi, lafaz Rasulullah yang berbunyi hatta ya'udal labanu fid dhara, sampai susu masuk ke dalam putingnya, itu menunjukkan apa? Kemustahilan. Sebagaimana orang kafir mustahil masuk surga. Sedikit menyimpang, Pak. Tapi saya heran, kadang-kadang ada orang, ini sebelum menyimpang lagi ya. Gini, ada orang, Pak, punya penyakit insomnia. Apa insomnia itu? Susah tidur. Ada orang pernah cerita kepada saya, ustadz, saya punya penyakit insomnia. Tapi anehnya, saya bisa tidur di majelis ilmu. Mungkin saking tenangnya mendatangkan ketenangan. Maka tempat tidur di majelis ilmu. Bangunkan tuh, bangunkan yang ngantuk tuh, bangunkan. Orang khotbah susah tidur, datang ke khotbah Jumat, bisa tidur dia. Ih, subhanallah. Mungkin majelis ilmunya saking tenangnya mendatangkan ketenangan. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Istirahat? Ya, kata panitia, mau istirahat atau enggak? Atau lanjut? Masa sejam istirahat? Lanjut ya? Lanjut. Enggak mainan tuh. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, afwan ya, bercanda. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Keutamaan yang kedua. Orang yang menangis karena Allah,
keutamaannya yang kedua adalah di akhirat di padang mahsyar akan mendapatkan naungan. Mudah kan menyebutkan naungan di padang mahsyar, selesai. Kalau saya tidak ingin menjelaskan sudah begitu saja, tapi enggak melekat dalam hati. Maka harus dijelaskan dahsyatnya padang mahsyar. Ini ada 4 dinding di masjid ini, di tengah masjid. Di padang mahsyar tidak ada satu dinding pun. Apa? Tidak ada satu tiang pun. 4 tiang ini. Kenapa tidak ada satu tiang pun? Karena kalau ada satu tiang, orang akan bernaung. Dalam hadis riwayat Muslim, tudna syams yaumal qiyamah hatta yakunu bainahum qadru mil. Akan didatangkan nanti pada hari kiamat, didekatkan matahari sampai apa? 1 mil saja. Kalau ukuran sekarang 1 mil itu 1.6 kilometer, 1.6 kilometer. Apakah ukuran sekarang atau mil yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya sebuah bentuk kedekatan, Allahu alam. Yang jelas matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Dalam keadaan kita bagaimana? Hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Tidak memakai alas kaki, tidak terhitan, tidak berpakaian walau sehelai benang, dan tidak membawa apa-apa. Buhman dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hah? Pada saat yang genting-genting begitu, ada orang enak-enakan dapat naungan. Siapa mereka? Rajulun zakarallaha khalian fafadat aina. Seseorang yang menyebut nama Allah sendirian, maka air matanya berlinang. Saya ingin bertanya, Pak. Dia ini berzikir sendirian, kemudian air matanya berlinang. Kira-kira menangisnya karena apa ini? Karena sedih? Karena senang? Karena apa lagi tadi? Takut? Karena apa lagi? Kasihan? Kasih sayang? Yang kelima, karena cinta. Mana? Orang ini berzikir karena Allah sendirian, kemudian menangis. Hah? Karena takut kepada Allah. Ada bisa masuk yang lain? Karena cinta kepada Allah. Ada bisa? Hah? Karena apa? Senang, gembira. Enggak masuk. Karena apa? Sedih. Ingat dosa. Nah, ini maksud saya, ketika berinteraksi dengan bapak-bapak ini, akhirnya bapak berpikir, orang itu menangis, kenapa ya? Dan akhirnya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti di kamar, sendirian, bukan di hadapan orang banyak, ya, kita menangis karena Allah. Apalagi di syuting, menangisnya di syuting, enggak. Hah? Masuk TV. Bukan TV, TV. Ya enggak, menangis sendirian. Kenapa? Karena satu, bisa karena takut akan dosa-dosanya. Ya, kotak amal di situ saja. Jangan kemana-mana lagi. Pak, capek membuat orang itu perhatian kepada kita. Ada kotak amal, dia enggak akan perhatian lagi. Kue jangan dibagikan. Jangan dibagikan, nanti aja. Salah satu yang paling membuat orang itu susah adalah membuat orang perhatian kepada orang lain, mendengarkan kita. Sekarang bapak-bapak sudah mulai fokus terhadap saya, diganggu dengan macam-macam, apalagi kue kresek-kresek, bapak enak makan, saya ngonyotos, saya juga pengen. Ya, baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali ke permasalahan tadi. Berarti orang tersebut menangis sendirian tatkala berzikir. Kenapa? Karena takut kepada Allah.
takut siksa Allah. Yang kedua, karena sedih, sedih akan dosa-dosa. Yang ketiga, karena apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta, kenapa cinta kepada Allah? Karena Allah yang memberikan nikmat, memberikan karunia dengan segala macam karunia yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari, keutamaan yang ketiga. Yaitu orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala adalah kebiasaan para malaikat. Menangis karena Allah Subhanahu wa taala adalah kebiasaan para malaikat. Misalnya hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marautu lailata usriya bi bil mala'il a'la wa Jibril kal hilsil bali min khasyatillah. Subhanallah. Ajib ya. Mungkin nanti kalau ada ustaz kesini minta judul belajar dari malaikat. Malaikat itu bisa kita pelajari sifat-sifatnya yang sangat indah luar biasa. Di antaranya hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada malam aku diisrakan, yaitu dijalankan ke langit, maka aku melewati Jibril, aku melewati langit-langit yang tinggi, dan aku melihat Jibril kal hilsil bali, seperti cairan yang sangat rendah karena menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Cairan yang sangat rendah yang mendatar saking takutnya dan menangisnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka menangis karena Allah keutamaannya adalah mencontoh para malaikat. Yang keempat, keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala berarti dia mengikuti para nabi. Sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam ayat 58, mensori tauladani para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqi minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiyan. Artinya mereka lah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah atas mereka dari para nabi, keturunan Adam dan juga keturunan Nuh, keturunan Ibrahim, keturunan Israel, orang-orang yang kami berikan petunjuk dan kami pilih. Jika para nabi tersebut disebutkan ayat-ayat Allah, maka mereka tersungkur sujud sambil menangis. Menunjukkan bahwasanya orang yang menangis karena Allah berarti dia mensuri tauladani siapa? Para nabi alaihimussalatu wassalam. Ustaz, kalau seandainya mensuri tauladani para nabi, memang kenapa? Kalau kata anak muda, so what? Kalau mensuri tauladani para nabi, emang kenapa? Maka jawabannya, terdapat kemuliaan. Patah Arab mengatakan tashabbahu bihim illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Artinya, serupakanlah diri Anda dengan mereka, orang-orang mulia. Sesungguhnya menyerupakan diri dengan orang-orang mulia adalah keberuntungan. Nah, maka tatkala kita katakan keutamaan menangis karena Allah adalah meniru para nabi,
karena di dalam meniru para nabi terdapat apa? Keberuntungan. Wallahu alam. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita masuk kepada keadaan-keadaan yang disebutkan dalam hadis Rasul.

yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis seseorang menangis karena Allah. Yang pertama yaitu tatkala membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 107 sampai 109. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujadan. Katakan wahai Muhammad, berimanlah kalian atau silakan kalian tidak beriman. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu sebelumnya, jika dibacakan terhadap mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka tersungkur sujud dan mereka wayaqulun, mereka mengucapkan subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula, maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Allah benar-benar terjadi. Wa yakhiruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a, maka mereka benar-benar tersungkur sujud sampai dagunya benar-benar rata dengan tanah dan mereka menangis dan bertambah khusyuk. Ini dalil bahwasanya orang tatkala membaca Al-Qur'an maka bisa saja apa? Menangis. Tapi ada yang lucu Pak, imam di masjid saya, Masjid Imam Syafi'i di Banjarmasin. Lucu ini, kejadian nyata. Beliau menangis membaca Al-Quran tatkala jadi imam. Ayat yang dibaca, orang biasanya kalau menangis kan biasanya ayat yang dibaca tentang apa? Neraka. Lalu tentang apa? Taubat, kiamat, dosa, menangis. Ini enggak, beliau baca ayat tentang ta'addud, poligami, nangis. Kira-kira apa sebabnya? Pengen nikah lagi gak dikasih mungkin. Benar ini kejadian nyata. Fankihu, nangis beliau. Fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa thul. Itu nangis pas masna wa thulatha wa ruba, 2, 3, 4. Habis sholat kita tanya, ente nangis ketika baca ayat poligami sebabnya apa? Beliau nyari alasan. Kata beliau, pasti kalian mengira saya menangis karena tidak diizinkan poligami, betul? Maka saya punya alasan lain. Apa itu? Alasannya adalah bahwa orang yang saya mau jadi istrikan kedua sudah diambil orang. Subhanallah, nangis dia. Ajib. Kalau antum ke Banjarmasin, anda pertemukan dengan orangnya itu. Bapak ibu saudara saudari, ayat yang kedua yang menunjukkan bahwa keadaan menangis pertama tatkala baca Quran adalah surat Maryam ayat 58 tadi yang saya bacakan. Jadi surat Al-Isra ayat 107 sampai 100 berapa? 9, kemudian surat Maryam ayat 58. Saya bacakan ayatnya. Langsung saja, wa idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujadan wa bukiyan. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, maka mereka tersungkur sujud dan apa? Dan menangis. Pak, sedikit menyimpang. Saya bertanya, yang dapat menjawab saya kasih hadiah minyak wangi. Silakan pilih hijau atau kuning. Pertanyaannya adalah, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan iblis, syaitan sebagai musuh. Betul? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innasyaitana lakum aduwwun."

0: fattakhidhuhu aduan. Sesungguhnya syaitan bagi kalian itu adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Maka kita tidak boleh menjadikan syaitan, iblis sebagai teman. Pertanyaan saya, bagaimana prakteknya menjadikan iblis atau syaitan sebagai musuh berdasarkan dari ayat Al-Quran dan hadis? Satu, sebutkan pada saya tiga. Bagaimana, pertanyaan jelas, saya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena saya pakai bahasa ngapak gak bisa. Bagaimana syaitan, manusia menjadikan syaitan sebagai musuh? Aplikasinya gimana? Berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya. Yang pertama, kalau kita membaca ayat sajadah maka kita sujud. Itu akan membuat syaitan apa? Menangis. Ya, ini satu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk makan dengan tangan kanan karena syaitan makan dengan tangan kiri. Betul, tetapi tidak ada sedihnya di sini syaitan. Kita ingin syaitan sedih, takut, menangis. Ada yang lain? Ya, saya ingin tiga. Ah, tadi sudah satu dijawab. Tambahi antum dua, antum dapat hadiah. Maka ya, yang beliau menjawab, mungkin ibu-ibu dan saudara yang di sana tidak mendengar, masuk rumah membaca zikir kepada Allah, bismillah, dan makan dengan membaca bismillah, maka ini akan membuat syaitan sedih. Ah, gak ada tempat tidur kita malam ini. Kemudian syaitan kelaparan. Satu lagi, ketika bertasyahud maka itu akan sangat menyakitkan syaitan. Silahkan pilih antum berdua, ambil. Saya punya hadiah yang lain. Yang bisa jawab saya kasih 100.000. Jarang Ustaz bagi-bagi duit kan? Hah, perhatikan baik-baik, nanti timbul pertanyaan-pertanyaan lain. Ini penting Pak masalah ini. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, kalau lihat ayat-ayat suci Al-Quran di dalam komputer saya ini, laptop saya ini, ada 7 ayat yang kita harus menjadikan syaitan sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduan. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Itu sekitar ada 7 ayat yang menyebutkan bahwa kita harus bermusuhan dengan syaitan. Nah, pertanyaannya tadi timbul, bagaimana kita musuhan dengan syaitan? Banyak, seperti yang kawan-kawan sebutkan tadi. Bisa menyebutkan, diulangi yang beliau sebutkan apa? Sama-sama? Yang beliau pertama kali sebutkan apa? Apabila dibacakan atau membaca ayat sajadah maka kita sujud. Hadisnya berbunyi riwayat Imam Ibnu Majah. Makanya Pak, saya pesan. Ini mohon maaf kalau saya banyak pesan. Kalau kita sekaliber Imam Syafi'i bolehlah enggak mencatat. Imam Syafi'i itu sekali dengar apa? Muwatta ribuan hadis hafal langsung. Silahkan enggak mencatat. Tapi kalau seandainya kita tidak sekali berimam Syafi'i maka catat. Karena ini penting. Perhatikan baik-baik hadisnya, idza qara'a ibnu adam sajdata fa sajada i'tazala asyaitanu yabki faqala ya waili umira ibnu adam bisujud fa sajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu falian nar. Artinya, jika seorang anak manusia membaca surat as-sajdah atau ayat-ayat sajdah, sujud tilawah, lalu dia sujud, maka syaitan akan kabur menyendiri, memojokkan diri sambil menangis, dan dia berkata, ya waili, alangkah celakanya aku. Anak manusia diperintahkan untuk sujud, maka dia sujud, maka baginya surga. Aku diperintahkan untuk sujud, kapan itu? Saat ketika diperintahkan untuk sujud kepada siapa? Nabi Adam. Maka aku enggan, maka bagiku neraka. Ini amalan pertama, bermusuhan dengan iblis. Amalan kedua yang beliau sebutkan tadi apa? Ketika mau tidur, mau makan, mau masuk rumah membaca bismillah, maka syaitan tidak akan mempunyai tempat tinggal, dia sedih. Syaitan akan kurus karena tidak punya makan, dia sedih. Yang ketiga yang beliau sebutkan cara bermusuhan dengan syaitan apa? Ketika tahiyat, maka kita jadikan jari telunjuk. Ya, berikan isyarat dengan jari telunjuk. Dan pemberian isyarat dengan jari telunjuk itu bermacam-macam dalam mazhab fikih. Ada yang at-tahiyat langsung. Ada yang at-tahiyat sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah. Ini mazhab Syafi'i. Boleh juga. Yang tidak boleh dan tidak ada contohnya sama sekali adalah at-tahiyat sampai selesai, sampai diteruskan sampai asyhadu an la ilaha illallah. Ini sudah benar. Kemudian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ditemani ini salah. Ini enggak ada dalil sama sekali. Ya? Adapun mazhab Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah mazhab. Silahkan siapa yang ingin mengamalkan itu hak dia. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Saya ingin nambahkan amalan lain. Apa? Azan. Kalau dikumandangkan azan, maka syaitan akan apa? Lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Sampai tidak mendengar apa? Adzan. Makanya salah satu cara meruqyah, mungkin di sini sudah pernah dijelaskan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil, guru saya Ustaz Abdullah Zain hafizahullah taala, tentang cara meruqyah. Makanya salah satu cara meruqyah adalah dengan mengumandangkan adzan, karena syaitannya akan lari terbirit-birit. Itu sudah berapa cara bermusuhan dengan iblis dan syaitan? 4. Yang kelima, cara bermusuhan dengan iblis yang dan syaitan adalah bangun sholat subuh. Kenapa? Karena orang kalau terlambat bangunnya diapai oleh syaitan? Dikencingi mananya? Telinganya. Hina banget itu. Sama syaitan aja kalah. Dikencingi oleh syaitan telinganya. Makanya bangun sholat subuh. Ini akan membuat dia tidak bisa kencing karena gak ada tempat kencing. Iya betul. Yang keenam, ini terutama mudah-mudahan setelah ini bermanfaat, terutama keluarga-keluarga yang di ujung tanduk. Tanduk apa Ustaz? Bukan, itu hanya bahasa kiasan. Di ujung tanduk maksudnya mau terjadi perceraian. Maka amalan selanjutnya yang membuat syaitan sedih adalah menjadi suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena ketika terjadi perceraian, maka syaitan yang memisahkan antara suami dan istri akan dipeluk oleh iblis dan mengatakan, ni'ma anta, engkau pasukanku yang paling hebat. Itu cara bermusuhan dengan iblis. Maka jangan sering-sering bertengkar. Si suami jangan sering-sering, saya cerai kamu. Dikit-dikit cerai kamu. Awas kamu, kalau kentut saya cerai. Ih subhanallah, gimana itu? Ada cerita pak, ini hanya sekedar intermezzo cerita. Ada suami yang latah ngucapin cerai, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Maka dia mengatakan, wahai istriku, kalau kamu nganga mangap begitu di hadapan saya cerai kamu. Suatu ketika sang istri masak terong. Terong dalam bahasa Arab badinjan. Jadi mangap badinjan. Sang suami dengan senang hati dia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku sayang, lagi masak apa?" Sang istri diam aja. Ini kalau saya jawab berarti mangap saya kena cerai. Diam aja dia. Ditanya yang kedua, "Wahai istriku, masak apa?" Mulai naik pitam suaminya. Diam saja. "Wahai istriku, kalau saya tanya yang ketiga kamu tidak jawab, maka saya cerai kamu." Tidak jawab salah, jawab salah. Ini cerita-cerita yang seperti ini Pak, orang-orang suami yang sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai. Ini adalah kawan-kawannya iblis, tidak bermusuhan dengan iblis. Nah, itu beberapa kiat menjadi musuh. Maka mungkin nanti ustaz-ustaz yang datang minta tema, "Ustaz, kami dapat pesan untuk minta tema menjadi musuh iblis." Apa saja kiat-kiatnya? Tadi sudah saya sebutkan berapa itu? Ada 6. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit menyimpang tentang menjadi musuh iblis. Menyimpang lagi, Pak, dari tema kita menangis karena Allah. Apa perbedaan jin, iblis dan syaitan? Yang Kebumen mungkin yang beberapa ikut yang di Purworejo sudah tahu apa perbedaan jin, iblis dan syaitan. Yang tahu saya kasih duit 100.000. Hah? Silakan, Pak. Kalau jin ada yang muslim, ada yang kafir. Taib. Kalau iblis kafir. Kalau setan ada golongan jin, ada golongan manusia. Tadi perjanjian kita apa? Yang jawab dapat 100.000. Benar atau salah bukan urusan. Ini, Pak. Antum enggak jeli sih. Yang jawab dapat 100.000. Namanya siapa, Pak? Pak Supri. Ya, sini, Pak. Ya, mudah-mudahan berkah, Pak, ya. Taib. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api. Makhluk Allah itu yang bernyawa ada 3, malaikat, manusia dan jin. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Berarti jin adalah makhluk yang diciptakan dari apa? Dari api. Sekarang iblis. Iblis adalah makhluk dari bangsa jin. Allah berfirman kalau tidak salah dalam surat Al-Kahfi, wa kana minal jin. Ya, bahwasanya iblis adalah makhluk dari bangsa jin. Ya, makhluk dari bangsa jin. Bentar saya carikan. Ada ayat yang berbunyi, ya, illa iblis kana minal jin. Surat Al-Kahfi ayat 50, betul saya. Surat Al-Kahfi ayat 50. Kecuali iblis tidak mau sujud dan dia termasuk dari bangsa jin. Berarti iblis pengertiannya adalah makhluk dari bangsa jin yang tidak mau sujud kepada Adam. Itu dia iblis itu. Yang mendapatkan gelar apa dari Allah? Rajim. A'udzubillah minasyaitan ar-rajim. Ukhruj minha fa innaka rajim. Keluar engkau wahai iblis dari surga, sesungguhnya engkau rajim, terlaknat, terkutuk. Ini iblis. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Rasul, penyebutan iblis itu hanya satu. Tidak disebutkan dalam bentuk jamak. Karena iblis memang makhluknya cuma satu, itu yang gak mau sujud itu. Nah, syaitan sekarang apa? Syaitan bisa berupa sifat, bisa berupa makhluk. That. Kalau dia makhluk, maka syaitan adalah makhluk dari bangsa jin yang merupakan pengikut dari iblis. Itu perbedaan antara jin, iblis, dan syaitan. Nek ditakoni, kalau seandainya Ustaz genderwo masuk mana? Hantu pocong masuk mana? Sundel bolong, kuntil anak, gombel wewe. Subhanallah, masuk mana itu? Sedikit Pak pengetahuan. Pocong itu adalah hantu made in 100% Indonesia. Enggak ada di dunia pocong kecuali di Indonesia. Makanya ini yang saya tuju sebenarnya. Jadi saya menceritakan ini dari tujuan, meskipun di Kebumen, di Purworejo sudah saya sebutkan juga, tapi di Kebumen belum saya sebutkan, maka jelaskan. Makanya sumpah pocong itu tidak ada dalam Islam. Kenapa? Karena adanya cuma di Indonesia. Di Arab enggak ada hantu pocong. Meskipun yang mengatakan, yang melakukan sumpah pocong itu adalah orang surbanan, jubahan, enggak ada. Tidak ada ajarannya dalam Islam sumpah pocong. Yang ada adalah apa? Mubahalah. Orang kenapa kalau sumpah pocong itu lagi ngapain, Pak? Ada perseteruan, ada pertikaian. Yang ini menuduh yang ini, yang ini menuduh yang ini. Tidak ada bukti. Semuanya mengklaim yang paling benar. Tidak ada bukti. Hakim tidak bisa membuktikan. Maka akhirnya melakukan sumpah pocong. Dalam Islam bukan sumpah pocong. Dalam Islam apa? Mubahalah. Caranya bagaimana? Yang ini mengatakan, kalau saya salah, maka saya dan 7 turunan saya dapat laknat Allah. Yang ini mengatakan, kalau saya salah, maka saya dan 7 turunan saya dapat laknat Allah. Itu namanya apa? Mubahalah. Itu gantian sumpah pocong. Ya, yang syar'inya disebut apa, Pak? Mubahalah. Itu tujuan saya kenapa saya menjelaskan jin, iblis, dan syaitan tadi. Taib, kembali ke permasalahan kita, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita ingin menyebutkan itu tadi keutamaan apa? Menangis karena Allah. Sekarang poin selanjutnya, ke bagaimana cara menangis karena Allah. Saya yakin setelah mendengar keutamaan-keutamaan tersebut, kita tertarik ingin menangis karena Allah. Tertarik enggak? Tertarik. Semoga bisa kita amalkan setelah ini. Dan tidak perlu menangis di hadapan orang banyak. Biarkan dia menangis hanya karena Allah. Maka poin selanjutnya ini kita akan menyebutkan kiat-kiat agar bisa menangis karena Allah. Yang pertama, atau tadi saya menyebutkan tadi keadaan-keadaan menangis ya, betul? Belum saya lanjutkan ya. Keadaan menangis yang pertama, tatkala dibacakan Al-Quran. Kita lanjutkan itu dulu, nanti baru kiat-kiat agar bisa menangis karena Allah. Keadaan yang kedua, tatkala sholat. Tatkala apa? Tatkala sholat. Kalau kita kembali kepada keadaan pertama, yaitu saya ingin menyebutkan sebuah cerita menarik. Mudah-mudahan ini juga sebagai inspirasi kita dan juga sebagai pelipur lara kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali kepada poin pertama, keadaan menangis karena Allah yang pertama tatkala dibacakan Al-Qur'an atau tatkala membaca Al-Qur'an. Ada cerita menarik Pak, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Ceritanya adalah seorang yang bernama ulama besar Al-Fudail Ibnu Iyad, ulama abad keberapa? Kalau tidak salah abad kelima Hijriah. Fudail Ibnu Iyad, beliau setiap kali membaca ayat surat Al-Balad ayat 17-18, silahkan cek yang bawa Al-Quran. Dan saya pesan Pak, kalau hadir di majelis ilmu ya, ini adab-adabnya, nanti panitia mohon sebelum setiap kali pengajian disebutkan adab majelis ilmu. Satu, mencatat. Yang kedua, bawa mushaf Quran, karena itu kita akan bisa cek langsung apa yang disebutkan oleh Ustadz. Karena pengajian-pengajian Ahlus Sunnah, pengajian dakwah salaf, bukan pengajian tanpa dalil, sangat identik dengan dalil. Coba cek nanti, lihat kalau saya salah. Fudail Ibnu Iyad rahimahullah membaca surat Al-Balad ayat 17-18. Betul enggak? Ayat 17-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya. Ya, bukan ayat 17 sampai 18, ayat 8 sampai 9. Lihat ayat 8 sampai 9. Allah berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatayn?" Bukankah kami telah jadikan untuk manusia dua mata, satu lisan, dua bibir? Fudail Ibnu Iyad setiap malam baca ayat ini menangis sampai waktu subuh gara-gara cuma baca dua ayat ini. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatayn? Bukankah telah kami jadikan untuk manusia dua mata, satu lisan, dua bibir? Ketika ditanya besok paginya, ketika ditanya, "Wahai Fudail, kenapa engkau setiap membaca ayat surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 9 engkau menangis?" Maka Bapak Ibu saudara-saudari, Fudail Ibnu Iyad mengatakan, "Hal bitta lailatan syakiran lillah an ja'ala laka ainaini tubsiru bihima?" Wahai fulan, apakah engkau pernah melewati suatu malam bersyukur kepada Allah? Lihat nih, perhatikan, pelipur lara untuk orang-orang yang sering mengeluh dengan kehidupan ekonominya, sering mengeluh dengan musibah yang dia dapatkan, sering menuduh Allah tidak adil, sering menuduh Allah tidak kasihan terhadap dia, dan sering mengatakan hal-hal yang tidak bermanfaat melalui lisannya tentang Allah. Perhatikan nih, Fudail Ibnu Iyad mengatakan, "Apakah engkau pernah bersyukur ketika Allah telah menjadikan, apakah engkau pernah melewati suatu malam dalam keadaan bersyukur Allah telah menjadikan untukmu dua mata yang dengan dua mata tersebut kamu bisa melihat?" Yang ingin saya tuju Pak, sebagai pelipur lara, terutama orang-orang yang dalam kesempitan, keadaan ekonominya terus nyungsep menengah ke bawah, nyungsep, gak pernah naik-naik ke atas. Keadaan ekonominya cuma salam tempel doang gajinya. Hari pertama, hari kedua megang duit, hari ketiga ngutang. Kenapa? Tutup lubang, gali lubang. Keadaannya mungkin penuh dengan penyakit, musibah, dan semisalnya. Maka perhatikan baik-baik. Ketahuilah bahwa nikmat Allah bukan hanya uang, harta, duit yang perlu kita syukuri, yang perlu kita alhamdulillahi. Berdasarkan penjelasan dari Fudail Ibnu Iyad rahimahullah ini, beliau ingin mengatakan kepada kita, "Wahai fulan, wahai kaum muslim, nikmat Allah bukan hanya sekedar harta. Matamu itu nikmat Allah. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, rubah sekarang mindset kita, pola berpikir kita, kita rubah. Bahwa bersyukur, mengucap alhamdulillah bukan tatkala hanya dapat uang, harta, perhiasan, enggak. Tatkala sehat badan bersyukur, tatkala iman bersyukur, tatkala dimudahkan dalam beribadah bersyukur. Bapak enggak pernah kan dapati orang yang setahun tidak pernah sholat? Saya pernah dapati orang, Pak, setahun enggak pernah sholat. Bapak kan tidak pernah mendapati orang yang mengatakan, Ustaz, kayaknya syariat sholat berjamaah ini memberatkan kami. Enggak pernah kan? Bapak kan tidak pernah terbesit di dalam hati untuk ninggalin sholat. Itu nikmat Allah, bukan nikmat hanya sekedar harta. Mudah beribadah, itu nikmat Allah. Nikmat Allah yang perlu disyukuri juga, jauh dari maksiat, tidak pernah diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Itu nikmat Allah. Coba kalau seandainya Ahmad Zainuddin menggantikan Nabi Yusuf alaihi salam, apa yang terjadi? Hah, bisa menjamin? Nabi Yusuf belakang bajunya yang robek. Ahmad Zainuddin, mana belakang bajunya yang robek? Mungkin depannya yang robek. Ini menunjukkan, Pak, salah satu nikmat Allah terbesar adalah seseorang tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Mengais harta dengan cara yang haram. Bapak kan tidak pernah diceritakan, dan jangan ceritakan kepada ahli-ahli maksiat. Bapak kan tidak pernah diceritakan orang mengais rezeki dengan cara yang haram. Di tengah malam gelap gulita, jualan korek. Nama maksiatnya jualan korek. Apa itu? Dengan korek dinyalakan kita bayar setiap koreknya 1.000 rupiah. Dengan korek kita nyalakan, kemudian kita nyalakan, kemudian ternyata di hadapan kita ada perempuan telanjang. Nyari rezeki dengan cara seperti itu. Ketika kita tidak diberikan kesempatan untuk mengais rezeki dengan cara yang haram, bersyukurlah. Masih banyak nikmat Allah yang paling pantas kita untuk syukuri. Berkaitan dengan ayat ini, surat Al-Balad ayat 8. Kenapa Fudail Ibnu Iyad menangis setiap malam membaca ayat ini? Setiap malam beliau menangis sampai pagi. Beliau mengatakan, hal bitta lailatan syakiran lillah an ja'ala laka ainaini tubsiru bihima. Apakah engkau pernah bersyukur kepada Allah pada suatu malam yang telah menjadikan matamu dengannya kamu bisa melihat? Pak, wallahi, Pak, saya yakin, dan saya yakin tanpa ada keraguan di dalamnya, kita sepakat, meskipun bapak ibu belum saya tanya, pasti sepakat bahwa nikmat mata lebih berharga dibandingkan rumah yang megah, mobil yang mewah, harta bertumpuk, emas kilauan dan kiloan. Sepakat, Pak? Ada yang protes, ada yang tidak sepakat? Cara kita sepakat bagaimana? Kalau saya katakan kepada salah seorang dari bapak atau ibu, Bu, ya, misalkan, mohon maaf, ada yang tidak melihat, tunanetra. Saya katakan kepada bapak yang tunanetra tersebut, Pak, di depan bapak sekarang ada rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk, emas bertumpuk, Pak. Itu semua milik bapak. Apa yang dikatakan oleh sang tunanetra tersebut? Mana, Ustaz? Gelap. Gelap. Dan saya yakin, tadi saya katakan, saya yakin tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya, bahwa nikmat mata lebih berharga dibandingkan tumpukan emas, perak, rumah megah, mobil mewah. Bapak kan tidak pernah melihat, Pak, ya, di Banjarmasin banyak, Pak, rumah itu panjangnya setengah kilometer. Itu rumah, Pak. Ya. Mewah. Rumah tingkat 5. Itu rumah tinggal, bukan hotel. Kenapa? Karena kan di Banjarmasin tambang batu bara banyak. Orang-orang kaya. Itu semua tidak ada harganya dibandingkan mata. Buktinya apa? Ini yang membuat kita sepakat. Buktinya, sini. Saya congkel matamu, saya bayar kamu 100 juta triliun. Mau? Gak akan mau. Menunjukkan mata lebih berharga dibandingkan harta apapun. Betul? Lalu kenapa kita masih mengeluh? Sering sekali kita duduk, kalau duduk di samping kawan, kadang-kadang sebagian orang mengeluh. Aduh, saya belum bayar hutang. Aduh, belum bayar listrik. Aduh, belum bayar kontrakan. Aduh, yang ada aduh, seperti cerita telenovela dalam sinetron-sinetron. Ya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering mengadukan nasibnya kepada makhluk. Ada pepatah Arab mengatakan, "Idza syakauta ila bani Adam, innama tashkur rahim ila allazi la yarham." Jika engkau adukan nasibmu kepada manusia, sesungguhnya engkau telah mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi. Adukan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aduh, saya belum bayar sekolah anak. Aduh, ingin nikah lagi. Ini orang tidak tahu diri. Udah banyak permasalahan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada cerita menarik, saya sampai sekarang masih ingat, diceritakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Pada saat itu di majlis beliau, beliau bercerita tentang mengadu-ngadu nasib kepada manusia. Ada orang sukanya minta-minta, ngemis-ngemis kepada manusia. Maka seluruh orang kampung sepakat, kalau dia datang ke kampung kita, maka kita tunjukkan tuh, minta saja kepada orang kaya. Akhirnya datang, minta-minta. Maka semuanya sepakat, tuh orang kaya, mintain aja orang kaya. Datanglah dia ke pintu rumah orang kaya. Kata yang di dalam rumah orang kaya tersebut, si fulan sang kaya tidak ada di tempat, silahkan pergi ke masjid, dia di sana ada di masjid, di pojokan sebelah kanan. Datanglah dia ke masjid dengan semangatnya. Lalu orang tersebut masuk ke dalam masjid, melihat sebelah kanan ada orang. Baru mau ngomong minta, mengadukan nasib kepada si kaya tadi, dia gak bisa ngomong. Kenapa? Karena si kayanya begini, "Ya Allah, berikan saya rezeki yang luas. Ya Allah." Dalam hati dia, "Saya mau minta kepada peminta juga." Minta sama Allah. "Idza sa'alta fas'alillah." Jika minta, mintalah kepada Allah. Jangan suka-suka ngadu kepada nasib kepada makhluk. Itu namanya mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi. Nah, ini perkara yang menarik tadi, membaca Al-Quran bisa menimbulkan menangis. Dan itu cerita tadi adalah cerita pelipur lara untuk orang-orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keadaan menangis yang kedua yaitu menangis tatkala salat. Menangis tatkala salat. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala berkata, "Ajazal ulama al-buka'u fi shalah min khaufillahi 'azza wa jal, wa ihtajju bi hadits 'Aisyah radhiyallahu anha wa bi fi'li 'Umar radhiyallahu anhu." Para ulama bersepakat memperbolehkan menangis di dalam salat karena takut kepada Allah. Mereka berdalil dengan hadisnya Aisyah dan juga perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, saya akan sebutkan dulu perkataan-perkataan para ulama tentang menangis di dalam salat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "La ba'sa bihi illa an yakuna kalaman mafhuman." Tidak mengapa menangis tatkala salat asalkan yang dibaca dari bacaan Al-Quran bisa dipahami. Ini berarti boleh menangis tatkala salat, bukan tercela. Bahkan Rasulullah SAW melakukan itu dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat yang bernama Mutarrif bin Abdullah. Mutarrif ini beliau mendatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, ataitun Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam wahuwa yusalli wali jawfihi azizun ka azizil mirjal, ya'ni yabki. Aku mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan sholat. Ternyata ya, keadaan beliau aziz ka azizil mirjal, artinya beliau terseduh-seduh sebagaimana terseduh-seduhnya sesuatu yang terseduh-seduh. Kemudian itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Ini menunjukkan bahwasanya keadaan salat yaitu bisa merupakan keadaan menangis. Taib, yang ketiga, keadaan yang ketiga agar bisa seseorang menangis yaitu karena takut kepada Allah. Seseorang bisa menangis karena dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalilnya yaitu yang saya sebutkan tadi, hadis riwayat Tirmidzi, la yalijin nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fid dharah. Artinya tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah sampai susu masuk ke dalam putingnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalil yang lain tentang tujuh orang yang dinaungi oleh Allah pada naungan, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari itu. Rajulun dzakarallaha khalian fafadhat 'ainah. Seseorang yang menyebut nama Allah secara sendirian, maka air matanya berlinang. Ini berarti maksud dari hadis tersebut menangis tatkala berzikir karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, keadaan yang keempat, saya percepat karena waktu, habis ini pertanyaan saat ya, jam 11 pertanyaan, betul? Iya. Saya percepat karena waktu. Keadaan yang keberapa? Yang keempat, seseorang bisa menangis karena Allah yaitu menangis karena bertaubat. Keadaan tatkala taubat, tatkala taubat mengakui kesalahan, mengakui dosa, takut akan siksa, ini semua proses-proses taubat yang bisa seseorang dengannya menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan yang kelima, yang terakhir dan bukan yang paling akhir karena waktu tidak cukup, yaitu keadaan seorang menangis karena Allah adalah ketika tatkala melihat kuburan. Sebagaimana yang terjadi kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, melihat kuburan. Utsman bin Affan dikatakan oleh para sahabatnya, tadhkurul jannata wan nar falam tabqi wa tabki min hadha. Wahai Utsman, engkau mengingatkan kita tentang surga dan neraka, engkau tidak nangis, tetapi kok bisa nangis karena melihat kuburan? Maka beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat singgah pertama dari tempat singgah akhirat. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ma ra'aitu manzaran qattu afdha'a minal qabr. Aku tidak pernah melihat, ini perhatikan Pak, Orang kalau sudah mikir kubur itu dunia terasa hina, dunia terasa ringan, musibah yang dia dapatkan terasa tidak ada apa-apanya. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma raaitu manzaran qattu afdha'a minal qabr." Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling buruk dibandingkan kuburan. Kenapa, Pak? Karena kuburan adalah sesuatu yang menakutkan. Orang dimasukkan ke dalam kubur, ditanyai oleh malaikat, satu yang menakutkan. Yang kedua, kemudian disempitkan sesempit-sempitnya, bahkan sampai tulang belulang menjadi satu. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan-keadaan yang membuat seseorang menangis karena Allah. Saya minta waktu 5 menit, saya ingin menyebutkan bagaimana orang bisa menangis karena Allah. Dan menangis karena Allah itu bisa terjadi ketika dia mendapatkan surga dunia. Ustadz, apa maksudnya? Perhatikan baik-baik. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia terdapat surga. Yang belum pernah melihat masuk ke dalam surga dunia, maka tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Apa surga dunia? Surga dunia adalah lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang mendapatkan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Satu, perhatikan baik-baik, Pak. Dia meninggalkan yang haram hanya karena Allah. Meninggalkan yang haram hanya karena Allah. Meninggalkan harta riba hanya karena Allah. Saya sering mendapati orang-orang seperti ini. Bekerja di perusahaan riba, lalu dia berhenti. Tidak ada yang mengajak dia berhenti, hanya karena Allah. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang tersebut saya tanya, "Pak, kenapa berani meninggalkan kerja di bank konvensional?" Beliau mengatakan, "Takut Allah Ustaz, takut dilaknat Allah Ustaz." Kemudian saya korek beliau, "Pak, bukankah Bapak kalau kerja di bank konvensional riba, Bapak setiap bulan dapat gaji mungkin 5 juta, 10 juta atau belasan juta?" Kemudian beliau mengatakan, "Iya Ustaz, tapi kan riba Ustaz, dapat laknat Allah." Lihat, ini orang-orang hebat, orang-orang hebat, orang-orang kokoh, dan itu bisa menimbulkan air mata. Kemudian beliau dengan menahan menangisnya, beliau mengatakan, "Ustaz, memang tatkala saya kerja di perbankan konvensional ribawi, saya dapat gaji. Setiap bulan ada yang jabin saya. Tapi Ustaz, itu kan dosa. Sekarang saya bergantung bukan hanya terhadap kantor saya. Saya bergantung kepada yang memiliki langit dan bumi." Ini yang bisa membuat orang menangis, karena dia merasakan lezatnya meninggalkan sesuatu karena Allah. Padahal besok dia tidak tahu mau makan apa. Kalau ada yang sakit dijamin oleh siapa, tidak tahu dia. Dia hanya berspekulasi dengan Allah. Ini yang membuat orang kadang-kadang teguh dan menangis karena Allah, karena dia bersandar hanya kepada Allah. Kemudian contoh yang lain, surga dunia yang lain, Pak, yaitu beribadah kepada Allah walau dalam keadaan sulit. Bersedekah kepada Allah di jalan Allah walau dalam keadaan keterbatasan harta. Kalau saya sedekahkan, enggak tahu nanti malam saya makan apa, tapi sedekah aja deh. Semakin sulit, semakin penuh perjuangan, dia keluarkan sedekah tersebut, maka itu surga dunia yang bisa mendatangkan air mata. Contoh yang ketiga, berjuang ikhlas hanya karena Allah, ini surga-surga dunia. Tidak menginginkan hadiah, tidak menginginkan pujian, hanya karena Allah. Bahkan kadang-kadang dia dicela, dihina, tidak bekerja, tidak beramal, padahal dia yang paling banyak amalnya, tidak dikenal orang ibadahnya. Maka ini berjuang untuk menegakkan agama Allah, ikhlas karenanya, maka ini adalah surga dunia yang bisa mendatangkan air mata. Maka bapak ibu saudara saudari, itulah kiat-kiat sedikit, karena waktu yang tidak cukup, kiat-kiat sedikit tentang menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan segala yang buruk itu hanya dari syaitan dan dari saya pribadi. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Ustaz Nur Hakim untuk memimpin sesi tanya jawab. Naam.
1: Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Ahmad Zainuddin Asyhabitullah yang telah menyampaikan materinya yang sangat mengena bagi kita semuanya. Semoga kita bisa mengambil faedahnya. Kemudian untuk sesi berikutnya, yaitu untuk tanya jawab, bagi yang ingin menanyakan yang terkaitan dengan materi, silahkan ditulis di kertas, atau sekarang bisa langsung untuk 3 orang itu ya, Dad. Silahkan.
0: Ya, langsung.
1: Yang langsung dulu silakan kalau ada.
0: Ada yang langsung ingin bertanya?
1: Ada.
0: Kalau enggak ada, kita tutup selesai kajiannya. Hah, ada yang langsung atau lewat kertas saja? Ini dari laki-laki dulu. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya apabila seorang istri yang diberi nasihat oleh suami, sang istri malah meminta cerai kepada suami, dan itu berulang-ulang setiap diberi nasihat, apakah syaitan senang dengan perlakuan sang istri? Maka jawabannya, jika memang, ini kan pertanyaan dari laki-laki, kadang-kadang laki-laki membela diri dalam pertanyaannya. Makanya saya katakan, jika memang kejadiannya seperti itu, sang istri yang keliru dan yang menasihati adalah suami, kemudian sang istri tidak terima bahkan malah mencak-mencak minta cerai, maka sang istri pada saat ini telah berkawan dengan syaitan, telah menjadikan pintu-pintu syaitan masuk ke dalam keluarganya. Subhanallah, menarik Pak, masalah perceraian ini. Kita tahu ada iblis, ada syaitan, ada murid-murid iblis dan syaitan. Siapa itu? Para dukun. Makanya disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, ilmu yang paling pertama kali dipelajari oleh iblis dan syaitan, oleh para dukun adalah apa? Ilmu memisahkan antara suami dan istri. Kenapa? Karena itu memang target operasinya syaitan, untuk memisahkan hubungan yang sah. Maka saya pesan kepada istri yang seperti ini, terimalah nasihat suami. Ini kalau seandainya memang kesalahannya ada pada sang istri. Ya, pertanyaan dari ibu-ibu kita selang-seling saja. Apakah dalam Al-Quran atau hadis ada penjelasan tentang alam barzakh? Maka ada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan wa yauma taqumus sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab." Surat Ghafir ayat 46. Artinya api dipanaskan pada waktu pagi hari dan sore hari. Maka lihat tafsiran dari Imam Ibnu Katsir bahwasanya para ulama sepakat dengan ayat ini, bahwa ayat ini menunjukkan adanya alam barzakh dan adanya siksa kubur. Kenapa? Karena setelah itu, dan hari tatkala dibangkitkan hari kiamat, berarti api yang dinyalakan pagi dan siang itu di alam barzakh. Tatkala dibangkitkan hari kiamat, maka masukkanlah pengikut-pengikut Fir'aun kepada siksa yang pedih. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Adapun dalam hadis begitu banyak adanya alam barzakh. Hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Daud dari Al-Bara ibn Azif, yang menunjukkan bahwasanya ruh orang beriman akan dinaikkan ke langit ketujuh, kemudian dikembalikan kepada jasadnya di alam barzakh. Ini semuanya ada. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari menjelaskan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, Nabi melewati dua kuburan, yang mana dua kuburan tersebut penghuninya disiksa di alam barzakh. Jadi banyak ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang adanya alam barzakh dan siksa atau nikmat kubur. Yang sangat ironis sekali, di Indonesia ini ada grup pergerakan Islam yang mereka mengusung khilafah, tetapi salah satunya tidak percaya tentang hadis tentang siksa kubur. Wallahu alam. Ya, silakan.
2: Maaf, tunggu sebentar. Kepada Bapak Mahfudin, diminta ke RB Siti Khadijah karena anaknya jatuh. Jadi sekali lagi, kepada Bapak Mahfudin, diminta ke RB Siti Khadijah. Jadi anaknya posisinya sekarang di RB Siti Khadijah karena anaknya jatuh dari atas, ya. Demikian pengumuman dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada suaminya, ada bapaknya itu? Sudah keluar? Ya. Semoga cepat sembuh la ba'astahur insyaallah. Pertanyaan selanjutnya, kita lanjutkan, apakah orang-orang biasa seperti saya ini bisa masuk surga tanpa harus mencicipi neraka? Ini pertanyaan agung, Pak. Iya, ini pertanyaan agung. Pertanyaan yang sering disebutkan oleh para sahabat, dan semestinya seorang muslim sering-sering bertanya seperti ini. Kita sering mendengar kaum muslim sebagian bertanya kepada para ustadz, para kiai, para habib, ya guru agama, cuma permasalahan seputar dunia. Ustadz, tolong dong amalannya agar bisa saya cepat bayar hutang. Tolong dong amalannya agar saya lancar rezeki. Tolong dong amalannya agar saya cepat dapat jodoh. Seputar itu saja permintaannya. Lihat pertanyaan para sahabat persis seperti ini kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka. Maka saya menjawab, Bapak Ibu Saudara Saudari, surga adalah untuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Mau dia biasa, maksud mungkin biasa ini bukan berilmu, atau orang yang berilmu. Surga bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga bukan hanya untuk orang-orang yang diluaskan rezekinya. Surga untuk semua Allah, semua orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, amalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Is'alu idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Surga yang paling tinggi. Dan ingat, ini gaya hidupnya para sahabat. Yaitu kalau untuk urusan akhirat, mau yang paling sempurna, jangan mau yang paling rendah. minta surga yang paling tinggi. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah surga Firdaus. Kenapa? Fa innaha a'lal jannah. Sesungguhnya dia adalah surga Firdaus. Bahkan minta kepada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bukan hanya sekedar masuk surga. Minta kepada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tetapi pak,

agung. Enggak mudah Pak masuk surga. Bukan dengan angan-angan. Bukan dengan dosa. Bukan dengan maksiat. Harus meninggalkan sesuatu yang kita kadang-kadang sukai. Hawa nafsu kita menginginkannya. Dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, huffatil jannatu bil makarih. Surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Harus Pak meninggalkan hal yang kadang-kadang kita syahwati dan itu diharamkan oleh Allah. Berat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam surga. Tetapi wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah. Tetapi dia mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Wallahi Pak, kalau kita berhadapan dengan Allah dengan dosa-dosa ini, tidak akan pernah kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmatnya, maka mintalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal kita enggak cukup Pak menutup dosa yang kita lakukan, enggak cukup. Kalau bukan karena rahmat Allah, disitulah benar-benar murni mutlak kuasa Allah terhadap surga. Mintalah selalu rahmatnya, mintalah selalu karunianya agar dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa pengertian keji dan mungkar? Keji di sini maksudnya adalah fahsya, itu zina atau seluruh yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Mungkar di sinilah dosa. Dosa yang dikerjakan baik dengan terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, itu namanya mungkar. Ketika Allah berfirman, innas salata tanha anil fahsya wal mungkar, salat mencegah dari perbuatan fahsya, itu keji, maka maksudnya adalah zina dan seluruh yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Mungkar adalah seluruh dosa yang dikerjakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Tanya selanjutnya, apakah perbuatan dosa-dosa dulu bisa terhapus, maksud saya catatan amal yang ditulis oleh malaikat dengan cara beramal saleh, taubat dan doa? Bapak Ibu saudara-saudari, Allah itu ada jalan raya ya. Kalau ada anak-anak jalan ke jalan raya, maka sang ibu akan menghampiri anak tersebut meskipun anak tersebut sudah di tengah jalan raya mau ditabrak truk. Kenapa? Karena saking sayangnya sang ibu terhadap anak tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih penyayang terhadap hambanya dibandingkan ibu tersebut terhadap anaknya. Allah lebih penyayang Pak terhadap hambanya kita-kita dibandingkan ibu tersebut sayangnya terhadap anaknya. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala? Allah itu sangat penyayang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku telah mendahului dibandingkan kemurkaanku. Wallahi Pak, rahmat Allah sangat luas. Kasih sayang Allah sangat luas. Maka kita ketika Anda melakukan dosa, ingin bertobat, yakinlah Anda berhadapan dengan zat yang rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Rahmatnya mencakup seluruh hal. Maka jangan pernah putus asa dari minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosa Anda, tadahkan tangan, cepat-cepat bertobat. Anda berhadapan dengan zat yang tidak pernah tidak mengasihi, zat yang sangat mengasihi, Arhamur Rahimin. Bapak Ibu saudara-saudari, saking pengasihnya subhanallah. Saking pengasihnya Allah, orang-orang musyrik yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yang durhaka kepada Allah, yang kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala, masih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik, kurang apa rahmatnya? Allah berfirman di dalam Al-

Quran, lihat rahmat Allah yang sangat luar biasa, dan ini disebutkan oleh para ulama termasuk tanda rahmat Allah sampai orang musyrik diberikan rahmat oleh Allah. Allah berfirman, fa idza rakibu fil fulk da'awallaha mukhlishina lahuddin. Jika mereka di tengah lautan terombang-ambing, tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah, maka Allah jadikan mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas. Mereka tinggalkan berhala, mereka tinggalkan jimat, mereka tinggalkan hal-hal yang mensyirikkan Allah. Mereka beribadah ikhlas hanya karena Allah. Untuk apa, Pak? Agar Allah bisa menyelamatkan mereka. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala? Maka saya katakan surat Az-Zumar ayat 53 kepada orang-orang yang ingin bertobat. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, lihat ayat ini. Ayat ini merupakan bukti nyata rahmat Allah terhadap hambanya. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, padahal hambanya bermaksiat, padahal hambanya menuduhnya tidak adil, masih Allah panggil, wahai hamba-hambaku, panggilan dengan penuh rasa kasih sayang. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Lalu Allah pun kasih rahmatnya. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Kurang apa, Pak? Seperti yang saya ucapkan, kita berhadapan dengan zat yang luar rahmatnya meliputi segala hal. Kita bukan berhadapan dengan sembarangan zat. Salah satu rahmat Allah yang sangat luar biasa, Pak, Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa. Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita, Pak. Kalau seandainya Allah membuka aib kita, niscaya tidak akan pernah Bapak bisa duduk di hadapan saya. Saking buruknya dosa yang kita kerjakan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ketika seorang hamba berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah menutup semua pandangan yang ada hanya Allah dengan hamba tersebut. Lihat rahmat Allah yang luar biasa. Ketika Allah mengatakan, wahai fulan, ata'rifu dzamba kadza? Wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? Ini dosamu. Ini dosamu. Kata Allah terhadap hamba tersebut. Hamba tersebut mengatakan, bala ya Rabb. Iya wahai Rabbku, itu dosaku. Hatta idza qarrarahu bidzunubi. Sampai tatkala orang tersebut mengakui seluruh dosanya. Wa ra'a nafsahu annahu halak, dan dia mengira bahwasanya dirinya binasa. Ini pasti celaka. Semua dosaku diungkap oleh Allah, pasti celaka. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah? Ya, rahmatnya luar biasa. Makanya sungguh sangat aneh ketika ada orang mengatakan Allah tidak adil. Wallahi itu zalim, perkataan paling zalim yang pernah saya dengar di dunia.

Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada hamba tersebut setelah mengungkap seluruh kesalahannya, kata Allah, laqad satartuha 'alaika fid dunya, wahai fulan, dosamu itu sudah kututupi tatkala engkau hidup di dunia, tidak ada yang tahu. Bukankah kalau dibongkar oleh Allah kita malu? Wallahi Pak, kalau seandainya dosa saya itu ada baunya nih, saya Bapak tidak akan pernah bisa duduk di hadapan saya. Hanya karena rahmat Allah yang menutup dosa tersebut. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, wa ana aghfiru lak al-yawm. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku ampuni dosa itu, subhanallah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu nikmat Allah yang sangat luar biasa dan jarang orang merasakan nikmat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini termasuk rahmat Allah terhadap hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Huwa alladhi ja'ala al-ardha qararan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi ini tetap. Saya ulangi ayatnya, surat Ghafir ayat 64. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini tetap. Wallahi Pak, ini nikmat terbesar. Coba kalau seandainya bumi yang berputar ini tidak tetap, tidak kita rasakan tetap, niscaya rumah kita tidak akan kita bisa bangun. Nikmat Allah sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika ditanya tadi tentang taubat, maka seluruh dosa-dosa bisa ditaubati, asalkan dengan beberapa syarat, di antaranya mengumpulkan syarat-syarat taubat dan juga tepat pada waktunya serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh menangis di tengah-tengah salat karena ingat anak yang berbuat maksiat? Yang jelas, seorang tatkala menangis karena Allah di dalam sholat adalah karena dia khusyuk membaca apa yang dia baca, khusyuk memahami apa yang dia baca, itu yang membuat dia menangis. Mungkin bisa saja terjadi seperti itu. Dia ingat rahmat Allah, dia ingat petunjuk hanya dari Allah, maka pada saat itu kemudian dia menangis agar anaknya mendapatkan petunjuk tatkala dia sholat. Wallahu a'lam. Tentang mubahalah, seperti tadi yang dijelaskan bahwa ketika mubahalah yang ia bersumpah jika salah maka ia dilaknat sampai keturunannya. Bagaimana jika ternyata keturunannya saleh? Maka jawabannya sesuai dengan mubahalahnya. Ya, sesuai dengan mubahalahnya tadi. Jadi kalau seandainya ada orang bermubahalah kemudian dia salah, maka dia akan sesuai dengan mubahalahnya. Meskipun orang keturunannya adalah keturunan yang saleh. Makanya hati-hati dalam proses mubahalah, jangan sampai bermudah-mudah. Wallahu alam. Apakah yang dimaksud hati? Apakah hati itu organ liver, jantung? Yang dimaksud hati adalah jantung. Yang dimaksud hati adalah jantung. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb." Artinya, sesungguhnya di dalam seonggok daging, dalam tubuh manusia ada seonggok daging. Jika daging itu baik, maka
seluruh anggota tubuh akan baik. Jika daging itu buruk, maka seluruh anggota tubuh akan buruk. Itu biasa diartikan dengan hati ataupun jantung. Tapi yang dimaksud di sini adalah jantung. Wallahu alam. Dan lebih condong lagi kepada perkara perasaan. Wallahu alam. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, demikian juga sebaiknya. Tapi kenapa Fir'aun beristrikan istri yang saleh, bahkan dijamin masuk surga? Nabi Lut dan Nabi Nuh yang saleh beristrikan istri yang ingkar. Di zaman sekarang pun banyak yang seperti itu. Mohon penjelasannya. Seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Apa maksud dari hadis ini? Mohon penjelasan. Ini dua pertanyaan. Maka jawabannya, asal hukumnya ya seperti itu. Littayyibina wa at-tayyibuna lit-tayyibat wat-tayyibatu lit-tayyibin. Laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Asal hukumnya seperti itu. Adapun yang terjadi kepada Fir'aun dan Asia, terjadi kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut, maka di situ adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Ya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan bersama yang dia cintai. Maksudnya, kalau dia mencintai seseorang, di akhirat dia akan bersama orang yang dia cintai tersebut. Klip seperti orang dalam hadis tersebut dijelaskan, apa yang kamu siapkan untuk akhirat? Dia mengatakan hubbullahi wa rasuluh. Cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al mar'u ma'a man ahab. Kalau begitu seseorang akan bersama yang ia cintai. Itu lengkapnya hadisnya seperti itu. Jadi yang dimaksud seseorang bersama yang dicintai adalah di akhirat. Ketika dia mencintai seseorang, maka di akhirat dia akan bersama orang tersebut. Wallahu alam. Menangis karena takut mati, karena merasa banyak dosa dan masih punya tanggungan hutang, tanggungan keluarga. Maka ini termasuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala, takut dosa. Menangis apa harus mengeluarkan air mata? Ada yang menangis tanpa air mata? Ya. Ya, biasaan orang menangis dengan air mata. Cukup ini. Lagi? Gimana? 5 menit ya. Pertanyaan selanjutnya, bila seorang wanita dia sudah sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dia juga menjaga kehormatan dan mentaati suaminya, dia dipersilahkan masuk surga dari pintu yang diinginkan. Mengapa dalam hadis ini tidak disebutkan kewajiban zakat infak bagi seorang wanita? Mohon penjelasan. Maka jawabannya, karena infak dan zakat itu tidak semua wanita diwajibkan. Infak dan zakat hanya bagi orang-orang yang apa? Yang mampu. Karena zakat itu diwajibkan atas setiap muslim baligh, setiap muslim berakal, mempunyai harta yang sampai nisab melalui satu haul dan kepemilikan terhadap harta tersebut dengan kepemilikan yang sempurna. Itu syarat dari zakat harta. Maka tidak semua wanita mempunyai syarat ini. Maka tidak disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut. Jadi hadisnya memang sahih, hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin idza shallatil mar'atu khamsah wa shamat shahraha wa hasanat farajaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhil jannata min haitsu abwabil jannati thamaniyati syi'ti. Jika seorang perempuan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat kepada suami, menjaga kemaluan, maka disebutkan kepada wanita tersebut, silahkan kamu pilih masuk surga dari pintu surga yang ke-8 tersebut, silahkan pilih. Nah, wanita ini, ibu-ibu ini bertanya, kenapa tidak disebutkan zakat? Karena jawabannya, zakat hanya tidak semua wanita wajib apa? Wajib zakat. Wallahu alam. Katakan, kalau membangun masjid yang dipakai oleh ahli bid'ah, apakah akan diangkat derajatnya? Kalau kita tahu itu masjid akan digunakan untuk melakukan perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka tidak boleh kita ikut membangunnya.
Ya, kalau kita tahu. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu dan asal hukum masjid digunakan untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka silahkan kita untuk membantunya, membangunnya. Dan itu semua akan dibangunkan rumah di dalam surga. Terakhir, saya suka menangis apabila mendengar kisah-kisah perjalanan dakwah dan Rasul dan para sahabat. Ini bagus. Dan subhanallah, kalau orang baca, lihat ya, baca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memang berat, Pak. Jadi kita sekarang beragama Islam 14 abad setelah kepeninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata Islam itu sampai kepada kita tidak mudah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk Islam itu tidak mudah. Saya berikan contohnya ya, Pak. Dan ini termasuk nanti lihat, mudah-mudahan bisa diamalkan. Silahkan baca sejarah Rasul dari A sampai Z ya. Sekarang sudah banyak kitab-kitab kecil yang sudah diterjemahkan. Baca sejarah Rasul. Minimal yang hal-hal yang paling penting. Di antaranya misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam minta bantuan kepada orang-orang Taif. Lihat perjuangan beliau. Minta bantuan kepada orang-orang Taif. Kemudian minta bantuan kenapa? Karena agar tidak disakiti oleh orang-orang Mekah, kafir Quraisy Mekah. Ternyata sampai di Taif, tentunya beliau ketika minta bantuan kepada pemuka-pemuka orang-orang Taif. Datanglah ke rumah tiga pemuka orang-orang Taif. Ketika mendatangi tersebut, maka pemuka ini mengatakan, lihat, kalau kita dibegitukan bagaimana, Pak? Rasulullah SAW ketika minta bantuan, beliau dikatakan kepada beliau oleh pemuka-pemuka Taif tersebut, "Hei Muhammad," bahasa kita begitu ya, "Hei Muhammad, kenapa sih yang jadi nabi kamu, enggak ada yang lain apa?" Tuh bahasanya begitu. Berat, Pak. Penuh perjuangan harta, nyawa, perasaan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah saya sedih? Apakah saya sedih tidak berarti apa? Apakah sedihnya saya Allah catat satu amalan atau satu pahala? Enggak paham artinya. Pertanyaannya kurang begitu saya paham. Ya cukup kiranya Ustaz. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan ini kajian terakhir saya, kunjungan di Purworejo dengan Kebumen. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau seandainya pada kesempatan yang lain kita bertemu, maka semoga kita dimudahkan bertemu di dunia. Kalau tidak bisa bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal kafirun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمد لله وجل الشكر senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah جل وعلا yang telah berfirman, wa in ta'udhu ni'matullahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, di malam yang semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi ini dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya, kita dapat berkumpul bertemu di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini. Maka kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, di kesempatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di tempatnya yang paling mulia, syurga Firdaus yang di hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang saling kunjung-mengunjungi, saling duduk dan saling cinta mencintai karena Allah Jalla wa'ala. Karena Nabi SAW bersabda sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu fima yarwihi 'an rabbih, bahwa Allah berfirman yang disebut dengan hadis qudsi, bahwa Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya. Sungguh wajib, pasti kecintaanku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karenaku. Mereka orang-orang yang mutajarisin, saling duduk sesama mereka karenaku. Wal mutazamirina fiha, dan mereka saling kunjung mengunjungi karenaku. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, anna rajulan زار أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا فقال يا فلان أين تريد؟ قال أريد زيارة أخي لي في هذه القرية. قال هل من نعمة تردها عليه؟ قال لا، غير أنني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك، فإن الله قد أحبك بما أحببته فيه. نبي صلى الله عليه وسلم يبتكن bahwa ada seseorang menempuh sebuah perjalanan tujuannya untuk ziarah mengunjungi saudaranya. Di sini saya ingin ingatkan sebuah faedah, bedakan kunjungan kepada orang yang ada kaitan nasab dengan kita dengan kunjungan kita kepada saudara kita seiman. Kalau kunjungan kepada orang yang ada kaitan nasabnya, itu namanya silaturahim. Sedangkan kalau tidak ada hubungan antara kita dengan mereka dari sisi nasab, itu disebut dengan ziarah. Dan dua istilah ini hendaknya dibedakan karena memiliki hukum yang berbeda. Karena seringnya orang kita Indonesia menyebutkan kalimat silaturahim itu terlalu luas, sehingga dia terkadang berkata kepada kawannya yang tidak ada hubungan nasab, suatu saat saya akan silaturahmi ke rumah kamu. Ini kurang tepat, karena tidak ada

Dan yang memutus silaturahmi, Nabi sebutkan la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk syurga orang yang memutus silaturahim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sedangkan ziarah itu hukumnya sunnah. Jadi dua kalimat ini dibedakan. Ya. Ini istilah yang ilmiah, diniyah, yang hendaknya dipakai masing-masing darinya pada tempatnya, karena memiliki hukum yang berbeda. Jelas ya? Nabi menyebutkan bahwa ada seseorang yang menempuh sebuah perjalanan, tujuannya mengunjungi saudaranya. Di tengah perjalanannya, Allah mengutus seorang malaikat kepadanya, menyatakan, hendak kemana engkau hai fulan? Maka dia pun menjawab, uridu ziyarata akhili fi hadhil qaryah. Saya ingin mengunjungi saudara saya di daerah ini. Kemudian malaikat tersebut menyatakan, hal min ni'matin tarubbuha alaih. Apakah ada sebuah nikmat dunia, keuntungan duniawiyah yang engkau harapkan di balik kunjungan ini? Dia pun menjawab, la. Ghaira annani ahbabtuhu fillah. Sama sekali tidak. Semata-mata karena saya cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena undang-undang dasar radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Maka malaikat tersebut pun menyatakan, fa inni rasulullah ilaika fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fihi. Sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu, dan Allah telah cinta kepadamu karena engkau mencintai hamba Allah tersebut karena Allah. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan Allah Jalla wa'ala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Di antara mereka Nabi sebutkan, rajulani tahabba fillah ijtama 'alaihi waftaraqa 'alaihi. Adalah orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah pun karena Allah. Dan alhamdulillah, dan insyaallah ta'ala, dan itu yang kita minta dan kita memohon kepada Allah, bahwa pertemuan dan perkumpulan kita di malam yang mulia ini semata-mata karena Allah. Kebanyakan di antara kita tidak ada hubungan nasab. Bukan suatu partai politik yang menghubung antara kita malam ini. Tidak ada pula proyek yang sedang dipasang tendernya malam ini di masjid ini. Tidak ada pula amplop yang dibagi-bagikan. Tidak ada pula perkara-perkara dunia yang dijanjikan dan dibagi-bagikan di sini. Tetapi insyaallah taala semua jamaah pada malam hari ini, ibu bapak, ikhwanil kiram wa akhwatil karimah datang ke sini dengan mengeluarkan apa yang telah ia keluarkan dari waktu, tenaga dan hartanya, semata-mata ingin mendengar qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala salafun salih. Semata-mata tujuannya ini. Maka apabila tujuan kita adalah ini, dan apabila tujuan antum datang ke rumah Allah ini adalah yang kita sebutkan di atas tadi, maka berbahagialah dengan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya akan Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Subhanallah. Adakah jalan yang lebih sulit daripada jalan menuju syurga jemaah? Adakah jalan yang lebih berharga, yang lebih mulia, yang lebih bernilai selain daripada jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya tidak ada. Apabila jalan menuju syurga saja Allah mudahkan kepada mereka orang-orang yang mengangkat langkahnya untuk menghadiri majlis ilmu agama,

mungkinkah Allah akan menutup pintu atau Allah akan memutuskan di hadapannya jalan-jalan yang hanya menyampaikan mereka kepada kesenangan yang semu? Kemudian Nabi menyatakan, "Wa man yatama'a qaumun fi baitin min buyutillah," dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajarinya sesama mereka. Mereka berkumpul mempelajari agama Allah, maka nazalat 'alaihim sakinah, turun kepada mereka sakinah, ketenangan ilahi. Subhanallah. Dan ini kita rasakan jamaah. Kita tidak merasakan ketenangan melebihi ketenangan yang kita peroleh ketika kita beribadah kepada Allah, yang diantaranya adalah majelis ilmu agama. Walaupun terkadang kita berada di dalam sebuah bangunan yang sangat mewah, berada di sebuah apartemen yang sangat-sangat mewah dengan fasilitas yang cukup sempurna, adapun sakinah ilahi, ketenangan jiwa, tidak akan pernah kita memperolehnya melebihi ketenangan jiwa kita, hati kita, ketika kita berada di majelis ilmu agama. Sakinah ilahiyah yang seperti ini tidak pernah bisa dibeli dengan dunia beserta isinya. Sampai-sampai Abdullah ibn al-Mubarak, seorang ulama salaf di masa Imam Syafi'i, menyatakan, "Law 'alimal muluk wa abnal muluk 'ala ma nahnu 'alaihi min ar-rah la jaladuna 'alaihi." Andai kata mereka para raja dan anak-anak raja mengetahui bagaimana kenyamanan sakinah ilahi yang kita dapatkan ketika hadir di majelis ilmu agama, niscaya mereka akan mencambuk kita karena cemburu dan iri. Di antara bukti yang lainnya, sakinah ilahiyah di majelis ilmu agama, terkadang kita sebelum berangkat, hati kita berada di dalam kesedihan, kegundah gulanaan, dan seterusnya, dikarenakan perkara-perkara dunia yang telah menyesakkan dada kita. Begitu hadir di majelis ilmu agama, kita tenang, nyaman. Begitu keluar dari majelis ilmu agama, baru ingat, rupanya malam ini akan ditagih hutangnya. Ya, baik. Di antara bukti sakinah yang lainnya, tetapi ini kurang tepat tempatnya, di mana sebagian mereka majelis ilmu agama, kajian baru berlangsung 10 menit, kepalanya sudah menunduk ke bawah, menundukkan kepalanya ke bawah sebagai pertanda ketawaduan alias ngantuk dan tidur. Ya, subhanallah. Ini sakinah yang bukan pada tempatnya. Karena kata para ulama, tidur yang itu nikmat diantaranya adalah tidur di medan perang. Itu baru nikmat. Itu dari Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal, "Idghashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunzilu 'alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuthiba 'ankum rijza syaitani wa liyaghliqa 'ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam." Perang Badar, peperangan yang sangat mengerikan, jumlah kaum muslimin hanya 300 orang sedangkan musuh seribuan dengan senjata yang lengkap, para sahabat bisa tertidur sehingga ketika bangun mereka merasakan kesegaran. Nah, ini nikmat dari Allah. Tetapi ngantuk di majelis ilmu agama, kata para ulama, minasyaitan. Ya, berarti yang mengambil sakinah tersebut, saya tidak bilang setan, tapi minasyaitan diri. Baik, ya. Ini yang pertama. Kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wasyatumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Wa hafatumul malaikah, malaikat-malaikat Allah ikut duduk meliputi mereka. Adakah yang lebih mulia daripada majelis yang seperti ini, jamaah? Kita memang tidak melihat dengan kasat mata kita bahwa sekarang ada malaikat duduk meliputi para penuntut ilmu agama, tetapi kita yakin seyakin-yakinnya karena yang memberitakannya adalah seorang hamba, seorang rasul yang diberitakan oleh Allah tentangnya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuy yuha. Tidak berbicara dengan hawa nafsu melainkan dengan wahyu yang diwahyukan. Kemudian Nabi menyebutkan, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan nama-nama mereka Allah sebut-sebut
di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ya subhanallah, inilah popularitas yang sesungguhnya jamaah. Bukan sekedar di media tingkat provinsi, bukan pula hanya di beberapa televisi nama dia disebutkan, tetapi nama dia disebutkan oleh Rabbul Alamin yang Maha Agung, Sang Pencipta, di hadapan makhluk-makhluk sucinya yang memiliki sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya, yaitu malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Berapa jumlah malaikat yang ada di sisi Allah di langit? Sebutkan oleh Imam Nasa'i sebuah riwayat dengan sanadnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajidun lillah." Tidaklah ada jarak 4 jari jemari di langit sana melainkan di situ ada malaikat yang sedang berdiri, yang sedang ruku atau sedang sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lainnya Nabi menyebutkan bahwa setiap hari ada malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur sebanyak 70 ribu malaikat. Setiap harinya masuk 70 ribu malaikat, malaikat baru yang telah masuk tidak akan kembali lagi. Itu terjadi sampai hari kiamat. Makanya sungguh bahagia seorang yang dia populer di sisi penduduk langit sekalipun dia tidak dikenal oleh penduduk bumi. Tetapi aduhai ruginya orang-orang yang populer, orang-orang yang terkenal di muka bumi tetapi tidak dikenal oleh penghuni langit. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan faahibbah." Faahabbahu Jibril. Thumma nada Jibril thumma nada Jibril ahlas sama' faqala inna Allah yuhibbu fulanan faahibbu faahabbahu ahlus sama'i thumma yuwad'u lahu al-qabulu fil ardh. وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فأبغضه جبريل ثم نادى جبريل أهل السماء فقال إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فأبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba maka Allah memanggil malaikat yang paling mulia Jibril alaihi salam, menyatakan, "Wahai Jibril, aku telah cinta kepada fulan, cintailah olehmu hamba tersebut." Kemudian Jibril memanggil, menyuruh seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan dengan menyebutkan namanya. Karena fulan adalah kalimah yang ma'rifah. Maka cintailah oleh kalian fulan ini. Maka seluruh penduduk langit mencintai fulan. Kemudian Allah menjadikan bumi ini menerima orang tersebut. Tidak ada yang mengusir kecuali orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan memberikan kecintaan untuk mereka. Demikian pula sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Allah murka kepada seorang hamba, maka majelis ilmu agama adalah salah satu pintu besar bagi seorang hamba untuk memperoleh cinta Allah, memperoleh popularitas di sisi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita lihat di dunia ini orang-orang mengeluarkan harta mereka, menghabiskan waktu mereka dan bahkan mengorbankan kesehatan mereka, tujuannya hanya satu, mendapatkan popularitas. Walaupun mungkin setelah itu dia tidak mendapatkan gaji, gak ada keuntungan duniawiah lain yang dia dapatkan selain popularitas. Tetapi sebagian mereka siap menghabiskan hartanya, ya, mengorbankan tenaganya demi memperoleh popularitas yang semu lagi menipu jemaah. Karena Allah menyatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tetapi majelis ilmu agama jemaah,
Berapa ratus juta habis uang untuk menghadiri majelis ilmu malam ini? Berapa ratus juta? Hah? Ada habis 100 juta? Hah? Berapa puluh jam perjalanan antum ke masjid ini? Hah? Tidak. Andai kata 1 triliun dolar Amerika antum habiskan untuk majelis ilmu agama malam ini, itu belum seberapa dengan keutamaan-keutamaan yang ada di majelis ilmu agama jamaah. Andai kata cuma hadis tadi sebagai dasar atau referensi tentang keutamaan menuntut ilmu agama, maka sudah cukup untuk kita jamaah. Memudahkan jalan menuju syurga. Sakinah, turun rahmat, malaikat ikut duduk bersama, dan nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Bahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, dan ini obat penting, obat yang sangat bagus buat orang-orang yang terkadang terkena syubhat, dan lebih parah lagi dia memberi syubhat itu kepada orang lain. Apa syubhatnya? Dan ini seringnya menimpa sebagian orang yang udah lama ngajinya. Apa syubhatnya jemaah? Alah, kajian itu lagi. Susah lah salah lagi. Awal-awal ngaji dulu susah lah salah juga. Aduh, kitab arba'in lagi. Gua udah 3 kali selesai al-arba'in. Masya Allah. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il lail kulli. Mengulang-ulang ilmu agama, yang namanya mengulang apa? Mendengar, membaca ulang, menghafal ulang sesuatu yang telah diketahui, yang telah dihafal, yang telah difahami, pahalanya lebih besar daripada salat 1 malam penuh. Ada yang berkata, kira-kira menurut antum ada enggak yang berkata, maaf, saya untuk sekarang ini enggak terlalu semangat lagi untuk menjaga salat sunnah rawatib, karena 10 tahun pertama saya ngaji, saya sudah sering salat rawatib. Sekarang saya udah senior. Biarlah orang-orang baru yang semangat sholat rawatib. Ada? Hah? Yang berkata demikian? Iya. Secara lisanul hal dan lisanul maqal tidak ada, ya kan? Tetapi ungkapan sebagian orang, saya udah lama ngaji, saya udah selesai kitab itu. Ya, biar yang baru-barulah yang semangat mengaji. Ada yang berkata, secara lisanul maqal mungkin gak pernah kita dengar, tetapi secara lisanul hal, sikap dia bermakna demikian. Sikap dia bermakna demikian. Padahal majelis ilmu agama, andai kata yang kita pelajari yang lama, maklumat-maklumat itu yang telah kita pelajari sebelumnya, tetap keutamaannya seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi. Nabi tidak menyatakan keutamaan-keutamaan ilmu agama itu khusus untuk orang-orang yang baru belajar. Apabila dia adalah orang yang telah mengetahuinya, maka dia tidak mendapatkan keutamaan itu lagi. Enggak kan? Tidak jamaah. Abu Bakar 13 tahun bersama Rasulullah di Mekah. Apakah setelah di Madinah beliau berkata, saya kan udah senior, dulu saya panitianya malah. Kalian inilah yang baru-baru nih, adik-adik ini semangat-semangat. Kami ini udah tua-tua. Dulu kami panitianya. 13 tahun, ujian kami luar biasa di Mekah. Madinah, istirahat dulu lah. Biar anak-anak muda aja sekarang. Demikian? Enggak. Rupanya Abu Bakar Allah yang paling senior, beliau orang yang paling sering hadir di majelis Rasulullah. Kalau alasannya, faedahnya itu-itu aja, memang ilmu agama itu-itu aja. Ada yang baru? Kalau kita mendatangkan ilmu baru sekarang, murtad kita. Ya kan? Karena ilmu agama tidak akan pernah lebih dari 30 juz Al-Quran. Al-Quran 30 juz dari semenjak Nabi diwafatkan tidak akan pernah bertambah sampai hari kiamat. Walaupun dia belajar udah dapat S17. Bukan S3 lagi, udah S17 titelnya. Tetap kalau membahas agama, gak akan mungkin dia membahas dengan sebuah pengetahuan yang belum pernah diketahui oleh ulama sebelumnya. Gak akan mungkin. Dan Imam Syafi'i menyatakan hadis Nabi yang telah beliau sabdakan tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang sampai tegak hari kiamat. Walaupun kita menuntut ilmu agama ke negeri Cina, ilmu kita tidak akan pernah baru. Semuanya barang lama. Dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kalau kita keluar dari situ, kemana kita? Yang ada hanyalah kasus, yang baru itu hanya kasus.
Di zaman dulu khamar dari anggur, sekarang dari apa diantaranya? Nama Quran? Siapa? Apa? Stafe. Kok tahu antum? Stafe. Kok tahu? Hah? Dia yang bilang. Masya Allah. Baik. Iya. Yeah. Yang baru hanya kasus. Ketika ingin diambil dalil untuk menerangkan hukumnya, kemana larinya? Kembali tetap ke ilmu ulama, Al-Quran, hadis. Cabang dari itu ijma dan qiyas yang sahih. Tidak ada yang baru, jemaah. Itu syubhat dari syaitan untuk membuat kita malas hadir di majelis ilmu agama, sehingga habis waktu itu hal yang sia-sia, bahkan kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan, inna awwala talbisi iblis ala bani adam sadduhu anil ilmi wa ahli, merupakan jeratan iblis yang paling berbahaya terhadap anak Adam adalah menjauhkan dia dari ilmu dan dari orang yang berilmu. Terkadang kita tidak terasa syaitan menjauhkan kita dari majelis ilmu agama dengan perkara-perkara yang sebenarnya itu hanyalah menunjukkan, hanyalah dikarenakan hati kita yang kurang bersih. Dikarenakan ujub, sakit hati, benci, hasad, masalah-masalah pribadi kemudian diindah-indahkan oleh syaitan bahwa itu alasan yang syar'i. Alasan yang syar'i. Alasan yang indah, yang terpuji, padahal pada hakikatnya itu adalah upaya syaitan menjauhkan kita dari ilmu dan majelis ilmu serta orang-orang yang berilmu, jemaah. Maka masya Allah, utaman ilmu yang luar biasa. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Hanzalah yang mencatat wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Ansari. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu bertemu dengan beliau di jalan Madinah. Tiba-tiba terdengar dari Hanzalah ucapan nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Hanzalah ini sudah munafik. Hanzalah ini sudah munafik. Kaget Abu Bakar. Kok bisa nih orang menyatakan dirinya munafik? Maka Abu Bakar bertanya, "Wahai Hanzalah, ada apa? Kenapa kamu berkata demikian?" Maka Hanzalah menjawab, "Ya Abu Bakrin, idza jalasna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruna bil jannati wan nar fa ka'annaha ra'yal 'ain. Falamma 'afasna al azwaja wal aulad wad dhay'at nasina dhalika kathira." Wahai Abu Bakar, ketika kita berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita tentang syurga, tentang neraka, seakan-akan syurga dan neraka itu berada di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majelis beliau, kita mulai berinteraksi dengan anak istri kita dan pekerjaan kita, kita sering melupakan apa yang telah beliau ingatkan. Siapa yang berkata demikian, jemaah? Hah? Hanzalah. Di masa siapa? Di masa Rasulullah. Zaman wahyu masih turun. Nabi masih hidup. Belum ada mall di masa itu. Gak ada mall. Belum ada Facebook. Belum ada Twitter. Belum ada WhatsApp. Belum ada YouTube. Gak ada konser di masa itu. Gak ada. Tetapi beliau berkata demikian. Lihat bagaimana kejujuran hati mereka para sahabat. Mereka sadar dan mereka tahu dirinya sedang lalai. Kita gak sadar dirinya sedang lalai, bahkan menyangka dirinya sedang taat. Tipu daya syaitan. Ini Hanzalah menyatakan kalau kita keluar dari majelisnya Rasulullah, kita lupa, sering lupa apa yang diingatkan oleh Rasulullah kepada kita tentang syurga dan neraka. Padahal di masa mereka lingkungan masih terjaga. Mereka keluar di majelisnya Rasulullah, mereka melihat Abu Bakar, melihat Umar, Uthman, Ali, sahabat-sahabat yang lainnya di depan mereka Masjid Nabawi. Satu salat di Masjid Nabawi seperti 1000 salat di tempat yang lain selain Masjidil Haram. Tapi mereka berkata demikian. Betapa seriusnya mereka menjaga hati mereka dari kelalaian. Padahal kalau mereka berpisah dari Rasulullah, yang mereka lakukan adalah aktivitas duniawiyah yang mubah, itu paling ringannya. Dan itu pun bukanlah hal yang Allah haramkan, karena mereka adalah orang-orang pilihan. Demikian kata Hanzalah. Akhirnya Abu Bakar berkata,
Saya juga merasakan demikian. Lihat nih, tawaduknya Abu Bakar. Mungkin kalau kita menjawab, makanya lo sering-sering ikut kajian. Ya kan? Sering-sering main mabuah, biar gua nasihat-nasihati nanti. Telepon, nanti saya nasihati kalau lagi ini. Bukan introspeksi diri, malah promosi diri. Nih, gua hijrah ini percobaan luar biasa. Perjuangan gua hijrah ini luar biasa. Seakan-akan dia menyatakan, inilah hijrah percontohan. Lihat ini Abu Bakar, orang number wahid dari umat ini. Pasti masuk surga, orang nomor satu dalam Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Saya juga merasa demikian. Ini Abu Bakar jamaah menyatakan demikian, padahal suatu ketika Rasulullah menyatakan, siapa di antara hari ini di antara kalian hari ini telah memerdekakan budak? Abu Bakar menjawab, saya. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang telah bersedekah hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Rasulullah Abu Bakar menjawab, saya. Siapa di antara kalian yang mengantar jenazah hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Semuanya Abu Bakar. Maka Nabi menyatakan, barang siapa yang kriteria ini berkumpul baginya, padanya, maka dia selamat dari neraka Allah. Ketika Umar bin Khattab membawa setengah hartanya untuk beliau infakkan, beliau berharap dengan infak tersebut beliau telah mengalahkan Abu Bakar. Rupanya begitu beliau sampai kepada Rasulullah, beliau mendapati Abu Bakar telah menginfakkan seluruh hartanya. Ya, Abu Bakar jamaah. Yang kata Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, "Idza qara'al Qur'an akhadahul buka." Wahai Rasulullah, jangan Anda minta Abu Bakar menjadi imam salat, karena kalau dia baca Al-Qur'an pasti menangis. Ini Abu Bakar. Ketika Handalah menyatakan, "Wahai Abu Bakar, Handalah sudah munafik, ya Handalah. Handalah ini sudah munafik, wahai Abu Bakar." Benar Abu Bakar bertanya, "Kenapa demikian?" Handalah pun menceritakan bahwa ketika kita berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh ingatkan kita tentang syurga dan neraka, boleh ingatkan kita tentang kematian, dahsyatnya alam barzah, dahsyatnya padang mahsyar. Seakan-akan syurga dan neraka itu berada di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majelis beliau, berinteraksi dengan anak istri kita, para anak istri mereka adalah orang-orang saleh, bukan seperti kita. Ya, tadi suami istri dengar kajian nangis, masya Allah, histeris luar biasa bang ya tadi kajian. Ya, begitu keluar masjid, bang belanja yuk. Ya, ngopi dulu bang di kafe ini. Ya, handphone udah pecah setengah bang, udah bisa ganti nih. Tadi pas dengar kajian seakan-akan, masya Allah. Ya, sendalnya aja nggak tahu lagi seakan-akan di mana dia taruh. Rupanya begitu dia keluar, shopping dulu bang, lumayan ini daripada balik lagi nanti sedang di mall. Kita manfaatkan waktu bang supaya nggak mubazir waktunya. Ini kalau istri kita zaman sekarang, ini istri-istri para sahabat yang sudah pasti masuk surga. Kata Handalah, ketika kita berinteraksi dengan anak istri kita, para anak istri mereka juga para sahabat, orang-orang yang taat kepada Allah. Handalah menyatakan, kita banyak lupa. Maka Abu Bakar pun menjawab, saya juga merasakan demikian. Pada siapa anaknya Abu Bakar? Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, wanita terbaik dalam Islam setelah Khadijah, dan paling berilmu secara mutlak di dalam Islam dari wanita Islam. Dari sisi ilmu beliau lebih berilmu dan lebih berjasa daripada Khadijah dari sisi ilmu. Ini anaknya Abu Bakar. Menantu beliau siapa jamaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menjawab, saya juga merasakan demikian. Padahal beliau mertuanya Rasulullah. Anak beliau siapa? Istri Rasulullah, Aisyah. Mungkin kalau kita baru sekedar mertuanya ustaz bilang, makanya kalau punya anak nanti cari yang ustaz. Kayak saya, menantu saya ustaz. Makanya saya alhamdulillah ya, jarang, alhamdulillah sering ingat lah, enggak kayak gini lah. Mungkin kalau kita akan jawab begitu kan, rujuk. Nih, lihat ini Abu Bakar, padahal beliau mertuanya Rasulullah. Putri beliau siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dan di mana Rasulullah ada, di situ ada Abu Bakar. Beliau menjawab, oh ya alhamdulillah, saya juga merasa demikian. Maka mereka berdua pergi kepada Rasulullah.
Sampai di Rasulullah, setiba mereka di Rasul di hadapan Rasulullah, Abu Handalah kembali menyatakan, "Nafaqah Handalah ya Rasulullah." "Wahai Rasulullah, Handalah udah munafik." Ucap Handalah. Maka Rasulullah bertanya, "Wahai Handalah, apa yang terjadi?" Karena ini ucapan besar. Ya kan? Menyatakan diri munafik, mengkhawatirkan diri yang munafik. Maka Rasulullah bertanya, Handalah pun menceritakan, menyampaikan hal yang sama. Sebagaimana yang telah beliau sampaikan kepada Abu Bakar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Law kuntum tadumuna ala ma indi la safahatkumul malaika fi turuqikum wa fi furushikum, walakin ya Handalah sa'ah sa'ah." Kalau kalian mampu memiliki kondisi hati seperti ketika kalian berada, hati kalian berada di majelisku, niscaya malaikat-malaikat Allah akan musafahah, akan berjabat tangan. Sebagai ulama menyatakan hadis ini diterjemahkan sebagaimana zahirnya, dan Allah yang Maha tahu. Malaikat-malaikat akan musafahah, akan berjabat tangan dengan kalian, akan menyalami kalian di jalan-jalan kalian dan di tempat-tempat tidur kalian. Tetapi wa handalah sa'ah sa'ah, artinya tidak tercela. Seorang muslim, seorang hamba, hatinya itu tidak sehati ketika dia keluar majelis ilmu agama, tidak sama dengan hati dia yang berada ketika berada di majelis ilmu agama. Selama ketika dia di luar majelis ilmu agama tidak melanggar hukum-hukum Allah. Tapi jadi masalahnya kalau di dalam majelisnya ilmu agama, dia seakan-akan sesosok Abu Bakar. Begitu keluar dari majelis ilmu agama, mulai lagi jadi Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, ini bermasalah. Lihat bagaimana pentingnya majelis ilmu agama. Dan bahwa ketika orang berada di luar majelis ilmu agama, dia bisa sering lupa. Yang merasakan demikian siapa? Zaman Abu Bakar, Handalah, yang mereka hidup di zaman wahyu. Di zaman wahyu, belum ada musik, gak ada tempat prostitusi, gak ada mall, gak ada media massa, media sosial seperti zaman kita ini. Kita zaman kita, jangankan di luar majelis ilmu agama, yang sedang di majelis ilmu agamanya lalai. Ya. Orang lihat dia khusyuk, kata rupanya lagi balas-balasan WhatsApp. Lagi buka media. Yang sifatnya sia-sia. Mana lebih layak untuk berkata demikian? Kita ataukah para sahabat Nabi? Kita jemaah. Subhanallah. Azan ya? Taib. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Dan dengan majelis ilmu agama jamaah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, kita akan selalu semangat, hati kita terhibur dan diingatkan untuk semangat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka insyaAllah ta'ala ba'dil insya nanti sedikit akan saya sebutkan beberapa sifat yang mesti ada pada seorang mukmin agar perjalanannya itu istiqamah, agar dia selalu berada di dalam semangat beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, sehingga dia memperoleh dan meraih akan janji-janji Allah yang telah Allah janjikan di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kiranya ini yang dapat kita sampaikan di sesi pertama ini, dan kita lanjutkan sebagaimana yang disampaikan oleh panitia tadi. Lanjut lagi ba'da isya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ba'da isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu liikum fil Qur'anil Azim wa ja'alallahu wa ja'alanallahu wa iyyakum mimman istaqama 'ala dinihi wa minas sabitin wa zahirin 'alal haqq wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Sebelum kita mulai, sampai jam berapa kajian kita? Jamaah? Bebas sampai jam 1 malam. Cuma isinya belum tentu ada isi atau enggak. Kalau kuat, duduk kuat sampai jam 1. Tapi belum tentu ada isinya. Baik, sepakat jam berapa nih kita selesai? Hah? Hah? Hah?
Jam berapa? Jam 9. Baik. Hah? Setengah 9. Baik. Ada yang bilang setengah 10. Ada 3 mazhab nih dalam satu masjid. Khilaf yang menunjukkan semangat, eh? Tapi yang isi belum tentu punya ilmu. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Ar-Ra'd, Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya. Janji Allah itu benar adanya. Nikmat yang ada di alam barzakh, janji-janji Allah di padang mahsyar, yang dimasukkannya sebagian mereka ke dalam telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan naungan di padang mahsyar dan seterusnya sampai ke dalam syurga, itu benar-benar adanya. Kenapa Allah mengingatkan demikian jemaah? Padahal ayat ini berada di mana jemaah? Dalam Al-Quran, kitab suci kita yang mengimani akan adanya syurga dan neraka. Di dalam surat Al-Ankabut Allah menyatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu untuk hal yang sia-sia? Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini ayat berada dalam Al-Quran, bukan dalam Taurat dan bukan dalam Injil, tetapi di dalam Al-Quran, kitab suci yang kaum muslimin. Padahal kaum muslimin tidak memiliki keyakinan demikian, ya kan? Seluruh mukmin mengimani dan yakin seyakin-yakinnya bahwa di alam barzah ada nikmat, ada azab. Di padang mahsyar ada nikmat, ada azab. Bahwa sebaik ujungnya ada syurga dan ada neraka. Hanyalah mereka orang kafir yang tidak mengimaninya. Tetapi ayat ini ada di dalam kitab kita, jemaah. Ayat ini ada di dalam kitab suci kita. Bukan dalam kitab Yahudi dan Nasrani. Tetapi berada di dalam kitab suci kita. Kenapa jemaah? Karena sebagian orang yang dia menyatakan, yang dia mengimani akan perjalanan dia yang masih sangat panjang setelah kematian, dia mengimani adanya alam barzah, nikmat dan azab di alam barzah, perjalanan yang sangat genting dan sangat mengerikan di padang mahsyar, kondisi yang menakutkan di padang mahsyar, dia mengimani adanya qantarah, adanya al-a'raf, adanya syurga dan neraka. Tetapi perbuatan dia, tingkah laku dia sehari-hari di dunia ini, seakan-akan dia tidak mengimani adanya kematian. Tingkah lakunya sehari-hari di dunia, seakan-akan dia tidak mengimani adanya nikmat atau azab di alam barzakh. Tingkah lakunya sehari-hari mengesankan, seakan-akan dia tidak mengimani adanya padang mahsyar. Seakan-akan dia ingin menyatakan bahwa tidak ada hisab. Perbuatan dan tingkah lakunya seakan-akan menyatakan dengan lisanul maqalnya, dengan lisanul halnya, bahwa tidak ada mizan. Tidak ada as-sirat. Tidak ada al-qantarah, tidak ada al-a'raf. Tidak ada syurga dan neraka. Ini yang terkesan dari tingkah laku sebagian orang-orang yang mengaku mukmin. Maka Allah ingatkan kita, fahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Kemudian dalam ayat yang pertama tadi Allah menyatakan, ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar-benar ada. Jangan kalian lupakan. Kenapa jemaah? Karena kita berada di sebuah negeri di dunia ini yang seringkali membuat kita lalai dan lupa kepada Allah dan janji-janjinya. Sehingga pada akhir ayat ini Allah menyatakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sampai dunia itu membuat kalian terlena, terbuai. Allah tidak melarang kita menjadi orang kaya. Islam tidak pernah mencela kekayaan. Sebagaimana Islam tidak pernah menyuruh kita hidup miskin.
Islam hanya meminta kita untuk bertakwa kepada Allah. Apakah kita sedang kaya atau sedang miskin? Kita diminta untuk bertakwa kepada Allah dan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian Allah menyatakan, "Wala yaghurrannakum billahi al-ghurur." Dan jangan sampai al-ghurur dapat menipu kalian. Apa al-ghurur di sini? Sebagian ulama tafsir menyatakan adalah iblis dan bala tentaranya. Ada pula di antara ulama tafsir menyatakan al-ghurur ini di sini maknanya umum, sebagaimana yang ditunjuk oleh keumuman kalimat tersebut. Al-ghurur sesuatu yang menipu, sesuatu yang melalaikan, mencakup syaitan dan apa saja yang dapat melalaikan seorang dari Allah. Allah ingatkan kita jemaah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah jalla wa ala, ikhwanil kiram wa akhwatil karimat yang saya cintai dan Muhammad rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan kita masih sangat-sangat panjang jemaah. Masih sangat-sangat panjang. Dan kita tidak tahu kapan nyawa kita dicabut. Yang jelas kematian itu sesuatu yang pasti, selalu menghantui dan tidak dapat diprediksi. Dia tidak menunggu kita siap. Dia tidak menunggu kita taubat. Bisa jadi kajian ini belum selesai, Allah ciptakan gempa, semua di bangunan ini meninggal. Siapa yang bisa memprediksi jemaah? Gempa pernah terjadi di sepertiga akhir malam. Ya, di daerah saya terjadi sepertiga akhir malam sebelum waktu subuh di Pidijaya. Terkadang azab Allah datang di waktu duha wahum yal'abun dan mereka sedang sia-sia, sedang lalai. Dan setelah kematian, perjalanan kita masih jauh lebih panjang daripada perjalanan yang telah kita tempuh di dunia ini. Di alam barzakh, bisa jadi kita 1000 tahun atau lebih. Tidak ada yang bisa memastikannya. Orang-orang yang telah meninggal, dari semenjak mereka meninggal dan mati, mereka sedang diberikan nikmat atau sedang diazab sampai kapan? Sampai tegaknya hari kiamat. Fir'aun dan bala tentaranya Allah menyatakan, "An-nar yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiyya wa yawm al-qiyamati adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab." Alam barzakh jamaah. Kita di dalamnya akan merasakan nikmat atau akan mendapatkan azab. Tidak ada kondisi yang ketiga. Diazab atau mendapatkan nikmat. Sedangkan azab di alam barzah, di sebagian hadis disebutkan sebagian mereka ada yang diisikan kalajengking dan ular ke dalam perutnya. Karena ketika di dunia suka memakan harta haram, di antaranya riba. Di antara mereka ada yang dirobek mulutnya oleh malaikat-malaikat penyiksa. Karena ketika di dunia yuftiruna qabla tahillati, membuka puasa sebelum waktu boleh berbuka. Sebagian mereka ada yang dipukul dengan palu oleh malaikat Allah sehingga seluruh tulangnya hancur, kemudian disempurnakan lagi, kemudian dipukul kembali. Dan panasnya api neraka Allah selalu mengalir kepada mereka. Sehingga setiap hari dia menyatakan, "Ya Rab, la tuqimis sa'ah, la tuqimis sa'ah." Ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu kalau sekarang diazab, maka setelahnya akan lebih parah lagi. Oleh karena itu, Utsman bin Affan radhiyallahu an, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, ketika beliau berada di alam barzakh, maaf, pemakaman di kuburan, beliau menangis hatta tabulla lihyatuh. Beliau menangis sampai basah jenggot beliau. Sehingga ada yang berkata kepada beliau, "Wahai Utsman, kami tidak melihat engkau menangis seperti ini ketika disebutkan syurga dan neraka. Kenapa ketika engkau berada di tengah-tengah kuburan, engkau menangis seperti ini?" Maka beliau menjawab, "Laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna hadhihi al-qubur awwalu manazilil akhirah, fa in naja minha fama ba'dahu aysaru min." Sesungguhnya alam barzakh ini adalah jenjang pertama dari jenjang akhirat. Kalau dia bisa selamat lolos di alam barzakh, maka yang akan datang setelahnya itu akan lebih mudah. Subhanallah. Ini sahabat Utsman jemaah. Siapa beliau? Menantu Rasulullah yang telah menikahi 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sebutkan malaikat saja malu kepada beliau. Amirul Mukminin, Khulafa Ar-Rasyidin yang ketiga. Beliau adalah
orang yang telah menginfakkan 600 ekor unta untuk kaum muslimin yang akan berangkat jihad. Berapa aja mah? 600 ekor unta. Yang rata-rata unta itu harganya 20 hingga 25 juta. Kali 600 ekor unta, berapa uang jemaah? Hah? Berapa? Banyak, saya udah tahu banyak. Ya, jumlahnya berapa? Hah? 12 miliar. Hah? Al-muhim banyak, jawaban yang lebih selamat. Ya. Alhasil sangat banyak. Ini beliau sekali infak jemaah. Ya. Kalau kita bahasakan bahasa sekarang, 600 mobil. Kita enggak mampu seperti itu karena memang enggak punya segitu hartanya. Walaupun mungkin punya seperti itu, berat jemaah, ya kan? Mau dipinjam mobil aja sama ustaz dawah, aduh. Ini kalau ustaz nabrak asuransi enggak ada. Ini kalau ustaznya pakai oli pasti enggak diganti. Banyak pertimbangan. Ini kalau tabrak, kita enggak ada asuransi mobilnya. Situ dulu deh ingat. Perjalanan sekian jauh, wah, oli harus diganti nih. Berat ya mah, 600 ekor unta. Infak yang luar biasa. Dan ketika Nabi SAW berdakwah ke Taif, dan Nabi diusir oleh masyarakat Taif, dilempari batu, dihujani dengan batu oleh orang-orang tua, anak-anak muda dan anak-anak kecil. Dari orang tua ya, anak-anak kecilnya semua melempar Nabi dengan batu. Tiga berdakwah. Yang pagar betis adalah Utsman bin Affan. Lihat bagaimana setia para sahabatnya. Beliau langsung melakukan pagar betis dan berdiri di depan Nabi sehingga batu yang dileparkan ke arah Nabi mengenai beliau jemaah. Sehingga seluruh tubuh beliau berlumuran darah. Ketika di kuburan beliau menangis hatta tabulla lihyatuh. Sampai basah jenggot kita. Lah sebagian kita, kalau orang awam mungkin kita maklumi, ini udah ngaji, ngantar jenazah di pemakaman malah ketawa ketiwi. Jenggotnya udah panjang-panjang. Berpakaian agamis. Ngantar jenazah di tempat kuburan ketawa ketiwi, bercanda lagi. Ya subhanallah. Ini Utsman bin Affan. Ketika melihat kuburan, mengantar jenazah, beliau menangis sampai basah jenggot beliau. Siapa beliau? Orang yang sudah pasti masuk surga. Dari 7 lapis langit Allah wahyukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa Utsman pasti masuk surga. Menangis. Kemudian beliau menyampaikan hadis Nabi yang telah kita dengarkan bersama tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma raaitu manzar afdha' min hadhihi al-qubur." Sungguh di dunia ini tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan, yang lebih menakutkan daripada pemandangan kuburan. Daripada pemandangan kuburan, pemakaman itu adalah pemandangan yang paling mengerikan di dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mengingatkan kita akan azab-azab yang ada di dalamnya. Subhanallah. Setelah alam barzah jamaah, masih lebih panjang lagi. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, "Yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurla." Manusia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak disunat dan tidak berpakaian sehelai benang pun. Dan Nabi menyebutkan yang pertama kali memakai pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Semua dalam keadaan, mohon maaf, telanjang bulat. Tidak berpakaian sehelai benang pun. Yang pertama kali diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beliau pernah ditelanjangi di dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ujian mereka para nabi. Siapa pernah jadi ustaz gara-gara berdakwah ditangkap ditelanjangi dia? Ada? Hah? Belum ada. Itu aja udah galau kita. Apa salah saya? Memang salah kok. Emang kalau udah ustaz sunnah enggak akan ada salahnya. Bisa jadi salah. Ya kan? Itu teguran dari Allah, mungkin akhlak kita yang kurang dan seterusnya, dosa kita yang banyak sehingga Allah kuasakan saudara-saudara kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Subhanallah. Nabi Ibrahim ditelanjangi jemaah. Ada bapaknya, diam aja bapaknya, enggak mau bantu. Bahkan bapaknya yang berkata, "La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Wah Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti berdakwah, kamu saya rajam dan kamu saya usir. Pergi selama-lamanya. Siapa yang berkata demikian kepada Nabi Ibrahim? Bapak beliau sendiri.
yang telah melahirkan beliau. Setelah itu beliau ditangkap, ditelanjangi, dan dilempar ke dalam api. Apa yang pertama kali beliau lakukan, jamaah? Apakah nelpon relasi sana, relasi sini? Enggak. Bahkan malaikat menawarkan bantuannya kepada beliau, tapi beliau menggantungkan segala urusan yang hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Dan yang beliau ucapkan terakhir kali adalah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Maka Allah pun berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, mendinginlah kamu dan selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Apinya enggak panas, enggak terbakar, dan beliau keluar dalam keadaan selamat. Secara akal enggak masuk akal. Tetapi innama amru idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Dilempar ke dalam api, jemaah. Allah yang Maha Kuasa. Bisa jadi orang yang mengancam kita, kamu saya tembak, kamu saya bunuh, rupanya setelah dia intimidasi kita, nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Orang-orang yang punya rencana untuk menghancurkan Islam, sebelum dia melaksanakan, sebelum datangnya waktu tersebut, nyawanya Allah cabut. Apa perlu kita khawatirkan? Yang perlu kita khawatirkan, kita mati tidak istiqamah. Kalau masalah mati, kita pasti akan mati. Dibunuh ataukah bukan? Sakit atau sedang sehat? Ada orang sehat, keluar di kamar mandi, jatuh, mati. Ada orang yang aktivitasnya sehari-hari perang, tapi malah matinya di tempat tidur. Khalid ibn Walid meminta kepada Allah untuk mati di medan perang. Dan dari ujung kaki sampai ujung rambut, badan beliau berbekas perang. Meninggal di mana, jamaah? Di atas tempat tidur. Bukan di medan perang. Maka ini pelajaran besar buat kita, agar kita benar-benar tawakal, yakin terhadap penjagaan Allah. Oleh karena itu sangat penting kita menjaga zikir-zikir. Zikir pagi petang, zikir keluar rumah, zikir naik kendaraan, zikir safar, zikir masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah. Karena zikir adalah penjagaan yang paling utama bagi kita. Itu adalah penjagaan yang paling utama, dan hati kita akan nyaman. Tatkala kita membacakan zikir yang kita bacakan dan kita tahu artinya, kemudian kita resapi arti dan maknanya. Ketika kita naik pesawat, jamaah, kondisi di atas pesawat mengerikan, kan? Bahkan ketika awal-awal penerbangan seakan-akan pesawat hampir jatuh. Tetapi kalau ketika kita menaik di atas pesawat, kita mengucapkan Bismillah, subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nyaman hati kita. Artinya kita tahu, kita resapi. Kita kembali berdoa, Allahumma inna nas'aluka albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa tu'i 'anna bu'da. Allahumma anta khairus sahibi fi safar wal khalifati fil ahli wal mali. Allahumma inna na'udzu bika min wa'sa'i safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil ahli wal mali. Artinya kita resapi. Tenang kita, nyaman kita, terserahkan segala urusannya kepada Allah dan Nabi Allah. Ditelanjangi, jamaah, dakwahnya. Ditelanjangi di mana, jamaah? Di hadapan halayak ramai. Setelah itu dilempar ke dalam api. Pernah ada usah-usah gara-gara dakwah ditangkap, ditelanjangi? Ada, mungkin, tapi telanjanginya di mana? Di Facebook. Ditelanjangi dia, auratnya maksudnya, karakternya dibunuh. Cuma sekedar di medsos. Nabi dilempar dengan batu, kita dilempar juga, tetapi di medsos dilemparnya. Pakai medsos dilemparnya, enggak sakit. Ya kan? Cuma sakitnya di sini, di hati aja. Kalau Nabi dengan Nabi Ibrahim tadi, sakitnya di sini dan di seluruh anggota badan. Yang mengancam beliau untuk merajam beliau, bapaknya sendiri. Nabi kembali lagi kepada padang mahsyar tadi, ya, bahwa yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim, karena beliau pernah ditelanjangi di jalan Allah ketika di dunia. Al jaza min jinsil amal. Balasan Allah kepada kita sesuai dengan perbuatan kita, jamaah. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah cinta kepada suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Siapa yang ridha, maka Allah akan ridha kepadanya. Tapi barang siapa yang murka, maka Allah akan murka kepadanya.
Ini kondisi kita ketika di padang mahsyar, tidak beralas kaki, tidak disunat dan tidak berpakaian. Mendengar demikian Aisyah terkejut dan melemparkan sebuah pertanyaan yang lumrah, yang manusiawi. Beliau menyatakan, "Ar-rijalu wan nisaa' ala yanzuru ba'dhuhum ila ba'd." Ya Rasulullah, kalau kondisi mereka seperti itu, tidakkah akan membuat kaum wanita melihat kepada aurat lelaki dan kaum lelaki melihat kepada aurat wanita? Ini kan pertanyaan yang lumrah, manusiawi. Karena memang Allah telah menciptakan lelaki condong kepada wanita. Bahkan Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di al-fitnatan adhar 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan suatu cobaan, godaan yang paling besar terhadap kaum lelaki selain daripada godaan wanita. Demikian juga Allah menciptakan kaum wanita condong kepada kaum lelaki. Kalau ada yang berkata, "Oh, saya enggak condong, Ustaz." Betul, karena enggak normal. Karena tidak normal. Kalau normal, condong. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Dalam perkara dunia ini Allah berikan kecintaan di dalam hatiku terhadap kaum wanita. Nabi ya cinta wanita, tapi cinta yang syariah. Loh, Ustaz, ada cinta syariah? Ada. Cinta syariah yang tidak melanggar hukum-hukum Allah. Jangan salah tafsir. Bayangin anak muda. Adalah cinta kepada wanita dan wewangian. Kok kamu datang saya enggak ada kecintaan buat wanita? Kan enggak normal. Maka Aisyah bertanya demikian, "Ya Rasulullah, kalau kondisi demikian, apakah kaum wanita tidak akan melihat kepada aurat kaum lelaki dan sebaliknya?" Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Nabi menjawab, "Ya Aisyah, al-amru asyaddu min dhalik." Wahai Aisyah, kondisi di padang mahsyar itu sangat genting, sangat mengerikan. Mereka tidak lagi memikirkan demikian. Tidak lagi memikirkan demikian. Kemudian saking dahsyatnya padang mahsyar jamaah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Miqdad Ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, "Tudna syamsu yawmal qiyamati minan nasi qadral mil, fayakunu an-nasu fil 'araq biqadri a'malihim. فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حِقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُ الْعَرَقَ إِلْجَامًا." Matahari didekatkan pada hari kiamat dari manusia sejarak 1 mil, jemaah. Sejarak 1 mil. Sehingga mereka berkeringat sesuai dengan ibadah yang mereka lakukan di dunia. Sesuai dengan dosa yang mereka lakukan di dunia. Sebagian mereka ada yang keringatnya sudah sampai ke di kedua mata kakinya. Sebagian mereka keringatnya sudah sampai ke lututnya. Sebagian mereka keringatnya sudah sampai ke pinggangnya. Dan sebagian mereka sudah tenggelam dengan keringatnya. Karena banyaknya dosa yang ia lakukan. Dan saking dahsyatnya padang mahsyar jamaah, disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang disebut dengan hadis syafa'atul uzma, sampai-sampai kita di saat itu mendatangi Nabi Adam. Menyatakan, "Innaka abul bashar, wahai Adam, anda adalah bapak manusia." Memohonlah kepada Allah agar menyegerakan hisab. Manusia meminta untuk disegerakan hisab bukan karena mereka merasa akan lebih aman setelah hisab, tetapi karena dahsyatnya kondisi di padang mahsyar. Sampai-sampai membuat mereka meminta. Padahal kalau meminta untuk disegerakan, maknanya apa? Meminta untuk segera masuk ke dalam neraka kalau dia ahlinya neraka. Tetapi karena dahsyatnya pada mahsyar, manusia meminta kepada para nabi untuk memohon kepada Allah agar Allah menyegerakan hisab, jemaah. Maka setelah itu mereka dihisab. Hisab-hisab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hisabul 'araf, yang kedua hisabun niqash. Hisabul 'araf, Allah memaparkan dosa-dosa seorang hamba ketika dia sudah pesimis, takut kepada Allah karena banyaknya dosa yang telah Allah paparkan di hadapannya. Maka Allah berfirman sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim. Allah menyatakan, "Qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm." Ketika di dunia telah kami tutupi maksiat ini. Ini peringatan buat kita jamaah. Allah lah yang menutupi dosa-dosa kita, sehingga sahabat-sahabat kita bergaul sama kita karena menyangka kita orang soleh, karena menyangka kita orang berilmu. Padahal kalau mereka tahu bagaimana hakikat kita dan dosa itu punya bau, punya aroma, nggak ada yang mau duduk sama kita, jamaah. Yang berkata demikian siapa, jamaah? Abdullah bin Mas'ud,
sahabat Nabi, ahli tafsir. Beliau menyatakan, andai kata dosa itu ada baunya, ada aromanya, gak akan ada orang yang duduk bersama saya. Lihat bagaimana tawadhu'nya mereka, ulama salaf, para sahabat Nabi SAW. Oleh karena itu Abu Bakar ketika ada yang memuji beliau, apa beliau jawab, ya mah? Mungkin kalau kita jawab, iya, karena saya dulu pas di sana orang-orang yang terpilih lulus pendaftaran hanya beberapa orang, saya salah satunya. Mungkin kalau kita

dari apa yang mereka duga. Dan ampunilah dosa-dosaku yang tidak mereka ketahui. Ini doa Abu Bakar. Jangan malah ketika dipuji, jazakallah khair. Jazakallah khair. Ya, bahkan ditambah lah, tapi dengan cara yang seakan-akan tawadhu. Ya sebenarnya sih ya, memang iya dulu saya, nah, mulailah syaitan bermain. Ya. Abu Bakar ketika dipuji menyatakan, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau perkarakan aku karena pujian mereka. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka puji. Karena untuk apa kita baik menurut orang sehingga orang memuji kita, padahal kita riya jamaah, padahal kita munafik, padahal kita ujub, padahal yang kita sampaikan bukan dari hasil pembahasan kita, hanya sekedar menukil dari pembahasan ulama. Kita kesankan seakan-akan itu hasil pembahasan ilmiah kita. Maka Abu Bakar berdoa, ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada sangkan mereka. Jangan sampai kita baik di sisi manusia, tetapi kita buruk di sisi Allah. Karena baik di sisi manusia enggak ada manfaatnya kalau tidak baik di sisi Allah. Kemudian yang terakhir, beliau berdoa kepada Allah, waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah dosa-dosaku yang tidak mereka tahu, ya Allah. Maka hisab yang pertama adalah hisabul arad, Allah paparkan dosanya. Maka ketika seorang mukmin sudah pesimis, Allah katakan, ketika di dunia telah saya tutup dosa-dosa kamu ini, pada hari ini akan aku ampuni. Karena dia berhadapan dengan Allah, tidak membawa dosa syirik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis kudisi, Allah berfirman, ya bani Adam, la ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau engkau berhadapan denganku tidak membawa dosa syirik, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, dan engkau membawa dosa seluas dunia. Bagaimana dosa seluas dunia jemaah? Bukan sekedar seluas Jakarta atau Blok M. Dosa dia seluas dunia, itu dosanya. Tetapi menghadap kepada Allah membawa nilai tauhid, dia tidak membawa dosa syirik, maka Allah katakan, akan aku berikan pula untukmu ampunan seluas dunia pula. Utamaan tauhid jemaah. Oleh karena itu syaitan tidak akan pernah membiarkan dakwah tauhid itu. Berbagai upaya dari syayatinul insi, syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin, memerangi dengan berbagai cara, beraneka ragam, dengan cara yang beraneka ragam, supaya dakwah tauhid tidak tegak. Karena dakwah tauhid adalah dakwah, adalah yang akan menyelamatkan manusia dari kekekalan di dalam neraka Allah. Dan iblis tidak menginginkan itu. Subhanallah, dosa seluas dunia. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi menyebutkan ada seseorang dihisab oleh Allah, Allah tampakkan untuknya 99 gulungan, di setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang. Itu bagaimana dosanya jemaah? 99 gulungan, setiap gulungannya berisi dosa maddal basar, sejauh mata memandang. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah kamu punya kebaikan? Maka hamba tersebut menjawab, ya Allah, andai kata saya punya kebaikan, apalah artinya gue kebaikan tersebut di hadapan 99 gulungan ini? Ya setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang. Maka dikeluarkan untuknya al-bitaqah, sebuah kartu yang berisi la ilaha illallah, simbol tauhid. Dia mati tidak membawa dosa syirik. Famalat bihinna la ilaha illallah, ketika ditimbang rupanya anak timbangan yang berisi satu kartu yang bernilai la ilaha, bernilai tauhid, rupanya lebih berat daripada anak timbangan yang berisi 99 gulungan yang setiap gulungan yang berisi dosa sejauh mata memandang. Ini pentingnya dan utamanya tauhid. Oleh karena itu berbagai upaya syaitan membuat manusia jauh dari pemahaman terhadap tauhid.
Di antara jeratan syaitan dan upaya syaitan agar manusia lemah tauhid.

dia tanamkan rasa aman dari syirik. Sehingga dia enggak mengkhawatirkan dirinya jatuh ke dalam syirik. Padahal Nabi Ibrahim sendiri yang telah menghancurkan berhala-berhala di masa beliau, beliau malah berdoa wajinubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Siapa beliau? Khalilur Rahman, kekasih Allah yang telah menghancurkan berhala-berhala di masa beliau. Tetapi masih mengkhawatirkan akan syirikan. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi dalam kitab beliau yang sangat berfaedah, Kitab Tauhid, setelah menukilkan ayat ini, beliau mengomentari, "Faman ya'manul bala' ba'da Ibrahim?" Siapa yang merasa aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim? Dan di antara upaya syaitan pula agar kita lemah tauhidnya, kalau belajar kitab tauhid, sakinahnya betul-betul diresapi oleh para jamaah. Tidur ngantuk. Bab tauhid ngantuk, bab fikih semangat, bab poligami lebih semangat lagi. Itu dibahas masalah poligami, masya Allah. Langsung buka catatan ngidik faedah hari ini. Insya Allah. Pas bagian poligami ditulis faedahnya, dia sampaikan ke istrinya. Pas bagian tauhid paling pojok duduknya, nunggu sakinah di depan pintu masjid. Subhanallah. Ini upaya cuma. Dan ini terjadi di majlisnya ulama. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang pelajaran beliau itu mayoritasnya adalah tauhid-tauhid, satu saat murid-muridnya berkata, "Wah Syekh, kami pengin pelajaran yang lain." Artinya ada juga fikih, tapi kebanyakannya tauhid. Tauhid-tauhid-tauhid. Mereka menyatakan, "Ya Syekh, tauhid-tauhid terus, kami sudah mantap tauhidnya." Minta pelajaran yang lain, maksimalkan yang lain. Ini murid siapa jemaah? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Memang benar-benar orang yang kokoh di atas tauhid. Syekh berkata, ketika mereka berkata demikian, suatu ketika Syekh membawa sebuah cerita. Ada sebuah cerita, sebuah tempat, ada sebuah kejadian seorang anak menzinai ibu kandungnya sendiri. Maka semua di majelis ya, mengingkari perbuatan tersebut, dan ekspresi mereka benar-benar terkejut dan benar-benar mengingkari perbuatan tersebut. Saya itu beliau membawakan cerita. Di sebuah tempat ada seorang begitu selesai membangun rumah baru, dia menyembelih agar rumah itu terjaga dari gangguan jin. Tidak ada di antara mereka pengingkaran seperti pengingkaran mereka tadi terhadap orang yang menyetubuhi ibu kandungnya sendiri. Maka dengan itu, seketika itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, "Mana pengakuan kalian bahwa kalian sudah mantap tauhidnya? Mana lebih besar di sisi Allah, dosa syirik atau dosa zina? Ini menyembelih untuk jin agar dijaga rumahnya, sedangkan ini berzina dengan ibu kandungnya sendiri yang masih di bawah syirik. Menunjukkan tauhid kalian masih lemah," kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka ulama menyatakan, barang siapa yang bosan belajar kitab tauhid, pelajaran tauhid bosan, faqad dha'afa tauhidu, dan merasa kuat tauhidnya, menunjukkan tauhid dia sedang bermasalah. Menunjukkan tauhid dia itu lemah. Coba lihat jemaah, sekaliber Syekh Shalih Fauzan kalau turun ke Madinah, turun ke Mekah, pelajaran yang dibuka apa jemaah? Usul thalatha. Thalathatul usul, al-qawaidul arba'. Itu pelajaran SD di Saudi. SMP udah belajar itu. Beliau seorang doktor, seorang ulama besar bimbas zaman ini, yang hadir di majelis beliau rektor-rektor, dekan-dekan, dosen-dosen. Ikut duduk belajar usul thalatha, masalah tauhid. Karena mereka memahami pentingnya mengkaji tauhid. Karena orang yang sudah kuat tauhidnya, akidahnya mantap, dia berprinsip dia. Orangnya berprinsip, tidak mudah membeo, tidak mudah terbawa dengan ombak fitnah, tidak mudah diterbangkan oleh angin kesana dan kesini. Tapi kalau tauhidnya lemah, mudah dibawa oleh ombak fitnah. Mudah dia diterbangkan oleh angin. Dan rata-rata orang yang lemah akidahnya, kurang pelajaran tauhidnya, kalau berbicara lebay, alay, lebay alay. Maka menguatkan ilmu tauhid itu sangat penting jemaah. Tidak ada ilmu yang lebih penting daripada ilmu tauhid.
mengkaji kitab tauhid itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Walaupun sudah tamat. Ngantuk, wudu. Kalau pas belajar tauhid. Lihat di sini, hamba ini memiliki dosa 99 gulungan, jemaah. Setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang. Allah maafkan karena nilai tauhid. Dan dalam hadis tadi yang sahih, Nabi memiliki hak untuk memberi syafaat kepada umat-umatnya pelaku dosa besar yang masih di bawah syirik. Tapi kalau mati bawa syirik, selesai jemaah. Allah menyatakan dalam surat At-Taubah setelah Allah terangkan, menyebutkan beberapa para nabi dan para rasul, Allah akhiri dengan firman-Nya, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'mal. Kalau mereka, siapa? Para nabi dan para rasul, berbuat syirik sekali saja, hangus seluruh ibadah yang telah mereka lakukan seumur hidup. Ibadah ikhlas, mutaba'ah sesuai dengan sunnah Nabi. Puluhan tahun, sekali buat syirik besar. Kemudian dia mati, belum bertobat dari syirik tersebut, hangus semuanya. Ibadah yang dia lakukan seumur hidupnya. Siapa yang menyatakan demikian? Allah dalam surat At-Taubah dan di dalam surat Az-Zumar. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepada engkau dan kepada para rasul, para nabi sebelum engkau, kalau engkau berbuat syirik sekali saja, seluruh amalan kamu hangus. Ini ancaman Allah kepada mereka, para nabi dan para rasul, yang sebelum mereka diangkat menjadi nabi dan rasul, mereka Allah sucikan, Allah jaga, dan Allah jauhkan dari kesyirikan. Adapun sebagian orang yang berkata bahwa Nabi Ibrahim sebelumnya enggak kenal Tuhan, beliau menyatakan bintang Tuhan, kemudian beliau menyatakan bulan adalah Tuhan, kemudian hilang bulan terbit matahari yang lebih besar, kemudian beliau menyatakan Tuhan, sehingga dia mengambil kesimpulan berarti Nabi Ibrahim sebelumnya tidak kenal Tuhan. Ini ucapan ahli filsafat dan ahli kalam yang tidak memahami tafsirnya dengan tafsir ulama Islam. Nabi Ibrahim Allah katakan walam yakum minal musyrikin. Ibrahim tidak pernah melakukan dosa syirik sebelumnya. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim belum pernah berbuat syirik. Lalu bagaimana pemahaman dengan mengucapkan Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf? Ini awalnya menyatakan bintang adalah Tuhanku. Setelah bintang hilang, muncul bulan, belum menyatakan ini lebih besar, berarti ini adalah Tuhanku. Hilang bulan, kemudian muncul matahari yang lebih besar, maka beliau menyatakan ini adalah Tuhanku. Ini maksudnya kata para ulama, beliau ingin mengajak kaumnya berpikir sehat. Yang menyembah bintang, menyembah bulan, dan menyembah matahari. Andai kata itu Tuhan, gak mungkin hilang dari hambanya. Ini maksudnya, bukan karena beliau belum kenal Tuhan, bahkan beliau di dalam siap konteks cerita tersebut sedang mendakwahi kaumnya. Adapun beliau, Allah terangkan dengan jelas dalam ayat yang muhkamat, walam yakum minal musyrikin, belum pernah berbuat syirik. Wa ma kana minal musyrikin, belum pernah jatuh ke dalam syirik. Ini bahayanya ketika tafsir ditafsirkan bukan melalui jalur yang muktabar. Apa jalur muktabar? Al-Qur'an tafsir dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an tafsir dengan hadis. Al-Qur'an tafsir dengan ucapan para sahabat Nabi. Al-Qur'an ditafsir dengan ucapan para tabi'in. Ucapan ditafsir dengan kalimat bahasa Arab itu sendiri secara konteks, ya. Ini tertib tafsir Al-Qur'an. Betapa banyak penyimpangan muncul dari seseorang yang dalilnya Al-Qur'an karena pemahaman bukan pemahaman para sahabat Nabi. Sebagai contoh jemaah, munculnya paham terorisme, paham khawarij kalau bahasa akidah. Apa sebabnya? Di antaranya cara dia mendoktrin orang menjadi calon pengantin. Tahu antum cari arti calon pengantin? Ini istilah untuk orang-orang yang akan melakukan apa? Amalan melakukan jalan pintas masuk surga. Karena dia mungkin punya orang dalam. Mau masuk surga melalui jalan pintas apa itu? Bom bunuh diri. Padahal kalau dia berpikir andai kata bom bunuh diri aja di jalan pintas, pasti yang pertama kali melakukannya orang yang menyatakannya, kan gitu. Ya kan? Kalau dia pakai akal ya dikit. Ya kan? Apa di antara doktrin mereka firman Allah dalam surat Al-Baqarah?
Allah berfirman, waqtuluhum haitsu taqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya, tanpa dijelaskan rincian kafir. Setelah itu doktrin berikutnya apa? Supaya saudara-saudara kita dari aparat TNI dan Polri menjadi sasarannya, dibawakan ayat Allah dalam surat Al-Maidah. Wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Kalau kafir, Allah menyatakan waqtuluhum haitsu taqiftumuhum, bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Sehingga dia tunjuk, lihat TNI Polri pakai hukum apa? Selain hukum Allah, hukum Belanda, kafir. Kalau Sundanya kafir. Kalau dia orang Sunda, kafir. Kalau kafir berarti dibunuh dimanapun kamu mendapatinya. Tinggal terjadilah bom Bali 1, bom Bali 2, bom Mariot dan seterusnya. Itu doktrinnya. Nah kalau anak muda yang gak paham agama, mudah gak menerimanya, sangat masuk. Ya kan? Ayat kok yang dibawa, masa salah? Ayat jelas Al-Baqarah ayat sekian, Al-Ma'idah ayat sekian. Ini anak muda gak punya background agama, dan dia udah putus asa dalam kehidupan. Awal-awal ini ditakut-takuti. Kamu ini udah banyak kali dosanya. Kamu pezina, kamu perampok, kamu penjudi, kamu ini, kamu ini. Kamu ini sangat ngeri kalau mati. Neraka tempat kamu. Akhirnya ini ada jalan pintas masuk surga. Kayak kamu ini harus melakukan amalan-amalan yang masuk surga melalui jalan pintas. Apa jalan pintas? Jihad. Bawakan keutamaan-keutamaan jihad. Ayat, hadis, ayat, hadis, ayat, hadis, ayat, hadis. Mana jihadnya? Nah, di sini baru doktrin tadi. Yang disasarkan, yang jadi sasaran siapa? Pak Presiden dan jajarannya. Polri, TNI. Kenapa? Karena doktrin tadi. Para kalau dia bahas tafsir melalui dengan pemahaman hadis. Di sana ada hadis tadi Nabi yang merinci kepada yang memberikan rincian kepada kita tentang orang-orang kafir. Ada 4 jenis kafir itu. Ada kafir muahad, yang telah terjadi perjanjian untuk hidup damai antara negara kita dengan negara mereka. Kafir yang seperti ini kata Nabi, man qatala muahadan lam yajid 'urfal jannah wa inna rihaha latujadu masirat 40 'ama. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Barang siapa yang membunuh kafir muahad, dia enggak akan mencium bau surga. Kita mengingkari bom di gereja Prancis. Bukan karena kita cinta sama orang masuk gereja, bukan. Tapi yang dia lakukan tidak dibenarkan dalam Islam. Karena negara Islam ya sekarang melakukan perjanjian untuk hidup damai dengan negara-negara yang non-Islam. Ini kalau kafir mu'ahad. Ada kafir musta'min. Boleh juga dibaca musta'man. Yang masuk ke dalam negeri Islam karena ada jaminan keamanan dari pemerintahnya atau dari individu muslim. Dalam riwayat Imam Muslim dari Ummu Hanik, ketika Ummu Hanik seorang wanita di masa Nabi memberi jaminan kepada salah satu musyrik Mekah untuk masuk ke Madinah, tiba-tiba sebagian sahabat Nabi ingin membunuhnya. Kenapa tidak jamaah? Karena mereka dahulunya luar biasa menyiksa para sahabat ketika di Mekah. Tiba-tiba ini nongol di Madinah, kesempatan lek. Ya kan? Habisin lek. Ya. Sikat. Kan begitu. Ini orang nongol depan kita, ini orang nyiksa kita tuh. Maka Ummu Hanik lapor ke Nabi, ya Rasulullah, saya menjamin keamanan untuk salah satu musyrik masuk ke Madinah. Beberapa sahabatmu ingin membunuh. Maka Rasulullah langsung marah dan menyatakan, laqad ajarna man ajarti ya Ummu Hanik. Wahai Ummu Hanik, saya jamin keamanan untuk musyrik yang telah kamu jamin. Kemudian Nabi bergegas dan berkhutbah marah menyatakan, inna yadal muslimina wahida. Jaminan kaum muslimin itu satu. Apabila salah satu dari orang yang paling rendah di antara mereka memberi jaminan, yang lain harus menghargai. Wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Dalam surah At-Taubah. Apabila ada individu non muslim memohon perlindungan, lindungi dia. Biar dia tinggal ke muslim, mudah-mudahan dia mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Betapa banyak orang masuk dalam Islam karena melihat indahnya Islam. Saya punya teman. Ya, nama hijrahnya Abu Ibrahim. Tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Dia tentara elit sebuah negara. Tentara elit sebuah negara, dan dari Kanada bertugas di perbatasan Saudi Arabia. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam apa sebabnya jamaah? Dia nggak sanggup pikir kok bisa begitu indahnya Islam. Dia lihat Masjidil Haram,
yang salat di situ puluhan ribu, bahkan jutaan. Disarapi hanya dengan ucapan imam, istau shufufakum. Setelah itu imam salat enggak lihat lagi sama mereka, tapi enggak ada yang main-main. Disarapi seperti itu, tidak ada yang main-main. Sedangkan kami tentara-tentara elit, kalau puluhan ribu lagi apel, lagi apa namanya berdiri, itu di dalam barisan ada yang joget-joget, ada yang main-main. Yang di depan ya hop hop hop hop. Yang di dalam ada yang joget, ada yang main-main. Lah ini kok bisa? Enggak ada yang pantau ya? Enggak ada pihak pemantau. Kok bisa seperti ini? Indah sekali Islam. Karena mulai dia berpikir mengkaji, masuk Islam ya, Mas. Melihat indahnya Islam, tapi lihat ketika mereka diberikan jaminan keamanan, kemudian dibom, apa kata mereka? Jahat sekali orang Islam. Mereka berikan visa untuk turis-turis kita, sampai di sana dibom oleh mereka. Rumah yang Islam itu pengkhianat, Islam itu teroris. Padahal yang melakukannya apa? Oknum. Kalau ada yang berkata, lah Ustaz, mereka masuk ke negeri kita untuk bermaksiat, yang bertanggung jawab di hadapan Allah adalah mereka yang mengeluarkan visa. Adapun kita terikat dengan hukum Allah, mereka tidak boleh dibunuh. Harta mereka harus dijaga, kehormatan mereka harus dijaga. Yang ketiga, kafir bin zimmi. Kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin karena membayar pajak, membayar upeti. Allah menyatakan hatta yu'til jizyata ayyadi wahum sagirun. Kecuali mereka sudah membayar pajak upeti, biarkan mereka tinggal dalam keadaan rendah, patuh, taat kepada peraturan kaum muslimin. Yang keempat baru halal, kafir harbi di medan tempur. Jihad yang syar'i, jangan pula demo dibilang jihad. Demo yang dilempar pakai batu, Polri, TNI, Muslim. Allahu Akbar. Yang dilempar Muslim, apanya Allahu Akbar? Masih mending maling bebek, enggak ada maling bebek. Tangkap bebek, Allahu Akbar. Enggak ada. Tahu dia salah. Ini lempar TNI, Polri, Muslim, pakai batu, Allahu Akbar. Apanya Allahu Akbar? Muslim dilempar. Siapa yang senang? Siapa yang tertawa? Siapa yang untung? Lebih mending orang yang maling. Enggak ada maling motor, Allahu Akbar. Menelari curanmor. Ada. Tahu dia itu salah. Lah ini lempar Muslim. Ya. Ketika terjadi demo, rata-rata pihak polisi dan TNI yang menjaga Muslim, bukan Muslim, walaupun dia bukan Muslim, dia termasuk mu'ahad, zimmi atau musta'min. Dan rata-rata yang musta'min atau zimmi. Ya. Sambil mengucapkan Allahu Akbar. Apanya Allah Akbar jemaah? Yang dilempar Muslim. Kafir yang hal cuma satu, kafir harbi di medan tempur jihad yang syar'i. Itu pun anak kecilnya ditangkap, ditawan. Enggak boleh dibunuh. Semampunya dijauhi. Anak-anak kaum wanita, kakek-kakek yang tua ditangkap, ditawan dan harus diberi makan. Tidak boleh dibiarkan lapar. Ini yang dimaksud oleh Allah, waqtuluhum haitsu thaqif tumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Apa sebab terjadi demikian? Karena memahami Al-Quran bukan dengan hadis-hadis Nabi dan pemahaman para sahabat Nabi. Maka yang Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Maka jika mereka beriman seperti iman kalian, kalian ketika ayat ini turun adalah mereka para sahabat Nabi, maka mereka akan berada di atas hidayah. Dan kalau mereka berpaling, pasti mereka celaka, sesat, kata Allah. Dan ini salah satu contoh. Ketika seorang memahami agama bukan dengan pemahaman yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah, itu pemahaman para salaf. Segitu jauhnya. Segitu jauhnya jamaah. Maka kita kembali lagi kepada permasalahan hisab tadi. Hisab yang pertama, hisab araf. Yang kedua, hisabun niqash. Hisab yang sifatnya diskusi dari Allah. Allah bertanya kepada dia, kamu kenapa melakukan dosa ini? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Orang yang seperti ini, kata Rasulullah, manuqisya'udzib. Barang siapa yang didiskusi oleh Allah ketika hisab, ditanyakan kenapa kamu berbuat ini, kenapa kamu berbuat itu, dia pasti binasa, pasti diazab setelah itu. Subhanallah. Di dalam sebuah riwayat jamaah, sebagian mereka lama hisabnya seperti 400 tahun di dunia ini. Dia berdiri di hadapan Allah dihisab jamaah.
400 tahun. Kita satu jam saya berdiri udah luar biasa capeknya jemaah. Walaupun ngantri mau beli sesuatu, capek juga. Jangan ngantri beli sesuatu, duduk di majelis ilmu saja baru 20-30 menit, matanya betar-betar lihat ke jam. Jam berapa? Jam berapa? Emangnya ustaznya enggak tahu ada jam di depannya? Capek kita. Ya kan? Ini bagaimana dengan orang yang berdiri di hadapan Allah 400 tahun dihisab oleh Allah. Anggota badannya menjadi saksi. Tangan berbicara, ya Allah, tangan ini yang mencuri, ya Allah. Kaki juga, ya Allah, kaki ini yang bergerak ke situ, kaki ini yang nendang. Mulut ini yang makan harta haram, ya Allah. Anggota badan menjadi saksi, berbicara semuanya. Dan sebagian kaum mukminin hisabnya lama, hisabnya seperti antara sholat zuhur dan asar. Setelah itu ada mizan jamaah. Setelah itu ada perintah mengambil catatan amalan. Setelah itu ada as-sirat. Ya kata sahabat, Jabir adak minasya'ar wa ahad minasif, lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Di atasnya ada duri-duri akan menyambar, di bawahnya api neraka jahannam terbentang di atas neraka jahannam. Siapa yang bisa jamaah? Siapa yang bisa melewatinya? Kalau bukan karena pertolongan Allah, secara logika enggak mampu kita pikirkan. Jembatan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Allah bentangkan di atas neraka jahannam, di atasnya ada duri-duri yang akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Sebab mereka melewatinya secepat kilat dan secepat mata menuju neraka Allah jemaah. Karena satu hari dalam neraka Allah paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya lantas mendidih dan meleleh otaknya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir. Minuman penghuni neraka sebagiannya mimma'in sadid yatajarra'u wa la yakadu yusighu. Nanah penghuni neraka. Kaghalil hamim, minuman yang kedua minyak yang mendidih. Minuman yang ketiga wasuqu ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum, air yang mendidih ketika dia minum langsung hangus dan putus-putus isi perutnya. Yang ketiga falyadhuqu hamimun wa ghassaq, air yang dingin yang mematikan. Ini jemaah. Siapa yang berani bermain dengan neraka Allah jalla wa ala? Satu hari dalam api neraka Allah paling pendeknya seperti 1000 tahun, sebagian hari yang lainnya khamsin alfasana, seperti 50 ribu tahun di dunia. Maka jangan pernah kita lupa akan janji Allah jemaah. Akan janji Allah kepada orang-orang yang istiqamah di atas agamanya. Allah berfirman, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, dia mengikuti aturan Allah dan istiqamah di atasnya, ketika itu malaikat turun kepadanya. Dalam tafsir disebutkan oleh ulama tafsir, ketika menjelang wafatnya, ketika dia sudah sakaratul maut, malaikat-malaikat dari langit turun menemani dia ketika dicabut oleh nyawa. Bukan istri dan anak yang kita butuhkan ketika sakaratul maut jamaah. Kita ditemani oleh anak dan istri. Walaupun di negeri orang gak ada anak, gak ada istri, tapi kita istiqamah di atas agama Allah. Ketika nyawa kita dicabut, jamaah, yang menemani kita malaikat-malaikat yang turun khusus dari langit, perintah Allah. Ini kemuliaan istiqamah jamaah. Mati di negeri gak ada muslim, tapi dia bertakwa dan istiqamah di atas agama Allah. Gak ada istri, gak ada anak, gak ada ustaz, gak ada teman. Mati di situ dikarenakan suatu kondisi, dia berada di situ. Siapa yang menemani dia jemaah? Tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat-malaikat Allah turun. Menyatakan Allah takhafu, enggak usah takut terhadap apa yang akan terjadi. Wala tahzanu, dan tidak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu. Berbahagialah engkau terhadap syurga yang telah dijanjikan. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis kursi, Allah berfirman, "A'dadtu li'ibadi ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar." Telah aku siapkan, telah aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh nikmat-nikmat yang belum pernah terlihat oleh mata mereka, terdengar oleh telinga mereka, dan terbesit oleh hati mereka. Mudah-mudahan kajian kita di malam hari ini bermanfaat.
Dan saya kira sampai di sini. Le, ada hal yang mau disampaikan? Di sini masya Allah banyak pertanyaan jemaah. Ya. Tetapi saya tidak layak menjawabnya. Karena saya melihat di masjid ini ada jadwal kajian rutin asatidzah ustaz-ustaz yang mereka jauh berilmu dari saya. Dan saya sekarang sekedar tamu yang sedang menyampaikan ceramah bukan karena lebih berilmu. Saya melihat di sini banyak kajian-kajian rutin yang diisi oleh ustaz-ustaz yang afadil yang masya Allah ilmu mereka, di antara mereka adalah guru kami Al-Ustaz Abdul Bar, seorang yang sangat cerdas, seorang yang berilmu, dan beberapa guru saya di Yaman mengakui kecerdasan beliau. Ya, maka mereka lebih berhak menjawab pertanyaan ini. Saya tamu yang sedang mampir di ibu kota dan berceramah bukan karena lebih berilmu, tetapi seperti yang dikatakan oleh penyair, mukrohun akhaka la batal, karena terpaksa. Bukan sebagai pahlawan. Kalau ada yang menyatakan dai karbitan, inilah saya salah satunya. Ya, maka pertanyaan ini dijawab oleh ustaz-ustaz yang berilmu yang layak menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya ini pada kegiatan yang mulia ini agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين في رحمة الله سبحانه وتعالى ibu-ibu, rekan-rekan, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan. Marilah kita awali majelis yang mulia ini dengan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung. Nikmat yang senantiasa menyapa setiap derap langkah kita. Dan Allah meminta kita untuk bersyukur kepadanya. Dan nikmat yang harus kita syukuri secara khusus adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dua nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan di dunia kita dan di akhirat kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena berkat hidayah, berkat taufik yang Allah berikan kepada kita pagi hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk meraih pahala ibadah haji. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid." Barang siapa yang berangkat ke masjid atau ke majelis ta'lim, "La yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima." Dia tidak punya motif, tidak ada tujuan kecuali mempelajari kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kecuali mempelajari kebaikan yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatu. Maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna. Subhanallah. Tidak ada yang lebih membahagiakan kita kecuali kita mendapatkan pahala ketika kita pulang dari tempat ini. Kita mendapatkan oleh-oleh ilmu yang bermanfaat untuk kesuksesan dunia kita dan akhirat kita. Oleh karena itu marilah kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, selanjutnya marilah kita hanturkan salawat kita dan salam kita kepada kedua kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pagi menjelang siang kali ini kita akan berbicara tentang sebuah fenomena yang sangat booming di tengah-tengah kita. Fenomena yang tidak memandang segmen dan batas usia. Tua muda, miskin kaya, anak muda, bapak-bapak, ibu rumah tangga, menggandrungi fenomena ini. Kita akan berbicara tentang adab dan hukum yang berkaitan dengan sosial media.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kamus bahasa Indonesia, media itu berarti alat atau sarana komunikasi, perantara, penghubung. Dan sosial artinya berkenaan dengan masyarakat. Oleh karena itu, kalau dari sisi bahasa di atas, medsos atau media sosial bermakna sarana berkomunikasi dan berbagi. Makanya hampir media atau hampir medsos-medsos tersebut memiliki istilah sharing yang mereka tawarkan. Karena memang itulah makna dasar dari dunia yang akan kita bahas sebentar lagi. Dan istilah lain dari media sosial adalah jejaring sosial, yaitu jaringan atau jalinan hubungan secara online di internet. Jadi yang kita gunakan adalah media yang berbasis internet. Itu jejaring sosial. Makanya Wikipedia mengatakan bahwa media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya atau usernya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi atau sharing, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dunia virtual. Dan blog atau jejaring sosial atau wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dan ini definisi yang digunakan oleh BIN. Dan nanti ada kaitannya dengan Undang-Undang 27 ITE. Kan begitu ya. Antum bosan gak baca dengerin tadi? Bosan ya? Saya juga bosan bacainnya. Tapi itu amanat ilmiah. Memang benar kata para ulama itu, minal wuduh taudihul wadi. Salah satu yang ribet itu menjelaskan yang sudah jelas gitu loh. Kan lebih enak sosmed itu apa sih? Facebook, Twitter, WA, BBM, YouTube. Tapi kalau kita baca definisinya, rasanya kita kurang tertarik untuk mendengarkan. Tapi penting untuk kita mendudukkan masalah. Kenapa demikian? Karena kalau kita baca definisi di atas, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena sosmed ini itu semakin membuat kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Benar loh. Jadi fenomena sosmed itu harusnya membuat seorang mukmin semakin rajin ke masjid. Semakin semangat mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin sami'na wa ata'na. Semakin gak bantah kalau dikasih perintah atau dikasih larangan dari Allah dan Rasulnya. Semakin gak suka mendebat firman-firman Allah dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena 15 abad yang lalu dalam hadith riwayat Imam Ahmad, Nabi menjelaskan salah satu tanda-tanda hari kiamat, fenomena yang menunjukkan kiamat semakin dekat. Beliau menyatakan inna baina yadai sa'ah, sesungguhnya hal-hal yang akan terjadi di hadapan hari kiamat, ketika hari kiamat berada cukup dekat dengan kita, zuhurul qalam, secara letterlock kita terjemahkan tersebarnya pena, tampilnya pena. Ulama menjelaskan bahwa media komunikasi dan tulisan itu tersebar dengan masif sebelum hari kiamat datang. Dan salah satunya medsos yang sedang kita bahas dan sedang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. 15 abad yang lalu, hadirin, Nabi mengatakan bahwa fenomena medsos ini pasti akan terjadi. Tapi dengan bahasa Nabi, dengan bahasa klasik 15 abad yang lalu. Nabi gak mengatakan ada sosmed loh, enggak. Pokoknya nanti antum-antum pakai WhatsApp, enggak.
atau punya akun di Facebook, enggak. Tapi Nabi menggunakan dengan bahasa klasik dan substansinya sama. Zuhurul qalam, pena itu akan tampil, akan terbesar, akan tersebar. Artinya tulisan-tulisan, artikel-artikel, komen-komen, itu cepat banget tersebarnya di tengah-tengah dunia ini. Benar enggak? Antum pasang status detik ini di Blok Times Square, teman antum di New York tahu enggak? Tulisan. Bahkan yang enggak bisa ngomong kalau berhadapan, itu enggak bisa diem kalau ada di Facebooknya. Ada beberapa teman dulu saya, itu kalau dulu waktu SMA tuh diem, kalem aja. Tapi kalau lihat komennya di sosmed tuh serem sekali, hadirin. Tulisan.

tampil dan menguasai dunia 15 abad yang lalu, dan yang berbicara ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Shadaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi saya katakan, orang yang mengerti hadis di atas dan fenomena yang tersebar pada hari ini, dia harus semakin beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tepat dalam menjelaskan fenomena sosmed ini, maka Nabi pasti tepat ketika berbicara tentang adab kubur. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ucapan Nabi terbukti ketika berbicara tentang pena dan tulisan akan berkembang dan akan tersebar sebelum terjadinya hari kiamat, maka ketika beliau berbicara tentang fitnah kubur, maka itu akan terjadi. Ketika Nabi berbicara tentang pertanyaan dalam kubur, maka itu pasti akan terjadi. Ketika Nabi katakan bahwa kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, maka itu akan terjadi. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa kita akan berhadapan dengan Allah tanpa penerjemah, tanpa tim legal atau pengacara, maka itu pasti akan terjadi. Ketika Nabi SAW mengatakan la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yusal an arba, kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai dia ditanya tentang empat perkara, maka pasti itu akan terjadi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu oleh-oleh pertama ketika nanti kita pulang ke rumah. Iman kita kepada Rasulullah SAW harus bertambah, karena sosok ini gak pernah bohong. Ketika beliau mengatakan neraka, pasti ada neraka itu. Sebagaimana beliau menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat yang tidak pernah ada sama sekali di kehidupan beliau. Dan lihat para sahabat semua diam, semua sami'na wa ta'na, semua yakin. 15 abad yang lalu loh. Antum mungkin kalau duduk depan Nabi begitu, mungkin antum orang pertama kali yang ketawa. Ini yang benar aja nih Nabi. Karena kan banyak pada saat itu orang buta huruf, gak ngerti apa-apa. Tiba-tiba mengatakan bahwa pena itu akan tersebar. Dan sekarang kita buktikan sendiri. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum saya lanjutkan materi ini yang menjelaskan mengapa Allah mengatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu kalau dibacakan ayat Allah, kalau datang ke pengajian, kalau belajar ilmu agama, itu imannya akan naik. Ini salah satunya, karena kebuka lagi. Makanya kalau kita mau istiqomah harus duduk di majelis taklim, enggak bisa enggak. Lalu kita perhatikan betapa tepatnya seluruh firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang miss, satu saja tidak ada yang miss. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ini wahyu hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama besar pada hari ini, salah satu ulama tercerdas yang masih hidup, Syekh Shalih Al-Syeikh, ketika beliau menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, beliau menjelaskan bahwa tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu negatif. Oke, Dajjal negatif, Ya'jud wa Ma'jud negatif, durhaka kepada orang tua negatif, banyaknya kasus pembunuhan negatif, tapi gak semuanya negatif. Dan salah satunya yang netral adalah fenomena yang sedang kita alami pada hari ini. Sebagaimana definisinya, ini adalah media.

0: sebagaimana pisau adalah media atau alat untuk memotong, maka sosmed adalah media yang bisa membawa kita ke surga atau membawa kita ke neraka, yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan nikmat kubur atau kita gunakan untuk mendapatkan azab kubur. Sosmed adalah pedang bermata dua. Oleh karena itu, seorang muslim yang hidupnya saat ini tidak bisa dipisahkan dengan media sosial, dia harus tahu adab dan hukum yang berkaitan dengan media yang satu ini. Kita akan bahas dengan penuh keterbatasan karena keterbatasannya waktu dan ilmu yang sedang berbicara. Namun semoga yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menggunakan sosmed. Ini semua punya akun di Facebook-nya nih. Twitter. Enggak juga. WA. Enggak. Terus antum kenapa datang ke sini? Saya jadi bingung nih. Semuanya enggak punya. Oke. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita gunakan media-media tersebut, sebelum kita berinteraksi, sebelum kita memainkan gadget kita, poin yang pertama, hendaknya kita pahami bahwa Islam menuntut kita membagi waktu dengan proporsional. Menggunakan gadget atau menggunakan sosmed itu boleh selama positif, tapi kita harus tahu waktunya. Karena kita dituntut untuk membagi waktu secara proporsional. Nabi SAW menyatakan, inna li rabbika alaika haqqa. Sesungguhnya Rabbmu punya hak yang harus engkau tunaikan. Wali nafsika alaika haqqa. Dan dirimu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. Wali ahlika wa anna li ahlika alaika haqqa. Dan keluargamu, istri kita, anak-anak kita, atau yang ibu-ibu, suaminya, anak-anaknya, itu punya hak yang harus kita tunaikan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Maka berikanlah setiap orang dan semua pihak haknya masing-masing. Ini salah satu penyakit sosmed yang paling parah pada hari ini. Waktu kita habis. Suami pulang, istri masih asik saja dengan Facebooknya atau tweetnya. Oh, papa udah pulang. Dari 3 jam yang lalu, ma. Ya Allah, 3 jam yang lalu dia baru sadar. Allahu Akbar. Dan itu real. Tapi bukan pengalaman pribadi, tenang aja. Hadirin, Nabi yang mengatakan Rob kita punya hak. Silakan berteman di jejaring sosial, tapi ingat Allah punya hak, istri punya hak, suami punya hak, anak-anak punya hak. Semua punya hak yang harus kita tunaikan. Antum tahu tidak hadis Bukhari ini itu Nabi sampaikan kepada siapa? Pertama kali Nabi sampaikan hadis ini itu kepada siapa sih? Abu Darda. Masya Allah. Ada apa dengan Abu Darda? Apakah beliau punya Facebook? Beliau over dalam beribadah. Istrinya gak pernah disentuh. siang puasa, malam qiyamul lail dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Dari ba'da isya sampai menjelang subuh, Abu Darda. Akhirnya dia dinasihati sama Salman. Abu Darda enggak terima, lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan shadaqa Salman, yang benar tuh Salman. Lalu Nabi mengatakan hadis di atas, inna li rabbika alayka haqqa, sesungguhnya Rabbmu punya hak wahai Abu Darda. Ya bagus, selalu semangat ibadah itu bagus, tapi jangan lupa wa inna li nafsika alayka haqqa, tubuhmu itu juga punya hak, harus tidur. Enggak bisa qiyamulail dari ba'da isya sampai subuh tiap hari itu enggak bisa, harus tidur. Wa inna li ahlika alayka haqqa, dan istrimu, anak-anakmu punya hak, punya hak, punya hak disapa, dibelai, diajak bicara, bercanda, main sama anak, itu punya hak. Jangan hanya sholat terus. Fa'atiku ladhi haqqin haqqa, maka berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Itu yang dikritik, yang keranjingan sholat lail. Gimana kalau Nabi melihat bagaimana kita berinteraksi dengan gadget kita? Saya ingin tanya, kalau kita evaluasi diri, yang paling sering kita pegang gadget kita atau tangan istri kita? Antum terakhir pegang tangan istri bulan apa? Jangan-jangan nikah bertahun-tahun gak pernah gandengan tangan nih. Ibu-ibu gimana bu? Jangan-jangan gadget yang sering pegang. Itu baru istri loh, kita belum bicara mushaf. Kita belum bilang kitab Sahih Bukhari. Kita belum bicara kitab Sahih Muslim. Kita belum bicara kitab Tauhid. Mayoritas orang lebih asik dengan gadgetnya. Mana yang lebih sering kita pegang gadget kita atau kita pegang tangan mungil anak kita? Itu semua punya hak. Abu Darda dikritik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat saja tidak bisa dijadikan alat untuk menjustifikasi seseorang yang tidak menunaikan hak keluarga, gimana sosmed yang ada di tengah-tengah kita sekarang? Maka ketika suami pulang, itu sosmed sudah harus off. Gak boleh. Makanya kadang-kadang saya tuh agak heran juga kalau saya WA atau BBM-an dengan sebagian orang, begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, cepet banget, berarti dia ngapain ya? Berarti gadget tuh di tangannya dia. Saya baru assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, alhamdulillah baik, subhanallah. Saya tuh ya gak seutuh sih, tapi saya kagum aja, kok bisa gitu ya? Berarti aktivitasnya apa nih orang? Coba ya, kalau kita kalau bacaannya Al-Quran gitu nih, Quran, kalau ting-tong gitu kan, kan masa kita langsung lihat situ kan, tetap lanjutkan kan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, baru lihat, ada kan paling gak 5 detik lah, 6 detik itu aja. Kalau langsung lihat gadget itu masalah gitu lah. Harusnya kan Anda lanjutkan dulu bacaan Quran. Itu beberapa pihak, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabar antum, baik, bagaimana dengan Ustaz? Alhamdulillah baik. Hebat banget. Dan berapa kali begitu terus. Luar biasa. Tapi kita husnudzon. Mungkin itu servis. Dan adab kepada guru mungkin, insya Allah. Jadi hadirin, coba kita renungkan. Kita tuh ngapain sih hidup ini? Apakah kita pegang mushaf seperti kita pegang gadget kita? Pembagian waktu itu penting. Karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan bersosial dengan media-media yang ada, tapi jangan lupakan sholat, jangan lupakan menuntut ilmu. Bayangkan di kajian masih sempat-sempat posting. Gila. Ini nih kadang-kadang kalau ustaznya lagi bicara masih sempat tuh. Blok M Square 956 IM. with Ustadz Nuzul, berarti kan dia gak nyatet. Ngapain dia with Nuzul? Harusnya kan nyatet, gak sempat. Antum ada di mana? Ini kajian udah mulai gitu loh. Harusnya kan ditaruh, disimak, ditulis gitu loh. Ngapain balas-balas WA lagi? Ini kan tanda tanya besar. Dan itu terjadi real. Waktu ini penting. Al waktu kasayf in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Kalau anda tidak tebas, jadi yang akan tebas anda. Kita akan ditanya oleh Allah. Tadi hadisnya sudah kita bacakan, kaki ini tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai kita ditanya tentang 4 perkara. Waktu kita habiskan untuk apa? Lalu dalam riwayat, masa muda kita habiskan untuk apa? Ini kan pengulangan dan penekanan, karena masa muda bagian dari waktu hidup kita. Itu ditanya sama Allah. Dan istri kita akan nuntut pada hari kiamat. Suami kita akan nuntut pada hari kiamat. Anak-anak ketika kurang perhatian, papanya sibuk dengan gadgetnya, mamanya sibuk dengan gadgetnya, akan tuntut kita pada hari kiamat kelak. Maka gunakan semestinya. Silakan antum punya grup, tapi jangan terlalu banyak aktif di grup dan juga enggak jelas. Ketika dicek cuman ha ha hi hi ha. Untuk apa? Padahal Nabi SAW mengatakan wala tukthirud dhahik, jangan terlalu banyak ketawa. Fa inna kathratad dhahik tumitul qalba, karena banyak ketawa itu mematikan hati. Ustaz, tapi kan yang ketawa jempol saya mingkem kok ketika bahai. Tetap aja waktu habis. Nabi kan mengatakan dalam hadis Tirmidzi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baiknya Islam seseorang, salah satu ciri kualitas agama kita itu bagus, kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau sudah obrol di grup enggak jelas, apalagi cenderung haram, cut, selesai. Kalau cuman kasih jempol doang, buat apa habis-habisin waktu? Kecuali kalau kita kontak langsung ya. Jangan habiskan waktu. Salah satu tanda kebaikan seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya atau bagi dunianya. Mayoritas orang habis 1 jam, 2 jam hanya untuk di grup 1, di grup 2, di grup 3, di grup 4. Antum di gadget antum ada punya berapa grup? Nah, yang hanya punya 1 grup siapa angkat tangan? Enggak ada. Yang hanya punya 2 grup? Enggak ada juga. Yang hanya punya 3 grup? Enggak ada juga. Yang hanya punya 4 grup? Oh iya, tadi kan antum bilang enggak punya WA sama BBM ya. Salah saya. Ya, tapi enggak apa-apa lah, kita kaji terus. Ada yang punya 8 grup, 9 grup, 10 grup. Dan itu aktif semua tuh kadang-kadang. Kadang-kadang. Boleh, tapi lihat proporsional enggak? Hasan al-Basri itu pernah mengatakan, min alamati iradillahi 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Salah satu tanda Allah berpaling dari seseorang, Allah berpaling dari kita, Allah akan biarkan kita sibuk ngurusin hal-hal yang gak bermanfaat bagi kita. Jadi kalau pekan ini kita evaluasi waktu kita, kebanyakan yang gak bermanfaat dan mayoritas habis buat sosmed, maka itu menunjukkan Allah berpaling dari kita. Kita ditinggalkan oleh Allah, kita tidak diberikan hidayah oleh Allah, kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min alamati iradillahi 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Salah satu tanda, salah satu bukti Allah tinggalkan seorang hamba, Allah enggak berikan bimbingan, Allah tidak berikan petunjuk, Allah tidak berikan hidayah, Allah biarkan dia sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. walaupun sudah ngaji, walaupun penampilannya mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi kan masalahnya bukan hanya penampilan. Penampilan adalah satu bagian dari sunnah secara keseluruhan. Hadirin, ulama benar-benar menjaga waktu dan gak suka membahas hal-hal yang gak bermanfaat. Sampai-sampai ada seseorang bertanya kepada Imam Malik, "Kam sinnuk wa Imam Malik, usiamu berapa?" Apa jawaban Imam Malik? "Akbir ala sya'nik, urus diri Anda sendiri. Apa apa gunanya Anda tahu umur saya? Enggak ada gunanya. Mendingan belajar ngaji aja deh gitu daripada nanya umur-umur orang. Kecuali kalau petugas sensus." Iya. Ini kan kita nih keponya kebangetan kadang-kadang kalau di sosmed, semua ditanya, ini ditanya. Ada isu-isu menarik dibahas. Kan begitu. Semua dikaji. Antum membahas politik nasional dibahas di grup 3 jam, ada gunanya enggak? Hah? Misalnya lagi update-nya, Bang. Kasus papa minta saham, antum bahas di grup antum 3 jam tuh analisa, kira-kira apa manfaatnya? Enggak ada. Enggak ada manfaatnya. Oh, papa minta saham, mama minta saham, anak minta saham, enggak ada manfaatnya. Di waktu yang sama Iqra 3 aja belum tamat-tamat. Ya Allah, papa minta saham, belajar Iqra dulu. Itu yang ditanya oleh Allah. La ilaha illallah aja enggak paham. Udah ngurus si A, si B. Allahu Akbar. Itu alasan kenapa Hasan al-Basri mengatakan itu tanda Allah menelantarkan Anda. Jadi Allah menelantarkan kita bukan Allah miskinkan kita, bukan. Kaya miskin itu ujian. Abu Hurairah miskin, Bilal miskin, tapi mereka tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Waktu mereka padat. Waktu itu mahal. Sebagian para ulama ketika kajian seperti ini bolpennya habis, lagi kajiannya bolpennya habis, nyatet, oh kok habis nih, lalu langsung dia bersuara, siapa yang bisa siapa yang mau menjualkan bolpennya kepada diriku 2 dinar biar cepat dapat bolpen. 2 dinar atau tahu berapa? 1 dinar 4,25 gram emas, lalu 2 dinar satu gram berapa? 500 ribu, kali 4 2 juta, kali lagi 4 jutaan deh, 4 juta. Ketika ditanya, mahal banget. Harta itu lebih murah daripada saya harus turun ke bawah atau nyari warung untuk beli bolpen. Waktu itu mahal. Bagi saya kehilangan 4 juta asal dapat waktu bisa dapat kajian seperti ini, enggak ketinggalan mencatat, enggak melewati penjelasan sang syekh, itu lebih mahal. Waktunya mahalnya minta ampun. Lalu kita habiskan untuk grup sana, grup sini, kasih like atau dislike atau buka-buka semuanya laman-laman tersebut, enggak ada manfaatnya untuk iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasannya ketika ada orang bertanya kepada Imam Malik, berapa umur Anda? Imam Malik mengatakan, akbil ala sya'nik, urus diri Anda sendiri. Masih banyak hal yang perlu Anda tanyakan, jangan nanya umur saya. Tanya gimana cara sholat, tanya gimana cara wudu, tanya bagaimana cara beribadah kepada Allah, tanya tentang tauhid, jangan tanya masalah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagi waktu kita semua harus dapat. Pokoknya kalau udah sama, apalagi kita orang Jakarta, itu kuantitas waktu ketemu istri itu hanya beberapa jam, ketemu anak-anak beberapa jam, lalu ketika kita pulang kita masih sibuk dengan sosmed kita. Kita harus ciptakan kualitas waktu yang bagus untuk anak-anak kita. Kan kita bukan hanya berkewajiban untuk mencari nafkah, tapi kita harus didik, kita harus kasih perhatian. Ini yang perlu kita camkan. Yang kedua, adab dan hukum yang berkaitan dengan sosmed yang kedua, sebelum kita memberikan komen, memposting sebuah gambar atau mengupload sebuah video atau men-share sebuah artikel atau mungkin copy paste, maka camkan bahwa setiap yang kita tulis, gambar yang kita posting, video yang kita upload akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihisap semuanya tanpa terkecuali, sehuruf-hurufnya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dalam surat Qaf ayat 18. Dan apapun yang meluncur dari lisan Anda, apapun yang Anda katakan dan dikiaskan, apapun yang Anda katakan di sosmed tersebut, illa ladaihi raqibun atid, akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Semuanya akan dicatat dan akan dihisap oleh Allah. Allah akan tanya semua artikel yang kita tulis, artikel yang kita copy paste, yang kita share, yang kita berikan kepada pihak lain. Kalau kita komen, komen kita akan dihisap oleh Allah. Kalau kita membahas sebuah masalah di grup kita, masalah dakwah, masalah politik, masalah ekonomi pada saat ini, semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua akan tercatat rapi di buku para malaikat. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 12, ya'lamuna ma taf'alun? Para malaikat-malaikat itu tahu apa yang Anda ucapkan, tahu apa yang Anda posting, tahu apa yang Anda upload, tahu apa yang Anda sampaikan kepada pihak lain. Walaupun mungkin tidak pakai nama kita, tapi malaikat tahu. Kita pakai nama samaran, lalu kita serang orang, kita jelek-jelekan, kita buat rusuh, malaikat tahu. Maka camkan baik-baik, pikirkan matang-matang. Makanya Imam Nawawi, jangan komen kecuali kita tahu ini bermanfaat bagi kita. Kalau kita ragu, diam. Nabi mengatakan man samata naja, barang siapa yang berbicara, maaf, barang siapa yang diam, dia akan selamat. Diam, apalagi ini zaman fitnah. Semakin banyak komen, semakin banyak hisab kita pada hari kiamat kelak. Semakin banyak kita aktif, apalagi enggak ada manfaatnya sekali, sama sekali, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan Allah kepada kita. Maka camkan baik-baik, semua akan dihisab, semuanya tanpa terkecuali. Simbol-simbol yang kita berikan akan dihisab. Kalau ada orang yang sakit hati gara-gara ucapan kita di sosmed, kita akan dihisab oleh Allah. Apabila ada kesalahan yang kita berikan, kita akan dihisab oleh Allah. Ada data yang tidak valid, kita akan dihisab oleh Allah. Ini beresiko, hadirin sekalian.
1: Dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotliman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Rojak Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan salat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul mu'adhdhina فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
3: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: kita sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya. Tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul, Rasul, Rasul, Rasul.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi.
0: Manusia terbaik di permukaan bumi.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi. Tak seorang pun yang mencium kaki beliau.
0: Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat.
1: Tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud.
1: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajir dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka.
0: Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali tidak memiliki itu.
1: Uthman dan Ali tidak memiliki itu.
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
1: Siapa anda? Siapa anda?
0: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan sholat Jumat, anda tidak ada di masjid.
1: Siapa anda?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu.
1: Siapa anda?
0: Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu.
1: Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
0: Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
1: Omong kosong.
2: Seorang laki-laki yang dilihat oleh Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
3: Ketika si pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf, dia bertanya ke sahabat Nabi, wahai Abdullah bin Umar,
2: Ibn Umar di Ka'bah gendong ibu, ya, gendong ibunya. Setelah itu dia bilang kepada Ibn Umar, Ibn Umar, atarani jazaituha, apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini dalam dengan aku gendong dia tawaf?
3: Bagaimana menurutmu aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku? Apakah sudah kubayar kebaikan orang
2: apa kata Ibn Umar? Wallahi,
3: wallahi,
2: wala bitalqatin wahidatin min talaqatiha.
3: Demi Allah, satu hentakan nafas saja ketika melahirkanmu belum terbayar.
2: Apa kata Ibn Umar?
3: Wallahi,
2: wala bitalqatin wahidatin,
3: wallahi,
2: wala bitalqatin wahidatin min talaqatiha.

0: kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar,
2: dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
4: Hai jiwa yang buruk, keluar.
3: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?
5: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas shalah.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Khonifuddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yantaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
4: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرج

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rojak TV dan pendengar radio Rojak dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas kemudahan-kemudahan yang diberikan-Nya kepada kita, untuk kemudahan kita menyempurnakan karunia-Nya yang terbesar yang dilimpahkan kepada manusia, yaitu karunia mengenal petunjuk kebaikan dalam agama-Nya, mengenal pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat Al-Quran yang merupakan sebaik-baik petunjuk yang diturunkan oleh Allah, dan mengenal makna daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menerangi langkah manusia dalam kehidupannya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita semua media-media sebagai wujud dari perkembangan teknologi di akhir zaman ini, media-media untuk kita bisa menyaksikan kajian-kajian yang bermanhaj, berlandaskan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada Rojak TV, ada media-media sunnah yang lainnya yang sangat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan kita, khususnya atau terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan pembenahan akidah, pembenahan iman, pembenahan cara beribadah, cara mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cara memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para ulama salaf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu hal yang tidak kalah penting yang selalu diingatkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dulu sampai sekarang, bahkan mereka sampai menulis kitab-kitab khusus untuk menjelaskan permasalahan penting ini, karena sangat erat kaitannya, sangat erat hubungannya dengan ilmu yang kita pelajari agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Salallaha ilman nafi'an wa ta'awwadhu bihi min ilmin la yanfa'." Mohonlah kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang semakin kita pelajari akan semakin menambah iman kita, semakin menguatkan, menyempurnakan tauhid kita. Penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata semakin menambah semangat kita dalam melaksanakan amal-amal soleh, amal-amal ketaatan kepada-Nya. Mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat, dan berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya dalam upaya inilah, karena kita ketahui bersama dan kita semua tentu menginginkan dari apa yang kita pelajari, nasihat yang kita dengarkan, menjadi sebab kebaikan bagi kita semua, menjadi sebab tumbuhnya iman di hati kita. Bukankah karena inilah ilmu dimuliakan? Sebagaimana pernyataan dari Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan Tabi'ut Tabi'in yang terkenal, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, yang mengatakan, "Innama yuta'allamul ilmu li'annahu yuttaqallahu bihi min ajli dhalika fuddila ala ghairihi walaula dhalika lakana kasairil asya." Hanyalah ilmu itu dipelajari karena dengan ilmu seseorang meraih ketakwaan kepada Allah. Dengan alasan inilah ilmu itu dijadikan lebih mulia dibandingkan amal-amal yang lain. Kalau bukan karena tujuan ini, maka mestinya kedudukan ilmu sama dengan yang lain. Tidak ada keistimewaan. dibandingkan amal-amal yang lain kalau bukan tujuan untuk meraih takwa. Makanya ilmu itu ada jalannya, ada jalan yang ditempuh, ada rambu-rambunya. Sebagian dari para ulama kita menulis kitab tentang adab menuntut ilmu dengan judul Ma'alimu fi tariqi talabil ilmi, rambu-rambu di jalan menuntut ilmu. Jadi ada adab-adabnya. Semakin kita pegang, semakin kita akan dapatkan hasil yang baik dari ilmu yang kita pelajari, semakin akan meningkatkan kualitas ilmu. Ingat, kita harus ingat ya, di antara ciri yang menjadikan seseorang itu mengambil manfaat dari ilmu adalah perubahan nyata pada dirinya. Semakin baik setelah dia semakin banyak mengkaji ilmu, semakin lurus akhlaknya, semakin benar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu itu tidak hanya dilihat dari sekedar kepandaian merangkai kata-kata. Ya, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala sewaktu menjelaskan tentang siapakah orang yang faqih, yang paham agama sesungguhnya, beliau berkata, innamal faqihu az-zahidu fid dunya wal basiru bidinihi al-mudawimu fi ibadati rabbih. Hanyalah dikatakan orang yang paham agama adalah orang yang zuhud dalam kehidupannya di dunia, orang yang punya pemahaman yang dalam terhadap agamanya, dan orang yang selalu tekun melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ilmu yang dimaksud sebagai ilmu yang bermanfaat. Maka oleh karena itu termasuk ada penting dari adab-adab dalam menuntut ilmu yang harus kita pegang, yang harus kita sangat teliti dalam menilai adab-adab ini apakah terwujud dalam diri kita apa tidak, adalah adab-adab yang berhubungan dengan memilih guru. Siapa yang dijadikan sebagai sumber mengambil ilmu? Siapa yang dijadikan sebagai sumber rujukan dalam menimba ilmu agama? Ingat sekali lagi, ilmu yang bermanfaat tidak hanya dinilai daripada kepandaian berkata-kata. Dalam urusan-urusan dunia saja, apakah kita menilai semua orang yang pandai bicara tentang satu masalah lantas kita katakan dia sebagai ahli? Tentu tidak. Ilmu itu ada disiplin atau ada masa-masa pelajaran atau pengetahuan-pengetahuan yang harus kita kaji. Ilmu itu ada keahlian, ada ketelitian dari seseorang ketika mempelajarinya, sehingga diketahui oleh sesama penuntut ilmu bagaimana seseorang ini ketika dia menuntut ilmu, apakah dia termasuk orang yang perhatian, berpegang dengan adab-adab ilmu, atau dia cuma sekedar lalai di waktu masa-masa belajarnya, atau bahkan tidak pernah punya latar belakang belajar pengetahuan ilmu secara khusus dalam bidang agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam sebuah athar yang sahih yang menyatakan di hadapan murid-muridnya, asal yang disahihkan oleh Ibnu Hajar, oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyatakan di hadapan murid-muridnya, para tabi'in tabi'un senior, dia mengatakan, innakum fi zamanin kathirun fihi ulama'uhu wa qalilun khutaba'uhu wa sayati zamanun kathirun fihi khutaba'uhu wa qalilun ulama'uhu. Kalian saat ini di masa tabi'in, murid-muridnya para sahabat, saat ini berada di masa yang banyak orang-orang yang berilmu tapi sedikit yang pandai berbicara. Ilmunya banyak tapi kalau disuruh berkhutbah atau berceramah, sedikit di antara mereka yang terlihat banyak menyampaikan pembicaraan-pembicaraan, apalagi terlihat indah dalam retorika atau dalam penyampaiannya. Tapi banyak yang berilmu di masa-masa generasi yang utama, di masanya para tabi'in. Banyak yang berilmu tapi sedikit yang pandai menyampaikan ceramah atau khutbah. Dan nanti akan muncul di akhir zaman Pada waktu itu banyak orang-orang yang pandai menyampaikan, tapi sedikit yang berilmu di antara mereka. Apakah ini pernah kita pertimbangkan? Kaum muslimin rahimakumullah, coba kita nilai diri kita. Kita lihat kebanyakan masyarakat muslim, fenomena di kalangan mereka ketika memilih guru atau menilai siapa yang mereka sukai dalam mendengarkan ceramah atau nasihat, kita akan dapati pernyataan-pernyataan yang aneh. Cara-cara memilih yang sangat jauh dari petunjuk para ulama terdahulu. Ada yang suka penceramah hanya sekedar, dia pandai melawak, pandai melucu. Dia ingin dengarkan nasihat, tetapi yang dipilih adalah yang pandai melawak dan pandai melucu. Apakah ini ukuran? Anda ingin dengarkan nasihat atau ingin dengarkan lawak? Ada juga yang sekedar pertimbangannya, orang ini sering muncul di televisi. Ada yang bahkan dengan sekedar pertimbangan, dia ini enak tampangnya dilihat. Masya Allah, ini lebih parah lagi. Pertimbangan-pertimbangan yang tidak didasari dengan pemahaman ilmu yang benar atau penerapan terhadap adab yang penting tadi, yaitu benar-benar melihat keahlian seseorang, kepantasan seseorang untuk dijadikan sebagai sumber kita mengambil ilmu agama. Ada juga yang hanya sekedar mempertimbangkan, dia kalau bicara enak, retorikanya baik, kelihatan lembut dalam menyampaikan. Sebagian di antara perkara-perkara ini tentu saja tidak kita katakan semua salah. Tapi ingat, ini bukan pertimbangan utama. Ini bukan yang menjadi perhatian utama. Kalau tadi sudah kita bahas, kita belajar ilmu agama, tujuannya adalah untuk meraih takwa, berarti untuk memperbaiki diri. Maka kriteria penting yang harus kita perhatikan, orang yang kita jadikan sebagai sumber kita mengambil nasihat, mengambil pemahaman ilmu agama yang benar, haruslah orang yang punya kebaikan, agar kebaikan itu bisa ditransfer kepada kita sebagai yang mendengarkan. Disinilah orang Arab mengungkapkan satu pernyataan, ungkapan dalam bahasa Arab, yang ungkapan ini dibenarkan oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menukil dan membenarkannya. Faqidu syai'i la yu'tihi. Sesuatu yang tidak punya tidak akan bisa memberikan apa-apa. Dia tidak punya ketakwaan, bagaimana mungkin bisa menjadikan orang-orang yang mendengarkan nasihatnya menjadi takwa? Dia sendiri tidak tersentuh dengan nasihat, bagaimana bisa menjadikan orang lain tersentuh dengan nasihat? Di sini pertimbangan penting sewaktu kita menilai atau menjadikan patokan siapakah yang pantas kita jadikan sebagai sumber ilmu yang bermanfaat bagi diri kita. Kita ingat sebuah kisah dari seorang ulama besar dari kalangan tabi'in yang bernama Muhammad ibn Wasi' rahimahullah ta'ala. Ketika dia menasihati seorang penceramah yang datang mengadu kepada beliau, menerangkan dia menceramai banyak orang tapi kelihatannya kurang berpengaruh, kurang membekas di hati mereka. Maka dia menjawab dengan jawaban yang sangat cerdas, melambangkan keilmuan yang tinggi di kalangan para ulama salaf yang terdahulu. Apa kata beliau? Ya fulan, ma ra'aitul qauma utu illa min kibalik. Wahai fulan, aku tidak menganggap, menurut pandanganku, mereka-mereka yang kamu ceritakan tadi tidak terpengaruh dengan nasihatmu, dengan ceramahmu, masalahnya bukan dari mereka, tapi justru dari dirimu sendiri. Subhanallah. Masalahnya bukan dari yang mendengarkan, tapi justru dari yang menyampaikan. Fa inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a alal qalbi. Sesungguhnya nasihat itu kalau keluarnya benar-benar ikhlas dari dalam hati, akan mudah masuk ke dalam hati. Siapa di antara kita yang mempertimbangkan seperti ini? Jadi sekarang wajar kalau kita lihat banyak fenomena di kalangan masyarakat kaum muslimin, bahkan maaf sangat disayangkan di kalangan orang-orang yang sudah mengikuti pengajian. Apa yang terjadi? Pengamalan terhadap ilmu itu sangat sedikit terlihat di antara mereka. Khususnya kalau sudah kita bicarakan mengenai masalah-masalah yang kebetulan bertentangan dengan keinginan mereka. Cobalah kita bahas sekarang misalnya masalah pakaian tabarruj, tidak boleh memakai pakaian yang tabarruj karena ini melanggar perintah Allah, ini bertentangan dengan makna hijab yang syar'i, banyak yang protes. Padahal yang protes ini sudah lama mengikuti pengajian. Cobalah misalnya kita bahas mengenai keharusan seorang perempuan muslimah ketika keluar rumah atau safar, ya. Ketika bersafar harus dengan mahram misalnya, banyak yang mengajukan alasan macam-macam. Padahal mereka adalah orang-orang yang mengatakan dirinya sudah lama mengikuti pengajian. Dan masih banyak masalah penyimpangan-penyimpangan dalam akhlak yang kita semua mengakui. Banyak kekurangan dalam diri kita. Tidakkah ini menunjukkan bukti bahwa ada yang salah dari cara kita menuntut ilmu yang harus kita luruskan? Di antaranya permasalahan besar yang saat ini kita sedang bahas. Coba kita renungkan bersama. Sejak dulu sering diulang-ulang oleh para ustadz kita, ya, ucapan yang dinukil oleh Imam Muslim dalam mukaddimah kita Sahih Muslim dari tabi'in yang mulia, tabi'in senior Muhammad ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, yang mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama yang kamu pelajari menyangkut imanmu, agamamu, yang nanti kamu akan bawa ketika menghadap Allah. Ilmu agamamu, ilmu yang kamu pelajari, nasihat yang kamu dengarkan, ceramah yang disampaikan di hadapanmu, ini menyangkut perbaikan agamamu, perbaikan imanmu. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Lihat, artinya teliti. Wallahi, lebih teliti daripada apa yang kita usahakan perbaikan dalam urusan dunia kita. Kita selalu dapati kenyataan di masyarakat, semua orang kalau dalam urusan dunia berusaha untuk teliti. Orang mau sekolah saja itu cari sekolah yang berkualitas, sudah terbukti prestasinya, sudah diakui nilai-nilai mereka dalam ujian misalnya, lulusan-lulusannya sudah nyata, kelihatan kualitasnya. Orang selalu teliti kalau dalam urusan-urusan dunia. Orang yang ingin memperbaiki kendaraannya, tidak sembarang mekanik yang dipilih, harus yang berpengalaman. Bengkelnya harus punya fasilitas dan peralatan yang canggih, tidak asal comot dalam hal memperbaiki kendaraannya. Orang yang ingin konsultasi kesehatan atau ingin mengobati penyakit, dokter yang dicari bukan dokter biasa, spesialis berpengalaman, diakui dari pasien-pasien yang pernah berobat dengannya, bahkan punya fasilitas. Subhanallah, kenapa tidak sembarangan dalam urusan-urusan dunia? Kenapa seteliti ini? Tapi kalau untuk dalam urusan agama, masya Allah, asal comot. Yang penting pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan keinginan terpenuhi, itulah yang dijadikan sebagai rujukan. Jelas ini sangat bertentangan dengan apa yang kita dapati, yang kita baca dari biografinya para ulama salaf. Ketelitian mereka dalam menilai seorang guru, kita akan baca penjelasan yang luar biasa dalam masalah ini. Imam Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai, ulama besar tabi'in dari kalangan penduduk Kufah, dari kalangan tabi'in, pernah mengatakan, bagaimana dulu para ulama salaf ketika ingin belajar kepada seorang guru, ketika disampaikan kepada mereka ada guru yang baik, menyampaikan ilmu hadis, punya hafalan hadis yang banyak, mereka tidak langsung datang belajar. Tidak. Teliti dulu. Kanu idza atau rajulan liya'khudhu anhu nadharu fi salatihi wa sunnatihi wa samtihi thumma akhadhu anhu. Dulunya para ulama salaf, kalau mereka datang kepada seseorang untuk belajar, menimba ilmu darinya, apakah langsung belajar? Tidak. Mereka akan meneliti dulu sholatnya bagaimana. Datang dulu ke masjidnya, sholat bersama, lihat apakah dia menerapkan sunnah dalam sholatnya apa tidak. Sunnatihi, penerapannya terhadap sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, akhlak dan tingkah lakunya bagaimana, baru diambil ilmu darinya. Menanyakan keadaan guru sampai sedetail-detailnya. Ini yang mereka lakukan. Di samping melihat, meneliti keadaannya, perbuatannya, menanyakan tentang keadaannya, tentang pengetahuannya, tentang ilmunya, keahliannya dalam ilmu. Ini disampaikan oleh salah seorang ulama salaf lainnya, Al-Hasan Ibnu Salih Ibnu Al-Hayy, ya. Dia mengatakan, Dulu para ulama ketika bertanya, menanyakan keadaan seorang guru, maka ditanya dengan detail kepada orang-orang yang kenal dengannya, datang ke tetangganya, temannya salat berjamaah di masjid. Hatta yuqal, sampai-sampai orang-orang yang ditanya ini heran, kenapa sampai sedetail ini? Mereka mengatakan, aturiduna antuzawwiju, apakah kamu ingin menikahkan orang ini dengan putrimu? Sampai sedetail itu, seolah-olah ingin menikahkan dengan putrinya. Mungkin lebih detail dari pertanyaan intel mungkin ketika menanyain orang yang seperti ini. Hanya untuk apa? Karena ingin belajar. Mereka tahu ketika saya belajar kepada orang ini, berarti saya mengharapkan perbaikan imanku dari bimbingannya, dari nasihatnya. Mereka mengetahui kenapa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu menjadi generasi yang terbaik. Dengan taufik dari Allah, sebab utamanya adalah karena apa? Keberadaan pendidik terbaik yang langsung membimbing mereka, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh." Bagaimana mungkin kalian menjadi kufur? Tidak mungkin kekufuran ada pada kalian, ya ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Karena di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan di kalangan kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru yang terbaik melahirkan generasi yang terbaik. Ya, sama seperti ungkapan dalam bahasa Indonesia, pepatah bahasa Indonesia. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Keadaan guru itu menentukan keadaan seorang murid. Ini yang menjadikan para ulama salaf dulu sangat teliti. Jadi tidak mesti ada seorang yang mengaku berilmu, menamakan dirinya ustadz, menyampaikan satu kalimat, dua kalimat, mengaku saya pernah belajar ke ini dan ini, lantas kemudian orang yang mendengarkan, oh berarti dia ini ustadz yang baik, buktinya pengakuannya baik. Lah kalau orang dinilai dari pengakuannya, siapa sih yang mau mengakui dirinya jelek? Orang-orang khawarij saja ketika memberontak, padahal ini jelas-jelas menyimpang dari sunnah, mengeluarkan slogan, la hukma inil hukmu illa lillah, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Disitulah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan pernyataannya yang terkenal, kalimatu haqqin urida biha batil, apa yang mereka ucapkan itu kalimat yang kelihatannya benar tapi disembunyikan di balik itu kebatilan. Setiap orang mesti mengaku benar. Harusnya kita menilai bukan dari pengakuan orang itu, nilai dari orang-orang yang kenal dengan dia. Seorang ahlu sunnah akan dikenal oleh para ustadz sunnah lainnya karena dikenal di masa belajarnya, bagaimana dia mengambil ilmu, kepada siapa dia mengambil ilmu. Ini yang diterapkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah ini. Makanya kita dapati para ulama ahlu sunnah wal jamaah membuat pernyataan-pernyataan untuk menjelaskan batasan-batasan siapa yang pantas dijadikan sebagai sumber mengambil ilmu. Di antaranya ucapan Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala yang terkenal. Beliau pernah mengatakan, la yu'khadul ilmu an arba'atin wa yu'khadu amman siwahum. Kita tidak boleh mengambil ilmu dari empat golongan manusia dan boleh diambil dari selain mereka. La yu'khadu an mubtadi'in yad'u ila bid'atihi. Yang pertama, dari seorang ahli bid'ah yang mengajak manusia untuk mengikuti penyimpangan bid'ah yang dilakukannya. Wala an safihin yu'linu bis-safah. Tidak juga dari orang yang dungu, kurang pikirannya, yang dia menampakkan kedunguannya, kebodohannya terang-terangan. Wala amman yakdzibu fi haditsin nas. Fi haditsin nas wa in kana shadiqan fi haditsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak boleh dari orang yang dikenal pernah berdusta dalam pembicaraan dengan manusia, meskipun dia kelihatannya jujur dalam meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia kalau sudah berdusta dalam pembicaraan dengan manusia, berarti dia tidak punya sifat amanah, sifat yang dengan itu dia dipercaya dengan apa yang disampaikannya. Wala amman la ya'rifu ma yuhadditsu bihi, juga tidak boleh dari orang yang tidak memahami ilmu, tidak ahli dalam, tidak membidangi ilmu itu sendiri. Tidak ahli dalam masalah ilmu, tidak punya ketelitian dalam ilmu. Coba lihat, ada kriteria-kriteria yang diterangkan oleh para ulama. Tidak semua orang yang menyampaikan diterima. Tentu penilaian secara umum dari masalah akhlaknya ini merupakan pertimbangan. Tapi tidak cukup itu saja. Melihat keahliannya, ketelitiannya dalam ilmu, kecukupannya, ya kafa'ah ilmiah yang dimilikinya, apakah dia orang yang benar-benar punya kepantasan, keahlian dalam menyampaikan ilmu. Kita ingat bersama, ya, jadi Imam Muslim misalnya, di dalam ketika menulis kitab Sahih Muslim, beliau mencantumkan muqaddimah, pengantar, pendahuluan untuk menjelaskan bagaimana hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita ingin pelajari kepada siapa kita harus bisa mengambil hadis agar benar-benar hadis tersebut sahih. Bagaimana cara periwayatan hadis yang ini merupakan landasan kita dalam mengambil ilmu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Makanya beliau bawakan dalam kitab, dalam mukaddimah Sahih Muslim ini berbagai ucapan-ucapan, penjelasan-penjelasan, termasuk diantaranya ketelitian dalam memilih guru. Diantaranya kita pernah dengar pernyataan yang terkenal juga dari Imam Muhammad Ibnu Sirin yang menyatakan, lam yakunu yas'aluna anil isnad, falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum fayundhuru ila ahli sunnati fayu'khadhu hadithuhum wa yundhuru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Dulunya para ulama, para sahabat, para ulama salaf tidak banyak bertanya tentang sanad, yakni yang menyampaikan ilmu. Karena di zaman-zaman para sahabat, orang-orang masih terpercaya. Orang-orang masih jujur. Tapi ketika mulai terjadinya fitnah, fitnah khawarij, orang-orang yang sudah mulai membawa pemahaman-pemahaman bid'ah, banyak orang-orang yang mengaku membawa ilmu tapi punya pemahaman yang menyimpang dari sunnah, mulai saat itu mereka teliti. Kalau mereka mengatakan, sebutkan siapa pembawa-pembawa hadis ini. Siapa rawi-rawinya? Siapa yang menjadi pembawa ilmu ini? Fayundhuru ila ahlil sunnah, maka dilihat kepada ahlu sunnah, diambil ilmu dari mereka, diambil hadisnya. Wa yundhuru ila ahlil bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Dan dilihat kepada ahlul bid'ah dan tidak diambil ilmu atau hadis dari mereka. Bahkan ini pernah diterapkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Contoh ini menggambarkan kepada kita bagaimana mereka teliti, tidak mengambil dari sembarang orang. Ada kisah yang disebutkan juga oleh Imam Muslim di dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika sedang di masjidnya, tentu banyak murid-muridnya yang berkumpul untuk mendengarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan. Ternyata datang seorang yang bernama Bushair ibnu Ka'ab al-Adawi dari Basrah, datang berkunjung ke masjid beliau. Yang datang ini bukan orang yang ahlul bid'ah atau orang yang buruk, tidak, tabi'in yang terpercaya dalam riwayatnya, Bushair ibnu Ka'ab al-Adawi. Bahkan dia tabi'in senior, mukhadram. Tapi Ibnu Abbas tidak mengenalnya. Ketika dia datang, Bushair ibnu Ka'ab al-Adawi, tentu saja dia punya riwayat-riwayat hadis yang dia dengarkan dari sahabat-sahabat yang lain. Maka dia mulai menyampaikan kepada manusia pada waktu itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda seperti ini. Dia menyebutkan beberapa hadis. Ibnu Abbas mendengarkan, tapi dia langsung menoleh, tidak memandang kepadanya dan tidak mau mendengarkan ucapannya. Rupanya Bushair al-Adawi tersinggung. Maka dia langsung menoleh kepada Ibnu Abbas. Dan dia berkata, ya Ibnu Abbas, mali ra'aituka la tasma'u li hadithi. La ta'zanu li kalami wa la tasma'u li hadithi. Wahai Ibnu Abbas, kenapa saya melihat kamu tidak peduli dengan ucapanku, tidak mau dengar apa yang saya sampaikan, hadis yang aku sampaikan. Uhadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala tasma, Apakah pantas saya menyampaikan hadis Rasulullah SAW di hadapanmu dan kamu tidak dengar? Tentu tidak pantas asalnya. Masa disampaikan hadis orang tidak mau dengar? Tapi Ibnu Abbas punya pertimbangan lebih dalam. Bukan masalah hadisnya, tapi siapa yang menyampaikan ini? Saya tidak kenal. Mendengar ucapan itu, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma langsung mengatakan, kunna marratan idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu ayununa wa asghayna ilaihi bi adhanina. Dulunya kami para sahabat, kalau kami mendengar orang menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ini, pernah bersabda seperti ini, kami langsung memandangnya, langsung kami arahkan pendengaran kami kepadanya. Itu dulu. Tapi falamma raqiban nasu sa'ba wa dhalul, tapi ketika manusia sudah mengambil tanpa seleksi, mengambil tanpa meneliti, ya, mulai menunggangi yang gampang dan yang susah. Ini ibarat atau perumpamaan, yakni ada yang mengambil yang jujur, ada mengambil yang dusta. Manusia sudah ada yang kadang-kadang jujur, ada kadang-kadang berdusta. Ada yang lurus pemahamannya, ada yang menyimpang, ada yang mengambil yang bersih, ada yang kotor. Mulai sejak saat itu, lam na'khudh minhum illa ma na'rifu. Kami tidak mengambil lagi dari manusia kecuali apa yang telah kami kenal saja. Kecuali yang sudah kami kenal saja. Coba lihat, yang disampaikan olehnya adalah hadis Rasulullah SAW. Kenapa Ibnu Abbas tidak mau mendengarkan? Karena ada kaidah di kalangan para ulama, ilmu itu hanya pantas diambil dari ahlinya, dari orang-orang yang dikenal dan terpercaya. Kata para ulama salaf, ya, seperti pernyataannya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan yang lainnya, la yu'khadul ilmu illa man syuhida lahu bitolab. Tidak boleh diambil ilmu kecuali orang yang dipersaksikan pernah belajar, pernah bersungguh-sungguh, punya keahlian dan ketelitian dalam masalah ilmu. Nah, dari sinilah kita perhatikan bahwa ternyata kriteria untuk menjadikan seseorang itu guru tidak segampang yang saat ini banyak dilakukan manusia. Ingat sekali lagi, tidak berarti dengan pembahasan ini kita lantas mencurigai semua orang. Tidak. Ketika dalam Islam dijelaskan kaidah asalnya kita menilai seorang muslim kita harus sangka baik, betul. Asalnya muslim sesuai dengan namanya adalah selamat, betul. Misalnya ada orang yang datang kepada kita, saya telah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, saya ingin kembali kepada kepada pemahaman sunnah yang benar. Saya sudah menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Saya sudah ingin mengikuti kajian-kajian sunnah. Kita terima dengan lapang dada. Tapi ketika dia ingin memposisikan dirinya sebagai sumber ilmu, tunggu dulu. Harus diteliti dulu keadaannya. Pantas apa tidak? Beda antara menjadi seseorang yang kita anggap, kita terima, ya, kebaikan-kebaikannya secara zahir kita jadikan sebagai teman. Beda dengan menjadikan seorang sebagai sumber rujukan, menimba ilmu darinya. Ya, ini saat ini contoh misalnya. Kita datang ke sebuah masjid ketika azan dikumandangkan. Sudah qomat, imamnya maju melaksanakan sholat. Kita datang sholat berjamaah di belakangnya. Kita laksanakan sholat sah karena zahirnya imam ini baik. Tidak perlu kita harus tanya kepada imam tersebut, apakah Anda melakukan perbuatan syirik supaya kita tidak sholat di belakangnya kalau dia berbuat syirik? Apakah Anda ini seperti ini? Apakah Anda ini akhlaknya baik? Tidak. Zahirnya dia muslim, orang-orang ikut sholat di belakangnya, kita ikuti. Demikian pula masalah menyikapi sembelihannya orang muslim. Zahirnya sembelihnya adalah halal, membaca bismillah, kita makan sembelihannya. Menerima secara zahir dalam urusan-urusan seperti ini, tidak ragu lagi kita harus kedepankan sangka baik. Tapi untuk menjadi sumber rujukan, lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Dia punya kriteria yang lebih tinggi dan lebih teliti lagi. Tapi kita lihat sekarang, ada sebagian orang yang berkata seperti ini, bagaimana kalau orangnya orang soleh dan orang yang baik? Bagaimana kalau akhlaknya terpuji? Masya Allah, ketika dia berzikir luar biasa, zikirnya khusyuk, rajin membaca Al-Quran, akhlaknya baik. Jawabannya ini belum cukup. Akhlak tentu dipertimbangkan dalam mengambil ilmu, tapi keahlian ini juga dipertimbangkan. Contoh sederhana kaum muslimin rahimakumullah. Kita katakan kepada Anda, dan kita semua mengakui hal ini. Anda punya tetangga. Salah satu di antara tetangga Anda orangnya baik, ramah, suka membantu, suka bersedekah, dan seterusnya. Ketika Anda ingin berobat, apakah pergi ke rumahnya, minta obat, atau konsultasi kesehatan? Kalau dia bukan dokter, tentu tidak, iya kan? Tetangga ada yang kedua, dokter. Punya gelar dokter, buka praktek, Anda tahu dia belajar kedokteran. Tapi dia kurang ramah. Kalau Anda sakit, kepada tetangga yang ramah tadi atau kepada ke dokter? Pasti Anda ke dokternya, karena dia ahli, iya kan? Masalah kebaikan tetangga yang pertama tadi, ramahnya dia, suka membantu, suka bersedekah, ini kebaikan yang kita akui, yang dengan itu kita senang bertetangga dengan dia, tidak salah. Tapi ingat, ketika Anda membutuhkan pengobatan atau konsultasi kesehatan, Anda harus datang ke ahlinya. Jadi kebaikan itu bukan, oh dia baik lantas jadi guru. Apakah semua orang guru-guru saat ini, guru dalam urusan dunia, dinilai? Misalnya sekolah mencari guru, syaratnya menjadi guru yang penting baik, suka tersenyum, ramah, begitu. Ada universitas buka universitas yang baru misalnya, perguruan tinggi baru buka, dibutuhkan ya orang-orang yang ingin melamar menjadi dosen, syaratnya harus baik dan mudah tersenyum, ramah, begitu? Pasti yang pertama kali kriterianya adalah keahliannya. Dia pernah belajar, apa gelarnya, bidang ilmunya apa, bahkan pengalamannya dia mengajar, dipertimbangkan. Nah ini dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan-urusan agama. Tidak cukup bahkan orang itu soleh, rajin, beribadah, zuhud, kalau dia menyampaikan ilmu lantas diterima, tidak. Ada pernyataan dari gurunya Imam Malik dari kalangan tabi'in, Abdullah ibn Dhaqwan al-Madani, Abu Zinad al-Madani, imam besar dari kalangan ahlu sunnah ya, termasuk tabi'in dari kalangan penduduk Madinah. Beliau pernah menyatakan, mensifati banyaknya orang-orang yang soleh yang beliau jumpai di Masjid Nabawi. Bayangkan Masjid Nabawi, Masjidil Haram, di zamannya orang-orang soleh akan dipenuhi dengan orang-orang yang rajin beribadah dan taat beribadah. Di antara mereka ada yang menyampaikan hadis. Imam Abu Zinad Al-Madani ini mengatakan apa? Adraktu fi hadzal balad mi'atu syekh mi'ata rajulin. Aku pernah menjumpai di kota Madinah ini 100 orang. Kulluhum ahlus salah wal ibadah wal zuhud, semuanya orang-orang yang saleh, rajin beribadah, zuhud. La yu'khadu anhum al ilm, tapi tidak ada seorang pun yang mengambil ilmu, mengambil riwayat hadis dari mereka. Yuqalu laysu min ahlihi, dikatakan mereka bukan ahlinya. Memang mereka rajin beribadah, tapi ketika mereka tidak membidangi ilmu agama, tidak pantas diambil ilmu darinya. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain, lawi tuminu ala baitil mal la adauha, seandainya mereka dititipkan harta yang banyak di baitul mal kaum muslimin, mereka akan tunaikan dengan sebaik-baiknya. Tapi ini bukan permasalahan harta, bukan masalah sekedar teliti menghitung harta atau tidak mengambil harta yang bukan haknya. Lebih daripada itu, ini masalah keahlian membawa ilmu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak boleh salah dalam menyampaikan. Tidak boleh menambah dan menguranginya dengan sengaja. Maka tidak diambil dari mereka. Bahkan di sini ya, ada pernyataan dari para ulama yang cukup menjadi perhatian bagi kita. Apa itu? Orang-orang yang soleh di zaman periwayatan hadis itu banyak yang justru membuat masalah dalam sebab tersebarnya hadis-hadis yang palsu. Imam An-Nawawi dalam kitab takribnya yang kemudian disyarah oleh Imam As-Suyuti dalam Tadrib Rawi menjelaskan, ketika menyebutkan hadis-hadis palsu, itu diantara yang paling banyak menjadi sebab tersebarnya hadis palsu di masyarakat adalah karena keikutsertaan orang-orang yang saleh atau dianggap ahli ibadah ini dalam meriwayatkan hadis, padahal mereka bukan ahlinya. Memang mereka rajin beribadah, tapi ketika riwayat kurang teliti, mereka hanya mengandalkan, oh ini kelihatannya bagus maknanya, riwayatkan ini dari hadis Rasulullah SAW. Mereka anggap ini membangkitkan semangat orang, sampaikan. Padahal ini bukan hadis Rasulullah SAW, hadis yang palsu. Sampai-sampai Imam Yahya ibn Sa'id Al-Qattan juga Imam Abu Asim An-Nabil mengatakan, "Ma ra'ayna as-salihin akdzaba minhum fil hadis." Kami tidak pernah melihat orang-orang yang saleh lebih banyak berdusta dalam masalah dibandingkan mereka dalam masalah hadis Rasulullah SAW. Ya, ini berdusta, padahal maksudnya di situ di sini adalah salah dalam meriwayatkan, tentu tidak sengaja. Tapi karena ikut-ikut dalam sesuatu yang bukan bidangnya, akhirnya terjerumus dalam kesalahan dalam masalah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW yang merupakan sumber ilmu yang bermanfaat. Jadi di sini tidak bisa kita mengatakan, Ustadz, bukankah dalam masalah ini kita harus bersangka baik? Ada orang yang mengaku sebagai Ustadz menyebarkan sunnah. Yang penting kita sangka baik kepada dia, ya sudah kita ambil saja. Kalau begitu, dengan persangkaan baik seperti ini, apa akan bagaimana kita menyikapi sikapnya para ulama tadi dalam masalah meneliti, ketelitian mereka dalam mengambil atau mengambil sumber ilmu yang meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ingat, kalau sekedar menyikapi dan menilai, oh dia muslim yang baik, tentu dengan sangka baik. Oh dia pantas dijadikan sebagai imam, yang penting bacaannya tidak salah, secara zahir dia menampakkan kebaikan, betul, kita bersangka baik. Tapi ingat, untuk menjadi guru harus dia punya kriteria yang lebih, harus punya keahlian. Di sini ada pernyataan yang menarik ya, sehubungan dengan masalah ini. Kisah yang dibahas oleh para ulama ahlul hadis di sini dalam masalah yang berhubungan dengan tidak cukup dengan menilai penampilan lahir seseorang lantas dikatakan dia terpercaya dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW atau pantas dijadikan sebagai sumber mengambil ilmu. Contoh yang disebutkan kritikan oleh para ulama terhadap Imam Ibnu Hibban Al-Busti. Imam Ibnu Hibban kita ketahui bersama adalah ulama besar yang punya kitab Sahih Ibnu Hibban. Kemudian punya kitab yang menjelaskan tentang rawi-rawi hadis, Kitabul Majruhin. Ketika mengkritik rawi-rawi dengan sangat keras dia mengkritik, ya, tapi punya ketelitian dalam masalah ini. Adapun dalam masalah menyebutkan rawi-rawi yang terpercaya, beliau dikritik dalam masalah ini. Kenapa? Dia punya kaidah yang diselisih oleh semua ulama ahlul hadis atau jumhur mayoritas ulama ahlul hadis. Yaitu apa? Kata beliau, "Athiqatu man la yu'rafu fihil jarh." Orang yang terpercaya itu, orang yang pantas diterima riwayatnya adalah orang yang tidak dikenal ada kritikan padanya. Akhirnya dalam kitab ini dia menulis kitab yang judulnya Al-Thiqat, rawi-rawi yang terpercaya. Dalam kitab ini dia mencantumkan beberapa rawi yang dinyatakan oleh para ulama yang lain, rawi ini tidak dikenal keadaannya. Tidak diketahui, tidak ada para ulama yang menyebutkan pujian atau celaan. Dikatakan dia majhulul hal, tidak dikenal keadaannya. Dia mencantumkannya sebagai rawi yang terpercaya. Padahal menurut jumhur ulama, kalau rawi tidak dikenal keadaannya, maka dia ini tidak boleh diterima. Kalau dia cuma riwayat ini saja atau dari jalur sini saja sanadnya, hadis tersebut dinyatakan sebagai hadis yang dhaif, hadis yang lemah, tidak boleh diterima sampai didukung dengan jalur yang lain yang bisa menguatkannya. Dari sinilah Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Kifayah fi Ilmi Ribayah membantah apa yang disebutkan oleh Ibnu Hibban ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani kemudian sebelumnya, bahkan Imam Adz-Dzahabi juga menyebutkan bantahan mereka. Jadi tidak cukup seseorang itu, oh tidak dikenal keburukannya, lantas diterima, tidak. Ingat di sini adalah orang yang memposisikan diri sebagai guru, dia harus punya ketelitian atau punya kapasitas ilmu yang cukup, keahlian dalam masalah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW atau dalam masalah menyampaikan ilmu. Kalau seandainya dia memposisikan diri sebagai muslim biasa, maka kita terima, kita sangka baik kepadanya. Dari sinilah para ulama mengkritik apa yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Hibban tadi. Makanya kata para ulama, ya, seseorang itu dikenal terpercaya dalam masalah riwayat. Di dalam kitab Dhawabit Jarh wa Ta'dil dijelaskan demikian. Orang itu dianggap atau diterima, dinyatakan atau dinilai sebagai orang yang terpercaya dalam masalah riwayat, atau dalam bahasa kita, orang yang pantas dijadikan sebagai guru tempat mengambil ilmu, itu diketahui dengan salah satu dari dua cara. Pertama, asyuhratu bisirki wal amanati wal imamah. Orang ini terkenal dengan kejujurannya, bithiqati, dengan keterpercayaannya dalam masalah meriwayatkan ilmu, atau dia sebagai imam, ya contohnya Imam Syafi'i, tidak perlu lagi ditanyakan. Imam Ahmad misalnya, tidak perlu dipertanyakan. Imam Bukhari, Imam Muslim, imam yang besar, tidak perlu dipertanyakan. Sama dengan di kalangan kita, ada orang-orang yang telah kita kenal. Para ulama juga memuji mereka, ustaz-ustaz kita yang alhamdulillah kita kenal. Mereka ya tentu dengan segala kekurangan yang ada, tapi mereka diakui pemahamannya, pemahaman yang lurus, wala nuzaki alallahi ahadan, kita tidak menganggap suci seorang di hadapan Allah. Pemahamannya benar, ilmunya cukup untuk disampaikan, ya. Seperti para ustaz kita yang kita kenal, ya. Ada Ustaz Yazid Jawas, ada Ustaz Abdul Hakim Abdad, ada Ustaz Badrus Salam, ada para ustaz yang lainnya, hafidhahumullahu taala. Kita kenal mereka dan para ulama pun mengenal mereka. Yang kedua, at-tansis min a'immatil jarh wa ta'dil. Ada pernyataan dari para ulama bahwa mereka ini adalah orang yang terpercaya, pantas diambil ilmu darinya. Jadi harus dikenal oleh ulama yang lain, bukan dia yang memuji dirinya sendiri. Anda misalnya mengetahui ada seorang yang mengaku sebagai ustaz, tanyakan kepada ustaz yang lain yang telah Anda kenal, yang telah Anda telah terima sebelumnya. Hubungi Ustaz Yazid misalnya, "Ustaz Afwan, ada seorang yang bernama ini mengaku sebagai penyampai sunnah, apakah kita terima darinya atau tidak?" Maka beliau akan menjelaskan. Atau ustaz yang lain yang mengenalnya, tentu dengan bukti-bukti. Ustaz ini mengenalnya, mengetahui latar belakangnya, mengetahui waktu dia belajar, siapa yang menjadi teman dekatnya, dan seterusnya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang diterangkan oleh para ulama ahlus sunnah dalam masalah ini. Itu cara kita menilai. Jadi dengan ini kita akan bisa menjaga keutuhan agama kita agar tidak kena syubhat. Sudah kita ketahui, hati manusia itu al-qulubu dha'ifah, hati manusia lemah.

0: katanya dulu dikenal sebagai ustadz yang baik, yang sunnah, bahkan cerdas. Tapi sekarang dia terpengaruh pemahaman takfir, termasuk disebut-sebut orang-orang yang mendukung ya gerakan Khawarij, ya ini teroris ISIS, ya. Hanya karena dia terpengaruh ketika datang seorang yang mungkin dianggap dari Arab Saudi seorang syekh, ternyata dia membawa pemikiran takfir, akhirnya terpengaruh. Ini ustadz padahal, apalagi orang-orang awam. Maka ingat, ilmu yang kamu pelajari, nasihat yang kamu dengarkan itu menyangkut agamamu, imanmu. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Kita diperintahkan untuk semangat belajar, tapi ingat sumbernya harus benar. Tidak mengambil dari sembarang sumber, karena kita tidak menginginkan belajar ilmu agama itu hanya sekedar menjadi wawasan, hanya sekedar menjadi tambahan pengetahuan. Tapi ingat, untuk bisa memperbaiki agama kita, meluruskan pemahaman kita, menjadikan kita tetap terjaga di atas pemahaman Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, ini penjelasan tentang lihatlah siap dari mana kau mengambil ilmu agamamu. Masih banyak penjelasan yang lain karena mengingat waktu juga. Saya cukupkan apa yang saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni apa yang salah dari kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan kita istiqomah di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan kita dari berbagai macam penyimpangan, dari berbagai macam keburukan-keburukan dengan taufik dan penjagaannya yang sempurna. Demikianlah saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Kami ucapkan jazakallahu khairan atas nasihat yang berharga dari Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafizahullahu Ta'ala yang telah membagi ilmunya kepada kita dan menasihati kita terkait dengan tema bahasan kita di malam hari ini. Lihatlah dari siapa kau mengambil ilmu agamamu. Saudaraku seiman dan seakidah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk memperdalam materi pembahasan kita di malam hari ini dalam sesi tanya-jawab yang Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di 021-823-6543. Baiklah Ustaz, untuk selanjutnya kita akan coba angkat pertanyaan dulu melalui pesan singkat dari Ibu Lia di Sulawesi Tenggara. Iya, pertanyaan Ustaz, kalau kita tidak memiliki 4 kriteria yang disebutkan tadi, maksudnya bukan ahli bid'ah dan juga lain sebagainya Ustaz, tapi kita punya ilmu sedikit dan mau menyampaikan karena ada dalil, sampaikan dariku meski hanya satu ayat. Apakah kita bisa membagi ilmu tersebut Ustaz dalam sebuah majelis yang agak besar? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Hadis yang disebutkan tadi, ya, pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu Lia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dan kita semua dalam kebaikan. Hadis yang disebutkan tadi adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat, meskipun satu hadis yang kita ketahui. Tapi yang perlu dipahami dari hadis ini adalah bukan berarti kita ketahui ada satu hadis yang kita baca langsung kita sampaikan kepada orang lain. Rasulullah SAW mengatakan sampaikan dariku, bukan sampaikan dari pemahaman Anda sendiri. Anda baca hadis, Anda pahami, Anda sampaikan, keliru. Disinilah pentingnya kita belajar, kita mengetahui makna hadis tersebut yang benar, makna ayat tersebut yang benar, baru kita sampaikan. Berarti benar-benar kita sampaikan dari petunjuk Rasulullah SAW, dari lafadz hadisnya dan juga makna yang benar sesuai yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh sederhana saja, ya. Apakah ibu mau terima atau apakah kita mau terima? Misalnya ada seseorang yang mengatakan, saya paham ilmu kesehatan, saya pernah baca buku-buku kedokteran, sekarang saya pantas untuk membuka praktek, ayo berobat kepada saya. Kira-kira Anda mau datang kepada orang seperti ini? Pasti Anda tidak mau, karena dia bukan ahlinya. Kan tidak bisa seorang itu hanya sekedar dia tahu satu.

0: lantas dia dikatakan pantas untuk menjadi rujukan dalam hal ini. Tentu yang saya maksudkan di sini ya, bagi penanya tadi, bukan berarti Anda tidak boleh menyampaikan ke orang atau menasehati. Yang saya maksudkan dalam pembahasan kita ini adalah ketika seseorang itu memposisikan dirinya sebagai rujukan, sumber mengambil ilmu, guru dalam ilmu. Adapun kalau sekedar kita menyampaikan, misalnya ada seorang murid yang kita ketahui, Masya Allah dia perhatian sama pelajarannya, dia juga tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dia ingin mengajarkan kepada keluarganya, atau sekedar mengajar anak-anak kecil misalnya TPA di masjid, kita katakan Masya Allah dia adalah seorang yang rajin belajar, punya perhatian dengan ilmu, silakan dia mengajar sesuai dengan apa yang telah dia pelajarinya, yang dia telah pahami dari keterangan para ulama, dia sampaikan apa adanya. Tentu ini tidak mengapa. Yang kita maksudkan dalam pembahasan kita adalah orang yang menjadi guru atau rujukan dalam ilmu, kita undang ketika untuk menyampaikan pengajian, kita jadikan apa yang diucapkannya sebagai rujukan kita dalam memahami agama ini, itu yang dimaksud dengan pembahasan tersebut. Nah, barakallahu fikum.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan semoga jelas bagi penanya Ibu Lia di Sulawesi Tenggara, dan juga bagi Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Baik, untuk selanjutnya kita akan coba angkat pertanyaan berikutnya melalui line telepon di 021-823-6543. Silakan. Silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana Bapak? Tampaknya terjadi feedback suara televisi Bapak atau radionya terlalu besar. Mohon dikecilkan terlebih dahulu. Silakan Pak, dikecilkan terlebih dahulu. Kalau sudah silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Pak. Halo, assalamualaikum.
1: Iya, silakan Pak.
2: Iya, silakan Pak. Saya Pak Husin dari saya Aceh.
1: Tampaknya televisi atau televisinya belum Bapak kecilkan Pak, suaranya. Sehingga suaranya menjadi tidak jelas. Atau kami mohon Bapak untuk mematikan dahulu atau memut dulu televisinya supaya tidak ada suaranya terlebih dahulu. Silakan Pak.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan Pak. Silakan Pak.
2: Saya dari apa, dari Kailuas Aceh.
1: Iya.
2: Akan menanyakan kepada Bapak.
3: Iya, silakan.
2: Saya salah satu penggemar Roja TV di rumah kajian. Ya, saya tanyakan, saya orang guru.
3: Iya.
2: Tapi saya secara kebetulan adalah pimpinan ranting Muhammadiyah di daerah saya.
3: Alhamdulillah. Ya.
2: Tapi ilmu saya tidak bisa mengembangkan ilmu saya menurut ajaran. Menurut ilmu saya di tengah-tengah masyarakat, apakah saya bersalah kalau ilmu itu sekedar saya amalkan sendiri dan keluarga saja, atau saya tidak bertegas? Karena memang perintah Rasulullah SAW itu kan kita harus tegas. Kalau saya bertegas itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Cuman ilmu saya itu hanya sekedar saya amalkan dengan beberapa orang saja. Sekian dan terima kasih. Apakah saya bersalah? Insyaallah.
3: Iya, barakallahu fikum.
1: Jazakallahu khair. Terima kasih Bapak. Tafadhol Ustaz.
3: Iya. Barakallahu fikum.
0: Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari Bapak yang ada di Aceh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya serta kita semua dalam kebaikan dan istiqomah di atas kebenaran sampai di akhir hayat. Beliau bertanya tentang ilmu yang dia telah pelajari dengan mendengarkan kajian-kajian di Roja TV, tapi dia tidak mampu sampaikan kepada masyarakat umum. Dia hanya mampu terapkan untuk diri dan keluarganya. Apakah dia bersalah dalam masalah ini? Kita katakan, apa yang Bapak ketahui dan amalkan saat ini dengan untuk diri sendiri dan untuk keluarga dari apa yang Bapak dengarkan dari kajian-kajian di Rojak TV misalnya, maka ini adalah kebaikan besar. Kita tidak akan menyalahkan seseorang yang tidak mampu menyampaikan kepada orang lain dalam bentuk misalnya kajian-kajian atau ceramah-ceramah, karena mungkin dia terbatas atau tidak punya kemampuan. Tapi ketika Bapak tadi mengatakan Bapak itu punya kedudukan di satu organisasi, kita katakan harusnya Bapak lebih semangat lagi untuk belajar. Kalau Bapak sudah merasakan indahnya kebaikan ini, keluarga Bapak juga telah merasakannya, kenapa Anda, Bapak tidak berusaha untuk menyampaikan keindahan Islam ini, keindahan sunnah ini kepada orang-orang yang menjadi bawahan Bapak misalnya, atau masyarakat yang paling tidak akan menilai Bapak sebagai tokoh masyarakat yang insya Allah akan mudah diambil atau didengar atau diikuti tindakannya. Bapak telah mengetahui kebenaran, sampaikan kepada mereka, ajak mereka dengan cara misalnya, mungkin kalaupun tidak bisa mengajak secara langsung dengan menjelaskan dalil atau berceramah di depan mereka, paling tidak Bapak anjurkan, alhamdulillah ada media, ada televisi yang bisa menjelaskan kepada kita sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cara sholat yang sesuai dengan sunnah, akidah yang benar, iman yang benar. Kita katakan Rojak TV, anjurkan kepada mereka, paling-paling alhamdulillah kalau ada satu dua di antara mereka yang kemudian terpengaruh mau mendengarkan ini, kebaikan yang luar biasa. Kita telah ikut menyebarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah masuk dalam keumuman hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Ini yang bisa kita lakukan. Kalau memang tidak mampu kita sampaikan secara lewat ceramah atau khutbah, minimal kita anjurkan apa yang bisa kita anjurkan agar mendengarkan TV Rojak misalnya, atau Rojak TV, atau dengan memberikan buku atau mungkin kaset-kaset atau rekaman-rekaman yang bermanfaat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini semua sebagai sebab untuk kita dapatkan keutamaan yang besar karena ikut andil dalam menyebarkan kebenaran yang terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum.
1: Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya, dan semoga jelas bagi Bapak penanya di Aceh dan juga bagi Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya saat kita akan angkat penanya berikutnya melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari hamba Allah, Ustaz mohon penjelasan tentang hadis, apakah ini benar hadis dari Ibnu Asakir, katanya dari Ali radhiyallahu anhu, perhatikan apa yang dikatakan, jangan memperhatikan siapa yang menyampaikannya. Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Ucapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya kalau dikatakan tadi dari riwayatnya Ibnu Asakir, Tarikh Dimashq ya, Ibnu Asakir itu banyak memuat riwayat-riwayat yang lemah setahu saya. Apakah ini termasuk atau tidak, saya sampai saat ini tidak belum pernah mendapatkan penjelasan hal tersebut. Yang jelas, ucapan ini memang masyhur, sering dinukil ya. Bahkan sebagian dari para ulama menyebutkan, undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah kepada apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Ketika kita memahami riwayat-riwayat seperti ini, kita harus mengkompromikan dengan ucapan ulama yang lain. Ibnu Sirin mengatakan, lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Apakah bertentangan dengan ucapannya Ali bin Abi Thalib tadi? Maka jawabannya tidak. Ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah berhubungan dengan larangan berfanatik kepada pendapat tertentu. Karena biasanya orang itu kalau sudah fanatik, dia tidak melihat lagi apa yang disampaikan. Yang penting kalau bukan gurunya yang menyampaikan, dia akan tolak. Kalau yang bertentangan dengan pendapat gurunya, maka tidak akan diterima. Ini tidak benar. Harusnya Anda meskipun punya pegangan atau guru yang Anda kagumi, lihat orang lain ketika dia menyampaikan, dia bawakan dalil, terima hadis tersebut. Dia bawakan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, tidak ada penyimpangan padanya, terima. Ini membantah orang-orang yang fanatik buta. Itu masuk dari ucapan beliau. Jadi tentu saja ya, kita harus melihat orang yang mengucapkan. Kalau orang tersebut bukan orang yang ahli misalnya ya, misalnya saat ini kita dapati ada pernyataan yang ditulis Al-Quran, kemudian dibawakan Ibnu Katsir mengatakan demikian. Kita terima setelah kita buktikan bahwa ternyata Ibnu Katsir benar-benar mengatakan. Jadi sumbernya adalah kita kembali kepada ucapannya Ibnu Katsir karena dia ahli dalam masalah tafsir. Adapun kalau orang mengatakan ini adalah pemahaman Al-Quran yang benar, ternyata kita belum teliti apakah betul ini adalah pemahaman Al-Quran yang benar. Jangan-jangan dari pikirannya sendiri. Orang ini tidak kita kenal. Apakah dia orang yang ahli, dia pernah baca tafsir, sehingga kita katakan apa yang disampaikannya berdasarkan tafsir dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu kita harus teliti keadaan orang tersebut. Adapun dalam konteks misalnya pembahasan mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama, jangan hanya karena ulama ini saya kagumi, ulama ini saya ikuti madhabnya dari dulu, maka saya tidak mau terima yang lain. Tidak boleh. Harus lihat pendapat ulama yang lain. Selama dia ahlu sunnah, kita lihat dalilnya. Kalau dalil yang dibawakannya adalah benar, kita harus tinggalkan pendapat kita yang pertama. Ada sebagian orang, ya, ini juga berhubungan dengan pertanyaan ini, berdalil dengan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Bukhari. Kisah ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dijadikan penjaga zakat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang kita kenal bersama, datanglah syaitan sampai 3 malam untuk mencuri makanan dari zakat tersebut, yang kemudian berkali-kali ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Singkat ceritanya, di malam yang ketiga atau yang keempat ketangkap lagi, ya. Di sebelumnya dia mengaku sebagai orang miskin, akhirnya dilepaskan. Ternyata malam berikutnya dia datang lagi. Abu Hurairah tidak mau melepaskannya. Akhirnya dia mengajarkan keutamaan ayat kursi. Barang siapa yang membacanya di malam hari, lam yazal alaika minallahi hafidhun hatta tusbih. Orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka akan senantiasa ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala padanya sampai dia bangun di pagi hari. Ketika ini dilepaskanlah syaitan tersebut. Abu Hurairah tidak mengetahui bahwa ini syaitan. Disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengatakan itu adalah syaitan. Sadaqaka wa huwa kadzub, dia jujur kepadamu, benar apa yang diucapkannya padahal dia adalah pendusta. Mereka mengatakan, yang berdalil dengan hadis ini dengan pemahaman yang keliru, berarti Abu Hurairah di sini mengambil dari syaitan padahal syaitan itu pendusta. Kita katakan Anda keliru. Abu Hurairah tidak mengambil, buktinya dia bertanya dulu kepada Rasulullah SAW. Pernyataan orang, kita harus buktikan dulu. Mana dalilnya, kita cocokkan dengan pemahaman Al-Quran yang benar, penjelasan para ulama Ahlus Sunnah. Abu Hurairah tidak langsung mengambil. Seandainya dia langsung mengambil, maka dia tidak perlu tanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian pernyataan Nabi SAW, benar apa yang dikatakannya, padahal dia selalu berdusta. Cukup menjadi peringatan. Yang seperti ini, kita harus hati-hati. Ya, asalnya dia adalah pendusta. Kali ini kebetulan dia benar, itu pun setelah kita cocokkan dengan keterangan yang benar. Contoh sederhananya misalnya, apakah kita mau misalnya kita ingin bermuamalah, ya, mengadakan hubungan dagang dengan seseorang yang kita dengar diberitakan dari berita, sumber berita yang jujur, orang-orang yang menyampaikan berita ini mengatakan orang itu adalah orang yang sudah 10 kali saya berurusan bisnis dengan dia. 1 kali dia jujur, 9 kali dia berdusta. Apakah Anda mau berhubungan dengan dia? Ada orang yang ingin berobat kepada seorang dokter misalnya, ya, atau ingin melakukan, dokter ini ingin mengoperasi dia. Orang menyampaikan dokter ini pernah melakukan 5 kali operasi. 1 kali berhasil, 4 kali gagal, mati semua yang dioperasinya. Apakah Anda mau? 4 berbanding 1, saya kita tidak mau. Apalagi ini ribuan kali dia berdusta, sekali dia benar. Bagaimana kita ambil dari yang seperti ini? Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa ucapan yang disampaikan oleh orang, kita harus teliti. Kita tidak boleh hanya sekedar melihat orangnya kemudian menolak ucapannya. Tidak. Dalam urusan-urusan tidak boleh kita berfanatik kepada pendapat tertentu. Tetapi masalah melihat asal pemahaman dari orang, ya, apalagi dalam hal menjadikannya sebagai sumber rujukan atau guru ilmu agama, ini adalah perkara yang sudah kita bahas tadi, merupakan metode pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah yang berhubungan dengan menuntut ilmu agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, barakallahu fikum.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan masih tersedia beberapa waktu Ustaz. Kita akan angkat kembali pertanyaan, dan kita akan coba sekarang angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Silakan. Iya. Oh, tampaknya terputus Ustaz. Bagi Anda para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang hendak bertanya melalui line telepon, kami informasikan untuk mengecilkan terlebih dahulu suara telepon atau suara radio atau televisinya supaya tidak terjadi feedback. Baik, kita coba angkat pertanyaan yang berikutnya di line telepon di 0218236543. Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana Bapak?
4: Dari Tangerang Pak, dengan Abu Salim.
1: Silakan Bapak.
4: Barakallahu fiik Ustaz.
0: Waalaikumsalam barakallah.
4: Menarik sekali pembicaraan mengenai malam ini, mengenai topiknya itu tentang bagaimana kita mengambil guru ya, atau apa namanya, belajar kepada ahli agama. Tentunya dalam konteks kita Pak, kita bicaranya adalah sesuatu yang sunnah tentunya.
0: Iya.
4: Di sisi lain ini kita juga bicara tentang ketokohan ahli sunnah itu sendiri Pak. Nah saya akan masuk ke dalam konteks Indonesia Pak. Nanti kita sama-sama ketahui masyarakat kita dibangun oleh pemahaman agama yang secara dominan itu terwakili dari kaum Syafi'iyah gitu loh Pak.
0: Kaum apa Pak?
4: Syafi'iyah.
0: Syafi'iyah ya, betul ya.
4: Ya jadi Islam tradisi gitu. Nah yang apa yang terjadi sekarang bahwa banyak sekali karena ini memang diturunkan secara turun temurun gitu.
0: Ya.
4: Sehingga menjadi sebuah tradisi yang mereka pemahamannya menjadi sebuah hal yang apa ya, taklid gitu loh Pak. Nah masalahnya adalah kalau kita bicara Islam sekarang yang ada di Indonesia itu lebih banyak mereka menjadikan tokoh-tokoh yang ahli bid'ah sebagai rujukan mereka dalam cara-cara mereka beragama gitu loh.
1: Mungkin langsung ke pertanyaannya Pak.
4: Ya pertanyaannya justru ini, jadi bagaimana strategi dari kita sebagai ahli sunnah terutama dalam strategi dakwah untuk bisa menyentuh hal yang seperti itu juga Pak. Karena termasuk subhat yang akan terjadi di minggu ini kalau kita lihat itu kan sebuah subhat, demo itu dilarang tapi karena unsur ketokohan tadi gitu yang mungkin mayoritas berasal dari ahli bid'ah sehingga itu jadi sebuah rujukan yang mereka yakini sebagai sesuatu yang benar gitu loh Pak.
1: Baik.
4: Itu Ustaz. Jadi mohon penjelasannya bagaimana kita menyikapi masalah-masalah
0: itu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barakallahu fikum, pertanyaan yang bermanfaat dari Bapak yang ada di Tangerang tadi ya. Ya. Pertanyaan yang beliau sampaikan tadi mengenai kenyataan yang banyak di masyarakat kita yang dengan keislaman yang beliau istilahkan tadi Islam tradisional ya, yang mengaku mengikuti mazhab Syafi'i kemudian fanatik terhadap orang-orang yang ditokohkan, padahal yang mereka-mereka yang dijadikan tokoh ini disebutkan tadi adalah bukan dari ahlu sunnah atau orang-orang yang tidak paham sunnah Rasulullah SAW. Ya, inilah sebabnya yang menjadi tugas kita untuk menjelaskan pemahaman Islam yang benar kepada mereka. Kita berusaha semampu yang kita lakukan menjelaskan pemahaman Islam yang benar kepada mereka, meluruskan misalnya yang mereka-mereka yang mengaku sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Kita bawakan langsung bukunya Imam Syafi'i, ternyata menjelaskan seperti ini. Imam Syafi'i adalah ulama ahlu sunnah yang berpegang teguh dengan dalil, termasuk yang sangat kuat dalam menentang yang namanya taklid, ya, fanatik buta, sampai beliau sendiri yang mengatakan idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi, ya, jika hadis itu sahih maka inilah madhabku, pemahamanku. Jadi dasarnya adalah hadis yang sahih, ajma'al muslimuna ala annahu man istabanat lahu sunnatun an rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yahilla lahu ayyada'a liqauli ahad. Telah bersepakat semua kaum muslimin, barang siapa yang jelas di hadapannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak halal meninggalkannya hanya karena mengikuti ucapan orang yang dikaguminya. Beliau menentang yang namanya fanatik buta. Sampaikan ini kepada masyarakat. Masyarakat belum faham. Inilah sebabnya kenapa kita katakan yang pantas menyampaikan ilmu kebaikan ini adalah orang-orang yang berilmu agar dia bisa menjelaskan. Misalnya mereka-mereka yang mengaku menisbatkan kepada mazhab Syafi'i. Dijelaskan, Imam Syafi'i tidak mengajarkan demikian. Ini bukunya adalah yang merupakan bukti. Inilah buku yang menjelaskan masalah ini. Jadi orang-orang yang benar-benar punya kapasitas ilmu yang cukup untuk bisa menjelaskan masalah ini. Jadi yang kita lakukan saat ini ya, kita berusaha menjelaskan kepada masyarakat kita. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, kita jelaskan. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak menyetujui hal tersebut. Ini bukti-bukti ucapan mereka. Ketika mereka banyak yang mencela pemerintah, kita katakan mencela pemerintah bukan merupakan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, meskipun banyak masyarakat yang belum mengetahuinya atau belum menerimanya mungkin, alhamdulillah juga tidak sedikit yang telah menerima dakwah sunnah. Coba dibandingkan berapa tahun yang lalu dengan saat ini, orang-orang yang telah paling tidak simpatisan terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita lihat bukti alhamdulillah ketika para ulama kita dari Madinah, ya seperti Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, Syekh Sulaiman dan yang lainnya, para ulama misalnya yang lainnya, ketika menyampaikan tabligh akbar atau ceramah umum di Masjid Istiqlal, dihadiri oleh banyak kaum muslimin, yang menunjukkan banyak di antara mereka yang menerima kebenaran ini. Sesuai dengan apa yang kita bisa jelaskan misalnya di media kita, di Rojak TV atau Radio Rojak, alhamdulillah ternyata banyak yang bisa mengambil manfaatnya. Kita tidak perlu merisaukan banyaknya orang-orang yang kelihatan ketika ada gembar-gembor sesuatu yang salah, banyak yang ikut, tidak perlu khawatir. Kita harus ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa amma zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nasa fayamkutu fil ard. Adapun buih kelihatannya banyak, tapi karena dia tidak dilandasi dengan kebenaran, buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang sia-sia. Sementara yang bermanfaat bagi manusia, fayamkutu fil ard, akan menetap di muka bumi. Ilmu yang hak, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenaran itu akan menetap. Inilah yang akan diterima oleh manusia. Sementara sesuatu yang salah, meskipun kelihatannya di waktu tertentu kelihatannya booming, banyak yang menerimanya, nanti dia akan hilang sebagai sesuatu yang sia-sia karena dia tidak bermanfaat, tidak dilandasi dengan kebenaran. Barakallahu fikum. Nah.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan tampaknya dari ketersediaan waktu kita, Ustaz, mungkin kita akan angkat satu pertanyaan terakhir, Ustaz, melalui pesan singkat dari hamba Allah di Batam. Pertanyaan Ustaz, bagaimana jika kita berada di majelis ilmu dan sudah banyak pengikutnya, Ustaz? Namun kita mendapati ada amalan yang mana Nabi Muhammad dan para sahabatnya tidak pernah mencontohkannya. Seperti contohnya di majelis ilmu yang beliau ikuti ini, melafadzkan salawat sambil didendang-dendangkan dengan alat musik. Padahal saya pernah membaca hadis tentang larangan ayat alat musik. Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Sudah jelas ya, majelis ilmu seperti ini adalah majelis ilmu yang bukan bersumber dari ilmu yang benar, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW berdasarkan pemahaman para ulama salaf. Alat-alat musik jelas keharamannya. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Sungguh-sungguh akan ada beberapa orang dari umatku nanti di akhir zaman, mereka akan menganggap halal sesuatu yang haram, yaitu al-hira, ya, kemaluan, yaitu perbuatan zina, wal-harir, memakai sutra bagi laki-laki, minum khamr, dan alat-alat musik. Lihat, perbuatan zina, minum khamr, alat-alat musik digandingkan, nanti akan ada orang yang menganggapnya halal, dan sekarang banyak yang menganggapnya halal. Makanya ini tidak dibenarkan. Majelis ilmu seperti ini meskipun kelihatannya banyak, ini termasuk buih karena tidak dilandasi dengan kebaikan. Maka Anda yang mengetahui hal ini, segera jangan lagi mengikutinya. Carilah majelis ilmu yang benar, yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar. Jadikan itu sebagai tempat kita mengambil ilmu agar kita dapatkan manfaat untuk perbaikan diri kita, perbaikan agama kita, perbaikan iman dan akidah kita, agar kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala nantinya, insyaAllah. Barakallahu fikum.
1: Ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan sekaligus pertanyaan tadi menutup sesi kajian kita di malam hari ini. Mungkin untuk penutup dari antum, Ustaz.
0: Ya, barakallahu fikum. Jadi itulah tadi apa yang bisa kami jelaskan. Semoga bermanfaat dan semoga ini semua menjadi motivasi bagi kita untuk lebih semangat belajar ilmu agama, tentu dengan semangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberikan taufik dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dijaga dari segala keburukan-keburukan yang memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
7: wakina.
8: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita,
6: yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: ini yang kita minta, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat,
0: hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
4: Akhirati hasanah wa qina azabannar.
5: Qila wa qal.
6: Qila wa qal.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang
8: dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas desus menyebarkan kabar-kabar burung.
9: A'udzu billahi minasy

0: kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakan.

0: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur ia meninggalkannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.

Rizki itu udah dijamin. Bukan cuma rizki bapak-bapak dan ibu-ibu. Pernah ngelihat rayap ibu-ibu? Subhanallah. Tahu-tahu meja di rumah sudah habis dimakan rayap. Memang rizkinya rayap itu. Nah, Allah mengatakan di dalam surah Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Kata Allah, dan tidak ada suatu binatang yang melata fil ard, di muka bumi ini, kecuali yang menjamin rizkinya itu Allah. Ana sering kasih contoh ya dengan binatang-binatang yang di hutan. Itu binatang tidak pernah sekolah tapi bisa makan. Kalau rizki itu tergantung ilmu, berarti profesor ekonomi itu orang paling kaya. Tapi ternyata ada yang lulus SD lebih kaya dari profesor. Profesor tetap jadi dosen, ngajar, jelaskan tentang bagaimana supaya kaya. Tapi dia gak kaya-kaya, padahal dia punya ilmunya. Yang kaya malah mahasiswanya. Lulus, buka usaha, kaya. Dosennya ya tetap sampai mati jadi dosen. Ingat, rezeki itu bukan karena ilmu. Enggak ikut ilmu jemaah, enggak ikut titel lah. Allah yang telah menentukan. Makanya kita lihat binatang-binatang, keledai, binatang yang paling bodoh. Seharusnya dia itu mati sejak lahir. Kenapa? Oh, bodoh dia Ustaz. Gimana dia bisa makan? Ternyata bisa makan dan sampai punya anak. Mungkin antum berpikir, masya Allah, masa anak takut? Ada orang yang takut mau kawin. Keledai nggak pernah takut kawin dia, nggak pernah mikir nanti gimana anak-anak makan apa. Nggak ada. Allah udah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan rizki ada yang dari langit, ada yang dari bumi. Kita nggak tahu rizki kita lewat mana, kecuali ketika rizki itu sudah sampai. Karena rizki itu rahasia Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kok bisa tahu rizkinya ada di Qatar? Baca di kitab mana? Saya kayaknya rizkinya di Qatar tulisannya. Berangkat ngaca. Yang ada setelah sampai Qatar, oh ternyata rizki ana di sini. Setelah sampai. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Enggak tahu orang itu apa besok yang akan dia dapat, enggak tahu. Tapi setelah kita dapat, kita tahu. Ada kisah Asmu'i atau Asma'i. Dia salah seorang sastrawan yang begitu handalnya. Suatu hari dia keluar dari kampungnya, ketemu sama orang Badui. Ditanya sama orang Badui ini, "Man anta?" "Kau siapa?" Sambil naik ontanya nih. Asmu ini juga naik onta. "Qala min bani Asmu." "Aku dari Asma." "Qala antal Asma'i?" "Engkau Asma'i yang terkenal itu, sastrawan." "Qala iya, na'am." "Kau dari mana?" "Maksudnya ini datang dari mana?" "Qala min ardin yutla fiha kalamur rahman." "Aku baru datang dari sebuah kampung yang di situ dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala." Orang Badui, enggak pernah sekolah, enggak pernah belajar, tapi muslim dia. Cuma ilmunya kosong. Maka dia bertanya, "Alir rahmani kalamun yatluhu adami?" Apakah Allah itu yang Maha Pengasih Ar-Rahman itu memiliki firman yang dibaca oleh anak Adam? "Qala na'am." "Iya, coba kau bacakan." Kepingin dengar Al-Quran. Selama hidupnya tidak pernah dengar Al-Quranul Karim. Lalu Asma'i membacakan surat Adz-Dzariyat. "Wadz-dzariyati dzarwa." Sampai kepada firman Allah di ayat ke-22. Asma'i membacakan, ini orang dengarkan terus. "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun."
pun. Dan di langit itu ada rizki buat kalian. Rizki kalian itu dari langit. Dan apa yang dijanjikan untuk kalian itu ada di sana. Terus orang Badui ini tanya, "Ahadza kalamur Rahman? Ini yang kau baca benar ini firman Allah?" Kalanya turun orang Badui. "Hasbuk, cukup," kata dia. Turun, dia sembelih ontanya. Dia sembelih ontanya, dia potong-potong, enggak dikulitin. Terus dia panggil Asma'i, "Kau bantu aku nih bagikan kepada orang-orang yang lewat." Onta yang dinaiki. Dibagikan semua, pedangnya itu dia pukulkan supaya enggak tajam. Lalu dia mengatakan selamat tinggal kepada Asma'i sambil membaca firman Allah, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Yakin kalau rizki itu dari Allah Jalla Jalala, bukan dari bos, bukan dari atasan, bukan dari suami. Karena terkadang ada wanita-wanita ketika diceraikan hidupnya jadi melarat. Karena dia berpikir, anak kalau cerai ini siapa yang ngasih makan anak? Allahu Akbar. Engkau muslim, engkau mukmin, enggak pantas bertanya seperti itu. Kau ketika di perut ibumu, siapa yang ngasih makan engkau? Kau belum bisa bergerak, belum bisa berdoa, belum bisa berusaha, tapi Allah sampaikan itu makanan ke dalam. Maka Badui ini pergi jemaah, meninggalkan. Kata Asma'i, "Ajib," kata dia, "aku berulang kali baca ayat ini tapi tidak membekas di hatiku. Tapi ini orang Badui pertama kali dia dengar." Langsung menumbuhkan keimanan. Dan kita tahu itu salah satu khasiat kalamullah. "Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun." Tuh, orang-orang beriman apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka dan mereka bertawakal kepada Allah Jalla Jalala. Kita kadang-kala enggak, kita baca biasa aja. Maka kita perlu belajar dari orang Badui itu, apa yang menyebabkan keimanan itu bisa tumbuh di dalam hati. Maka para jamaah, rizki ada yang dari langit, ada yang dari bumi. Di surat Al-A'raf ayat 10 Allah mengatakan, "Walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aish." Kita telah menempatkan kalian nih, memposisikan kalian di bumi, dan kami menjadikan buat kalian penghidupan di sana, di bumi ini. Dan ingat, rizki itu telah dibagi, enggak akan tertukar. Rizki itu bukan sandal. Kadangkala kita pulang dari masjid sampai rumah, ini sandal siapa yang anak pakai? Kok kayaknya kebesaran. Rizki bukan sandal, sehingga tertukar, enggak ada. Makanya enggak perlu kadangkala orang punya usaha toko, tokonya sama, sama-sama jualan sandal. Yang satu ketika melihat orang datang, ini masuk ke toko yang mana nih? Masuk ke toko sebelah. Allah, seharusnya itu ke sini seharusnya. Bukan. Memang dia ke sana rezekinya dia. Kalau rezekimu, dia akan datang ke sana. Kau tutup, diketuk pintunya. Kalau itu rezekimu, rezeki enggak bakal tertukar. Allah mengatakan, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Di surat Zukhruf ayat 32. Nih, kita kajian udah berapa ayat nih yang kita dengar. Tapi ada bekas enggak di diri kita? Kadangkala enggak. Maka kalau belum ada bekas, ayatnya ditulis, pulang dibaca. Mungkin penjelasan ustaz kurang lengkap, kurang sempurna, sehingga tidak membekas di dalam jiwa. Maka antum perlu untuk baca lagi. Baca tafsir Ibnu Katsir, baca tafsir At-Tabari. Apa yang mereka katakan tentang ayat yang dibacakan tadi? Kata Allah, kami yang membagi di antara mereka penghidupan mereka. Fil hayat, Allah yang bagi. Para jamaah, kalau pembagian rezeki itu diserahkan ke
Bapak Dubes umpamanya. Kira-kira antum dapat semua enggak? Kalau pembagian rezeki itu diserahkan kepada Bapak Presiden, kira-kira semua warga Indonesia akan dapat enggak? Enggak. Antum lihat, kadangkala di kampung itu ada raskin, kalau diserahkan kepada Pak RT yang dapat siapa? Yang dapat siapa? Ya udah, kerabat-kerabat dia. Karena manusia enggak bisa, Allah yang bagi. Allah kata Allah, nahnu. Bukan kalian yang bagi. Karena kita itu punya sifat kikir, punya apa, tapi Allah itu karim. Allah jawad. Subhanallah, jamaah.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, membimbing kita untuk melangkahkan kaki menuju ke rumah Allah Azza wa Jal. Pada saat banyak manusia yang menjauh dari rumah-rumah Allah Jalla Jalaluh, tapi ketahuilah bahwa kita bisa sampai ke rumah Allah ini, itu karena karunia Allah dan bukan karena kebaikan kita. Apabila kita melihat ada saudara-saudara kita yang masih belum mau melangkahkan kakinya ke masjid, antum jangan pernah menghina mereka atau meremehkan mereka. Karena tolok ukur dan standar orang baik itu kapan? Kalau mati. Bukan saat kita sekarang ini. Boleh jadi orang yang kita hina ternyata dia mati husnul khotimah, dan kita di akhir hayat mati su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilman. Malam ini malam ketujuh. Tanggal berapa? Dan alhamdulillah dengan kita berada di bulan Dzulqa'dah, kita masuk ke bulan haram. Masya Allah, emak-emaknya hafal. Nanti diambil hadiahnya di panitia ya. Panitia buat emak-emak di atas. Iya. Tuh, emak-emaknya kasih ke panitia nanti. Am hasibtum an tadkhulul jannah, itu di surat Al-Baqarah ayat 214 ya. Jadi kadangkala kita itu jadi makmum, enggak tahu apa yang dibaca imam. Yang kita tahu imamnya assalamualaikum, kita assalamualaikum, berarti sudah selesai salatnya. Apa yang dibaca? Wallahu a'lam bissawab. Allah Azza wa Jalla mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Ayat ini turun

Dia berada di jalan ketaatan, meninggalkan yang lainnya. Lalu dia mengira, oh pantas aku masuk surga. Sebagian kita sampai saat ini gak pantas untuk jadi orang sukses di dunia ini. Karena dia gak bekerja keras. Karena dia malas untuk mendapatkan kenikmatan dunia, ternyata membutuhkan perjuangan. Kebiasaan pemuda-pemuda sumbar, mereka merantau, mereka meninggalkan negerinya, mereka meninggalkan kasih sayang ayah bundanya, mereka meninggalkan makanan yang selalu siap tatkala dia mau makan, ke tempat yang dia harus cari makan sendiri demi meraih kesuksesan dunia. Dia capek, dia lelah. Terkadang dia harus hidup di kos-kosan. Terkadang dia harus mengumpulkan sedikit uangnya demi untuk bisa kembali ke rumahnya. Rumahnya di mana? Di Bukit Tinggi. Rumahnya di mana? Di Agam, di Kamang. Bagaimana kita mau kembali ke surga Allah Azza wa Jal yang luasnya seluas langit dan bumi, yang di sana segala yang diinginkan oleh manusia Allah akan berikan. Fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Semua yang diinginkan oleh nafsu kita, Allah kasih di sana. مَا تَشْتَهِهِ الْأَنْفُسِ. Antum nafsu, antum kepingin apa, Allah kasih di sana. Yang enak dipandang oleh mata, Allah berikan di sana. Dan yang lebih dari itu, Allah katakan, وَأَنْتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ. Antum menikmatin itu bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 2000 tahun, tapi selama-lamanya di tempat itu. Maka Allah katakan kepada para sahabat Nabi, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqulur rasul وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَّى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Kalian mengira kalian bisa masuk surga, padahal kalian belum pernah ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Ditimpa penyakit, ditimpa bala, petaka, kelaparan, dikuncangkan keimanan mereka dengan berbagai macam fitnah. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman, dari dahsyatnya cobaan yang Allah berikan kepada mereka, mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Gitu. Dari dahsyatnya cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Lalu Allah mengatakan, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, jemaah. Ahibati fillah, sebagian sudah hidup 20 tahun, sebagian masih 15 tahun, sebagian ada yang sudah 50 tahun hidup, sebagian ada yang sudah 70 tahun. Yang perlu dia tanyakan, di atas pijakan apa dia hidup selama ini? Jamaah rahimakumullah, rukun Islam yang 5 dimulai dengan apa? 2 kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita semua mengatakan itu. 2 kalimat ini adalah jalan keselamatan. Bukan hanya kemuliaan dan kehormatan. Seringkali kita melihat di proyek-proyek besar, di pabrik-pabrik besar itu tulisan utamakan keselamatan. Dan ini yang harus menjadi target kita

utama, selamat. Ada istilah di Jawa itu, kalau naik kendaraan itu pelan-pelan, alon-alon, asal kelakon. Yang penting dijalani. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam selama beliau berada di kota Mekah 13 tahun, kemudian 10 tahun di kota Madinah, inti dakwah beliau adalah la ilaha illallah. Beliau mendatangi pasar-pasar kota Mekah. Alhamdulillah suara ini mungkin didengar oleh orang-orang di pasar. Beliau datang. Kenapa? Karena orang itu suka kumpul di pasar. Dan pasar itu tempat yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan perkumpulan manusia itu untuk berdakwah. Beliau mengatakan kepada mereka, "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai umat manusia, katakan la ilaha illallah, kalian akan beruntung dunia dan akhirat. Wa tamliku bihal arab. Dengan kata-kata itu akan tunduk semua negeri Arab. Wa tadhillu lakumul ajam, dan semua orang-orang non Arab juga akan mengikuti. Karena kalimat ini adalah kunci keselamatan dan kunci kesejahteraan. Wa idza amantum kuntum mulukan fil jannah. Kalau kalian beriman dan kalian mati, wa idza mittum kuntum mulukan fil jannah. Kalian akan jadi raja-raja di surga nanti. Tapi harus mengucapkan la ilaha illallah. Apakah bangsa Arab menerima? Mereka orang Arab yang dengan fasihnya berbahasa Arab. Tidak perlu dibimbing mereka untuk mengatakan la ilaha illallah. Apa jawaban orang-orang Arab? Aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan tuhan-tuhan yang banyak, sesembahan-sesembahan yang banyak? Ada 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah pada saat itu. Belum lagi ada yang dipertuhankan dari pepohonan. Maka orang Arab ini mengatakan, kok bisa-bisanya dia menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak itu hanya satu, hanya Allah jadinya. Ini sesuatu yang menakjubkan. Allahu Akbar jemaah. Mereka menolak. Bahkan mereka mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam majnun.

wahai yang diturunkan kepadanya az-zikr, yakni Al-Quran, engkau itu gila. Kok bisa engkau menjadikan Tuhan yang banyak satu Tuhan? Subhanallah, hebatnya billah. Bangsa Arab mayoritas, Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, apakah berhala-berhala itu ikut menciptakan mereka? Apakah tuhan-tuhan yang mereka sembah itu menciptakan mereka? Mereka tidak akan menjawab iya. Mereka mengatakan Allah yang menciptakan kita. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, apa jawab mereka? La yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Yang menciptakan langit dan bumi adalah al-aziz al-alim. Lalu kenapa mereka masih menyembah berhala-berhala itu? Kalau mereka memiliki keyakinan bahwa sang pencipta adalah Allah Azza wa Jal, mereka mengatakan mana abuduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka karena mereka pencipta, bukan, tapi karena hanya perantara yang mendekatkan kami kepada Allah. Haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka adalah yang akan memberikan syafaat-syafaat kepada kami di sisi Allah Azza wa Jal. Ahibbati fillah. Tapi ternyata keyakinan mereka bahwa Allah sang pencipta, namun mereka tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jal, enggak ada gunanya. Nama bapaknya Nabi siapa? Abdullah. Abdullah. Itu menunjukkan mereka kenal sama Allah Azza wa Jal. Tapi masalahnya mereka tidak mengesakan Allah Azza wa Jal. Jadi kalau bicara tauhid, tauhid itu mengesakan Allah dalam penciptaannya. Bahwa semua itu ciptaan Allah Azza wa Jal. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rizki, itu Allah. Yang menerbitkan mentari dari timur dan menenggelamkan di barat, itu Allah Azza wa Jal. Yang menciptakan batu bara, yang menciptakan emas, yang menciptakan segala kekayaan yang dieksploitasi oleh manusia saat itu, Allah Azza wa Jal. Tidak ada satupun yang turut dalam penciptaan. Dan kita mengesakan Allah dalam amal ibadah kita. Kalau engkau tahu Allah yang menciptakan, ya berikan ibadahmu hanya kepada Allah Azza wa Jal. Berdoa minta sama Allah. Memohon. Engkau butuh apa? Butuh rezeki. Ya minta sama Allah Azza wa Jal. Oh, engkau ingin punya anak, minta sama Allah Azza wa Jal. Oh, ingin punya pasangan, minta sama Allah Jalla Jalalu. Ingin sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat, Allah. Maka esakan Allah dalam peribadatanmu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tauhid. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya sesembelihanku. Kita masih mendapati ada orang-orang yang menyembelih untuk tempat-tempat keramat. Masya Allah. Anak.

Tuhannya manusia yang menciptakan manusia. Malikin nas, penguasa manusia. Ilahin nas, sesembahan yang benar yang disembah oleh manusia, Allah Azza wa Jalla. Maka ahibbati fillah, ada banyak hadis yang berbincang tentang keutamaan tauhid ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jal, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba utusan Allah, wa anna Isa abdullah wa rasuluhu, dan dia bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, bukan anak Tuhan. Dia manusia biasa. Dia lahir dari seorang ibu. Oh, tapi kan tidak ada bapaknya. Kalau manusia dipertuhankan karena tidak ada bapaknya, tapi ada ibunya, maka yang lebih pantas dipertuhankan Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Nggak ada. Dan tidak ada yang mengatakan Nabi Adam anaknya Allah. Lalu kenapa datang manusia? Gara-gara ini tidak ada bapaknya, diciptakan, maka dia adalah anak Allah. La ilaha illallah, subhanallah amma yaqulun. Dan dia bersaksi bahwa Nabi Isa hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Allah menciptakan Isa dengan kalimat kun, jadi di perutnya Maryam, dan ruh yang ditiupkan ke sana. Wal jannatu haq, dan dia bersaksi bahwasanya surga itu benar. Wan naru haq, dan neraka itu ada. Adkhalahu Allahul jannah, Allah akan masukkan dia ke surga. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal sebagai pendakwah ke Yaman. Dari Madinah ke Yaman itu perjalanan 1000 kilo lebih. Berangkat nih Mu'ad ke Yaman. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Mu'ad, engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka punya kitab. Mereka orang-orang Nasoro. InsyaAllah semua tahu kejadian Ashabul Fil. Mereka adalah orang-orang Nasoro di bawah pimpinan Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Mereka membuat gereja besar di Yaman sana untuk memalingkan ibadahnya orang-orang Arab dari Ka'bah menuju ke sana. Orang Arab ini haji jamaah, umroh, tapi musyrikun. Tapi musyrik mereka. Bukan mereka tidak percaya dengan Allah, mereka percaya, tapi mereka menyekutukan Allah Azza wa Jal. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mengutus Mu'ad untuk berangkat ke Yaman untuk berdakwah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasalam, "Falyakun awwal ma tad'uuhum ilai ila an yuwahhidullah." Materi dakwah yang pertama engkau ajarkan kepada mereka tauhid, agar mereka mentauhidkan Allah, mereka mempersaksikan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Kita akan dengarkan adzan, terus kita lanjutkan ya. Barakallahu fikum.

Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Dia sudah senang dapat hadiah. Oh, aku beli dapat hadiah. Umpamanya dia beli sabun cuci, kemudian ternyata dia dapat hadiah. Berangkatlah dia untuk ngambil hadiahnya. Ternyata tertulis itu, hadiahnya diambil di bulan Ramadan. Waduh, sekarang sudah bulan Dzulqa'dah. Nggak dapat dia hadiahnya. Karena dia tunda-tunda mungkin untuk mengambil hadiah tersebut. Dan la ilaha illallah. Apakah kita sudah memenuhi syarat dan ketentuan? Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in yang tumbuh besar di kota Madinah, kemudian dia berangkat ke Basrah. Ya. Pernah dia menguburkan jenazah seorang wanita, istri dari seorang penyair yang bernama Farazdak. Farazdak ini terkenal penyair yang jorok, yang dia suka mengungkapkan dalam bait-bait syairnya ya celaan-celaan buat wanita, ungkapan-ungkapan yang tidak pantas. Ketika dia menguburkan jenazah istrinya, Al-Hasan al-Basri memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan nasihat kepada Farazdak dengan mengatakan, ma a'dadta li hadzal yawm, apa yang kau persiapkan untuk hari seperti ini nih, hari kematianmu. Apa jawab Farazdak? Syahadatu an la ilaha illallah mundhu sab'ina sana. Yang aku persiapkan bekalku untuk kematian ini adalah syahadat la ilaha illallah. Sejak 70 tahun aku sudah persiapkan. Apa jawab Hasan Basri? Ni'mal uddah. Sebuah bekal yang sangat baik dan bagus. Lakin akan tetapi engkau harus tahu, la ilaha illallah memiliki syarat-syarat. Fa'iyyaka wa qadfal muhsanat, maka hindarin engkau menuduh wanita-wanita muslimah yang baik-baik dengan berzina. Kau mengatakan la ilaha illallah seakan-akan hanya dengan berucap saja cukup. Tidak. Ahibbati fillah, Wahab bin Munabbih pernah ditanya tentang kunci surga. Dikatakan, bukankah kunci surga itu la ilaha illallah? Iya, kata dia. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Iya, kunci surga itu la ilaha illallah. Tapi engkau tahu, setiap kunci itu ada giginya. Fa in ataita bimiftahin lahu asnan futiha laka. Kalau engkau datang membawa kunci yang ada giginya, maka dibukakan buat engkau. Tapi engkau datang bawa kunci tapi enggak ada giginya, ya enggak akan dibukakan surga buat engkau. Dia mengisyaratkan kepada syarat-syarat dan ketentuan la ilaha illallah. Antum punya kunci rumah, saya punya kunci rumah. Tapi ternyata setelah antum datang loh, enggak ada giginya ternyata. Bisa buat buka rumah? Nggak bisa. Apalagi untuk membuka pintu surga Allah Azza wa Jalla. Apa syarat dari la ilaha illallah? Ada 7. Ana akan sebutkan ringkas aja. Paling tidak pulang dari kajian ini, antum sudah mengetahui syarat dan ketentuannya. Syarat yang pertama adalah ilmu. Maksudnya memahami makna la ilaha illallah. Apa yang ditetapkan dan apa yang dinafikan. Karena la ilaha illallah ini memiliki dua, illallah kecuali Allah.
yang dipertuhankan di muka bumi banyak. Kita melihat ada yang menyembah mentari, ada yang mempertuhankan rembulan, planet-planet, ada pula yang mempertuhankan binatang, ada yang batu, ada yang lautan, ada yang gunung. Maka tatkala kita mengatakan la ilaha illallah, kita harus mengetahui bahwa ucapan ini berarti aku menafikan semua sesembahan yang ada kecuali Allah. Oleh karena itu, kenapa orang-orang musyrikin Quraisy mereka enggak mau mengatakan la ilaha illallah? Karena mereka tahu dengan makna la ilaha illallah. Dan kewajiban seorang kalau mau masuk Islam mengatakan la ilaha illallah, tapi dia harus tahu apa maksud dari kata-kata tersebut. Allah Azza wa Jalla mengatakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Orang itu kesaksian akan diterima kalau dia ngerti. Masya Allah. Tapi kalau dia enggak ngerti, kesaksiannya ditolak. Siapa yang pernah jadi saksi di pengadilan? Nah, jadi saksi di pengadilan. Ada yang pernah jadi saksi pengadilan? Saksi perceraian. Taib. Apa yang ditanyakan kepada antum? Iya kan? Tanya, kenal sama fulana? Oh, kenal. Sejak kapan kenalnya? Akan muncul pertanyaan untuk memastikan antum kenal enggak? Antum punya ilmu enggak tentang fulan ini? Tahu apa masalahnya? Iya, tahu. Ana kasih hadiah buat antum, Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi kalau antum menjadi saksi datang ke pengadilan, iya, saya jadi saksi. Kenal? Enggak. Loh, kok jadi saksi antum? Iya, karena diminta saya. Akan ditanya dengan detail, jamaah. Ana pernah datang ke pengadilan untuk merubah nama putri ana karena tidak sama antara ijazah dia dengan yang di akte. Ana harus datangkan saksi. Saksinya ditanya, kenal dari mana, sejak kapan kenal, namanya siapa, nama yang benar siapa, sampai saksinya bingung. Aduh, Ustaz, ana pikir cuma untuk tanda tangan, Ustaz. Lo enggak. Maka syahadat kita akan dipertanyakan. Kita ngerti enggak dengan la ilaha illallah? Yang kedua, yakin syaratnya. Kalau memahami maknanya tapi tidak meyakininya, ragu dia dengan la ilaha illallah, enggak ada gunanya. Sekarang ini ada beberapa dari public figure, ya, artis atau apa, yang mereka agnostik, muslim, tapi dia ya percaya enggak percaya. Kalau dilihat KTP-nya muslim, ketika nikah juga muslim, tapi dia ragu, Allah enggak terima. Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minun. Yang disebut orang-orang beriman itu siapa? Alladzina amanu billahi wa rasulih. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu. Lalu mereka tidak ragu. Yakin. Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Diletakkan batu besar di perut dia, diarak keliling kota Mekah, ditanam di pasir panas kota Mekah. Dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Dia mengatakan ahad, Allah itu esa. Kenapa? Karena Bilal yakin. Mashitatu binti Fir'aun, Mashitah yang menyisir putrinya Fir'aun, anaknya dimasak satu persatu. Dia tidak mundur, jemaah, karena dia yakin dengan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Pada saat itu syahadatnya la ilaha illallah, Musa
Rasulullah. Dia yakin. Apakah kita sudah yakin? Di beberapa daerah sampai hari ini masih ada orang-orang yang rela menukar agamanya dengan uang, dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan harta yang tidak seberapa. Kenapa? Karena dia gak yakin. Dia cuma Islam keturunan. Alhamdulillah. Maka perlu tadi ilmu untuk belajar agar tumbuh keyakinan. Orang-orang munafik itu mengatakan la ilaha illallah, tapi mereka ragu, bahkan mereka bohong. Yukhadi'unallah, pura-pura mereka itu beriman. Yang ketiga, menerima. Ketika engkau mengatakan la ilaha illallah, harus menerima dengan konsekuensi dari kesaksian itu. Engkau mengatakan la ilaha illallah berarti engkau tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Engkau punya masalah apapun, ya mintanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak minta kepada leluhur. Tidak memohon kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Karena kita tahu ada di beberapa daerah yang mengagungkan leluhur-leluhur mereka. Mereka berdoa di sana. Mereka memberikan sesajen di sana. Mereka menyembelih di sana. Padahal dia mengatakan la ilaha illallah. Kita harus menerima konsekuensinya. Kalau engkau enggak menerima, ya enggak ada gunanya. Kemudian yang keempat, tunduk kepada Allah dengan ikhlas. Bukan kemudian kita menyimpang, membangkang dari ketentuan la ilaha illallah yang kita ucapkan. Yang kelima, jujur dari hatinya. Kalau tadi yang kedua yakin, gak boleh ragu. Yang ini jujur, gak pura-pura. Di masjid ini, adakah yang pura-pura ikut kajian? Ada gak jamaah? Di masa Nabi Muhammad SAW ada. Di Masjid Nabawi itu banyak yang pura-pura datang dengarkan kajian Nabi Muhammad SAW. Datang kepada Rasul SAW mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Dia mengatakan itu di depan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah?

Orang munafik datang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kami bersaksi engkau benar-benar utusan Allah. Wallahu ya'lam innaka la rasuluh. Allah tahu engkau utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik bohong dengan ucapan mereka. Mereka datang di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik bangun masjid enggak? Bangun. Di masa Nabi Muhammad SAW mereka bangun masjid jamaah, dibakar sama Nabi SAW masjidnya. Ikut jihad, ikut. Tapi hanya datang untuk menjadi ulat yang merusak barisan kaum muslimin. Ada di masjid kita kira-kira ada enggak? Oh, insya Allah enggak ada, Ustaz. Hasan Basri mengatakan, ma aminahu illa munafik. Orang yang merasa aman, oh enggak mungkin saya munafik. Orang munafik biasanya. Wa ma khafahu illa mu'min. Tapi kalau takut dia tertimpa penyakit munafik, insya Allah dia beriman. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada seorang sahabat yang menyimpan nama-nama orang munafik. Dikasih rahasia sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fulan munafik, ada namanya, list itu dia yang pegang. Siapa nama sahabat itu? Masya Allah. Tafadhol. Jadi cepat-tepat ini jamaah. Hudzaifah bin Yaman. Umar datang kepada Hudzaifah bin Yaman. Ini Umar yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan Umar fil jannah. Umar di surga kata Nabi SAW. Tapi dia takut dengan munafik ini. Dia datang kepada Hudzaifah mengatakan ansyuduka billah asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu. Aku minta dengan nama Allah, apakah namaku disebut sama Nabi SAW? Bayangin jaman. Takut Umar. Kalau kita, ana sudah haji 7 kali, Ustaz, alhamdulillah insyaAllah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Astagfirullahaladzim. Maka hati-hati. La ilaha illallah membutuhkan kejujuran. Jujur enggak kita? Salah satu yang menandakan muslim itu jujur ketika dia sendirian, ketika dia tidak dalam pengawasan manusia. Orang-orang munafik tuh kalau di masjid, oh mungkin soft pertama dia pulang dari masjid, assalamualaikum, masya Allah. Tapi ketika kumpul sama orang-orang kafir, apa kata mereka? Kita cuma main-main saja sama mereka. Iya jemaah. Jadi standar antum jujur itu ketika antum sendiri. Ketika antum sholat malam, lalu antum merenung, ya Allah, hamba ini beriman sungguhan apa enggak ya Allah ya. Jangan sampai pura-pura hamba ini ya Allah. Di depan orang soleh, di depan orang masya Allah menyenangkan, tapi tatkala sendirian, hati-hati jemaah. Maka butuh kejujuran. Terus yang keenam, ikhlas. Artinya kita melakukan itu bukan terpaksa. Orang yang terpaksa mengatakan la ilaha illallah, apakah muslim? Enggak. Kalau ada seorang laki-laki diletakkan pistol di atas kepalanya, katakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi ternyata dia enggak ikhlas. Dia enggak jadi Islam. Oleh karena itu dalam Islam, la ikraha fid din. Enggak ada pemaksaan dalam beragama. Enggak ada. Karena kalau dia masuk Islam terpaksa, dan dia tidak ikhlas, akhirnya dia jadi pura-pura. Di keluarga itu dia pura-pura ke masjid. Karena kalau saya enggak masuk Islam, Ustaz, saya tidak dinikahkan sama putrinya dia.
Kan banyak pernikahan beda agama sebenarnya, tapi sang ayah, sang wali mengatakan, kalau kamu gak masuk Islam, kami tidak akan menikahkan. Akhirnya dia masuk Islam, tapi gak ikhlas. Dapat 1 tahun, 2 tahun punya anak, dia kembali ke agama dia. Karena selama ini memang dia gak ikhlas. Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ Allah mengharamkan neraka untuk membakar seorang hamba yang mengatakan La ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Dia mengatakan itu karena berharap perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal, bukan karena pemaksaan atau karena ingin nikah dengan seorang wanita. Tidak. Maka dibutuhkan keikhlasan. Dan yang ketujuh, mahabbah, cinta jemaah. Kita kalau gak cinta dengan la ilaha illallah, maka akan goyah la ilaha illallah kita ketika ada tawaran yang lebih baik. Pernah dengar cerita seorang muadzin yang dulu kalau adzan itu harus naik ke menara. Jadi menara itu dibuat dulu untuk menyampaikan suara muadzin. Kalau sekarang menara dibuat kadangkala hanya untuk menunjukkan itu adalah masjid atau untuk meletakkan sound system di atas sana, ya, toa atau apa. Ini pemuda tiap hari adzan. Tetangga masjid itu seorang Nasrani. Karena dia naik ke atas, lihatlah halaman belakang rumah orang ini. Kelihatan anak gadis yang cantik mempesona. Akhirnya dia turun mengatakan kepada perempuan ini, aku ingin menikahimu. Kata wanita ini, gak mungkin ayahku menikahkanmu dengan aku. Karena engkau muslim, aku Nasrani. Kecuali kalau engkau tinggalkan Islam, itu dia. Apa kata pemuda ini? Siap. Kemudian dia menikah, jemaah. Muadzin, jemaah, yang tiap hari mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Tiap hari dia mengatakan itu minimal 5 kali. Belum nanti ketika komat dia mengatakan itu lagi. Ternyata dia siap menukar la ilaha illallah dengan seorang perempuan. Nikah dia. Nikah, pesta. Lalu malam pertama dia naik ke loteng rumahnya untuk menuju kepada istrinya. Dia jatuh dari tangga, mati. Na'udzubillahi min su'il khatimah, jemaah. Kenapa? Karena ada orang yang mengatakan la ilaha illallah, tapi dia gak cinta sebenarnya. Gak ada cinta. Dia lebih cinta kepada dunia, dan dia siap untuk menukar la ilaha illallah dengan yang lain. Maka tadi, ucapan itu tidak akan diterima kecuali tatkala syarat dan ketentuan ini dipenuhi. Cerita Bilal bin Rabah, dia cinta dengan kata-kata itu. Mau dibunuh, bunuh. Sumayyah ditusuk kemaluannya sampai mati, tetap dia mengatakan la ilaha illallah. Dia lebih cinta kepada la ilaha illallah daripada semua yang ada. Itu syarat la ilaha illallah. Adapun konsekuensinya dari la ilaha illallah, ya, kita meninggalkan semua peribadatan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus meyakini bahwa semua sesembahan itu salah, tidak benar. Yang benar cuma Islam ini. Iya. Karena muncul aliran liberal yang mengatakan, enggak, engkau jangan mengatakan Islam itu agama yang benar, agama yang paling benar. Yang lainnya juga benar, tapi yang paling benar Islam. Tidak. Yang benar hanya Islam.
Yang benar hanya la ilaha illallah. Semua sesembahan itu batil dan salah. Dan itu harus kita yakini. Inna dina indallah Islam. Ya jangan terlalu ekstrim lah. Toleransi dikit. Okay, toleransi. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum. Waliyadin. Toleransi kita. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Dalam urusan sosial, sesama warga negara, kita saling menghormatin, saling menghargai, tapi tetap. Qul ya ayyuhal kafirun. Tetap la ilaha illallah. Tetap seorang muslim mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Kita mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dan dari kalangan orang-orang musyrikin, fi nari jahannam. Apabila mereka mati di atas kekufuran itu, mereka akan berada di neraka jahannam. Khalidina fiha. Mereka kekal di sana. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah makhluk yang paling jahat. Oh, gimana Ustaz? Mereka baik loh Ustaz. Mereka suka membantu orang lain. Nah, kita melihat ada orang-orang kafir yang baik hati, yang suka membantu orang lain di dunia ini. Mereka akan dapatkan pahala di dunia ini atas kebaikan mereka. Tapi di akhirat, gak ada. Sejatinya kalau kita ingin tahu kejahatan yang paling dahsyat, Luqman Al-Hakim pernah memberikan wasiat kepada anaknya mengatakan, ya bunayya la tushrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai ananda, jangan pernah engkau menyekutukan Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Membunuh melakukan kezaliman, tapi dia melakukan kesyirikan lebih besar daripada pembunuhan. Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Apa artinya fitnah? Anda kasih hadiah. Kasih ke belakang itu. Fitnah itu kesyirikan. Fitnah di ayat ini kesyirikan. Menyekutukan Allah Azza wa Jal itu lebih berat daripada pembunuhan di bulan haram. Jadi orang kafir itu karena mereka memuliakan bulan haram, bulan Dzulqa'dah ini, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Ketika terjadi kesalahan dari kaum muslimin, salah memang kaum muslimin, mereka melakukan peperangan di akhir bulan, di awal bulan haram. Akhirnya orang-orang kafir mencela kaum muslimin mengatakan, gimana mereka melakukan pembunuhan di bulan haram, mereka tidak mengagungkan bulan haram. Lalu Allah mengatakan, iya mereka salah. Tapi wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah, kesyirikan, kekufuran itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Dan yang terakhir, kita sebenarnya mau membahas tentang syahadat anna Muhammad Rasulullah, tapi karena waktunya sudah larut, orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal dengan sempurna, maka dia akan mendapatkan keamanan, ketentraman yang sempurna. Allah mengatakan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian dia tidak menyampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman ini yang paling nyata adalah kesyirikan. Tapi dosa-dosa itu juga kezaliman. Maka orang yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, merekalah orang yang akan mendapatkan keamanan. Yang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk sesuai dengan
bersihnya keimanan dari kedzaliman, sebesar itu pula keamanan yang akan didapati. Tapi kalau kita masih punya dosa-dosa yang di bawah kesyirikan, maka keamanan dan ketentraman itu berkurang. Kenapa ada muslim yang masih depresi? Kenapa ada muslim yang masih khawatir dengan masa depan? Nanti gimana? Nanti gimana? Berarti di keimanannya masih ada kedzaliman dia, jemaah. Maka berusaha untuk selalu memperbaharui keimanan kita. Karena kata Nabi SAW, innal imana la yabla fi jawfi ahadikum. Iman itu yang ada dalam dada kita, itu bisa usang, jemaah. Apalagi tadi kita iman dari lahir, alhamdulillah, terus, tapi gak pernah diperbaharui iman ini. Akhirnya iman itu jadi usang, jadi rapuh, dan mudah terkoyak, seperti baju yang mudah terkoyak karena lama tidak pernah diperbaharui. Lalu apa solusinya? Fasalullaha an yujaddida imanakum. Kalian berdoalah minta kepada Allah supaya diperbaharui keimanannya. Kita minta dan kita usaha. Salah satu usaha itu datang ke majelis ilmu ini. Insya Allah berkaitan dengan sunnah. Karena kita hidup di atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibadah kita tidak akan diterima kecuali kalau kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok insya Allah kita akan bahas di kajian subuh mungkin ya. Ini ada pertanyaan. Afwan, Anda mau tanya tentang fadilah terpenting di bulan Dzulqa'dah ini, Ustaz. Dia termasuk bulan haram. Yang berbuat dosa di bulan-bulan haram ini berbeda dengan berbuat dosa di bulan lain. Apakah amal soleh dilipat gandakan? Sebagian ulama mengatakan boleh jadi dilipat gandakan. Sebagaimana perbuatan dosa, bobotnya akan berbeda. Ditulisnya satu. Ini orang umpamanya memaki saudaranya di bulan haram berbeda dengan ketika dia memaki di bulan Syawal, karena kemuliaan dan keutamaan bulan Dzulqa'dah. Dan bulan Dzulqa'dah ini bulan haji. Kita lihat kaum muslimin sudah mulai berangkat haji. Kloter pertama Indonesia hari ini. Hari ini dari Padang, mungkin ada tanggal 22 kalau gak salah, 2 hari yang lalu itu sudah mulai berangkat dari tempat-tempat yang lainnya. Karena memang bulan ini bulan haji. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan Ustaz. Ahsanallahu ilaikum, nuridun nasihah fi ta'allumil lughatil arabiyyah bimaharatihal arba'ah. Barakallahu. Ini minta nasihat tentang belajar bahasa Arab. Jemaah, belajar bahasa Arab ini diremehkan oleh kita. Padahal setiap muslim itu punya modal bahasa Arab yang cukup. Cukup untuk dia berbicara bahasa Arab. Tinggal tadi maharohnya, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia mendengarkan ya, bagaimana dia memahami, bagaimana dia menulis nantinya, bagaimana dia membaca juga bahasa Arab itu. Itu yang perlu ditingkatkan. Siapa yang gak hafal Al-Fatihah? Semua hafal. Antum sudah punya berapa kosakata belajar Al-Fatihah, hafal Al-Fatihah. Lalu antum hafal surat-surat pendek. Di situ ada kosakata Arab yang cukup antum gunakan. Ketika antum ruku, antum baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Atau antum baca yang lainnya. Kemudian ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Itu bahasa Arab semua, jemaah. Ketika antum duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni, sampai terakhir itu bahasa apa? Bahasa Arab. Cuma yang jadi masalah, kita tidak mau mendalaminya. Dan bahasa Arab ini termasuk agama loh, Jam. Lo kan bisa belajar agama dengan terjemahan. Terjemahan itu tidak akan bisa mewakili secara sempurna apa yang ada di dalam Al-Quranul Azim. Gak bisa. Makanya antum kalau lihat terjemahan Al-Quran dari satu penerjemah beda dengan penerjemah lainnya. Ini menerjemahkan penyayang, ini menerjemahkan pengasih, ini menerjemahkan pemurah. Beda terjemahan itu. Tapi tatkala antum ngerti bahasa Arab, antum akan memahami secara dalam apa
apa yang dimaksud? Contoh ketika antum membaca terjemahan Al-Qari'atu Mal-Qari'ah, apa terjemahannya? Hari kiamat. Kemudian Al-Haqqatu Mal-Haqqah, apa terjemahannya? Kiamat. Terus fa'idha ja'ati tammatul kubra, kiamat lagi. Padahal ada makna yang mendalam di setiap penyebutan nama-nama hari kiamat itu. Dan antum akan menikmatin ketika sholat, imamnya baca, ya Allah, paling tidak antum belajar bahasa Arab untuk diri antum, agar antum memahami sholat kita, bacaan Quran kita. Dan tentunya belajar bahasa Arab ini membosankan. Berapa banyak yang ikut kursus bahasa Arab 6 bulan tutup, muridnya 10, tahu-tahu jadi 2. Kata ustadznya, kalau cuma 2 capek lah, kata ustadznya. Yang 2 ini sebenarnya mau berhenti juga, tapi karena dia gak enak sama ustadznya, ya Allah, kita yang ngajak, ada ustadz yang ngomong berhenti, jazakallah khair ustadz, iya ustadz kita. Ya butuh kesungguhan dan butuh bantuan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tadi la ilaha illallah kita faham dengan benar apa yang dimaksudnya la ilaha illallah. Assalamualaikum Ustaz Syafiq RB. Gak apa-apa, nama ana disingkat, ana ridho aja mah. Yang ana gak ridho, dia menyingkat, semoga Ustaz hari ini dalam lindungan Allah SWT. Itu yang ana gak ridho. Kenapa antum pujian buat Allah antum singkat? Ketika antum tulis subhanahu wa ta'ala, itu yang antum akan dapati dalam catatan kebaikan antum pada hari kiamat. Subhanahu wa ta'ala. Sebagian menyingkat solawat, SAW. Nanti di catatan, ya SAW antum tulis. Tapi kalau antum tulis sallallahu alaihi wasallam, antum akan mendapatkan itu. Ana seorang ibu, 3 orang putri, putri putra. Ana dari Payakumbuh, Ustaz. Baru perdana ana bertemu Ustaz di sini. Ah, maklum dia jamaah. Dia nulis SWT itu bisa dimaklumi. Ana mau bertanya Ustaz. Di era akhir zaman ini banyak media yang menyesatkan. Ana punya anak, setiap kali mengajak anak laki-laki untuk beribadah selalu bilang iya, tapi tidak dikerjakan. Kadang sampai menangis untuk mengajaknya. Apakah yang harus ana lakukan Ustaz? Apakah berhenti di situ saja atau bagaimana Ustaz? Syukran. Allahu Akbar. Anak-anak muda sekarang, dia tidak sebutkan ya berapa umur anaknya, karena menanamkan kebaikan itu harus sejak dini. Ada orang tua yang telat. Dia baru mengajak anaknya sholat ketika anaknya sudah SMP. Kenapa? Karena orang tuanya baru sholat. Kan ada orang tua yang baru umur 40 tahun, dia akhirnya dapat hidayah, dia sholat. Tapi anaknya udah gede-gede. Maka yang harus dilakukan oleh seorang ibu atau orang bapak, beristighfar, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi dia yang jadi masalah, dia yang meninggalkan kewajibannya dahulu, sehingga anak-anak sulit untuk diajak berbuat baik. Yang kedua, kita gak boleh putus asa. Selama hayat masih dikandung badan, anak itu mungkin dapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam tidak putus asa untuk mengajak anaknya. Sampai tatkala air hujan terus turun, dan dari bumi menyumber, kapal yang dinaikin Nabi Nuh sudah berlabuh. Nabi Nuh kelihatan sama anaknya, jemaah. Apakah Nabi Nuh berhenti mengajak anaknya? Tidak. Nabi Nuh mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Tetap diajak sama Nabi Nuh. Ayo nak, ayo.
naik bersama kami nak. Jangan bergabung sama orang-orang kafir. Tapi apa kata anaknya? Ya tadi pengaruh lingkungannya. Nabi Nuh berdakwah alaihi salam 950 tahun. Karena pengaruh lingkungan yang memang menyesatkan, sang anak gak mau. Padahal dia anaknya Nabi, hidup bersama Nabi. Tapi ternyata di rumah Nabi itu ada wanita yang bermasalah. Istrinya Nabi Nuh, ibunya anak itu. Anaknya mengatakan, Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Memang hidayah cuma. Dia mengatakan, aku akan mendaki ke gunung yang menyelamatkan aku dari air. Bapaknya mengatakan, la asimal yaum min amrillah illa man rahim. Gak ada nak, gak ada. Tapi gak percaya anaknya. Ya tugas orang tua hanya menyampaikan. Tapi jangan pernah berhenti menyampaikan. Kemudian yang ketiga, ada orang tua yang teledor memberikan HP kepada anaknya. Anda melihat orang-orang barat jemaah yang kaya raya. Anda kalau gak salah pernah membaca tentang Bill Gates ya. Dia baru ngasih anaknya HP itu umur 14 tahun. Bill Gates. Kita baru lahir dikasih hadiah HP. Foto, Masya Allah. Jadi orang-orang yang tilik bayi itu, yang ngunjungin bayi langsung kasih hadiah HP. Ya Allah. Makanya ibunya kalau sibuk anaknya kasih HP. Betul itu solusi agar anak itu diam. Dikasih HP. Tapi kita gak tahu dia ngapain di sana. Apa yang dia tonton? Dan kita akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Maka tolong perhatikan, anak-anak itu butuh pendampingan dari orang tua. Dan antum akan merasakan kebahagiaan ketika main sama anak. Ketika antum main HP, anak main HP, dua-duanya sama-sama gak bahagia. Apakah setelah antum melihat HP, Masya Allah,

Mungkin dia salah mendengar, tapi tidak pernah salah melihat. Contoh bapaknya mengatakan, "Nak, jangan merokok engkau. Penyakit ini." Oh, iya ya. Yang dia dengar, rokok itu enak, nak. Kenapa? Karena ketika dia melihat bapak dengan ngomong, dia berusaha untuk menggabungkan antara omongan bapak dengan apa yang dia lihat. Oh, kata bapak, rokok itu enak. Bapaknya masuk kamar, langsung dia coba. Oh, batuk. Oh, iya, gak enak. Tapi kenapa bapak merokok? Berarti enak dia. Itu yang harus diperhatikan. Jangan orang tua pegang HP. Taruh HP-nya. Kok taruh HP-nya? Bapaknya pegang HP, ngomong taruh HP-nya. Kata nenek, iya. Loh, taruh HP-nya? Iya, taruh di tangan. Karena bapaknya taruh HP-nya di tangan juga. La haula wala quwwata illa billah. Baik jemaah, itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf ya, sebenarnya ingin lebih panjang lagi karena tadi ada fase yang menegangkan. Di mana semuanya tegang gara-gara tidak ada suara. Tapi insya Allah jadi pahala buat kita semua. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan jemaah, kita enggak akan bisa sholat. Jangan bicara kajian, sholat pun enggak bisa. Bagaimana kita melihat saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, kerabat-kerabat kita yang untuk sholat saja sulit. Bahkan kita bingung, kenapa antum gak sholat? Antum untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka semoga kita menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Ahibati fillah, mengingatkan kembali ya, tentang hak-hak saudara kita. Kalau 6 hak yang sering disampaikan oleh para ustaz, insyaallah kita semua tahu. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan haqqul muslim 'alal muslimi sitt. Muslim atas muslim lainnya itu ada berapa? 6. Siapa yang menyebutin? 6. Kalau sakit kita besuk. Kalau meninggal kita iringin jenazahnya. Kalau minta nasihat, kita kasih nasihat. Kalau dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, kita doakan. Kalau dia undang, kita penuhi undangannya. Baik, satu lagi. Kalau berjumpa, kita kasih salam, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Baik, itu hak saudara kita.